0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Said Iqbal dalam kapasitas dan jabatannya yang diminta untuk membantu Presiden sebagai penasehat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan guru.
2: Khusus untuk tenaga guru dan kependidikan serta tenaga kesehatan di daerah itu dibiayai dari APBN. Dengan ini kami berharap daerah tidak terlalu terbebani.

Presiden Prabowo Subianto melantik Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden. Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. KBRI Tokyo tengah menangani kasus insiden penusukan yang menewaskan seorang warga negara Indonesia berinisial SR. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 9 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Dengan pemirsa, informasi pertama dari Presiden Prabowo Subianto yang melantik Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden karena rekam jejak memperjuangkan kesejahteraan buruh. Kita simak laporan dari Sugandi Afandi.
1: Mengangkat Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden.
2: Presiden Prabowo Subianto melantik Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh di Istana Negara Jakarta kemarin. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, salah satu alasan Presiden Prabowo Subianto menunjuk Said Iqbal karena memiliki rekam jejak dalam memperjuangkan isu-isu perburuhan. Presiden Prabowo berharap komunikasi dengan buruh akan lebih intens terkait isu-isu ketenagakerjaan usai Said Iqbal masuk ke dalam pemerintahan. Penegasan itu disampaikan Menteri Prasetyo Hadi dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
3: Saudara kita Said Iqbal dalam kapasitas dan jabatannya yang diminta untuk membantu Presiden sebagai penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, Saudara Said Iqbal rekam jejaknya selama ini memang berkecimpung atau memperjuangkan mengenai ketenagakerjaan, terutama mengenai isu-isu perburuan. Oleh karenanya, dengan penunjukan ini, Pak Presiden berharap komunikasi dapat lebih intens di dalam kita bersama-sama terus memperjuangkan apa yang menjadi harapan-harapan dari tenaga kerja dan perburuan kita.
2: Sementara itu, Said Iqbal mengatakan salah satu tugasnya dalam memberikan analisis kebijakan dan masukan kepada Presiden Prabowo Subianto. Said Iqbal menjelaskan alasan menerima tawaran dari Presiden Prabowo karena ingin memperjuangkan aspirasi buruh dengan masuk ke pemerintahan.
4: Kami memutuskan untuk juga berjuang melalui di dalam, karena secara platform perjuangan keberpihakan Presiden Prabowo Subianto kepada kaum rakyat kecil, termasuk buruh, petani, nelayan, dan guru, yang mendorong kami untuk bersama-sama beliau memberikan masukan, menjaga keseimbangan. Karena kawan-kawan pengusaha kan kita selalu melihat secara kasat mata melalui Pak Luhut, melalui Pak Airlangga, melalui Pak Bahlil, melalui Pak Roshan, banyak memberikan masukan perihal yang bersifat dengan kepemilikan modal. Yang dari buruh kan tidak ada. Saya memberanikan diri, berikhtiar, berijtihad, bahwa saya juga harus memberi keseimbangan terhadap apa-apa yang ingin diperjuangkan oleh kaum buruh.
2: Said Iqbal tercatat sebagai Presiden Partai Buruh. Said Iqbal juga tercatat sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI. Selama ini, Said Iqbal dikenal vokal untuk memperjuangkan nasib buruh. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang disingkat PPPK. Selengkapnya kita simak laporan dari Rian Suryadi.
5: Dan karena itu kemudian persentase belanja pegawainya menjadi tinggi.
6: Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K, khususnya bagi tenaga guru, tenaga kependidikan, dan tenaga kesehatan yang bertugas di daerah. Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, mengatakan beban belanja pegawai di sejumlah daerah terus meningkat, terutama setelah pengangkatan P3K yang pembiayaannya masih dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD. Menurutnya, kondisi tersebut membuat porsi belanja pegawai di berbagai daerah melampaui batas ideal. Bahkan di sejumlah kabupaten dan kota mencapai lebih dari 60% hingga 70% dari total APBD.
5: Kami mengusulkan kepada pemerintah bahwa sumber pembiayaan atau penggajian P3K dan P3K paruh waktu khusus untuk tenaga guru dan kependidikan serta tenaga kesehatan di daerah itu dibiayai dari APBN. Dengan ini kami berharap daerah tidak terlalu terbebani, dan di sisi yang lain tentu birokrasi kita bisa berjalan dan tetap melayani masyarakat, terutama pelayanan-pelayanan dasar kita kepada masyarakat.
6: Sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan kepala daerah agar tidak sembarangan merekrut tenaga honorer baru, terutama untuk posisi administrasi yang dinilai tidak memiliki kebutuhan yang jelas. Menurut Tito, pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K pada akhirnya akan menambah beban belanja pegawai daerah dan dapat membebani kepala daerah pada periode berikutnya.
7: Akhirnya jadi beban kepala daerah berikutnya. Makanya kita minta kepala daerah yang sekarang belajar dari pengalaman yang itu. ya jangan angkat tenaga honorer lagi ya. Tapi ada permintaan tadi, kecuali yang skill, yang guru atau nakes yang memang sudah nggak ada lagi, sudah habis misalnya.
6: Selain itu, Komisi 2 juga mendorong adanya relaksasi terhadap ketentuan batas maksimal belanja pegawai daerah sebesar 30%. Untuk jangka pendek, DPR mengusulkan pemerintah menerbitkan kebijakan melalui Kementerian Keuangan. Dari Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Beban bagi berikutnya, sedapat mungkin APBD yang ada itu.

0: Kami juga akan menghadirkan beberapa informasi yang kami rangkum dalam informasi seputar haji.
1: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita bergabung bersama rekan saya Syariful Alam dari Tanah Suci terkait dengan program Haji Ramah Perempuan. Alam.
2: Saya berada di Tanah Suci. Kementerian Haji dan Umroh memperkuat program Haji Ramah Perempuan dengan menambah jumlah petugas perempuan di bidang layanan umum, kesehatan, bimbingan ibadah. Dan langkah tersebut dilakukan karena mayoritas jemaah haji Indonesia merupakan perempuan. Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Haji dan Umroh, Puji Rahajo. Puji juga akan melakukan evaluasi terkait dengan ketersediaan toilet bagi jemaah perempuan di Mina saat puncak haji. Berikut keterangan Puji Rahajo.
3: Terkait dengan Haji Ramah Perempuan, ini memang dari awal kita sudah mendesain, misalnya rekrutmen petugas yang lebih banyak perempuan daripada periode-periode sebelumnya. Dan musim haji tahun ini adalah terbanyak petugas perempuan. Kemudian juga pembimbing ibadah yang perempuan juga kita perbanyak. Karena apa? Karena jamaah haji Indonesia sebagian besar ada perempuan. Oleh karena itu, petugas-petugas perempuan, baik itu di layanan umum, layanan kesehatan, maupun layanan ibadah, itu kita tinggalkan.
2: Selain itu, Kementerian Haji dan Umroh juga akan mendapatkan apresiasi atas pelaksanaan program Haji Ramah Lansia, Disabilitas dan Perempuan pada musim haji tahun 1443 atau tahun 2026. Apresiasi tersebut disampaikan para jemaah yang merasakan langsung peningkatan layanan selama berada di Tanah Suci. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita ke Tuban, di mana para jamaah haji asal Kabupaten Lamongan, Kloter 30, tadi malam telah kembali ke tanah air. Mereka bahkan memberikan testimoni yang positif selama ibadah di Tanah Suci. Kita bergabung bersama Farin Reji. Farin.
4: Baik, benar. Setelah kepulangan jemaah haji Kloter 30 yang dijadwalkan tiba semalam pukul 22 waktu Indonesia Barat, seluruh jemaah telah ke dalam kondisi sehat, telah menyelesaikan rukun Islam yang kelima. Selama masa ibadah, para jemaah memberikan testimoni positif terkait pelayanan yang diberikan selama di Mekah maupun di Madinah. Olong Ketua Regu Kloter 4, Regu 4 Kloter 30 dari Lamongan menuturkan selama perjalanan di Lamongan hingga Arab Saudi telah berjalan lancar. Mungkin pelaksanaan puncak ibadah di Arab Musnah juga berjalan baik, sebab bantuan dari petugas haji yang dinilai kecil maupun memberikan dampak baik dan berkesan. Yang menambahkan tentu terdapat sedikit evaluasi dan kekurangan selama perjalanan, namun hal tersebut tertutup dengan kebaikan-kebaikan yang telah diterima. Berikut pernyataan.
5: Untuk tadi WAU ya, yang sudah memfasilitasi semuanya untuk jamaah untuk kelancaran haji di tahun 2026, termasuk petugas hajinya, petugas haji yang di situ ramah dan juga sering memberikan informasi-informasi bermanfaat, termasuk bantuan-bantuan yang kelihatannya sepele, tapi itu memberikan makna yang luar biasa bagi jamaah-jamaah haji di tahun 2026.
4: Untuk kloter 31 hingga kloter 34 dijadwalkan akan datang pada siang nanti, mulai pukul 12 waktu Indonesia Barat hingga 15 waktu Indonesia Barat. Dari Lamongan, Jawa Timur, Farin Reki, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita menuju ke Samarinda. Kali ini ada sebanyak 358 jamaah haji asal kota Samarinda tergabung dalam kloter BPN 1. Tiba dengan selamat di halaman Gor Segiri Samarinda. Zulfikar Ali punya informasinya. Zulfikar.
6: Baik, suasana pemulangan jamaah haji kloter BPN 1 di halaman Gor Segiri Samarinda ini diikuti oleh ratusan anggota keluarga ya yang tampak memadati area penjemputan untuk menyambut para jamaah yang baru kembali dari Tanah Suci. Sebanyak 358 jamaah haji asal kota Samarinda ini tiba menggunakan rombongan bus dari embarkasi Balikpapan. Kedatangan mereka menjadi rombongan pertama pemulangan jamaah haji Samarinda tahun 1447 Hijriah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Samarinda, Juraid, mengatakan ini pihaknya menyiapkan 10 unit bus untuk mengangkut jamaah dari Balikpapan menuju Samarinda. 9 bus digunakan untuk membawa jamaah, sementara 1 bus lainnya disiagakan sebagai cadangan. Menurut Juraid, seluruh proses pemulangan berlangsung lancar berkat koordinasi yang baik antara Embarkasi Balikpapan, Kementerian Agama, Pemerintah Kota Samarinda, serta petugas terkait. Meski sempat terjadi keterlambatan sekitar 1 jam, hal tersebut tidak mengganggu proses kepulangan jamaah. Berikut keterangan dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Samarinda, Juraid.
7: Kita ada 10 bus, artinya yang 9 penuh, yang 1 cadangan. Jumlahnya ada 358, karena yang pertama itu kemarin ambil, jadi sudah tahun depan. Mungkin kita dapat yang berjalan dengan berjalan-jalan, jumlahnya sehat semua. Artinya tidak ada yang sakit, cuma ada 10-10 bidik. Alhamdulillah, soalnya agak bagus, artinya berjalan dengan berjalan-jalan. Karena koordinasi dengan pemerintah Kota Samarinda, Embarkasi, dan kantor kementerian pemerintah Kota Samarinda.
6: Tim medis juga tetap melakukan pemantauan terhadap jumlah jamaah yang lanjut usia dan kelompok risiko tinggi yang jumlahnya mencapai 117 orang. Selama pelaksanaan ibadah haji ini, tantangan terbesar sempat diceritakan puncak ibadah di Mina akibat kepadatan tenda dan cuaca panas ekstrim yang menyebabkan sejumlah jamaah mengalami peningkatan tekanan darah. Sementara itu, panitia juga mengingatkan jamaah untuk tidak memperkenankan membawa air zam-zam berlebih ya, karena dibatasi untuk setiap jamaah membawa 5 liter saja. Dan pembatasan tersebut merupakan aturan yang berlaku dalam penyelenggaraan ibadah haji dan distribusi barang bawaan jamaah dari Arab Saudi ke Indonesia. Dengan sistem distribusi tersebut, para proses kedatangan jamaah di Samarinda ini berlangsung lebih cepat dan tertib. Jamaah pun langsung bertemu keluarga tanpa harus menunggu proses pengambilan dari bawang balai mereka maupun air zam-zam di lokasi penjemputan dari jamaah. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Zulfikar Ali, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Pendengar dan pemirsa, program Makan Bergizi Gratis MBG terus berjalan di bawah kepemimpinan baru Badan Gizi Nasional. Sejumlah pembenahan dilakukan agar program ini semakin tepat sasaran dan memberi manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Kami hadirkan informasinya bersama rekan saya Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memasuki babak baru setelah pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN. Keberlanjutan program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut kini menjadi perhatian, terutama dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Pemerintah memastikan pergantian kepemimpinan tidak akan mengubah tujuan utama program tersebut. Evaluasi dilakukan untuk memperbaiki pelaksanaan, tanpa harus merombak seluruh sistem yang sudah berjalan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, berbagai usulan dan skema baru tengah dikaji oleh pimpinan BGN. Menurutnya, persoalan yang muncul selama ini tidak terjadi di seluruh dapur SPPG, sehingga penanganannya akan disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.
2: Kalaupun ada catatan-catatan, kalaupun ada masalah, sesungguhnya itu kan tidak terjadi di semua dapur SPPG. Gitu. Sehingga penanganannya masing-masing tentu berbeda, pensikapannya juga berbeda, kemudian sanksi yang diterapkannya pun juga berbeda, termasuk tadi yang disampaikan untuk daerah, mohon maaf misalnya 3T yang secara jumlah penerima manfaat itu sedikit dan lokasi atau sebarannya cukup jauh, tentunya harus dipikirkan dicari skema yang lebih efektif.
1: Selain menjaga keberlanjutan program, pemerintah juga berupaya memperkuat tata kelola pelaksanaannya. Efisiensi anggaran dan peningkatan kualitas layanan menjadi perhatian utama pimpinan baru BGN. Kepala BGN Nanik SD yang mengatakan pihaknya saat ini melakukan moratorium pembukaan dapur baru. Langkah tersebut dilakukan untuk menata distribusi dapur yang selama ini masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Nanik menjelaskan BGN juga melakukan refocusing penerima manfaat agar intervensi gizi lebih tepat sasaran. Selain itu, evaluasi terhadap kualitas dapur dan layanan akan diprioritaskan dibanding mengejar jumlah penerima manfaat semata. BGN juga menyiapkan pengawasan terhadap kualitas layanan dan menu yang diberikan kepada penerima manfaat. Evaluasi dilakukan agar setiap pelaksanaan program sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
3: Kita akan refocusing sehingga apakah 63 juta yang sekarang ada ini benar tuh, 63 juta ini butuh atau sebetulnya bisa dikurangi, kemudian nanti kita tambah yang belum memperoleh. Yang ketiga, itu kita akan melakukan kontrol atau kualitas ya. Kami juga sudah sampaikan ke Presiden di tahun 2026 ini kita bukan mengejar kuantitas, tapi pada kualitas, sehingga kami akan mengecek apakah dapur-dapur yang sekarang ada ini sesuai dengan juknis atau tidak. Nanti akan kita grading, apa misalnya apakah dapur ini bisa 3.000, 2.000 atau 1.000 saja, itu nanti akan kita kelompok-kelompokkan.
1: Di sisi lain, keberhasilan program MBG dinilai sangat bergantung pada tata kelola yang baik. Transparansi dan partisipasi masyarakat dianggap menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan program. Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah optimis, program Makan Bergizi Gratis dapat terus berjalan di bawah kepemimpinan baru BGN. Namun menurutnya, pengelolaan yang transparan dan akuntabel menjadi syarat utama agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat. Trubus menilai langkah refocusing penerima manfaat sudah tepat untuk meningkatkan efektivitas program. Ia menambahkan keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat. Keterlibatan UMKM dan penciptaan lapangan kerja juga harus menjadi indikator penting dalam menilai dampak program terhadap perekonomian masyarakat.
4: Iya, sebenarnya selain semua itu ada indikator, misalnya ini sejauh mana UMKM yang terlibat, misalnya kan. Tuh, kemudian yang kedua tenaga kerja, karena kita kan dengan MBG ini kan penciptaan lapangan kerja, Mbak. Jadi berapa lapangan kerja yang tercipta? Kan jelas, Mbak, per dapur itu, per SPPG itu berapa sih yang dipekerjakan? Itu, jadi itu nanti yang ada kan kategori relawan, kategori advokasi, ada tenaga ahli, macam-macam itu. Tinggal dihitung aja berapa, nah itu kan bagian dari penciptaan lapangan pekerjaan.
1: Dengan berbagai pembenahan yang dilakukan, program Makan Bergizi Gratis diharapkan tidak hanya menjadi upaya mengatasi masalah gizi. Program tersebut juga diharapkan menjadi investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperkuat pembangunan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan di tengah berbagai evaluasi pembenahan yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat pun tetap berharap program Makan Bergizi Gratis bisa dilanjutkan. Kami hadirkan beberapa tanggapan masyarakat terkait penerima manfaat dan pelaksana program yang telah kami himpun.
5: Saya Shirley, TU di Sekolah Everta School yang ada di Tangerang Selatan. Di sekolah saya mendapat MBG dan saya merangkap menjadi PIC MBG. Menurut saya, manfaat MBG untuk anak-anak yang biasanya nggak mau makan jadi bisa mau makan karena diharuskan makan bersama teman-temannya. Kedua, orang tua juga jadi nggak repot lagi menyiapkan bekal untuk anak-anaknya.
6: Saya Siti Aisyah, saya kader Posyandu di Desa Waru, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor. Saya bersama teman-teman kader lainnya saat ini membantu penyaluran MBG untuk kelompok balita non-PAUD, bumil, dan pusui. Jadi menurut saya manfaatnya adalah ya sangat membantu untuk menekan angka kekurangan gizi sejak dini bagi balita dan terutama bagi 100 hari pertama kehidupan, serta memenuhi gizi ibu hamil dan menyusui agar tidak mengalami anemia. Banyak tuh yang sering anemia ibu-ibu hamil. Dan juga untuk mendorong masyarakat lebih antusias lagi untuk datang ke Posyandu setiap bulan karena ada daya tarik dari MBG-nya gitu loh Pak.
7: Saya Elzana Aurenal Arianto, pelajar SMA Negeri 1 Krian Sidoarjo. Sangat bersyukur dengan adanya MBG ini karena bisa menghemat uang jajan dan uangnya bisa ditabung untuk membeli keperluan yang lain.
8: Ya, nama saya Pak Hendri, Pak. Saya dari Bandung ya. Ya, Pak, dengan adanya program MBG ini, Pak, ini program yang cukup baik ya dari pemerintah tentunya. Karena program ini untuk meningkatkan gizi bagi anak-anak dan juga untuk mengurangi angka stunting yang ada di Indonesia. Ya, tapi hendaknya dengan adanya program ini, ya tentunya harus dilaksanakan dengan baik. Jangan sampai menu-menu yang disajikan bagi anak-anak ya tidak sesuai. Dan juga saya berharap semoga ke depan menu-menu yang disajikan kepada anak-anak kita ini tentunya yang berprotein. Jangan sampai makan makanan yang mengandung racunnya seperti kita ketahui bahwa selama ini kan ada kasus-kasus keracunan makanan. Nah, hal-hal demikian jangan sampai terulang kembali tentunya.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tommy Febrianto. Saya pemilik UD Alpalabua di Kota Medan. Program MBG memberikan dampak yang sangat positif bagi masyarakat maupun bagi pelaku usaha lokal. Kami merasakan peningkatan permintaan produk yang membantu usaha, kemudian membuka peluang kerja serta meningkatkan kesejahteraan petani dan distribusi lokal. Kadang MBG juga mendorong peningkatan makanan bergizi bagi masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Ini bisa mewujudkan program Indonesia Emas 2045. Semoga program ini terus berjalan karena bisa meningkatkan perekonomian, petani-petani lokal, dan teman-teman yang lain.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ibu Nur Zahrah Sari, Kepala Satuan Pendidikan SMP Negeri 8 Samarinda, Kalimantan Timur. Kami adalah sekolah penerima manfaat dari MBG sejak tahun 2025, tepatnya bulan September. Menurut saya, manfaat MBG yang langsung kami bisa lihat adalah dari sisi karakter positif yang tercipta. Salah satunya adalah jiwa gotong royong yang terlihat saat mereka mengambil ompengan di aula. Setidaknya ada 4 siswa yang mengambil ompengan tersebut per kelas. Karakter lainnya adalah antri saat menunggu giliran kelasnya didata. Terima kasih.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saprida Saiful, SPDI. Saya seorang guru taman kanak-kanak Al-Jamaiyah di Medan Denai, Saya merasa bersyukur ada MBG karena anak-anak didik saya dapat makanan sehat setiap hari dan tidak jajan sembarangan lagi. Saya berharap MBG ini tetap berlanjut demi perbaikan gizi anak-anak Indonesia agar program Indonesia Emas 2045 mendatang dapat terwujud. Terima kasih Bapak Presiden, terima kasih Indonesia.
0: Dan editorial pagi ini juga mengangkat topik bagaimana keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Menyediakan makanan bergizi bagi jutaan anak di seluruh penjuru Indonesia bukanlah perkara sederhana. Ini adalah sebuah upaya besar yang memerlukan ketelitian dan komitmen lintas sektor. Program Makan Bergizi Gratis hadir sebagai respon konkret atas tantangan bangsa dalam mengatasi persoalan gizi kronis, stunting, serta ketimpangan kualitas sumber daya manusia. Berbagai riset telah menegaskan bahwa kecukupan nutrisi adalah fondasi utama tumbuh kembang anak. Lebih dari sekadar pembelian makanan, program ini sejatinya adalah instrumen investasi jangka panjang bagi Indonesia Emas. Gizi yang baik adalah bahan bakar utama bagi kemampuan kognitif dan produktivitas generasi masa depan. Oleh karena itu, di tengah dinamika pergantian kepemimpinan dalam pengelolaan program ini, harapan publik tentu tertuju pada keberlangsungan manfaat yang telah dirasakan. Kita berharap transisi ini justru menjadi momentum untuk melakukan penguatan dan perbaikan kualitas di lapangan. Ada beberapa catatan strategis yang perlu menjadi perhatian bersama. Pertama, tantangan aksesibilitas dan geografis. Memastikan program ini menjangkau wilayah pelosok hingga kepulauan memerlukan manajemen distribusi yang presisi agar manfaatnya merata tanpa terkecuali. Kedua, urgensi menjaga kualitas layanan. Standar nutrisi harus tetap terjaga dengan mempertimbangkan kearifan lokal. Responsivitas terhadap masukan masyarakat terkait variasi menu di daerah adalah kunci agar program ini tetap relevan dan efektif bagi anak-anak kita. Evaluasi berkala menjadi keniscayaan agar setiap langkah yang diambil selalu berbasis data yang akurat. Ketiga, aspek transparansi dan akuntabilitas anggaran. Sebagai program yang menggunakan uang negara, setiap rupiah yang dialokasikan harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik. Kepercayaan masyarakat sangat bergantung pada seberapa transparan tata kelola ini dijalankan. Pada akhirnya, kesuksesan program Makan Bergizi Gratis tidaklah bergantung pada siapa yang memimpin, melainkan pada konsistensi eksekusi dan integritas dalam pengawasan. Jika dijalankan dengan tata kelola yang transparan, tepat sasaran, dan evaluatif, program ini akan menjadi fondasi kokoh bagi pembangunan kualitas manusia Indonesia. Sebab setiap porsi makanan bergizi yang kita pastikan hari ini adalah investasi nyata bagi kekuatan bangsa di masa depan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita langsung ke informasi dari dunia olahraga. Pebulu tangkis Indonesia belum dapat mewujudkan impian masyarakat Indonesia meraih gelar juara di Indonesia Open 2026. Dan hasil ini memperpanjang puasa gelar tuan rumah menjadi 5 tahun berturut-turut sejak 2022. Meski pemain telah berupaya sekuat tenaga, namun ternyata dua wakil Indonesia di partai final belum bisa mengamankan trofi.

Tetap di Indonesia Menyapa Pagi, kami akan hadir dengan informasi lainnya. Anda bisa ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programatika. Saya Risa Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda.

Terima kasih Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Pendengar dimanapun Anda berada, jangan lupa nanti pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti ya, atau kurang lebih 30 menit lagi kami akan hadirkan dialog Pontianak Menyapa Pendidikan Kesetaraan Pahlawan bagi Dunia Pendidikan. Nanti akan ada dua narasumber yang tentunya akan hadir dan nanti akan dibantu oleh rekan saya Fiko Al-Hadi. Di pagi ini juga bagi Anda yang sudah melaksanakan aktivitas pagi ya dengan segala kesibukannya ya, kita masih hadirkan dan temani Anda dengan berbagai lagu yang juga siap menemani dan menghibur Anda di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om.
0: Wah.
1: Perawatannya gak mahal.
0: Iya, yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.
3: Pak, kita bikin kebun mini di halaman yuk. Kita tanam sayuran sama tanaman herbal.
4: Males ah bu, nambahin kerjaan aja. Nanti repot ngurusnya.
3: Kan enak pak, mau sayur tinggal petik aja di kebun. Lebih segar, sehat, terus hemat lagi.
4: Buat apa sih bu, di warung kan juga ada.
3: Iya, tapi kalau harga naik atau pas susah nyari sayur gimana pak? Kalau kita punya kebun sendiri, keluarga kita tetap aman makannya.
4: Emang pengaruhnya segitu besar ya?
3: Iya, Pak. Ketahanan pangan itu kan dimulai dari rumah. Walaupun kecil, kebun ini bisa bantu kebutuhan dapur kita sehari-hari. Nanti anak-anak juga bisa belajar nanam. Jadi mereka tahu gimana proses makanan dari tanah sampai ke meja makan.
4: Ya udah, ayolah, Bu. Tapi nanti Bapak bantu bagian siram-siram sama panen aja ya.
5: Mulai dari kebun mini di rumah, kita belajar menghargai makanan, hidup lebih sehat, dan dekat dengan alam. Ayo mulai dari sekarang.

0: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Bentar-bentar, maksudmu sampah kan Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.
2: Pendengar, tahukah Anda, pengentasan kemiskinan bukan cuma tentang bantuan sosial. Ada yang lebih penting, yaitu membuka peluang agar masyarakat bisa berkembang dan mandiri. Bisa melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dukungan modal, sampai kesempatan kerja, semua itu dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan. Pengentasan kemiskinan bukan sekedar membantu hari ini, tetapi juga mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Ingat, kemandirian adalah langkah awal menuju kesejahteraan.

Anak bersemangat ke sekolah dan jago di pelajaran, ternyata mulainya bukan dari meja belajar, tapi dari meja makan. Gizi seimbang adalah kunci. Jika nutrisinya terpenuhi, anak jadi lebih gampang fokus, daya ingatnya kuat, dan energinya tidak mudah habis untuk belajar seharian. Lewat program Makan Bergizi atau MBG, kita bersama-sama mendukung generasi muda Indonesia jadi lebih hebat. Dengan makanan yang sehat dan porsi yang pas, anak-anak bakal tumbuh lebih kuat, aktif, dan siap meraih prestasi setinggi langit. Siapkan gizi terbaik hari ini demi generasi unggul di masa depan.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

Halo, Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak di pagi ini. Sebelum kami hadirkan dialog Pontianak menyapa pada pagi ini, saya hadirkan dulu sebuah persembahan lagu yang tentunya saya hadirkan berapa pukul 8 waktu Indonesia Barat. Tetap di sini di Pro 1.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Bu, ibu.
2: Ya, ada apa, Pak?
1: Ini loh, Bu, mbok bapak diajari toh caranya pakai mBanking piye toh.
2: Welah, bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagi

0: Ibu lagi sibuk masak ini lho, Pak.
1: Iya.
0: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
1: Ningsih mana, Ningsih?
0: Tuh, lagi di teras. Katanya nungguin Bejo.
1: Ningsih?
2: Dalam, Pak.
1: Ajarin Bapak pakai M-Banking, Duk.
2: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa, toh, Pak?
1: Ini lho, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak. Kenapa gak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
1: 100 juta, bisa ndak?
2: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
1: Ya ndak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Baik, Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak. Seperti yang sudah saya janjikan, kita akan hadirkan dialog menyapa dan akan dipandu oleh rekan saya Viko Al-Hadi. Kami mengucapkan selamat mendengarkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam jumpa bersama kami Radio Republik Indonesia Pontianak, dan saya Fiko Al-Hadi menjumpai Anda di pagi hari ini. Kami menghadirkan perbincangan mengenai pendidikan kesetaraan, pahlawan bagi dunia pendidikan. Pendidikan kesetaraan merupakan layanan pendidikan non-formal bagi masyarakat yang tidak sempat menempuh sekolah formal seperti paket A, paket B, ataupun paket C. Dan program ini ditujukan bagi anak putus sekolah maupun masyarakat yang memang membutuhkan akses pendidikan. Dan bagaimana sebenarnya pendidikan kesetaraan ini, atau yang dulu ataupun sekarang lebih sering kita kenal dengan paket A, B, hingga C ini, dan bagaimana jalannya proses pendidikan di sekolah non formal ini. Kami membahasnya pagi ini. Sudah bersama kami Kepala Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar SKB Kota Pontianak, Ibu Rina Wulandari SPD MPD. Selamat pagi. Assalamualaikum Bu Rina.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Fiko.
0: Selamat pagi. Baik, kabar sehat Ibu ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Terima kasih sudah hadir ke RRI. Kemudian kami juga bersama dengan Anissa Maharani Nasran SHMH, tutor dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM Fitrah Berkah Insani Kota Pontianak. Nisa, selamat pagi.
2: Baik, selamat pagi ya Bang.
0: Baik, sehat kabarnya Nisa ya?
2: Alhamdulillah.
0: Terima kasih juga Nisa sudah hadir ke RRI pagi ini. Dan kami juga persilakan bagi Anda pendengar maupun pemirsa yang bertanya mengenai pendidikan kesetaraan, pahlawan bagi dunia pendidikan, silakan di WhatsApp 0811570142, atau Anda juga bisa tuliskan di kolom komentar YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Baik, kami yang pertama ke Bu Rina dulu menjelaskan. Ibu, ini bicara anak putus sekolah dulu, ini menjadi persoalan di kota juga, dan mengapa bisa ada anak putus sekolah, Bu Rina?
1: Baik, terima kasih Bang Fiko. Jadi sebenarnya anak putus sekolah ini karena kurangnya dukungan saja dari orang tua dan pemahaman kepada mereka bahwa sekolah itu sangat penting. Nah, jadi sebenarnya dari pihak sekolah harus mensupport, jangan sampai adanya ATS, timbulnya anak tidak sekolah ataupun anak yang kemungkinan akan putus sekolah, seperti itu. Jadi Fiko, jadi memang harus bekerja sama antara orang tua dan pihak sekolah untuk mensupport anak atau memberikan pemahaman kepada anak-anak kita bahwa sekolah itu sangat penting dan memang dibutuhkan untuk pengembangan kompetensi mereka, juga untuk masa depan mereka, seperti itu Pak Bang Fiko.
0: Oke, apa faktornya sih Bu sehingga terjadi putus sekolah terhadap anak-anak ini? Ekonomi, lingkungan, atau memang apa ini kira-kira?
1: Kalau sepanjang sepengetahuan saya yang berdasarkan pengalaman, anak-anak yang belajar di SKB itu tidak melulu karena ekonomi. Karena banyak sekolah negeri yang sudah gratis ya Bang Fiko. Yeah. Kemudian itu juga pendidikan kesetaraan ini bukan sekedar hanya untuk anak-anak putus sekolah, tetapi juga pilihan. Jadi yang ke SKB atau ke PKBM itu biasanya memang pilihan. Dan anak-anak ini biasanya bukan cuma ekonomi, tetapi faktor lingkungan itu yang paling penting. Mungkin misalnya nih, ini nih Bang, kalau mereka nih sekolah di formal, kemudian karena lingkungan, pergaulan yang membuat mereka itu gak bisa bangun pagi. Kalau di formal itu kan tidak, tiga kali tidak masuk sekolah itu akan ini ya, diberikan surat panggilan gitu. Jadi juga ada kasus yang masuk ke SKB itu karena dibully temennya. Iya banyak, karena keluarganya. Agak lucu kadang-kadang saya lihat. Karena dibully masalah apa ya, masalah cewek cowok gitu, kayak lucu gitu.
2: Masalah sepele ya.
1: Jadi gak mau sekolah. Ada juga yang karena temennya suka ngolo-ngolo tentang orang tuanya. Dan itu kan buat mereka tidak ingin bergaul. Dan jadi akhirnya mereka gak pengen sekolah, seperti itu.
0: Oke, okay. Anak putus sekolah di masa dia pendidikan, tapi dia malah bekerja untuk membantu orang tua. Apa ini juga membuat mereka tidak menyelesaikan pendidikannya nih Bu Rina?
1: Iya, salah satunya juga seperti itu. Jadi ada yang menjaga neneknya malahan. Neneknya sakit, jadi mereka tidak punya kesempatan untuk bersekolah di sekolah formal, karena di sekolah formal tentunya ada aturan yang baku ya. Berbeda dengan kita yang di non formal. Dan juga ada salah satu anak murid yang diantarkan dan tidak mau pulang loh. Jadi waktunya sekolah itu sampai jam 1, dia malah jam 3 sampai kamu gak balik. Jadi ini salah satu anak yang ketemukan oleh staff atau dari pihak sosial, dinas sosial. Jadi sampai Bu Risma itu zamannya Bu Risma itu.
0: Oh, di era Bu Risma Menteri Sosial dulu ya.
1: Jadi sampai dikasih sepeda kemudian diantarkan ke SKB. Kebetulan Tionghoa anaknya ya. Dan sampai sekarang rajin sekali. Dan pingin nih ikut kalau ada lomba-lomba katanya seperti ya. Itu.
0: Oke, baik. Nah, kita masuk ke pendidikan kesetaraan ini Bu Rina. Dulu yang kita kenal sekolah paket. Nah, ada sekolah paket A, B, C. Nah, mungkin bisa dijelaskan ini sebenarnya pendidikan kesetaraan atau sekolah paket nih, sekolah yang kayak gimana nih Bu?
1: Itu dia. Jadi salah satu layanan dari pendidikan non formal. Jadi ada dua jalur, jenjang formal dengan non formal. Nah, salah satunya adalah layanan pendidikan kesetaraan atau masyarakat lebih pahamnya, lebih tahunya ini paket A, paket B dan paket
0: sekolah
1: C.
0: Paket.
1: Sekolah paket. Jadi seperti itu.
0: Oke, ini pendidikan yang kayak gimana nih Bu sebenarnya? Sekolah paket A, B, C ini.
1: Prosesnya sebenarnya sama secara administrasi dengan sekolah formal. Hanya kita ini memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi misalnya ada yang bekerja tadi seperti Bang Fiko ketemukakan tadi. Bagaimana nih kalau ternyata sambil kerja bantu orang tua, itu bisa ke sekolah kita. Jadi kita menyesuaikan. Jadi untuk di pendidikan kesetaraan sendiri ada tiga moda pembelajaran. Pembelajaran tatap muka, tutorial dan mandiri, tetapi tidak full mandiri, tidak bisa karena tidak ada payung hukum yang mengatur bahwa pendidikan kesetaraan itu harus mandiri full. Jadi tetap harus dibarengi dengan, biasanya kalau mandiri itu tetap kait gandengannya adalah tutorial, seperti itu. Jadi kalau ada yang mandiri full itu nggak bisa seperti itu. Jadi kalau misalnya misalnya nih ada tugas-tugas mandiri yang dimandirikan di rumah, mungkin ternyata jawabannya seperti apa sih? Misalnya matematika, caranya macam mana nih mendapatkan jawaban ini? Nah, tutorial lah di sekolah, seperti maksudnya di SKB atau di PKBM, seperti itu Bang Fiko. Jadi kita lebih memenuhi bagaimana masyarakat ingin belajar, seperti itu, kita nggak kaku.
0: Oke, baik. Ini tetap sama Bu ya, paket A untuk SD, B SMP, C SMA.
1: Iya.
0: Oke. Dan lama pendidikannya nih Bu?
1: Sama Bang.
0: Oh sama?
1: Sama.
0: Dengan Bang. Yang formal sama?
1: Sama dengan
0: formal. Jadi misalnya SD 6 tahun.
1: Iya sama. Begitu, sama. Jadi mungkin ini yang masyarakat belum tahu bahwa sekitar 10 tahunan ini tidak ada namanya kayak film itu loh, pengabdi kelas akhir itu udah ada istilahnya. Jadi mungkin masyarakat taunya, Bu, saya ini kan sudah lulus SMP 5 tahun yang lalu. Jadi saya itu udah bisa nih Bu untuk kelas 12 ke ujian paket C. Gitu. Jadi selama dia lulus SMP, dia punya ijazah, tetapi dia tidak ada sekolah, tidak ada mengikuti sekolah dimanapun. Otomatis dia nggak punya rekam jejak di Dapodik, dia kelas 10, dia kelas 11. Dia harus mengulang di kelas 10 walaupun
2: usianya udah ini.
1: Iya, begitu.
0: Oke, baik, sebelum ke Nisa mungkin Bu Rina bisa menjelaskan SKB ada PKBM.
1: Nah, boleh.
0: Ini bedanya apa ini?
1: Iya, betul.
0: Kok SKB itu siapa yang mengelola, PKBM ini siapa juga? Atau sistem pendidikannya kayak gimana? Mungkin silakan Bu Rina dulu.
1: Ya baik, saya ke sistem dulu lah ya. Sebenarnya sama aja sistemnya, baik SKB ataupun PKBM. Tetapi SKB ini adalah lembaga negeri yang dikelola oleh pemerintah.
0: Okay.
1: Jadi kalau untuk di Kota Pontianak sendiri, itu sekolah negerinya adalah di SKB Kota Pontianak, begitu Pak. Bang, kalau misalnya PKBM adalah sekolah swastanya.
0: Oh gitu, sama kayak sekolah formal ya Bu.
1: Iya.
0: Jadi betul. SKB ini negeri PKBM-nya swasta. Yang swasta. Oke, beralih ke Nisa sekarang, menjelaskan sebelum ke kesetaraan, Nisa juga menjelaskan kondisi anak putus sekolah. Nah, mengapa bisa terjadi putus sekolah nih? Khususnya di Pontianak, silakan Nisa.
2: Sebenarnya kalau kita berbicara tentang putus sekolah, ini masalahnya ya kompleksitasnya ini berbeda-beda begitu ya. Antara satu anak dengan yang lainnya, dia punya background-nya yang kadang ya nggak sama semua gitu. Jadi bukan hanya misalkan anak putus sekolah karena dia tidak aware aja dengan pendidikannya atau karena dia malas ya tidak melulus seperti itu. Memang karena ada kondisi khusus saja yang membuatnya ya tidak bisa bisa bersekolah secara formal. Kalau di PKBM kami dan teman-teman PKBM lain maupun SKB mungkin juga sama ya, yang diantarkan ke kita itu bermacam-macam. Ada yang memang anaknya bermasalah nih, entah itu malas bangun pagi ya ibu ya, atau malas sekolah, ngerasa ya kalau sekolah lama ini itu segala macam, sedangkan ketertarikan mereka nggak di situ. Kalau di sekolah formal kan susah ya satu anak membaur dengan satu sama lain, maksudnya polanya sama gitu. Tapi ada anak yang spesial, yang khusus nih, butuh perhatian lebih atau ketertarikannya lebih begitu, lebih ingin diasah lagi. Nah itu kadang ada yang kasus seperti itu. Ada juga yang kayak kami kan kerjasama dengan KPAD nih, dia enggak, bukan pelaku yang bermasalah gitu ya, malahan dia korbannya. Kalau ibu tadi korban bullying misalkan, atau kami misalkan ada korban-korban lain lah, misalkan seperti mohon maaf misalnya kayak pelecehan seksual dan lain sebagainya. Nah ini kan kalau dia membaur bersama anak-anak lain di formal, tentunya penanganannya secara psikologis itu berbeda. Dan dia nggak bisa hadir terus full. Jadi kalau dengan dia masuk di pendidikan kesetaraan, ini bisa waktu dia lebih fleksibel lagi untuk dia pulih secara mental, tetapi juga pendidikannya tetap dikejar gitu. Dan masih banyak lagi kasus-kasus yang kalau dilihat selain ekonomi, itu memang kebutuhan Tuhan dia secara pribadi membutuhkan adanya pendidikan kesetaraan ini.
0: Oke, pendidikan kesetaraan ini menjawabkah sebenarnya untuk terus menekan jumlah anak yang putus sekolah sebenarnya di sana?
2: Seharusnya sangat menjawab ya. Karena ini ya salah satu caranya di mana pendidikan kesetaraan ini yaitu tadi bisa menyesuaikan pola. Karena kan adanya angka putus sekolah ini karena di celah di sistem yang membuat orang-orang tidak bisa keep up dengan sistem itu begitu kan. Tapi dengan adanya pendidikan kesetaraan ini itu mengisi kekosongan yang seharusnya bisa mereka tempuh. Jadi apapun kesibukannya, apapun kebutuhan mereka, itu enggak ada alasan untuk tidak menyelesaikan pendidikan, karena ada pendidikan kesetaraan ini yang bisa menyesuaikan dengan apa sih yang kamu mau, apa sih kebutuhan kamu gitu.
0: Nah Nisa, pendidikan kesetaraan atau yang boleh tidak sih kita nyebutnya sekolah paket
2: nih? Udah lah ya. Kayaknya udah melekat banget ya.
0: Sekolah paket. Nah, menjelaskan ini sekolah penyetaraan pendidikan ini yang kayak gimana nih? Menjalankannya paket. Gimana nih kalau di PKBM?
2: Nggak salah sih Bang, paket pendidikan kesetaraan. Emang singkatannya ya nggak apa ya paket. Kalau di PKBM juga sama ya Bu ya, nggak ada bedanya. Malahan bukan hanya sesama non formalnya aja yang sama, sama sekolah formal pun ada hak dan kewajiban yang melekat yang memang harus dilaksanakan oleh satuan pendidikan non formal ini. Jadi misalkan masyarakat nih masih ambigu, ngerasa kayak tadi misal contoh kasus Bu Rina ya, saya nih aslinya udah kelas 12 SMA katanya. Misal seharusnya sih ujian nih, langsung mau ikut ujian ya tiba-tiba. Tapi kita lihat mana rapotnya gitu ya kan. Nah ternyata rapotnya terakhir SD Bu ya misal gitu. Nah orang kan masih ambigu nih soal ini. Dia pikir dengan dipaket itu cuman menolong kebutuhannya pas di akhir aja kepepet gitu. Sedangkan ada kewajiban-kewajiban yang tentunya harus dia laksanakan sebelum dia bisa mendapatkan haknya itu.
0: Ada proses belajar mengajar.
2: Betul. Jadi nggak bisa petantang-petenteng datang mau ujian gitu. Nggak bisa.
0: Okay, nah apa ya, belajar apa aja nih sebenarnya di?
2: Kalau kita selain pembelajaran yang ya memang untuk pelajaran-pelajaran umum ya, memang sama yang diujiankan begitu, secara nasional itu juga sama. Kalau misalkan di formal ada ujian ini ya, kami juga ada. Nah itu sama ya, tapi uniknya ini, kalau di sekolah paket ini juga menekankan di sini adanya life skill, keterampilan. Jadi kalau dari Dinas Pendidikan Kota Pontianak itu juga memfasilitasi misalkan nih peserta didik kita, warga belajar kita, kalau kita nyebutnya warga belajar ya Bu ya. Misalnya warga belajar kita nih butuh life skill, pelatihan menjahit, atau misalkan pelatihan barbershop, yang mana kalau mereka setelah mengikuti paket, dia ada nilai plusnya. Di masyarakat dia bisa punya peran, dia ada keterampilan lebih yang membuat dia berdaya juga di masyarakat. Nah jadi bisa langsung diserap oleh masyarakat nih, kayak gitu lulus nggak jadi beban lagi, dia punya keterampilan lebih gitu. Nah itu uniknya, difasilitasi juga seperti itu Bang Vito.
0: Oke, kalaulah ini dianggap bahwa punya kesetaraan sekolah paket nih Bu ya, sekolah paket ABC, artinya orang bakal memilih ke paket ABC dibanding sekolah formal nanti, Nisa?
2: Oh, aturannya bagus dong seperti itu ya. Yeah. Karena begini, tujuan kita adalah yang namanya paket ini kita berusaha menghilangkan stigma kalau masuk paket tuh jelek gitu. Oh, enggak gitu zaman sekarang. Udah berubah, sekarang paket jadi pilihan. Karena artis-artis juga banyak paket. Lalu juga ya orang-orang hebat yang duduk di DPR sana atau memegang jabatan penting itu juga banyak yang lulusan paket. Pak Usman Sabta juga paket. Dan masih banyak lagi figur-figur yang saya rasa itu luar biasa lulusan paket. Jadi PR juga ya bagi setiap satuan pendidikan non-formal bagaimana menghilangkan stigma ini, tapi bebannya itu ada di kita. Kita juga harus bisa profesional, nunjukin kualitas kita. Bukan hanya cari nih murid banyak-banyak nih, kuantitas ini, tapi kita nggak mempertahankan kualitas yang ada begitu. Karena balik lagi, itu ke satuan pendidikan non-formalnya masing-masing, bagaimana dia tetap bisa menunjukkan dia unjuk diri, menghasilkan kualitas lulusan yang memang di-approve oleh orang banyak.
0: Nah itu dia tadi yang jadi pertanyaan, bedanya kualitas sekolah paket dengan sekolah biasanya, sekolah formal. Apa beda kualitasnya sebenarnya?
2: Biasanya orang banyak meremehkan dari segi ini ya, kalau mata pelajaran pendidikannya secara akademik ya Ibu ya. Jadi banyak sekali ngerasa kalau di paket sedikit, nggak kayak di pendidikan yang formal, nanti anaknya bla bla bla bla segala macam. Nah tapi itu sebenarnya kan hanya satu sisi, banyak sisi-sisi lain yang sebenarnya di paket itu juga diajarkan. Anak-anak kita kalau diajak lomba cerdas cermat juga bisa Ibu ya, juga pintar kok. Di Suluh ini ujian UTBK ini anak Ibu Rina juga ada yang lolos masuk PTN ternama gitu. Yeah, di kami juga di mau PTN ternama di skop Pontianak ini di Unten segala macam oke, bisa, anak kita juga ada yang lulus, IPK-nya sampai hari ini baik-baik saja begitu. Nah ini kan balik lagi sebenarnya bagaimana sih peran tutor di setiap satuan pendidikan non-formal untuk bisa nge-push si anak ini supaya dia punya bekal itu untuk nanti dia bersaing dengan teman-temannya yang di pendidikan formal.
0: Oke, gitu. Baik, nah Bu Rina juga bisa menjelaskan nih kualitas Bu, antara pendidikan formal dengan non-formal ini. Pendidikan paket nih, nah, bisa menjelaskan gimana menjamin kualitasnya sebenarnya?
1: Sebenarnya begini Bang, tidak, kita nih sudah satu rumah. Jadi satu rumah dengan formal. Okay. Jadi tidak ada perbedaan, kurikulumnya sama, mata pelajaran semuanya sama. Yang membedakan tadi seperti Nisa katakan bahwa ini ada life skill-nya. Okay. Gitu. Jadi yang menjaga mutu adalah bagaimana kita ini memenuhi semua standar, 8 standar pendidikan itu yang kita harus kita penuhi sehingga itu kita tidak kalah dengan formal seperti itu. Jadi memang bagaimana nih mindset masyarakat itu harus berubah bahwa sekolah kesetaraan tadi khususnya nih program ini ya. Okay. Sekolah paket ini itu sama saja dengan sekolah formal, tergantung pilihan dari masyarakat. Seperti yang SKB, yang di SKB ini salah satu murid saya, alhamdulillah tahun ini lulus UTBK di Brawijaya. Itu saya agak shock juga. Ujiannya di sini, pilihannya di sana. Ini agak-agak gimana gitu. Saya pilihannya
2: di sini tapi lulusnya di sana gitu ya.
1: Gitu. Jadi sebenarnya itu dari keseriusan dari si peserta didik juga atau murid bagaimana sih mengikutinya. Memang sih sebenarnya agak berat menurut saya. Yeah. Karena sanak saya juga pernah di non formal, cuman saya enggak sanggup. Ternyata tuntutannya lebih berat. Lebih berat justru kenapa? Karena mungkin masyarakat menganggap ya udahlah kalau anak malas di formal udah sekolahkan aja. Lebih gampang, bisa gampang lulus. Padahal sebenarnya berat, karena bagaimana nih anak yang tadi sekolah kita itu tidak sama, kita seminggu tiga kali ya nih saya. Seminggu tiga kali itu bagaimana sih si anak jangan sampai kemana-mana atau pikirannya atau pergaulannya justru tambah negatif seperti
0: okay.
1: itu.
0: Baik Bu Rina dan juga Anissa, kita coba terima telepon dulu. Ada pendengar yang bergabung di WhatsApp terputus, silakan dicoba kembali di 0811-570-1042 atau bisa juga di kolom komentar YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Kami masih membahas mengenai pendidikan kesetaraan, pahlawan bagi dunia pendidikan. Dan kami persilakan Anda sampaikan pertanyaan ataupun tanggapan Anda di kesempatan pagi hari ini. Baik, Bu Rina lagi. Biasanya orang mengambil sekolah paket, maaf nih Bu ya, sekolah kesetaraan ini di level SMA, Bu. Nah, ini kapan harus ngambil paket SMA, kapan harus ngambil paket SMP, atau haruskah ngambil paket SD juga misalnya?
1: Nah, gini Bang, jadi ini agak berubah dengan aturan-aturan yang lalu ya, yang 10 tahun yang lalu. Jadi, kalau memang mau pakai ngambil paket C,
0: SMA berarti?
1: SMA ya, harus punya ijazah SMA.
0: SMP?
1: Harus punya ijazah SMP, maaf. Ijazah SMP. Kan kemudian jika dia putus sekolah di SMA, dia harus mempunyai rapot terakhir. Jadi misalnya dia 2 tahun itu nggak sekolah. Kemudian, Bu, saya nih kalau saya putus sekolah 2 tahun yang lalu nih, Bu. Saya nih mau langsung kelas 12 aja. Nggak bisa, karena ketika itu dia udah putus sekolah di pertengahan kelas 11. Dia harus menyambung di kelas 11 sesuai dengan rapot terakhirnya. Nah, kalau misalnya dia mau ke paket B atau SMP, dia harus mempunyai ijazah SD. Atau tadi kalau putus sekolah atau mutasi, itu harus mempunyai rapot terakhir. Begitu juga dengan paket A SD.
0: Oke, termasuk paket A juga, Bu ya?
1: Iya.
0: Ini yang paling banyak, Bu, mengambil pendidikan kesetaraan ini di level mana yang di SKB di negeri nih, di Bu Rina?
1: Paket C.
0: Paket C SMA iya. Berarti. Rata-rata mengapa nih Bu? Usianya ada batasan tidak nih Bu?
1: Kalau untuk di non formal itu jangan sampai lebih dari 63 tahun.
0: Oh, di bawah itu boleh.
1: Karena nanti dapodiknya langsung merah. Jadi langsung klik merah begitu. Jadi jangan sampai 65 tahun terus mau ikut paket C.
0: Oke, baik, saya potong lagi Bu. Maaf, kita coba terima telepon dulu. Halo, selamat pagi. Terputus, sayang sekali, bisa dicoba kembali di 0811-570-1042. Baik, ke Nisa lagi. Nisa, ini kapan orang harus ngambil paket C? Atau gimana syaratnya sih orang kalau mau ngambil sekolah paket C, B, atau A?
2: Jadi ini informasi juga untuk masyarakat Kota Pontianak yang sebenarnya kalau mau masuk paket A, B, C, apakah harus linear dari paket A, harus paket B nih, ambil paket A dulu, paket C, paket B dulu? Ya enggak. Misalkan nih ada anak yang SMP, anggaplah sebut saja SMP 20, berhenti nih dia sekolah, kan formal, tapi mau masuk ke paket gitu, ya udah. Masuk aja ke paket, tidak masalah. Tapi dibuktikan dengan di SMP 20 itu terakhir dia ada duduk di kelas berapa, ya, seperti yang dikatakan Bu Rina. Misalnya dia berhenti di tahun 2023 lalu, 2 tahun sebelumnya. Terus dia ngotot memasang paket, saya sekarang sudah kelas 2 SMA. Boleh gak Ibu? Gitu,
0: buktinya
2: misal.
0: Mana?
2: Iya benar, buktinya mana gitu. Ya, dilihat rapotnya, oh ini masih kelas 8 ini misalnya gitu kan. Ujian dulu, berarti kamu paket B bukan paket C. Nah itu juga peran kita untuk mengarahkan, mensosialisasikan juga sih sebenarnya. Biar masyarakat tuh yang gak salah kaprah tadi, bukan langsung ujian kayak nunjuk aku maunya yang di sini gitu, enggak, karena mereka itu terdata secara nasional, nomor induk mereka itu juga terdata loh Kak, di Dapodik itu juga terdata gitu, jadi bisa dicek secara nasional, nggak bisa main-main sekarang gitu.
0: Oke, baik Nisa dan juga Bu Rina, kita break dulu, nanti kami ingin tahu ijazahnya nih bisa untuk apa nih kalau sudah sekolah paket A, B, C, khususnya paket C nih, sekolahnya bisa dimanfaatkan untuk apa? Untuk perguruan tinggi kah? Untuk bekerja kah? Untuk apa? Namun kita break dulu, kami akan lanjutkan kembali setelah yang satu ini. Pendengar dan pemirsa tetaplah bersama kami di program 1 RRI Pontianak.

0: sesungguhnya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di pagi ini dan masih membahas mengenai pendidikan kesetaraan pahlawan dunia pendidikan. Baik, dari beberapa poin tadi kita terputus, bisa untuk apa ijazah paket nih? Nah, mungkin Bu Rina dulu, ijazah paket A, B, C ini bisa untuk apa ini Bu? Untuk kerja, untuk kuliah, untuk apa ini?
1: Baik, kalau untuk ijazah paket A dan paket B tentunya bisa untuk ke sekolah formal juga bisa Bang. Artinya walaupun dia nanti ijazahnya ijazah dari paket, dia bisa lanjut ke SMP yang formal.
0: Oke.
1: Begitu juga dari SMP ke SMA formal. Seperti itu. Dan untuk SMA bisa, TNI bisa, kecuali kepolisian yang belum. Jadi kuliah juga mau ikut bisa. Tadi seperti murid saya mau kuliah di luar negeri juga udah ada, ya di Aussie, kemudian juga yang di Brawijaya itu ada, di Untan itu juga banyak, di Polnep juga banyak, di EIN juga, jadi kecuali kepolisian.
0: Kepolisian belum Bu ya, yeah, oke. Okay. Baik, nah kalau Nisa nih, tapi sebelum ke Nisa kita coba tanggapi dulu beberapa poin tanggapan di kolom YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Kalau sekolah paket ini bisa tidak untuk daftar ke pekerjaan pemerintah seperti TNI atau PNS?
2: Oh, tadi udah dijawab ya.
0: Bisa Bu ya?
1: Bisa.
0: Oke. Kemudian apakah bisa digunakan untuk melanjutkan pendidikan melalui program kesetaraan? Melanjutkan pendidikan juga sudah.
2: Udah tadi dijawab, bisa.
0: Bisa juga. Baik. Nah, kembali ke Nisa. Jadi kalau ada anak usia yang harusnya sekolah formal tapi sekolah di sekolah non formal. Nah, okay. Ini gimana Nisa?
2: Ini agak ngeri-ngeri sedap ya. Nah, jadi memang ya kita kalau sebelum menerima peserta didik itu, ya kita lihat dulu nih alasan dia berhenti itu karena apa. Kita juga tetap ya berusaha bagaimanapun kasih sosialisasi dulu lah kan ke orang tuanya. Jadi biar nggak salah sasaran nih, apalagi kalau tadi kita sempat berbincang bagaimana yang baru banget kayak paket ASD, sedangkan usianya juga masih usia SD gitu kan. Nah, tapi sejauh ini ya, saya nggak tahu untuk teman-teman satuan pendidikan non-formal yang lain, kalau di PKBM kami kebetulannya itu yang masuk memang karena itu pilihannya dan kebutuhan dia yang tidak bisa ditepikan. Kadang nih maaf ya, masyarakat kita nih misalnya ada yang broken home, yang hari Senin sama neneknya, Selasa sama bapaknya, mau yang ngomongnya gak jelas ya gitu ya. Nah, jadi dengan sistem jemput-menjemput itu tidak memungkinkan, kadang dia di rumah ini, kadang di rumah ini apa segala macam, dah sekolah paket aja lah, nanti neneknya bisa ngantar hari-hari ini, katanya kayak gitu. Ada, lalu ada juga yang misalkan dia ini atlet.
0: Yeah.
2: Sedangkan dia mau fokus yang latihannya yang harusnya yang kayak yang latihannya yang berat banget, yang apa ya maksudnya kontesnya udah ini. Sedangkan kalau misalkan di paket dia bisa fleksibel, dia bisa memilih. Tadi tatap mukanya misalnya yang wajibnya 3 kali, lalu secara mandiri dan tutorial untuk melengkapi lagi. Jadi ibarat kata bisa dapat nih dua-duanya. Ada juga yang memang ya kita nggak tahu musibah orang ya kan beda-beda. Entah itu korban bully atau korban-korban lainnya dari mitra kita yang KPAD tadi misalkan, yang secara psikologis tidak memungkinkan mereka untuk bisa berbaur dengan anak-anak yang tidak punya masalah yang serupa dengan mereka.
0: Oke, nah, bagaimana dengan usia sekolah SD yang malah harus mengambil paket A misalnya Nisa?
2: Sebenarnya kalau di kami ya, kebetulan paket A kita tuh yang paling sedikit di antara A, B, C.
0: Oh, yang paling banyak di tempat Nisa?
2: Kalau paket C. B dan C, iya. Kalau paket A itu ya, kalau di kota Pontianak sebenarnya mungkin memang rata-rata paling sedikit karena ke formal dulu ya pasti ya, rata-ratanya ibu ya. Kecuali memang di formal dia sudah tidak bisa menyesuaikan diri baru masuk ke non formal. Rata-rata sih kalau kita lihat ritmenya di kota Pontianak itu seperti itu. Jarang-jarang ada yang dari kelas 1 SD sampai kelas 6 langsung dipaket gitu. Kalaupun ada itu langka. Nah, biasanya memang dia udah coba sekolah formal dulu nih, tetapi karena kondisinya udah dia pindah ke non formal. Kalau kami tuh keseringannya seperti itu.
0: Oke. Okay. Nah, kembali ke teknis pendidikan belajar mengajar yang dilakukan di PKBM Nisa ini, berapa kali tatap muka, berapa kali ujiannya, ulangannya, bahkan mungkinkah dinyatakan lulus atau tidak lulus?
2: Kalau di kami ya, ini kita kalau tatap muka yang wajib datang ke PKBM itu seminggu 3 kali.
0: Okay. Okay.
2: Mau A, B, atau C, itu sama. Nah, sisanya itu sama seperti Bu Rina tadi ya. Kita juga ada secara mandiri dan tutorial. Jadi mandiri anak yang mengerjakan sendiri dulu dari rumah. Ketika ada kesulitan, nanti bakal didampingi nih. Hmm. Baik itu secara, misalkan dikirim video kah, paparan kan, materi, segala macam. Tapi tutornya di sini berperan sebagai tutor aktif. Kayak kalau misal di sekolah formal kan misalnya udah sore atau malam, kan udah lewat jam ininya ya. Nah, anak-anak ada yang ngechat, mau ini segala macam. Nah, kayaknya guru nggak bisa ngeladenin semua yang satu kelas itu deh gitu. Tapi kalau di pendidikan non formal kita nggak bisa seperti itu ya Bu ya. Kadang ada yang baru selesai kerja, saya baru selesai nganok kopi keliling nih malam Kak, baru sempat ngerjakannya gitu. Kadang dia kalau manggil kami kita nggak harus Bu Guru gitu. Kadang karena usianya kan nggak bisa sama kadang kan. Kak, kami ini baru ini. Eh udah nggak apa-apa.
0: Nanti ada
2: kami
0: ulangan ini tengah semester.
2: Ada Bang, sama semester. Ujiannya juga ada. Jadi misalnya pokoknya bukan tiba-tiba dia dapat ijazah doang, itu enggak. Asesmennya itu juga harus ada. Sama persis. Makanya pemahaman masyarakat yang mengira kalau di sekolah paket, oh udahlah nanti bah pasti lulus gitu ya. Kalau misalnya mereka enggak datang-datang, kita juga enggak bisa lulusin ya Ibu ya. Isi nilainya dari mana? Dapat wahyu gitu, dapat ilham langsung diisi sendiri gitu.
0: Jadi ada lulus tidak lulus?
2: Ada.
0: Oke, Bu Rina juga menjelaskan nih Bu, ini gimana sistem pendidikan di SKB ini Bu. Ada lulus tidak lulusnya, ada ulangannya, atau gimana Bu?
1: Sama dengan yang telah dijelaskan oleh Nisa, apalagi kami sebagai sekolah negeri yang harus lebih, misalnya lebih apa ya, lebih harus taat lagi nih dengan tata tertib yang ada begitu. Jadi ada yang lulus tak lulus, kalau misalnya nggak pernah datang Bang, gimana pula kita bisa gitu kan. Nah kayak kemarin ini salah satu yang udah datang, salah satu orang tua anaknya di pesantren. Seperti yang kita tahu kalau pesantren itu kan nggak bisa ya bawa HP atau apa ya gitu kan. Jadi nggak bisa juga harus datang atau bagaimana. Jadi harusnya orang tua ini memfasilitasi si anak untuk ke SKB. Ini Bu, apa sih yang proyek-proyek apa nih yang mandiri yang harus kami kerjakan, harus si anak kerjakan, seperti itu. Kami misalnya nggak sibuk, kalau libur dikasih waktu si anak untuk ngerjakan tugas, itu kita fasilitasi juga seperti itu. Jangan sampai pula mentang-mentang ada di pesantren kemudian minta keringan nggak ngerjakan apapun. Jadi kan bingung, kita mau ngisi nilainya dari mana gitu. Seperti itu.
0: Bu, ini sekolah umum Bu, bukan SMK.
1: Oh, bukan.
0: Jadi, beda Bu ya?
1: Beda.
0: Paket ini khusus untuk sekolah SMA, umum.
1: Iya,
0: sekolah-sekolah umum bukan SMK. Jadi,
1: bukan kejuruan.
0: Jadi tidak bisa melanjutkan ke misalnya dari paket B ke sekolah SMK, kejuruan. Gitu.
1: Oh bisa, kalau dari
0: bisa.
1: Yang tidak bisa adalah ketika anak SMK putus di SMK. Misalnya kan banyak yang kasus kita gitu seperti itu Nisa. Jadi saya udah di kelas 2 di SMK keluar atau ada masalah, kemudian mau lanjutkan ke paket. Karena dia kelas 11 otomatis dia mau kelas 12. Itu enggak bisa kalau dari SMK. Harus ngulang dari awal.
0: Harus ngulang dari awal lagi ya. Berarti larinya ke sekolah umum.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Nah, bisa diceritakan Bu Rina di SKB Ibu ini ada berapa banyak siswanya Bu dalam 1 tahun ajaran? Dan kemudian luluskah semuanya atau gimana Bu?
1: Alhamdulillah untuk tahun ini sekitar 400-an ya. 460-an ada seperti itu, dari jenjang PAUD sampai dengan paket C.
0: Satu tahun ajaran.
1: Yeah.
0: Oke. Okay. Itu di proses pendidikan di sekolah Ibu satu tempat gitu ya.
1: Iya betul. Sama dengan jadwalnya Nisa, kita tatap mukanya seminggu 3 kali juga. Tapi karena ada paket A, paket B, paket C, jadi Senin sampai Jumat itu penuh. Misalnya paket C itu Senin, Rabu, Jumat, paket A dan B, karena tadi biasanya memang lebih sedikit peserta didik dari paket A dan paket B itu di Selasa, Kamis, Jumat.
0: Oke, okay. Baik. Nah, gimana syaratnya Bu untuk mendaftar di SKB Ibu dulu nih? Syaratnya apa untuk bisa mengenyam pendidikan di paket B, A, B, dan C ini?
1: Syarat utamanya, kakak yang pasti, domisili harus di kota Pontianak. Karena kenapa Bang? Tadi kan bukan ada PJJ nih ya kan? Jadi kalau misalnya dia tinggal di Mempawah, kapan mau datang ke sekolah gitu? Karena tadi tidak ada aturan kesetaraan itu pendidikan jarak jauh. Tetap ada tatap muka atau tutorialnya. Kemudian selain kakak, akta lahir. ijazah terakhir atau rapot terakhir dan rapot terakhir. Kalau dia udah baru lulus dari SMP atau dari paket B, ya udah dia itu nggak perlu rapot ya, cukup ijazah. Tapi kalau dia putus sekolah mau mutasi, itu harus ada rapot terakhir.
0: Oke. Nah, di sistem negeri ini menerima pendaftaran atau malah menjemput bola Bu, mencari anak-anak putus sekolah atau gimana nih Bu?
1: Menerima pendaftaran, udah jemput bola udah jarang kita.
0: Karena mungkin ramainya ini Bu ya.
1: Iya.
0: Oke. Nah, kalau Nisa apa nih di PKBM Nisa ini syarat-syaratnya untuk?
2: Kalau syaratnya kita sama persis ya, karena nanti kan bakal input datanya di platformnya pun sama, jadi nggak mungkin ada data yang berbeda gitu, itu udah pasti sama kalau syaratnya. Pokoknya yang jelas dia harus KTP-nya ada, kalau misalkan memang sudah punya gitu ya, dari kartu keluarganya, akta lahir, ijazah terakhir atau rapor terakhir kalau ingin melanjutkan, jadi sama persis saja.
0: Baik, nah tantangannya apa sih Nisa yang dihadapi tutor dan juga PKBM ini dalam mendidik peserta didik warga apa ya,
2: warga belajar
0: tadi ya.
2: Tantangan terbesar saya yakin tutor sama. Seluruh Indonesia ini pasti sama ini. Itu bagaimana cara memotivasi peserta didiknya sih, cara menjadi, bukan hanya menjadi tutor, menjadi guru begitu ya, tetapi juga bisa menjadi teman, menjadi orang tua mereka juga, bestinya mereka, sahabatnya mereka gitu, yang bisa memastikan mereka ini lulus sampai pintu gerbang yang terakhir. Karena ya itu tadi ya, sampai hari ini memang rata-rata kebanyakan, walaupun sudah ada yang terbuka nih pikirannya bahwa paket itu pilihan, maksudnya yang memang dia sadar dengan kesadaran sendiri memilih paket, belajar sebaik-baiknya di paket dan lulus dengan baik lalu melanjutkan ya gol-gol dia yang lain. Ada juga yang memang yang tadi, kalau kasus kami banyak jemput bola juga ada, misalkan kerjasama dengan mitra-mitra tertentu begitu, yang sudah punya sasarannya, yang ini kelompok rentan yang mana kalau nggak kita tolong kasihan.
0: Nah, gak belajar.
2: Betul, jadi gak belajar. Makanya peran tutornya di sini jadi makin ekstra. Pendampingannya itu loh, kayak ya harus dimotivasi, ini harus sekolah, ini penting, segala macam, itu sih yang berat. Jadi Mario Teguh semua.
0: Tapi disebut sebagai pahlawan, di mana sisi pahlawannya sebenarnya pendidikan kesetaraan ini bisa?
2: Semua guru ya pada dasarnya adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Ini kita nyanyi dulu gak? Semuanya itu ya pahlawan. Ya termasuk juga kami-kami yang tutor-tutor ini pahlawan tak bersayap ini. Karena ya itu tadi ya, kita itu inklusivitas di PKBM itu tinggi. Kalau guru di sekolah formal udah jelas nih, misalkan satu kelas ini ya usia anaknya ya segitu-segitu semua gitu kan. Terus juga rata-rata misal sudah siap, yang paling bermasalah misal 1-2 itu pun nanti yang bermasalah itu total bisa jadi mundur dengan sendiri atau apa segala macam gitu. Tapi abang bayangkan di paket mereka gabung semua jadi satu.
0: Satu kelas itu.
2: Iya, dengan usia yang berbeda, dengan perangai yang berbeda, dengan permasalahan hidup yang berbeda-beda, tapi semuanya harus bisa kita harmonisasikan bersama. Nah, jadi luar biasa sekali ini amal jariah untuk tutor-tutor yang mau begitu mengambil aksi nyata menjadi bagian dalam pendidikan mereka gitu.
0: Apalagi di paradigma mereka paket ini yang penting dapat ijazah.
2: Nah iya kan, kadang sampai marah-marah juga kadang orang tuanya, dia ngotot bang, jadi marahin tutornya, marahin pihak SKB atau PKBM-nya, itu pasti juga ada kayak ini ngapa gini protes gitu. Padahal ya sekarang sistemnya memang seperti itu, bukan kita mempersulit. Dulu anak saya bisu gak gini itu pasti ada.
0: Makanya,
2: pasti.
0: Identinya kan gitu dulu
2: gitu kan. Nah jadi ya memang ya itu tadi, bagaimana juga di sini kita berharap jangan sampai ada angka putus sekolah yang tinggi ya, lalu juga yang beresiko untuk putus sekolah. Makanya dengan adanya tutor-tutor hebat ini, dengan adanya kita semua ya, baik itu SKB, PKBM, tujuannya itu tadi, menjadi pahlawan di bidang pendidikan yang memastikan pendidikan di Indonesia ini baik-baik aja.
0: Oke, Bu Rina, gimana Bu disebut sebagai pahlawan kesetaraan pendidikan paket A, B maupun C ini Bu?
1: Seperti yang Mbak Nisa bilang tadi.
2: Sama, pokoknya kita sama aja.
1: Karena tadi itu Bang, tadi yang memasuk ke pendidikan setara itu kan tadi, sekolah inklusi dengan berbagai macam permasalahan. Jadi inklusi ini kan bukan cuma disabilitas, apalagi kalau di SKB. SKB ini termasuk di Indonesia, ternyata data anak disabilitas seperti anak-anak yang apa, yang berkebutuhan khusus itu paling banyak. Pontianak, SK Pontianak yang paling banyak. seperti itu. Jadi kita kenapa disebut pahlawan ya, karena anak-anak tadi yang tidak punya kesempatan untuk sekolah di formal itu bisa sekolah di tempat kita begitu, Bang. Jadi kita menerima dengan segala macam latar belakang sosial, ekonomi, seperti tadi ada pembulian, kemudian ada yang tadi mohon maaf ini ada pelecehan segala macam, itu juga yang kenapa disebut pahlawan itu tadi seperti itu.
0: Oke, kemudian stigma ataupun menjadi pemikiran yang penting dapat ijazah.
1: Nah, oh, ini dia, ini betul. Ini hal dalam mindset lama nih ya, Bang, kan. Jadi tadi pengabdi kelas akhir, bukan pengabdi setan gitu.
2: Pengabdi kelas horor.
1: Jadi ini yang harus dirubah dan untuk diketahui oleh masyarakat bahwa itu tidak bisa lagi. Yang penting dapat ijazah, yang penting masuk langsung lulus, daftar ujian, begitu kan. Jadi itu agak harus diketahui oleh masyarakat bahwa tidak seperti itu, karena kita sudah satu atap dengan formal. Acara administrasi, proses pembelajaran, 8 standarnya itu udah sama.
0: Oke, okay. SD 6 tahun. SMP 3 tahun, tahun. SMA
2: 3 tahun. 3 tahun juga. No korting-korting.
0: Oke, kemudian disampaikan juga, Bu. Ini bagi mereka atau orang tua yang ingin menyekolahkan di pendidikan saran ini di mana saja, Bu? Kalau yang di swasta di mana, di negeri di mana, silakan dijelaskan, sampaikan.
1: Baik, kalau untuk negeri yang dikelola oleh pemerintah Kota Pontianak itu ada di Jalan Komyo Sudarso nomor 701. Jadi pas satu komplek nih dengan Rusunawa Jeruju.
0: Oke. Okay. Kalau yang swasta ada berapa nih, Bu, di Pontianak?
1: Di swasta ada 17
0: PKBM. 17 PKBM. Iya. Satu diantaranya Nisa.
2: Iya, betul-betul. Jadi dia tersebar di banyak kecamatan. Kalau Nisa kebetulan Pontianak Barat gitu. Jadi masyarakat boleh main ke kecamatannya masing-masing, ditanyain apakah di wilayah mereka ada PKBM gitu. Bisa seperti itu.
0: Oke, okay. Termasuk di kecamatan lain juga bisa.
2: Ada. Jadi
1: ke Dinas Pendidikan Kota Pontianak.
2: Baik, ke dinas juga bisa.
1: Di mana saja letak PKBM setiap kecamatan.
2: Melihat online juga bisa, Bang. Jadi ada data pokok sekolah yang bisa dilihat secara online.
0: Biasanya kan kalau di formal ada kuota nih.
2: Oh,
0: nah,
2: gitu
0: gimana
2: ya.
0: Di non formal?
2: Enggak ada. Semampu para pahlawan itu saja.
1: Tergantung nih, Bang. Lokal kita tuh ada berapa dan kita sanggup
2: semampunya. Kalau saya bilang semampu para pahlawan-pahlawan ini sanggup tidak.
0: Lokalnya banyak juga. Kalau di PKBM ini kan biasanya di pendidikan dilihat juga nih kualitas sarana prasarana gimana nih, Pak?
2: Nah, tantangannya itu saya yakin untuk teman-teman PKBM yang swasta ya, yang mandiri ya, karena ini dikelola oleh masyarakat, mungkin berbeda fasilitas sarana prasarananya mungkin akan berbeda dengan SKB begitu. Nah, kita itu kayak saya aja nih, awalnya itu cuma satu tanah wakaf kakek saya, satu bangunan gitu kan. Ternyata makin tahun makin nambah banyak peminat PKBM kami. Korbankanlah rumah sebelah gitu. Makin berekspansi, jadi rumah utama saya pun depannya sekarang udah PKBM, apa? Jadi belakangnya itu makin mundur baru rumah kami gitu kan, menyesuaikan. Nah, tapi ya itu tadi, pokoknya selagi memang ruang lokal kita bisa tercukupi, kita bakal menerima terus. Ini nggak ada batas maksimal yang bakal kita terima gitu.
0: Baik, nah kalau di negeri, Bu, gimana, Bu? Ada batasan kuota atau sarana-prasarananya gimana, Bu? Dijelaskan.
1: Sarana prasarananya seperti sekolah negeri ya. Jadi kita mempunyai dua ruang lab, dua ruang keterampilan, tata boga dan kecantikan rambut, tata kecantikan rambut, kemudian satu TBM atau satu perpustakaan kalau di formal, kemudian 8 ruang kelas.
0: Oke. Okay. Guru-gurunya nih, Bu. SD, SMP, paket A, paket B maupun C nih. Nah, ini
1: kita
0: dimana?
1: Punya 16 pendidik di termasuk PAUD. Jadi PAUD-nya itu ada 4, sisanya di kesetaraan.
0: Oke, baik. Kita tanggapi beberapa lagi pernyataan di kolom komentar YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Topik yang sangat menarik untuk anak-anak yang putus sekolah, kemudian sangat bermanfaat. Nah, kembali dijelaskan untuk menjawab putus sekolah ini, menyasar benar-benar anak-anak yang putus sekolah. Sekolah kesetaraan atau pendidikan kesetaraan, gimana, Nisa?
2: untuk menyasar anak-anak putus sekolah ya. Jadi memang kalau di Satuan Pendidikan Nonformal di PKBM kami juga fokus kami ya terutama untuk memangkas angka putus sekolah ini ya gitu. Jadi kita itu kenapa tadi saya bilang kita jemput bola. Nah terkadang ada masyarakat yang memang mereka sadar memang yang gak mau sekolah. Jadi pendidikan itu di nomor sekian kan di belakang kan gitu. Kadang saya dengan teman-teman tutor itu kami ada program namanya FBI in your area bang.
0: Apa tuh?
2: Ya, FBI in your area gitu. Kami datang, kita bawa ini brosur, kita bawa standing banner biasanya saat di CFD atau di kegiatan-kegiatan hari-hari tertentu lah di masyarakat sedang ngadain apa, kita izin sama tokoh masyarakat setempat buat sosialisasi. Nah kami seringnya seperti itu, biasanya di bulan Juni atau di akhir tahun, pokoknya ada momentum-momentum tertentu yang memang kita ingin menjangkau lebih banyak orang-orang yang tidak terjangkau ini. Nah jadi seperti itu, kalau kami ya itu udah jadi salah satu giatnya kami, karena kalau di PKBM kita itu juga kita integrasikan dengan banyak kegiatan sosial lainnya juga bang. Jadi ada momen tertentu di mana anak-anak paket ini dia ikut misalnya nih kegiatan Ramadan berbagi, dia ikut kemah literasi, atau dia juga sampai tingkat nasional pernah kami berangkatkan juga. Sanggar seni kami pun sampai hari ini nanti di kantor Bupati Kuburaya besok nih anak-anak tampil gitu. Nah kita berdayakan memang seperti itu. Itu kita jadikan program unggulan juga supaya orang-orang tertarik yang masuk sekolah diberdayakan bisa menghasilkan cuan gitu. Nah itu salah satunya.
0: Oke, baik Nisa dan juga Bu Rina, tidak terasa kita di akhir acara. Saya ke Nisa dulu, nanti terakhir Bu Rina, bagaimana pada akhirnya agar pelaksanaan dari pendidikan kesetaraan atau pahlawan bagi dunia pendidikan ini benar-benar dijalankan dengan baik, tentunya tidak mengesampingkan kualitas pendidikan itu sendiri. Gimana Nisa, silakan.
2: Tentunya kita semua sama-sama berharap seperti ini ya. Kita kan berusaha untuk menaikkan indeks ini pembangunan manusia IPM masyarakat Kota Pontianak, Kalimantan Barat dan Indonesia gitu secara umumnya. Yang mana pendidikan kesetaraan ini menjadi PR kita bersama yang bergerak di Satuan Pendidikan Nonformal, bagaimana cara mematahkan stigma masyarakat ini yang menganggap bahwa kalau misalkan anak di sekolahkan di SPNF baik itu SKB atau PKBM artinya ini tempat buangan misal seperti itu. Nah kami berharap stigma seperti itu bisa hilang sepenuhnya, dan juga untuk anak-anak ataupun ada orang tua atau wali murid yang merasa kesulitan mencari tempat yang bisa menyesuaikan kebutuhan dari anak-anak mereka, ini jangan khawatir, di Kota Pontianak saja tadi sudah ada 18 ya. Nah jadi silahkan dieksplor lagi saja, disesuaikan saja, karena di masing-masing tempat ini 17 PKBM dengan 1 SKB ini dia punya program unggulan tersendiri. Jadi dilihat saja kira-kira saya atau anak saya cocoknya adanya yang di mana ya. Nah itu seperti itu, karena kami yakin semua anak berhak mendapatkan pendidikan, semua anak berhak disetarakan. Itu sih kalau dari saya.
0: Baik, terima kasih Nisa dan Bu Rina, bagaimana pendidikan kesetaraan ini dijalankan tanpa mengesampingkan dari kualitas pendidikan itu sendiri.
1: Saya rasa untuk kami di SKB, kita memenuhi semua standar pendidikan yang ada ya bang ya. Jadi semua 8 standar itu kita penuhi. Jadi mutunya juga, kemudian juga apa layanan ya kita perbanyak. Seperti insya Allah di SKB Kota Pontianak di akhir semester atau nanti di semester genap nanti akan ada life skill berupa barista. Jadi yang harus kita tingkatkan adalah mutu layanan yang juga memenuhi semua standar, 8 standar pendidikan. Insya Allah itu akan membuat semua satuan pendidikan nonformal itu menjadi pilihan. Dari masyarakat. Seperti itu aja.
0: Baik, terima kasih Ibu Rina. Sama-sama. Nisa juga terima kasih. Harus kita tutup perbincangan di pagi ini. Pemirsa dan pendengar, demikianlah pembahasan kami di pagi ini, membahas mengenai pendidikan kesetaraan, pahlawan bagi dunia pendidikan. Pendidikan kesetaraan bukan sekedar alternatif, tetapi harapan bagi anak-anak yang sempat kehilangan kesempatan belajar. Dan mari bersama menjadi bagian dari pahlawan pendidikan agar tidak ada lagi anak di Indonesia yang tertinggal. Sudah membahasnya bersama kami Ibu Rina Wulandari, Kepala Satuan Pendidikan Nonformal SKB Kota Pontianak, kemudian Anissa Maharani Nasran, tutor dari PKBM Fitrah Berkah Insani Kota Pontianak. Saya Fikol Hadi, terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Pontianak mengucapkan selamat kepada RRI yang memegang hak siar Piala Dunia 2026. Ayo warga Kota Pontianak, jangan tinggalkan berita-berita terkini langsung melalui RRI Kota Pontianak khususnya. Selamat menyaksikan, selamat sehat selalu. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Zulfi Darje dan Mohtar, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Kami menyambut baik RRI Republik Indonesia dalam hal ini mendapat menyiarkan sepak bola dunia 2026. Tentu ini menjadi harapan masyarakat khususnya Kota Pontianak, karena bagaimanapun mendengar pasti seru, dan saya yakini baik pecinta maupun siapa saja yang berada di mobil, di mana saja sedang kerja, dengarkan radio RRI sepak bola.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beuh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, pendengar dimanapun Anda berada. Tentunya bagi Anda yang baru saja bergabung sama kami di tentunya pagi ini, kami hadirkan informasi di pagi ini di mana BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Spadio Pontianak memperkirakan cuaca di sebagian besar wilayah Kalimantan Barat pada Selasa 9 Juni 2026 pagi hingga siang didominasi kondisi cerah berawan. Namun sejumlah daerah masih berpotensi mengalami hujan dengan intensitas ringan hingga sedang pada siang, sore hingga malam hari. Perakirawan BMKG Spadio Pontianak Supriyadi mengatakan potensi hujan ringan diperkirakan terjadi di Kabupaten Kuburaya, Sanggau, Bengkayang, dan Sambas pada siang hingga sore hari. Namun dikatakan pada sore hari terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan di beberapa wilayah begitu. Dan selain itu hujan dengan intensitas sedang berpotensi terjadi di Kabupaten Kayung Utara, Ketapang, Melawi, Sekadau, dan Sintang. Pada malam hari potensi hujan masih berlanjut di sejumlah wilayah. Hujan ringan diperkirakan terjadi di Bengkayang, ya, Mempawah, Sambas, Sintang, dan Sekadau. Sementara hujan dengan intensitas sedang berpeluang terjadi di beberapa daerah lainnya. Dan informasi ini lengkapnya bisa Anda baca di laman website kami rri.co.id. Pendengar, pastikan terus bersama kami di Pro 1.

0: Wah, ini si bungsu ya? Udah besar ya? Ini kalau sudah besar, pasti jadi anak yang hebat nih.
1: Hebat apa, Mbak? Kerjanya main game, terus kepala batu lagi. Dek, cuci piring, buang sampahnya. Belajar. Kamu ini bisa apa sih? Lihat sepupumu, berprestasi, rajin lagi. Kamu, ibu malu, gak ada yang bisa dibanggakan dari kamu.
2: Kalau aku memang memalukan, kenapa ibu enggak lahirkan dia saja jadi anak ibu?
0: Mbak, piring yang pecah itu bisa diganti. Tapi jiwa anak yang dipatahkan tiap hari, mau Mbak perbaiki dengan apa?
1: Tapi saya cuma ingin dia sukses.
0: Iya, tapi sekarang Mbak itu justru mencambuknya, bukan membimbingnya. Jangan sampai kesuksesannya kelak akan menjauhkannya dari Mbak. Kata-kata ibu adalah dunia bagi anaknya. Jangan biarkan dunia itu runtuh karena perbandingan.

0: Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina?
0: Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
1: Itulah Bu, heran ya. Zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
0: Iya, padahal belum tentu juga kan Bu.
1: Iya.
0: Yang ada malah kasihan si anak. Masih muda harus ngubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
1: Iya Bu, anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
0: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
1: Setuju Bu.
0: Bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
1: Ayo Bu, ayo.

Hai calon murid baru di Kalimantan Barat. Sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 telah dibuka. Bagi kamu yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA atau SMK negeri, segera siapkan diri dan lakukan pendaftaran sesuai jalur yang tersedia. Untuk jalur afirmasi dan jalur mutasi, pendaftaran dibuka pada tanggal 22 sampai dengan 23 Juni 2026 dengan masa sanggah pada 24 Juni, pengumuman hasil seleksi pada tanggal 25 Juni, dan daftar ulang pada 26 hingga 29 Juni 2026. Sementara jalur domisili dibuka mulai tanggal 30 Juni sampai dengan 2 Juli 2026, masa sanggah pada tanggal 3 sampai dengan 5 Juli, pengumuman hasil seleksi pada tanggal 7 Juli, dan daftar ulang pada tanggal 8 hingga 9 Juli 2026. Khusus jalur prestasi, pendaftaran dibuka pada tanggal 10 hingga 12 Juli 2026, masa sanggah pada tanggal 13 sampai dengan 14 Juli, pengumuman hasil seleksi pada tanggal 15 Juli, dan daftar ulang pada tanggal 16 sampai dengan 17 Juli 2026. Untuk SMK reguler, pendaftaran berlangsung mulai tanggal 22 Juni hingga 12 Juli 2026, masa sanggah pada tanggal 13 sampai dengan 14 Juli, pengumuman hasil seleksi 15 Juli, dan daftar ulang pada tanggal 16 sampai dengan 17 Juli 2026. Kuota jalur afirmasi 30% termasuk 2% bagi penyandang disabilitas, jalur mutasi 5%, jalur domisili sebesar 35%, sementara kuota jalur prestasi 30%. Jika kuota jalur afirmasi, mutasi, dan domisili tidak terpenuhi, maka sisa kuotanya akan dialihkan ke kuota jalur prestasi. SMK reguler memprioritaskan keluarga ekonomi kurang mampu 15%, termasuk 2% penyandang disabilitas, dan 10% untuk calon murid yang berdomisili dekat dengan sekolah dengan jarak maksimal 3 km. Seluruh proses pendaftaran dilakukan secara online melalui website resmi spmb-dikbud.kalbarprof.go.id dan tidak dipungut biaya. Pastikan seluruh dokumen persyaratan telah disiapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk informasi dan pengaduan, masyarakat dapat mengunjungi sekolah pilihan terdekat atau menghubungi layanan WhatsApp di nomor 0895-2703-8627. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk meraih pendidikan terbaik dan mewujudkan masa depan yang lebih cerah bersama dengan SPMB 2026-2027 Kalimantan Barat.

Piala Dunia itu bukan cuma soal angka tropi, tapi juga tentang panggung lahirnya para manusia pemecah rekor luar biasa. Tahukah Anda siapa pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen ini? Jawabannya masih dipegang legenda Jerman, Miroslav Klose, dengan koleksi 16 gol. Tipis sekali di atas sang fenomena asal Brazil, Ronaldo, yang mengantongi 15 gol. Kalau urusan gol terbanyak dalam satu edisi saja, rekor abadi Just Fontaine dari tahun 1958 belum tergoyahkan. Bayangkan beliau mencetak 13 gol hanya dalam 6 pertandingan. Beralih ke rekor penampilan, sang maestro Lionel Messi memimpin dengan 26 pertandingan di Piala Dunia. Sementara rival abadinya Cristiano Ronaldo punya keunikan sendiri, menjadi manusia pertama yang selalu mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia berbeda. Lalu, siapa negara paling sukses? Jawabannya tetap Brazil, sang raja dengan 5 bintang juara dunia.

Bila kita bicara soal Piala Dunia, ada satu hal yang tidak boleh ketinggalan, lagu resminya. Dari sekian banyak soundtrack, satu judul hampir selalu nangkring di urutan teratas, apalagi kalau bukan Waka Waka, This Time for Africa dari Shakira. Dirilis untuk Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan, lagu ini bukan cuma enak buat joget, tapi sudah menjadi sejarah. Guinness World Records bahkan mencatatnya sebagai lagu Piala Dunia yang paling banyak diputar di Spotify, menembus angka miliaran streaming. Namun sebelum demam Waka Waka, generasi 90-an pasti ingat lagu legendaris La Copa de la Vida milik Ricky Martin di Perancis 1998. Dua lagu inilah yang selalu berebut tahta sebagai lagu Piala Dunia terbaik sepanjang masa. Lewat perpaduan musik Afrika dan pop modern, Waka Waka terbukti paling awet. Bahkan setelah 16 tahun berlalu, lagu ini masih selalu diputar setiap kali demam Piala Dunia kembali menyapa.

0: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Bentar-bentar, maksudmu sampah kan Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu. Ih, bising je. Aku gak pun yang bayar listrik ke? Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
1: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Pendengar, di pagi ini ya, sistem keuangan syariah tidak hanya diperuntukkan bagi umat Islam tetapi dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang suku, agama maupun latar belakang budaya. Hal ini disampaikan akademisi dan praktisi ekonomi syariah Ustazah Dr. Yulia SEI MAG ya. Kemarin dalam Mutiara Pagi ya Senin 8 Juni 2026 yang membahas perkembangan keuangan syariah di Indonesia. Yulia mengatakan masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa layanan keuangan syariah hanya ditujukan bagi umat muslim karena menggunakan istilah syariah. Padahal prinsip yang diterapkan bersifat universal dan juga mengedepankan nilai keadilan, transparansi, serta tanggung jawab sosial. Ia menjelaskan keuangan syariah tidak hanya berbicara kepada aspek halal dan juga haram, tapi juga menekankan prinsip kejujuran, keterbukaan, kemitraan, dan juga kebermanfaatan bagi masyarakat luas. Menurutnya, terdapat sejumlah alasan mengapa sistem keuangan syariah dapat diterima oleh semua kalangan. Salah satunya karena seluruh transaksi harus dilakukan secara transparan, mulai dari harga, hak, dan kewajiban para pihak hingga akad yang digunakan. Informasi lengkapnya bisa Anda baca di laman website kami rri.co.id. Sekaligus saya pamit dari luar negara Anda edisi hari ini. Pukul 10 nanti Anda akan ditemani oleh rekan saya Fatih ya untuk melanjutkan bersama kita di Pro 1. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Novel Senyum di Ujung Jalan karya Azizah RH mengangkat kisah kehidupan yang syarat dengan perjuangan, penderitaan, dan pencarian makna hidup. Cerita berfokus pada tokoh utama yang harus menjalani hidup dengan berbagai keterbatasan dan cobaan berat, baik dari segi ekonomi, keluarga, maupun perasaan batin. Kehidupan yang dijalani tokoh utama tidak berjalan mulus, melainkan penuh dengan rintangan yang menguji keteguhan hati dan kekuatan mentalnya. Dalam perjalanan hidupnya, tokoh utama seringkali berada pada titik terendah, di mana harapan terasa semakin jauh dan kenyataan hidup begitu menyakitkan. Namun, melalui pengalaman-pengalaman tersebut, tokoh utama belajar untuk memahami arti kesabaran, keikhlasan, dan ketegaran dalam menghadapi takdir. Novel ini menunjukkan bahwa penderitaan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan proses pembelajaran untuk menjadi pribadi yang lebih kuat dan dewasa. Senyum di Ujung Jalan adalah novel yang inspiratif dan menyentuh karena menggambarkan realitas hidup yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Novel ini mengajarkan pembaca untuk tetap tegar, bersabar, dan tidak kehilangan harapan dalam menghadapi berbagai ujian hidup. Pesan moral yang kuat menjadikan novel ini tidak hanya sebagai bacaan hiburan, tetapi juga sebagai sumber pembelajaran tentang makna kehidupan.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Pontianak siang ini 104,2 FM Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Pontianak siang ini.
7: Selamat pagi menjelang siang pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun berada. Semangat ya hari ini Selasa 9 Juni 2026. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu. Kembali bersama kami di sini masih temani Anda pendengar dalam rangkaian Pontianak siang ini. Hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Al-Fatih di 104,2 FM temani Anda dengan beragam program musik dan informasi tentunya untuk Anda pendengar. Pukul 10 kita buka dengan tadi sudah kita dengarkan ya lagu kebangsaan Indonesia Raya dan juga teks Pancasila. Kemudian kami akan update informasi-informasi di program moderasi beragama pendengar. Kemudian akan ada juga informasi-informasi olahraga. Kita relay dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Musik dan informasi obrolan siang untuk inspirasi kuliner makan siang Anda nanti. Warta berita siang dan juga akan ada 100% Indonesia untuk lagu-lagu Indonesia yang nanti akan kita relay juga dari Pro 1 RRI Jakarta. Jangan sampai ketinggalan mendengar, tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan informasi.

0: Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara, sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.
1: Hujan deras dan terus-menerus dapat menyebabkan peningkatan debit air sungai dan meningkatkan risiko banjir. Waspadai potensi banjir di wilayah Anda dan ambil langkah-langkah pencegahan untuk melindungi diri Anda dan keluarga. 1. Pantau informasi cuaca dan peringatan dini banjir dari sumber terpercaya. 2. Hindari aktivitas di daerah rawan banjir saat hujan deras. 3. Siapkan rencana evakuasi dan tempat penampungan sementara jika diperlukan. 4. Simpan barang-barang berharga di tempat yang aman dan mudah dijangkau. 5. Matikan listrik dan gas jika air mulai merendam rumah Anda. 6. Jangan mencoba menyeberangi sungai atau saluran air yang meluap. 7. Cari bantuan dari petugas jika Anda membutuhkan pertolongan. Keselamatan adalah yang utama. Tetap waspada dan lindungi diri Anda dari bahaya banjir.

Baik, siang ini pendengar dalam program Moderasi Beragama. Kita akan memahami nilai-nilai moderasi beragama sebagai jalan tengah dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Nah, tentunya dalam moderasi beragama, kita juga merangkum berbagai dinamika isu nasional dan kearifan lokal kita di Kalimantan Barat, pendengar. Kami punya beberapa poin yang ingin disampaikan. Mungkin kita mulai dari secara nasional dulu, pendengar, di mana arah baru masa depan dalam perumusan outlook kehidupan beragama. Kementerian Agama Republik Indonesia secara nasional tengah mematangkan perumusan outlook kehidupan keagamaan. Sebuah langkah strategis untuk menempatkan nilai-nilai keagamaan sebagai motor penggerak keadaban publik maksud kami dan juga stabilitas sosial bangsa. Di tengah dinamika global yang kian kompleks, tentunya kebijakan ini dirancang bukan sekedar sebagai dokumen birokrasi teoretis, melainkan sebuah komitmen hangat untuk merangkul seluruh elemen umat dalam merajut persatuan, mencegah radikalisme sejak dini melalui institusi pendidikan serta mempersiapkan generasi masa depan yang inklusif. Nah, pendekatan ini memastikan bahwa negara hadir juga pendengar untuk mengayomi kebebasan beribadah sekaligus menindak tegas segala bentuk intoleransi demi tegaknya hukum dan keadilan. Ini kami lansir dari laman Kementerian Agama Republik Indonesia, pendengar. Kemudian melengkapi arah kebijakan baru tersebut, integrasi isu lingkungan ke dalam praktik keagamaan kini mewujud nyata ya melalui gagasan ekoteologi dan gencar dikampanyekan di tingkat nasional. Melalui gerakan ini, merawat alam dan menghadapi krisis iklim global dipandang bukan lagi sebatas etika sosial atau urusan aktivis lingkungan. Bahkan di semua agama juga kita diajarkan untuk menjaga alam, begitu pendengar. Nah, ini tentunya juga menjadi bagian dari integral dari manifestasi tauhid dan panggilan iman terdalam manusia untuk turut serta menjaga alam sekitar kita, begitu pendengar ya. Nah, dengan menerjemahkan nilai kesucian alam ke dalam aksi nyata berkelanjutan seperti gerakan menanam pohon, pelestarian hutan adat, hingga pengelolaan rumah ibadah ramah lingkungan, kita sebagai umat beragama di Indonesia ini, pendengar, juga diajak untuk melangkah bersama menyelamatkan bumi dari kerusakan ekologi sebagai wujud nyata ibadah kepada Sang Pencipta. Luar biasa ya, bahwa ternyata ibadah itu bukan hanya urusan kita dengan Tuhan, tapi juga urusan kita dengan alam, ini juga termasuk ibadah, pendengar. Itu juga yang kita gaungkan ya dalam yang namanya tadi ekoteologi. Untuk melengkapi kebijakan mengenai integrasi isu lingkungan ke dalam praktik keagamaan yang mewujud nyata melalui gagasan ekoteologi yang gencar dikampanyekan.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya Kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
3: Pak, itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
4: Iya, mana dari tadi Bapak juga gak bisa tidur.
3: Duh, besok anak-anak sekolah nih Pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
4: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
3: Udah sih Pak, tapi tetap aja kayak gitu.
4: Ya udah Bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
3: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
5: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois.

Pendengar, kita masih membahas moderasi beragama ya, dan kita sedang merangkum dinamika isu nasional dan kearifan lokal kita di Kalimantan Barat tentang keberagaman kita di beragama begitu ya pendengar ya, moderasi beragama kita di Indonesia. Tadi kita sudah bahas mengenai perumusan outlook kehidupan beragama dan juga menjaga bumi ya melalui ekoteologi sekaligus menjaga iman kita. Bagaimana dengan di Kalimantan Barat? Kita ekspansi kampung moderasi beragama pendengar ya dengan prototipe harmoni di Kalimantan Barat. Tentunya semangat moderasi di tingkat nasional ini menemukan ruang aplikatifnya sendiri di Kalimantan Barat melalui ekspansi program kampung moderasi beragama. Nah, udah pernah dengar belum pendengar? Nah, kita bahas sedikit pendengar ya mengenai kampung moderasi beragama yang ada di Singkawang yang kini terus diperluas secara masif pendengar ya. Keberhasilan Kelurahan Nyarungkop di Kota Singkawang dinobatkan sebagai lokasi prototipe kampung moderasi beragama di Kalimantan Barat dan kini mulai direplikasi ya di wilayah lain seperti Kelurahan Sungai Beliung di Pontianak Barat. Dan melalui kehadiran simbolis tempat ibadah yang berdiri berdampingan secara damai seperti gereja HKBP Jeruju dan Masjid Nur Baitullah. Kampung-kampung ini menjadi bukti hidup di tingkat akar rumput bagaimana toleransi tidak sekadar diikrarkan ya di atas kertas tetapi juga kita jalani dalam roda sosial kita sehari-hari untuk membentengi masyarakat dari paham ekstrem. Nah, mengenai Kampung Moderasi Beragama ini pendengar atau KMB, ini juga merupakan sebuah program percontohan ya dari Kementerian Agama Republik Indonesia untuk menciptakan desa atau kelurahan yang harmonis, toleran, dan rukun dalam keberagaman. Nah, program ini mengedepankan kolaborasi lintas agama, suku, dan lapisan masyarakat untuk hidup berdampingan secara damai dan saling menghargai. Tentunya toleransi ini sudah pasti paling ditekankan ya. Komitmen kebangsaan, anti kekerasan, dan juga akomodatif terhadap budaya menerima kearifan lokal selama tidak bertentangan dengan ajaran agama manapun. Begitu pendengar ya, karena ternyata wilayah percontohan seperti tadi di Singkawang ya dan juga di Pontianak, kita punya ribuan pendengar ya, ribuan kampung moderasi beragama yang tersebar di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Kalau tadi kita sudah main ke Singkawang dan Pontianak Utara, kita geser sedikit ke Jawa Barat pendengar. Banyak sih gesernya nih ya kalau udah main ke Jawa Barat ya. Karena juga diluncurkan ya di berbagai kecamatan di Kabupaten Karawang dan Kota Bandung. Kemudian di Sumatera diterapkan di wilayah seperti Desa Pelayang Raya, Jambi hingga Desa Baru di Belitung Timur. Nah, wilayah-wilayah lainnya meliputi percontohan di Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat hingga di Kalimantan Barat juga pendengar. Begitu ya. Nah, kemudian kita juga akan membahas belum lagi mengenai peran Majelis Adat dan Perkumpulan Merah Putih sebagai perisai konflik. Menyadari bahwa karakteristik sosiologis di Kalimantan Barat ini sangat multi etnis begitu ya. Tapi tidak jarang juga kita di Kalimantan Barat, kota Singkawang lah ya, menjadi kota dengan tingkat toleransi paling tinggi se-Indonesia. Nah, tentunya pemerintah daerah juga bersama dengan tokoh masyarakat tetap secara aktif mengandalkan kekuatan majelis adat ya serta wadah kolaboratif perkumpulan merah putih. Sejak ketika riak kecil atau potensi perselisihan antar warga mulai muncul ya di permukaan, tokoh para adat ini dari berbagai latar belakang suku, mau itu dari Dayak, Melayu, Tionghoa, dan bahkan etnis lainnya, segera duduk bersama nih untuk melakukan rembuk ya serta mediasi secara kekeluargaan sebelum masalah tersebut melebar kemana-mana. Pendekatan kultural yang penuh rasa hormat ini menjadi benteng pertahanan utama di kita ya pendengar di Kalimantan Barat, bersumber dari Sekretariat Daerah dan Forkopim Pemerintah Kota Pontianak. Tentunya pendekatan kultural ini tadi juga menjadi benteng pertahanan utama kita di Kalimantan Barat, di mana penegakan hukum tetap dijunjung tinggi, sementara ikatan persaudaraan lokal dirajut kembali ya demi mencegah timbulnya konflik sosial yang lebih besar.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...

cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.

Nah, pendengar, masih dalam program Moderasi Beragama, kita membahas mengenai dinamika ya, isu nasional dan kearifan lokal kita di Kalimantan Barat yang kami rangkum dalam program Moderasi Beragama hingga jelang pukul 11 ini, pendengar. Terakhir ya, ini ada yang namanya budaya ngopi sebagai ruang dialog informal yang inklusif juga tentunya ya, dan setara. Selain melalui jalur formal kelembagaan, kita di Kalimantan Barat ini punya modal sosial yang lebih unik sedikit, pendengar ya, yang terbukti dengan sering ngopi juga gitu ya, yang efektif ya dalam merawat kerukunan warga, itu pemanfaatan kearifan lokal berupa budaya ngopi. Warung-warung kopi yang menjamur di berbagai sudut kota seperti Pontianak dan Singkawang ini memang secara alami bertransformasi, atau bisa kita katakan ya menjelma begitu ya, sebagai ruang publik yang demokratis di mana sekat-sekat perbedaan suku, agama, atau status sosial seketika akan mencair di balik kehangatan secangkir kopi. Coba lihat di tongkrongan Anda, pendengar. Pasti ada yang berbeda agama, berbeda suku, berbeda ras, tapi kita menjadi satu begitu ya, hangat. Dan obrolannya juga nggak pernah tuh menyinggol-nyinggol gitu istilahnya. Nah, di meja-meja kopi seperti inilah komunikasi informasi antar warga dan tokoh masyarakat mengalir dengan santai dan santun, namun tetap bermakna, menjadikannya sarana mediasi akar rumput yang ampuh untuk saling mengenal, menurunkan ketegangan sosial, serta menumbuhkan rasa saling menerima dalam keberagaman. Indahnya keberagaman kita di Indonesia, pendengar ya. Dan itu dia tadi Moderasi Beragama yang telah kami rangkum ya, mulai dari isu nasional Kalimantan Barat dan kearifan lokal mengenai dinamika ya kita beragama dan bersosial, berbangsa, bernegara begitu ya di Indonesia ini. Beberapa saat lagi pukul 11 waktu Indonesia Barat, nanti kita akan dengarkan informasi-informasi olahraga, pendengar ya. Kita relay dari Pro3 Jaringan Berita Nasional dengan program Dinamika Olahraga. Tetap bersama kami di sini di 104,2 FM.

0: sana itu cuma buat ngonten.
1: Kalau itu kan kembali ke masing-masing orang, Pak.
0: Oke, tapi Papa nanya nih. Memang apa sih manfaat ikut event lari gitu, Mah?
1: Ya banyak, Pak. Badan lebih sehat, tidur lebih nyenyak. Terus bisa ketemu relasi baru. Dan yang pastinya moodnya lebih bagus. Nggak kayak mood Papa sekarang nih.
0: Dasar, Mama.
1: Ya udah, Mama daftar buat weekend ini ya.
0: Daftar lari?
1: Bukan, daftar isi.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

Tim nasional Belanda berhasil mengalahkan Uzbekistan dalam laga uji coba internasional jelang Piala Dunia 2026. Timnas Putra Latvia dan Timnas Putri Amerika Serikat menjuarai Piala Dunia Federasi Bola Basket Internasional atau FIBA 3x3 2026. Pelita Jaya bantai Dewa United 93-79 pada game kedua semifinal IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Selasa 9 Juni 2026, bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga terpopuler, sepak bola. Tim nasional Belanda berhasil mengalahkan Uzbekistan dalam laga uji coba internasional jelang Piala Dunia 2026 di New York, Amerika Serikat dini hari tadi. Laporannya disampaikan Nur Diansyah.
1: Gol van de wedstrijd, zeer waarschijnlijk Gakpo. 2-1 Oranje.

0: Drama di menit-menit akhir membuat Belanda berhasil merebut kemenangan 2-1 atas Uzbekistan berkat gol penalti Cody Gakpo di detik-detik terakhir dalam laga persahabatan menjelang Piala Dunia. Pertandingan perdana kedua tim tersebut berlangsung di Stadion Icon, New York dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Kedua tim menunjukkan niat untuk menang yang kuat sejak peluit dibunyikan. Gelandang Uzbekistan, Otabek Sukurov, melepaskan tendangan yang melebar. Striker Belanda, Donyel Malen, membalas dengan serangan yang memanfaatkan umpan silang Gakpo, Tijani Reinders, lalu melepaskan sundulan memanfaatkan umpan Denzel Dumfries, disusul dengan tendangan spekulatif dari Ryan Gravenberch yang melebar dari sasaran. Crescencio Somerville menjadi pahlawan bagi Belanda. Ia berlari ke barisan pertahanan White Walls Uzbekistan dan terjatuh akibat tackle dari Jakongir Urozov untuk mendapatkan tendangan penalti. Penalti itu dapat dikonversi oleh Gakpo menjadi gol. Tim asuhan Ronald Koeman tampil brilian di paruh kedua pertandingan, namun mereka tak mampu menambah keunggulan. Kekesalan semakin bertambah di kedua sisi jeda pendinginan dengan pemain Belanda Ryan Bobby mencetak gol, namun dianulir karena offside, disusul Gustil yang diusir dari lapangan akibat handball yang dilakukannya. Penyerang Uzbek Igor Sergeyev mampu memanfaatkan kondisi buruk Belanda itu dengan mencetak gol penyeimbang pada waktu tambahan kedua babak kedua. Akan tetapi Abdul Qodir Kusanov, bek Uzbekistan dan juga Manchester City, melakukan kesalahan fatal dengan menjatuhkan Jan Paul van Hek dalam kotak terlarang, menghasilkan tendangan penalti lainnya bagi Belanda, dan Gakpo kembali mencetak gol lewat penalti mengakhiri pertandingan dengan hasil 2-1 untuk kemenangan Belanda. Selesai pertandingan, kepala pelatih Belanda Ronald Koeman mengatakan banyak yang perlu diperbaiki oleh timnya.
1: Dingen moeten verbeteren en beter doen.
0: Kami harus memperbaiki keadaan dan berbuat lebih baik, dan jika saya boleh menunjukkan satu hal, maka itu adalah mencetak gol. Kami memainkan 2 pertandingan. Kami berhasil mencetak 2 gol hari ini, 2 dari penalti. Tentu saja kami harus mencetak gol. Tetapi dalam 2 pertandingan itu, kami juga melewatkan 3 atau 4 gol yang seharusnya bisa kami cetak, dan juga momen-momen ketika kami tidak cukup cepat dan tidak melakukan penyesuaian yang tepat.
1: Dus ya, dat vond ik ondermaats in deze 2 wedstrijden.
0: Sementara menurut Cody Gakpo, timnya perlu lebih tajam untuk dapat mencetak lebih banyak gol. Saya pikir kami harus lebih tajam lagi untuk dapat mencetak gol. Tidak setiap pertandingan Anda mendapatkan peluang penalti atau Anda mendapatkan kesempatan seperti itu, dan Anda harus mengambil peluang yang Anda miliki. Gol penalti Gakpo di akhir pertandingan menyelamatkan muka Belanda saat mencatatkan kemenangan pertama dalam 3 pertandingan sebelum menghadapi Jepang. Uzbekistan mungkin telah kalah dalam kedua pertandingan persahabatan mereka sebelum penampilan perdana di Piala Dunia menghadapi Kolombia. Namun, mereka dapat mengambil semangat dari penampilan tersebut. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, tim nasional Prancis meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Irlandia Utara pada laga uji coba di Decathlon Arena Stade Pierre Mauroy Lille. Prancis dini hari tadi leblu menang berkat hat-trick Michael Olise. Sementara satu-satunya gol Irlandia Utara dicetak oleh Patrick Kay. Prancis tampil dominan sejak awal dan menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Olise membuka keunggulan Prancis pada menit ke-42 setelah memanfaatkan bola muntah di kotak penalti. Pemain Bayern Munich itu menggandakan keunggulan timnya pada menit ke-48. Kelly sempat memperkecil ketertinggalan Irlandia Utara pada menit ke-64. Namun, Olise mampu melengkapi hat-tricknya pada menit ke-75 untuk memastikan kemenangan Prancis 3-1. Kemenangan menjadi modal positif bagi pasukan Didier Deschamps sebelum bertolak ke Amerika Serikat untuk Piala Dunia 2026.

0: Pendengar RRI, persaingan grup H Piala Dunia 2026 dipastikan menarik dengan hadirnya sejumlah pemain bintang yang siap menjadi tumpuan negaranya masing-masing. Mulai dari talenta muda Spanyol Lamine Yamal hingga kapten Uruguay Federico Valverde, mereka diharapkan mampu membawa timnya melangkah jauh di turnamen sepak bola terbesar dunia. Selengkapnya kita simak dalam trivia Maxi berikut ini bersama Indra Virgiantara. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Pendengar, persaingan di grup H Piala Dunia 2026 diprediksi berlangsung menarik. Selain dihuni tim-tim yang memiliki karakter berbeda, grup ini juga diperkuat sejumlah pemain bintang yang berpotensi menjadi pembeda bagi negaranya masing-masing. Dari Spanyol, sorotan tentu tertuju kepada Lamine Yamal. Pemain muda yang bersinar bersama Barcelona itu digadang-gadang menjadi tumpuan La Furia Roja untuk kembali berbicara banyak di Piala Dunia. Nice cut! Meski usianya masih sangat muda, Yamal telah menunjukkan kematangan bermain yang luar biasa dan menjadi salah satu talenta terbaik generasi saat ini. Tak hanya Yamal, Spanyol juga memiliki Nico Williams, winger lincah yang mencuri perhatian pada Euro 2024 itu, dikenal berkat kecepatan dan kemampuan duel satu lawan satu. Kombinasi Yamal dan Nico Williams diyakini menjadi senjata utama Spanyol dalam membongkar pertahanan lawan. Sementara itu, Tanjung Verde akan mengandalkan Juninho Bakuna, gelandang yang berkarir di Liga Belanda tersebut, menjadi sosok penting dalam keberhasilan negaranya mencatat sejarah dengan lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Kreativitas dan pengalamannya di lini tengah akan menjadi kunci permainan Tanjung Verde. Dari Arab Saudi ada nama Salim Al-Dawsari. Pemain senior berusia 34 tahun itu merupakan salah satu pemain paling berpengalaman di skuad The Green Falcons. Menariknya, Al-Dawsari sudah mencetak 3 gol dalam 2 edisi Piala Dunia sebelumnya, termasuk gol kemenangan bersejarah Arab Saudi atas Argentina pada Piala Dunia 2022. Sedangkan Uruguay kembali mengandalkan Federico Valverde, gelandang Real Madrid tersebut kini menjadi kapten tim dan motor permainan La Celeste.
2: Federico Valverde goes for goal! So close!
1: Dikenal memiliki stamina luar biasa, kemampuan menyerang dan bertahan yang seimbang, serta tendangan jarak jauh yang berbahaya, Valverde diprediksi menjadi salah satu gelandang paling berpengaruh di turnamen ini. Pendengar, dengan hadirnya para pemain bintang tersebut, membuat persaingan grup H layak dinantikan. Masing-masing membawa harapan besar negaranya untuk melangkah jauh dan mencatatkan sejarah di Piala Dunia 2026.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: dengan sumbangan 12 poin pada laga penentuan tersebut. Sementara Serbia berhasil merebut medali perunggu sektor putra. Setelah menundukkan Prancis dengan skor tipis 20-19 di sektor putri, Amerika Serikat meraih gelar dunia keempatnya usai mengalahkan Australia 21-20 pada laga final. Michaela Williams mencetak angka penentu kemenangan dan masuk ke dalam tim terbaik turnamen. Sementara itu dari lapangan tenis, dua petenis Indonesia, Janice Chen dan Aldila Suciadi, menjadi unggulan dalam turnamen tenis Libema Open 2026 di Belanda. Janice yang menempati unggulan ketujuh akan menghadapi petenis Belgia Grit Minen pada babak pertama sore ini. Petenis peringkat 40 dunia itu memulai musim lapangan rumput dengan mencapai babak kedua Birmingham Open 2026 pekan lalu. Sebelumnya, Janice juga sukses menjuarai sektor ganda Birmingham bersama petenis Australia, Talia Gibson. Sementara pada nomor ganda, Aldila dan Janice yang menjadi unggulan kedua akan menghadapi Isabel Heverlek dan Maya Lumsden. Pertandingan ganda babak pertama dijadwalkan berlangsung setelah laga tunggal Janice pada Selasa sore waktu Indonesia.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Sejumlah komunitas pendukung peserta Piala Dunia 2026 berkomitmen menjaga Kamtipmas selama perhelatan Piala Dunia. Laporan Pati Elwarin dari RRI Manokwari.
2: Pendengar, sejumlah komunitas pendukung negara peserta Piala Dunia 2026 di Kabupaten Manokwari menggelar konvoi damai dan deklarasi komitmen bersama untuk menjaga keamanan, ketertiban serta persaudaraan selama perhelatan sepak bola terbesar dunia tersebut. Deklarasi dibacakan oleh Ketua Manokwari Holland Club, PC Wondiwoy, yang mewakili berbagai fans klub negara peserta Piala Dunia 2026 di Manokwari. Dalam deklarasi tersebut, para pendukung berkomitmen menjunjung tinggi sportivitas, persaudaraan, dan persatuan dalam mendukung tim favorit masing-masing. Mereka juga sepakat menghormati seluruh peserta, pemain, pelatih ofisial, dan sesama pendukung tanpa membedakan suku, agama, ras, maupun golongan. Selain itu, para fans club menolak segala bentuk provokasi, ujaran kebencian, penyebaran hoaks, serta tindakan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Para pendukung juga berkomitmen menjaga sikap santun dan tertib selama kegiatan konvoi, nonton bareng maupun aktivitas lain yang berkaitan dengan Piala Dunia 2026. Dalam deklarasi tersebut, mereka mengajak seluruh masyarakat menggunakan media sosial secara bijak dengan menyebarkan pesan-pesan positif, persatuan, dan perdamaian.
3: Menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab dengan menyebarkan pesan-pesan positif, persatuan, dan perdamaian. Mendukung ciptanya suasana yang aman, damai, dan kondusif selama perhelatan Piala Dunia 2026.
2: Tidak hanya mendukung suksesnya Piala Dunia 2026, para peserta deklarasi juga menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan Pesparawi Nasional 14 yang akan berlangsung di Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Sementara itu, mewakili ASPROF PSSI Papua Barat, Harton Tapilatu menyampaikan apresiasi kepada seluruh komitmen pendukung yang telah menunjukkan komitmen menjaga situasi keamanan dan ketertiban di Manokwari. Menurutnya, pelaksanaan Piala Dunia 2026 bertepatan dengan agenda nasional Pesparawi 14 yang akan menghadirkan ribuan peserta dan tamu dari berbagai daerah di Indonesia. Karena itu, ia mengajak seluruh pendukung tim peserta Piala Dunia untuk menjaga keamanan serta tidak melakukan konvoi yang mengganggu ketertiban masyarakat, terlebih di bawah pengaruh minuman keras.
3: Kami menghimbau untuk seluruh fans dari negara manapun, keamanan yang tingkat Manokwari adalah tanggung jawab kita bersama.

0: dipengaruhi minuman keras. Karena nanti akan hadir 34 provinsi yang mengikuti acara Best Parawi di Manokwari, maka nama Manokwari ada di pundak semua fans negara peserta Piala Dunia.
1: Yang menegaskan citra Manokwari sebagai daerah yang aman, damai, dan ramah harus tetap terjaga, sehingga para tamu yang datang untuk mengikuti Pesparawi Nasional 14 dapat membawa kesan positif saat kembali ke daerah masing-masing. Deklarasi damai tersebut ditutup dengan seruan persatuan bahwa perbedaan dukungan terhadap tim masing-masing tidak boleh memecah persaudaraan, melainkan menjadi sarana mempererat kebersamaan dan toleransi di tengah masyarakat. Dari Manokwari, Papua Barat, Pati Elwarin Koibur, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi olahraga dalam negeri. Hari pertama pekan ke-8 kompetisi Women's Pro Futsal League 2026 telah selesai kemarin. Sejumlah tim mampu meraih hasil positif demi mengamankan posisi 4 besar di klasemen WPFL 2026. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
3: Championship beberapa waktu lalu dari keadaan langsung membuka keunggulan. Laga baru berjalan.
4: Pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026 hari pertama telah berlangsung di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin. MSPFC meraih kemenangan 2-0 atas 6 ABP Women berkat 2 gol cepat pada 2 menit awal pertandingan. Alexia Elizabeth Carey Stoll membuka keunggulan pada menit pertama sebelum dari Kapean Pailun mengandalkan skor 1 menit kemudian. Keunggulan tersebut bertahan hingga laga usai dan memastikan MSPFC membawa pulang 3 poin penuh. Usai pertandingan, physical trainer MSPFC Yunita Sari mengaku bersyukur atas kemenangan yang diraih tersebut.
5: Oke, ucap syukur alhamdulillah tim meraih 3 poin atas kerja keras semuanya pemain, walaupun di babak kedua kita tidak mendapatkan gol, yang terpenting adalah tim mendapatkan 3 poin dan pemain tidak ada yang cedera. Terima kasih.
4: Pada pertandingan lainnya, Capybara Angels juga meraih kemenangan 2-0 saat menghadapi Mojang Bandung Bedas Futsal di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin. Silce Ecclesia Mes membawa Capybara Angels unggul cepat pada menit pertama sebelum Nur Fajriah menambah keunggulan pada menit ke-24. Mojang Bandung Bedas Futsal berupaya mengejar ketertinggalan, namun pertahanan Capybara Angels tampil solid hingga akhir laga. Hasil ini menjadi tambahan 3 poin penting bagi Capybara Angels dalam persaingan papan atas klasemen sementara. Usai pertandingan, pemain Capybara Angels, Silja Ecclesia, mengaku bersyukur atas hasil yang diraih timnya.
6: Untuk pertama-tama, puji Tuhan, hasil yang kami dapat hari ini 3 poin. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah kerjasama dari babak pertama sampai babak kedua, dan akhirnya kami menang semua juga karena berkat Tuhan.
4: Dengan hasil ini, MSPFC menempati peringkat kedua klasemen sementara WPFL 2026 dengan 31 poin. Sedangkan Capybara Angels berada di posisi ketiga dengan koleksi 22 poin. Sementara itu, pada pertandingan lainnya yang digelar di Sukoharjo kemarin, Kebumen United Angels menaklukkan Dragon Kuning Ladies 4-0, sedangkan Netik Ladies FC berhasil mengalahkan Fast Angels Semarang 3-2. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari lapangan futsal kita bergeser ke arena basket. Pelita Jaya bantai Dewa United 93-79 pada game kedua semifinal IBL 2026. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Pelita Jaya Basketball berhasil menaklukkan Dewa United Banten dengan skor meyakinkan 93-79 di game kedua semifinal IBL malam tadi di Gor Sumantri, Bojonegoro. Hasil ini membuat kedudukan menjadi imbang satu sama dalam seri best of five. Ferrin Buford menjadi bintang pertandingan dengan mencetak triple-double, 28 poin, 12 rebound, dan 12 assist. Darius Morton turut berkontribusi dengan 19 poin, sementara Jeffrey Whitney catatkan double-double, 12 poin, 10 rebound. Dari bangku cadangan, Andakara Prastawa Diaksa menyumbang 14 poin. Pelita Jaya sempat unggul 17 poin di babak pertama, namun turnover dan pelanggaran membuat mereka kehilangan momentum. Dewa United sukses membalikkan keadaan dan unggul 44-41 saat turun minum. Memasuki kuarter ketiga, Pelita Jaya bangkit. Mereka mencetak 30 poin, sementara pertahanan mereka hanya kebobolan 14 poin. Keunggulan 71-58 membuat mereka semakin percaya diri memasuki kuarter keempat. Kemenangan ini sangat bersejarah. Pelita Jaya akhirnya mematahkan kutukan di PJ Arena. Karena sebelumnya mereka belum pernah menang dari Dewa United dalam 4 pertandingan di venue ini. Sebaliknya Dewa United tampil kurang. Bangga dengan perjuangan timnya di game kedua ini.
2: Sangat bagus dari tim kami. Saya bangga pada mereka. Itu tim yang tangguh, Anda tahu, sejak awal. Saya rasa kita sudah tahu ini menjadi seri yang sulit. Mereka telah bermain basket dengan sangat baik selama 2 atau 3 bulan terakhir, dan begitu juga kami.
3: They've been playing great basketball over the last 2 or 3 months, and so have we.
1: Sementara itu pelatih Dewa United, Jubli Boss, mengakui kelemahan timnya.
4: For the win, about today's game.
2: Selamat kepada Pelita Jaya atas kemenangannya. Tentang pertandingan hari ini, saya rasa kami tidak menemukan ritme pertahanan kami. Seperti yang saya katakan, di kuarter kedua dan bukan sepanjang kuarter kedua, kami membiarkan mereka mencetak poin. Hanya sekitar 5 poin dalam 7 menit. Tapi, Kemdain kami kebobolan sekitar 10 poin lebih banyak di akhir kuarter kedua, dan sisa pertandingan kami berusaha tetapi tidak mampu mencapai tujuan kami. Jadi kita harus meningkatkan pertahanan kita.
4: But not being able to reach our goal, so I think we have to improve defensively.
1: Dengan kedudukan imbang satu sama, game ketiga dan game keempat selanjutnya akan digelar di markas Dewa United, Banten pada Kamis 11 Juni 2026 datang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari lapangan voli, Timnas Voli Putri Indonesia kalah tipis dari Vietnam pada ajang AFC Cup 2026. Bertanding di Camden City, Filipina, Indonesia menyerah dengan skor akhir 2-3. Timnas Merah Putih mengawali laga dengan dominan pada set pertama dan menang meyakinkan 25-18. Namun, Vietnam kemudian bangkit untuk merebut set kedua serta ketiga pertandingan dengan skor 25-22, 25-18. Indonesia berhasil menyamakan kedudukan setelah memenangkan set keempat dengan skor 25-19. Pada set penentuan, Vietnam lebih tenang dan menang tipis 15-13. Meski gagal meraih kemenangan, Indonesia menunjukkan perkembangan performa yang positif dan diharapkan terus meningkatkan konsistensi untuk menghadapi pertandingan berikutnya. Kabar terakhir datang dari arena bulu tangkis. Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI Kabupaten Kutai Barat menggelar seleksi terbuka atlet yang akan mengikuti Porprov Kaltim 2026. Seleksi diikuti 50 pemain dari sejumlah klub bulu tangkis daerah. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Sendawar Andreas Trisno.
5: Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI Kutai Barat menggelar seleksi terbuka atlet menuju Porprov Kaltim 2026. Sebanyak 50 atlet dari berbagai kecamatan ikut bersaing memperebutkan tempat di tim bulu tangkis Kutai Barat. Seleksi yang berlangsung di gedung PB Simpang Raya Baron Tongko itu diikuti 22 atlet putri dan 28 atlet putra. Ketua PBSI Kutai Barat Leo mengatakan seleksi dilakukan secara transparan dan murni berdasarkan kemampuan atlet. Leo mengaku PBSI akan menetapkan 8 atlet putra dan putri untuk dipersiapkan menghadapi Porprov Kaltim di Kabupaten Pasar November mendatang. Untuk itu, PBSI memprioritaskan atlet lokal Kutai Barat.
6: Dan seleksi ini murni, seleksi tidak ada namanya titip-titipan, konjok-konjokan tidak ada. Kalau dia tidak hebat, kalah. Sebaik apapun dia, kalau dia kalah, ya kalah. Skill, fisik, mental, keulatan pemain. Yang jelas, yang terbaik yang kita ambil. Dan untuk menjadi regenerasi PBSI Kutai Barat dan asli atlet lokal. Secara terhormat dan tegak kepala kita atlet Kutai Barat. Kita berpikir bukan hari ini, tapi kita berpikir jangka panjang. Makanya kita selalu ada pembinaan setiap kecamatan dari usia dini dan seterusnya supaya ada regenerasi atlet.
5: Pelatih bulu tangkis Kutai Barat Handika Julianda Sitorus menilai seleksi terbuka penting untuk menjaring bibit atlet berkualitas yang siap membawa nama daerah di Porprov 2026. Selain itu, ajang ini juga sebagai mini turnamen yang mengasah kemampuan atlet lokal. Ia menambahkan para atlet yang lolos nantinya akan menjalani training center atau TC selama 2 bulan untuk mematangkan persiapan menuju Porprov November mendatang.
7: TC-nya ke depan kita akan gembleng anak-anak semaksimal mungkin, karena kita memang harus ada target, karena 4 tahun yang lalu kita bulu tangkis ada meraih medali. Nah jadi insya Allah tahun ini mudah-mudahan bisa membawa medali lagi. Jadi tugas kami sebagai pelatih nanti di TC akan terus mengembangkan anak sampai batas Agustus untuk pertandingan.
5: Sementara itu, Ketua KONI Kutai Barat Alsius mengapresiasi langkah PBSI yang terus membangun pembinaan atlet usia dini. Dia meminta seluruh atlet agar berlatih dengan disiplin dan jaga kesehatan selama persiapan Porprov. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Antas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar dari Kalimantan Timur, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Pontianak siang ini 104,2 FM Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Pontianak siang ini.
1: Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Setelah tadi bersama kita dengarkan dinamika olahraga, pendengar, kita relay dari Pro 3 jaringan berita nasional untuk seluruh Pro 1 Network seluruh Indonesia. Kini kami ajak Anda kembali untuk bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Kami akan update beberapa informasi juga untuk Anda, pendengar. Kali ini kami update kabar duka ya yang disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Kalimantan Barat. Kamaludin menyampaikan secara umum kondisi jemaah haji asal Kalbar dalam keadaan baik usai melaksanakan puncak ibadah haji di Arafah. Namun saat ini tercatat 3 jemaah haji Kalbar meninggal dunia. Kamaludin mengatakan 2 jemaah meninggal dunia di Arab Saudi dan 1 lainnya wafat di Embarkasi Batam saat proses pemulangan. Ketiga jemaah tersebut seluruhnya berasal dari kota Pontianak yang tergabung dalam kloter 16 BTH Kalbar. Jemaah pertama yang meninggal yakni Eti Marianti binti Mas Fadilah berusia 63 tahun. Almarhumah wafat pada Senin 25 Mei 2026 pukul 6.07 waktu Arab Saudi di Rumah Sakit Al-Nur Makkah setelah menjalani perawatan selama 3 hari. Almarhumah dimakamkan di pemakaman Nas Al-Syari Makkah. Selanjutnya Sudarsono bin Sasuinarso berusia 78 tahun meninggal dunia pada Sabtu 6 Juni 2026 kemarin, pendengar, pukul 15.30 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit Awal Bros Botania Batam. Saat itu almarhum merupakan jemaah tanazul awal dari kloter 16 BTH menuju kloter 3 BTH. Sementara itu jemaah ketiga atas nama Darno bin Minggu Suparman berusia 75 tahun meninggal dunia pada 7 Juni 2026 hari Minggu kemarin, pendengar, pukul 15.02 waktu Arab Saudi di Rumah Sakit Sulaiman Al-Habib Jeddah setelah dirawat selama 2 hari. Almarhum dimakamkan di Dahban Jeddah. Dan begitu, pendengar, informasi yang dapat disampaikan ya, kabar duka dari 3 jemaah haji Kalbar asal kota Pontianak yang meninggal dunia. Ada yang di Indonesia ya, di Batam, Embarkasi Batam, dan juga ada yang dari Arab, di meninggal di Arab Saudi. Kita doakan bersama, semoga almarhum dan almarhumah seluruh ibadahnya diterima, pendengar ya, dan perjalanan ke tanah suci Mekah kemarin waktu haji itu juga dapat diterima tentunya, pendengar ya. Dan beberapa saat lagi juga nanti akan kami kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Pontianak. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Rilas panggilan kepada tergugat nomor 43 garis miring PDT.G garis miring 2026 PN PTK. Hari Rabu tanggal 3 Juni 2026, saya Ureheri Yanizar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut, tanggal 5 Februari 2026, telah memanggil Ricky Ferdinanda, Jalan Sumatera, Komplek Puri Indah nomor F3, RT 4 RW 6, Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, sebagai turut tergugat. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89, hari Kamis tanggal 11 Juni 2026 jam 9 pagi. Dalam perkara perdata antara Andreas BSC DKK sebagai penggugat lawan Chen Boy DKK sebagai tergugat. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Ureheri Yanizar.
1: Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

0: Rilas panggilan kepada tergugat nomor 43 garis miring PDT titik G garis miring 2026 PN PTK. Hari Rabu tanggal 3 Juni 2026, saya Ureheri Yanizar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut, tanggal 5 Februari 2026, telah memanggil Yulin Marhaini, Jalan Sumatera, Komplek Puri Indah nomor F3, RT 4 RW 6, Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, sebagai turut tergugat. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89, hari Kamis tanggal 11 Juni 2026 jam 9 pagi. Dalam perkara perdata antara Andreas BSC DKK sebagai penggugat lawan Chen Boy DKK sebagai tergugat. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Ureheri Yanizar.
1: Bu, mau kemana pagi-pagi gini?
2: Mau ke Posyandu, Pak. Ibu dengar lagi ada pembagian MBG. Ibu kan lagi hamil, jadi mau ambil.
1: Bukannya MBG itu buat anak sekolah ya, Bu?
2: Ih, Bapak. Sekarang itu MBG juga ada untuk ibu hamil, menyusui dan balita. Biar gizi ibu dan anak terpenuhi sejak dini, Pak.
1: Iya, Bu. Kadang memang masalah pemenuhan gizi suka dianggap sepele. Padahal itu berpengaruh besar sama tumbuh kembang bayi.
2: Itulah, Pak. Ibu mau ke Posyandu biar dapat asupan bergizi untuk kesehatan ibu dan anak.
1: Nah, kalau gitu, Bapak antar ya, Bu. Biar jadi suami siaga.
2: Tambah sayang deh sama Bapak.

Pukul 12 waktu Indonesia Barat. Selamat siang pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak dalam program Opsi Obrolan Siang. Pontianak, siang ini kita akan bahas satu teknik cara mengolah makanan, pendengar. Ini sebenarnya ada banyak versi ya, ada yang dipanggang, ada yang dibakar, ada yang digrill. Nah, Indonesia tidak hanya kaya akan budaya, tetapi juga surga bagi para pecinta kuliner. Ini udah jam makan siang ya, pendengar ya, jangan lupa makan siang. Jangan telat-telat ya makan siangnya ya, biar tetap berenergi hingga nanti selesai bekerja hingga sore hari lah minimal. Salah satu keajaiban rasa dari kuliner Indonesia itu lahir dari sentuhan api melalui teknik dipanggang, dibakar, atau digrill. Ini juga menjadi salah satu teknik yang memang paling disukai oleh para pecinta makanan Indonesia yang penuh dengan bumbu begitu ya. Bukan sekedar mematangkan makanan, tapi teknik ini juga memiliki perpaduan apik ya dengan kearifan lokal. Mulai dari penggunaan kayu bakar khusus, ada juga yang pakai daun pisang, ada yang bakarnya itu pakai batok kelapa biar harumnya tuh masuk meresap sampai ke objek yang dibakar begitu ya. Nah, tentunya racikan bumbu juga menjadi hal yang paling otentik. Nah, ini kami punya beberapa rekomendasi kuliner Nusantara berbasis api ya, yang syarat akan cita rasa dan tradisi. Sudah siap pendengar? Sudah siap lapar? Kita mulai dengan sate marangi. Karakter dagingnya yang meresap dengan ketumbar pendengar ya. Berbeda dengan sate pada umumnya yang mengandalkan siraman saus kacang kental setelah matang, untuk sate marangi khas Purwakarta ini justru menonjolkan kekuatan polong rempah sejak awal. Sebelum naik ke atas panggangan arang, potongan daging sapi atau kambing terlebih dahulu dimarinasi ya dengan rendaman luluran ketumbar, lengkuas, kunyit, dan juga sedikit air asam jawa. Ketika dibakar, aroma harum ketumbar dan terkaramelisasi ya, langsung menguar aromanya tuh, langsung semerbak begitu ya. Ini kalau misalnya di jalan ada yang jual tuh, aromanya biasa sampai keluar-luar jalan begitu. Menciptakan lapisan luar daging yang sedikit garing namun tetap juicy begitu ya di dalamnya. Cita rasanya yang manis, gurih, berempah, biasanya disajikan bersahaja dengan potongan tomat segar dan ulekan cabai rawit pedas. Jangan lupa juga sepiring nasinya, pendengar ya. Atau pakai lontong. Nah, Anda tim yang mana nih kalau makan sate? Pakai lontong atau nasi ya? Sudah mulai lapar, kami punya

satu lagi pendengar rekomendasi yaitu ayam betutu. Nah, beralih ke Pulau Dewata, Bali. Ayam betutu ini merepresentasikan teknik memanggang tradisional yang membutuhkan kesabaran tingkat tinggi. Ya gimana tidak begitu ya. Soalnya ini ayam utuh yang dibalur dengan basa genep. Basa genep tuh bumbu racikan masif 15 jenis rempah khas Bali, pendengar. Nah, kalau jika Anda pernah main-main ke Pulau Dewata, Anda pasti akan terbayang begitu ya nikmatnya rempah-rempah khas Bali ini. Awalnya dibungkus rapat menggunakan daun pisang, lalu dilapisi lagi dengan pelepah pinang, upeh ya. Nah, berdasarkan tradisi aslinya, bungkusan ini kemudian ditanam di dalam sekam padi yang membara selama berjam-jam. Makanya tributuh teknik kesabaran nih memasak si ayam betutu ini. Proses pemanggangan lambat atau slow grill yang terisolasi ini membuat uap rempah itu merasuk hingga ke sumsum tulang si ayamnya, menghasilkan tekstur daging yang sangat empuk dengan aroma asap smoky yang lembut dan eksotis. Terbayang Pulau Bali dari segigit ayam betutu dengan alunan asap lembut dalam bungkusan pelepah pinang. Nanti kami akan bahas lagi beberapa rekomendasi kuliner dengan sentuhan teknik dipanggang, dibakar, atau digrill. Kami masih punya beberapa rekomendasi lainnya untuk Anda pendengar. Jangan lupa makan siang, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

Jika ada suatu laga yang layak disebut sebagai final Piala Dunia terbaik sepanjang masa, mata dunia pasti tertuju pada final Qatar 2022 antara Argentina dan Prancis di Stadion Lusail. Awalnya, laga ini seperti karpet merah bagi Argentina yang unggul nyaman 2-0 hingga menit ke-80 lewat Messi dan Di Maria. Prancis seperti tanpa perlawanan. Namun, magi sepak bola terjadi. Hanya dalam waktu 2 menit, Kylian Mbappe memborong 2 gol, menyamakan kedudukan dan memaksa laga ke babak tambahan. Drama makin gila. Messi sempat membawa Argentina unggul 3-2. Tapi Mbappe membalas lewat hat-trick bersejarahnya. Skor imbang 3-3. Lewat drama adu penalti yang menegangkan, kiper Emiliano Martinez keluar sebagai pahlawan mengunci kemenangan Argentina 4-2 sekaligus menyempurnakan dongeng karir Lionel Messi. 6 gol, 2 kali kebangkitan, dan duel 2 generasi. Tak heran, final 2022 tetap menjadi laga paling dramatis yang takkan pernah terlupakan.

Rilas panggilan kepada tergugat nomor 43 garis miring PDT.G garis miring 2026 PNPTK. Hari Rabu tanggal 3 Juni 2026, saya Ureheri Yanizar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut, tanggal 5 Februari 2026, telah memanggil Yunita Claudia Larasati, Jalan Sumatera, Komplek Puri Indah nomor F3, RT4 RW6, Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, sebagai turut tergugat. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89, hari Kamis tanggal 11 Juni 2026 jam 9 pagi. Dalam perkara perdata antara Andreas BSC DKK sebagai penggugat lawan Chen Boy DKK sebagai tergugat. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Ureheri Yanizar.

Masih jam makan siang pendengar, kita masih bahas beberapa kuliner ya untuk Anda para pecinta sentuhan teknik api ya, yang dipanggang atau dibakar atau digrill. Ini juga menjadi salah satu teknik kuliner yang paling sering ya digunakan di Indonesia. Tadi kita sudah punya sate marangi dan ayam betutu yang terdengar lezat ya pendengar untuk makan siang kali ini. Sekarang kita coba kuliner dari laut ya, yaitu ikan bakar colo-colo. Kesegaran laut yang berpadu dengan sengatan api. Masyarakat Indonesia Timur ini punya cara istimewa ya dalam mengolah hasil laut segar. Salah satunya lewat sajian ikan bakar khas Maluku atau Papua. Dan ikan laut seperti cakalang atau baronang ini biasanya dibakar di atas bara api tempurung kelapa tanpa banyak bumbu muluk-muluk, tanpa ini itu ya. Hanya lumuran garam dan perasan jeruk nipis demi mempertahankan rasa manis alami dari si daging ikannya. Nah, keajaiban sesungguhnya muncul saat ikan bakar yang masih mengepul itu disiram dengan sambal colo-colo. Nah, sambal colo-colo ini sendiri pendengar yaitu campuran potongan antara bawang merah, cabai rawit, tomat hijau, dan siraman jeruk nipis dan sedikit kecap manis. Sensasi panas gurih dari ikan yang berpadu dengan kesegaran sambal mentah ini menghasilkan simfoni rasa yang aduh luar biasa, memanjakan lidah begitu ya. Sudah mulai lapar pendengar? Atau justru sudah berada di depan hidangannya, sudah di meja makan, tinggal menyantap makanannya begitu ya. Kemudian kami juga punya rendang bakar. Nah, baru dengar kan rendang bakar, sama saya juga baru dengar. Biasa kan kalau rendang kan, apalagi rendang yang biasa dari Minang itu kan memang dimasak di atas wajan begitu ya. Nah, maka Anda juga harus mencicipi variasi rendang bakar yang kerap dijumpai di beberapa daerah di Sumatera Barat sana ternyata ya pendengar. Setelah daging atau ayam dimasak bersama dengan santan dan bumbu pekat ya, seperti menjadi kalio gitu ya, atau rendang setengah jadi, potongan tersebut kemudian dipanggang lagi ini sebentar di atas bara api. Teknik finishing ini sengaja dilakukan untuk membakar sisa-sisa minyak kelapa yang menempel dan menciptakan aroma karamelisasi santan yang smoky begitu ya, beraroma khas. Itu makin menambah kenikmatan dari si rendangnya sendiri saja sudah nikmat begitu. Hasilnya adalah hidangan dengan tekstur luar biasa ya, yang agak kenyal dan renyah di luar, namun menyimpan ledakan rasa bumbu rendang yang super padat di dalamnya.

Rilas panggilan kepada tergugat nomor 43 garis miring PDT titik G garis miring 2026 PN PTK. Hari Rabu tanggal 3 Juni 2026, saya Ureheri Yanizar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut, tanggal 5 Februari 2026, telah memanggil Tirsa Elvira, Jalan Sumatera, Komplek Puri Indah nomor F3, RT 4 RW 6, Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, sebagai turut tergugat. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89, hari Kamis tanggal 11 Juni 2026 jam 9 pagi. Dalam perkara perdata antara Andreas BSC DKK sebagai penggugat lawan Chen Boy DKK sebagai tergugat. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Ureheri Yanizar.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran, karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Kita lanjut pendengar kuliner Nusantara dengan teknik memasak dipanggang, dibakar atau di grill ya. Memang sih siang-siang ini udah panas, tapi kalau misalnya bercampur lagi dengan masakan yang hangat ini tentunya seleranya makin naik ya pendengar ya. Kita punya ada satu rekomendasi lagi yaitu ayam konro bakar. Ini dari Makassar ya, kita jalan-jalan sedikit pendengar, yang tidak hanya terkenal dengan sup indahnya, coto Makassarnya, tetapi juga ada kreasi konro bakar yang sangat menggugah selera. Menggunakan iga sapi berukuran masif ya, biasanya itu sangat besar sekali, dan proses pembuatannya juga dimulai dengan merebus iga bersama dengan kuah kluwek, kayu manis, dan ketumbar hingga dagingnya empuk dan berwarna gelap. Jadi memang nanti dagingnya sendiri tuh warnanya sudah sangat gelap begitu, tapi itu bukan gosong pendengar ya. Setelah itu baru iga itu diangkat dan diolesi oleh bumbu kacang serta rempah pekat sebelum akhirnya dipanggang di atas grill. Nah, proses pembakaran di atas bara ini membuat bumbu hitam tersebut makin meresap ya, dan mengkaramelisasi permukaan daging luar, menyajikan kombinasi tekstur garing beraroma panggangan smoky begitu ya, iya, dengan kelembutan serat daging iga yang premium. Apalagi tadi sudah dimasak lama kan, jadi nggak perlu narik urat ya untuk mengunyah si dagingnya karena sangat lembut sekali pendengar. Kemudian kami juga punya pepes ikan Majalengka. Nah, memanggang ini tidak selalu berarti membiarkan bahan makanan langsung ya bersentuhan dengan api. Di Majalengka ada teknik pepes ikan pendengar. Nah, ya, atau dipais begitu ya. Di Jawa Barat, ikan mas atau ikan nila yang sudah dilumuri bumbu kuning atau kunyit, kemiri, bawang, dan daun kemangi dibungkus rapi dengan daun pisang. Kemudian dikukus terlebih dahulu sebelum akhirnya dipanggang di atas pelat besi atau arang. Proses pembakaran luar ini sengaja dilakukan ya untuk mengeringkan sisa air di dalam bungkusan daun. Saat daun pisang sudah mulai hangus dan sedikit robek, dan minyak alami dari ikan serta aroma wangi kemangi yang terperangkap di dalam si apa tadi itu namanya tuh, si daun pisang itu akan merebak keluar, memberikan aroma panggangan yang sangat khas dan menggugah selera.

Bagaimana sih caranya makan enak tapi tetap sayang bumi? Caranya dengan biodegradable. Biodegradable adalah kemasan yang gampang terurai secara alami tanpa meninggalkan jejak polusi. Manfaat biodegradable sendiri adalah mengurangi sampah plastik di lingkungan dan laut, gampang terurai dalam waktu singkat sehingga tidak menumpuk di tempat pembuangan akhir, dan beberapa kemasan dapat dijadikan pupuk untuk tanaman, bersama mendukung gerakan hidup ramah lingkungan. Setiap pilihan kecil dari kita akan memberikan dampak besar bagi bumi dan generasi mendatang. Bersama, kita bisa makan, menikmati, dan peduli lingkungan.

Negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Matchday. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Programa 1 RRI Seluruh Indonesia.

Kita masih obrolin pendengar ya di siang kali ini membahas mengenai kuliner yang dimasak atau diolah menggunakan teknik dipanggang, dibakar atau digrill. Jangan sampai kita melupakan yang namanya dessert atau hidangan penutup ya untuk di akhir setelah kita makan begitu biar manis lagi pendengar. Nah, kami punya satu dessert kuliner panggangan Nusantara, ini juga merambah ke hidangan manis seperti yang terlihat pada Clapper Tart khas Manado. Hidangan yang lahir dari pengaruh kuliner Belanda ini ya, memadukan budaya lokal berupa pemanfaatan daging kelapa muda yang melimpah ya dengan teknik baking atau dipanggang. Ini sebenarnya mau dipanggang itu ala-ala barat gitu pendengar, makanya tadi itu memang dipengaruhi kuliner Belanda. Adonan yang terdiri dari susu, mentega, tepung, dan serutan kelapa muda ditaburi bubuk manis, bubuk kayu manis, kismis, serta kacang kenari di atasnya sebelum masuk ke dalam oven. Nah, proses pemanggangan ini menghasilkan lapisan atas kue yang berwarna coklat keemasan, golden brown begitu ya, dan beraroma harum dari kayu manis tadi. Sementara itu bagian dalamnya tetap lembut, lumer, dan kaya akan rasa. Kebayang ya, sudah ada. Tadi kita sudah bahas menu utamanya, begitu ayam konro, pepes ikan, rendang bakar, ikan bakar colo-colo, sampai ayam betutu dan juga sate maranggi sudah kita bahas. Kemudian ditutup dengan hidangan manis Clapper Tart bakar khas Manado. Sudah lengkap ya pendengar ya untuk rekomendasi kuliner makan siang hari ini. Jangan lupa makan siang agar tetap berenergi pendengar, karena masih ada setengah lagi nih sisa hari kita yang harus kita jalani ya. Tetap semangat tentunya pendengar, dan beberapa saat lagi pukul 13 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan Warta Berita Siang produksi RRI Pro 1 Pontianak. Tetap bersama kami di sini.

0: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari konsleting listrik.
1: Krisantus bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari GRIP.
2: Saya tegaskan kembali, tidak ada tempat bagi ormas yang namanya GRIP di Provinsi Kalimantan Barat.
3: Persetujuan bersama DPRD dan pemerintah Kota Pontianak terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 menjadi langkah penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.
4: Saya menyampaikan pandangan akhir atas pandangan umum praksi-praksi DPRD Kota Pontianak atas laporan pertanggungjawaban keuangan APBD Kota Pontianak tahun anggaran 2024.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang. Warta Berita Siang. Sari berita penting.
5: Fakultas Pertanian Untan menawarkan metode pengolahan lahan tanpa bakar.
6: Menyadarkan petani bahwa penggunaan pupuk organik bermanfaat dalam jangka panjang.
5: Petinju muda asal Ketapang rebut sabuk juara Beson di Jakarta.
7: Beserta Om Daud karena telah memberi saya motivasi.
0: Selamat siang pendengar, itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita Siang edisi hari ini Selasa 9 Juni 2026. Bersama saya Al-Fatih, inilah berita selengkapnya. Mengawali jumpa kita siang ini pendengar, Fakultas Pertanian Universitas Tanjung Pura Pontianak menawarkan metode pengolahan lahan minimal tanpa bakar sebagai solusi mencegah kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat. Di tengah potensi penurunan curah hujan dalam beberapa pekan ke depan, kita juga menghindari yang namanya kebakaran hutan dan lahan. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
8: Fakultas Pertanian Universitas Tanjung Pura Pontianak, Paperta, terus mengedukasi masyarakat untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan akibat pembukaan lahan dengan cara membakar. Dekan Paperta Untan Pontianak, Dena Suswati, mengatakan pihaknya bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalbar rutin melakukan penyuluhan kepada masyarakat dan petani terkait bahaya karhutla. Menurutnya, kebakaran hutan dan lahan memberikan dampak besar terhadap lingkungan, terutama meningkatkan emisi karbon CO2 serta kerusakan lahan yang dapat mengurangi masa produktif pertanian. Sebagai solusi, Faperta Untan menawarkan metode pengolahan lahan minimal atau tanpa bakar dengan memanfaatkan bahan organik spesifik lokasi. Metode tersebut dinilai lebih ramah lingkungan karena mampu menjaga kesuburan tanah, mengurangi risiko erosi, serta mengembalikan unsur hara alami ke dalam lahan pertanian. Namun ditambahkan Dena, dalam penerapannya, metode ini masih sering dikeluhkan petani karena membutuhkan proses lebih lama dibanding penggunaan bahan anorganik yang lebih praktis dan mudah diperoleh di pasaran.
6: Gunakan itu karena biasanya mereka mengeluh itu lama baru bisa digunakan kalau

0: makan pupuk anorganik, pupuk kimia di pasar itu kan gampang. Tetapi kita harus tetap menyadarkan petani bahwa penggunaan pupuk organik itu dalam jangka panjang, bermanfaat dalam jangka panjang, mempertahankan lahan pertanian berkelanjutan sehingga masa pakainya juga akan semakin panjang.
1: Meski demikian, Dena menegaskan penggunaan bahan organik memiliki manfaat jangka panjang bagi keberlanjutan lahan pertanian dan kelestarian lingkungan. Paveta Untan berharap kesadaran masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar terus meningkat, terutama menjelang musim kemarau di Kalimantan Barat. Syarusani melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi ekonomi. Pendengar, berbatasan langsung dengan negara tetangga menjadi peluang besar bagi Kalimantan Barat untuk mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM naik kelas hingga menembus pasar internasional. Namun dibutuhkan strategi pendampingan dan model pengembangan yang jelas agar potensi tersebut benar-benar dapat diwujudkan.
3: Kedekatan Kalimantan Barat dengan negara tetangga dinilai menjadi modal penting untuk mempercepat langkah UMKM menembus pasar internasional. Peluang ini dinilai lebih besar dibandingkan sejumlah daerah lain yang harus menghadapi biaya distribusi dan logistik yang lebih tinggi. Praktisi Ekonomi Universitas Tanjung Pura Pontianak, Muhammad Fahmi, mengatakan meski jumlah UMKM Kalbar yang telah go internasional belum diketahui secara pasti, potensi yang dimiliki daerah ini sangat menjanjikan karena letak geografisnya yang strategis.
4: Kalau koperasi, mereka bentuk inovasi, pengurus dalam macam ini kita endorse, kita empower gitu untuk bisa mengelola anggota-anggota mereka yang lebih dari UMKM yang mikro-mikro ini. Tapi yang kecil dan menengah itu relatif masih mampu atau masih bisa untuk kita dorong menjadi atau scale up menjadi pengusaha yang naik kelas dari kecil menengah. Nah, ini adalah satu desain yang harus kita buat.
3: Fahmi menilai potensi tersebut harus didukung dengan grand design yang terukur. Kawasan perbatasan yang tidak hanya dibangun dari sisi infrastruktur, tetapi juga harus menjadi pusat aktivitas ekonomi yang mampu menghubungkan produk UMKM dengan pasar regional. Menurutnya, berbagai pemangku kepentingan perlu menghadirkan langkah nyata melalui pendampingan, akses pembiayaan, hingga pembukaan jaringan pemasaran. Peran asosiasi usaha juga dibutuhkan untuk menghadirkan model pengembangan UMKM yang dapat direplikasi di berbagai daerah. Selain itu, pelaku UMKM perlu diperkuat melalui wadah kolektif seperti koperasi atau kelompok usaha agar lebih mudah mendapatkan pembinaan dan akses pasar. Dengan roadmap yang jelas dan dukungan yang berkelanjutan, UMKM Kalimantan Barat diyakini tidak hanya mampu naik kelas, tetapi juga bersaing di pasar nasional hingga internasional. Hermanta dan Kulista Kisra melaporkan.
5: Warta berita siang ini dapat Anda dengar di FM 104,2 MHz dan live audio streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital.
2: Beralih ke informasi pendidikan, pendengar, hasil belajar anak tidak selalu diukur dari nilai rapor. Melalui pesta karya cerlang, anak-anak menampilkan beragam hasil riset, karya kreatif hingga kegiatan wirausaha sebagai bentuk apresiasi atas proses belajar selama satu semester. Berikut laporannya.
3: Suasana meriah terlihat dalam kegiatan pesta karya cerlang yang digelar di sekolah. Kegiatan ini menjadi ajang bagi anak-anak mulai dari tingkat playgroup, teman kanak-kanak, hingga program paket A setara sekolah dasar untuk menampilkan hasil belajar yang telah mereka jalani selama satu semester. Beragam kegiatan ditampilkan dalam acara tersebut, mulai dari pameran karya anak, presentasi hasil riset, hingga pasar cerlang yang memperlihatkan kemampuan anak-anak dalam berwirausaha melalui kegiatan jual-beli makanan dan minuman yang dihasilkan oleh olahan mereka sendiri. Pengelola cerlang, Sri Wartati, mengatakan pesta karya merupakan bentuk apresiasi terhadap proses belajar anak sekaligus sarana bagi orang tua untuk melihat perkembangan yang telah dicapai oleh anaknya selama satu semester.
6: Jadi orang tua dan pengunjung bisa melihat progres anak-anak dari kalau semester ini dari Januari sampai minggu lalu lah katakan gitu kan, progresnya apa saja itu bisa terpantau. Jadi kami memang hanya menunjukkan progres belajarnya. Kita tidak ngomongin nilai atau apa, karena itu nggak bisa jadi patokan. Yang penting harus ada progres, kan? Nah, kalau presentasi riset itu memang jadi tahap akhir dari proyek risetnya mereka. Jadi anak-anak dari awal semester sudah merancang riset apa yang ingin mereka pelajari sesuai dengan minat masing-masing, serandom apapun itu, gitu kan? Kayak tadi ada yang main Rubik, gitu kan? Ada yang menggambar komik, ada apa aja kayak gitu, sesuai dengan apa yang mereka lagi minatin lah gitu. Jadi mereka bisa mempelajari secara lebih terfokus, lebih mendalam.
3: Sri menjelaskan salah satu kegiatan unggulan dalam pesta karya adalah presentasi riset yang dilakukan anak-anak sekolah dasar. Melalui metode pembelajaran berbasis riset, peserta didik diberikan kebebasan memilih topik sesuai dengan minat mereka. Kemudian melakukan pengumpulan data, wawancara, hingga menyusun hasil penelitian untuk dipresentasikan di depan publik. Sementara itu, anak-anak usia dini turut menampilkan hasil belajar melalui pasar cerlang yang melatih kemandirian dan kreativitas. Kegiatan tersebut juga menjadi sarana belajar menghitung, berkomunikasi, dan bekerja sama dalam suasana yang menyenangkan. Pesta karya cerlang diharapkan dapat menjadi ruang bagi anak-anak untuk menunjukkan perkembangan diri, membangun rasa percaya diri, serta memperlihatkan bahwa proses belajar dapat dilakukan dengan cara yang menyenangkan dan bermakna. Gulista Kisra melaporkan.
2: Dari dunia olahraga, petinju muda asal Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, Christian Omang More, berhasil meraih sabuk juara pada ajang Bison Boxing yang diselenggarakan di Jakarta. Siswa SMA berusia 17 tahun tersebut menang meyakinkan lewat technical knockout atau TKO pada ronde pertama. Berikut laporan selengkapnya.
3: Prestasi membanggakan kembali ditoreh atlet muda asal Kalimantan Barat di cabang olahraga tinju. Petinju asal Kabupaten Ketapang yang sukses merebut sabuk juara pada ajang Bison Boxing yang berlangsung di Gedung Mantra Peak 2 Jakarta Utara pada Sabtu malam. Petinju yang akrab disapa Chris itu tampil dominan saat menghadapi Arasha, petinju tuan rumah asal DKI Jakarta. Sejak ronde pertama dimulai, Chris langsung mengambil inisiatif menyerang hingga akhirnya menjatuhkan lawannya melalui pukulan telak yang membuat pertandingan dihentikan wasit pada ronde pertama. Sebelum pertandingan dimulai, Chris mengaku termotivasi untuk memberikan penampilan terbaik. Dirinya juga menyampaikan rasa terima kasih kepada pelatih dan pihak-pihak yang selama ini mendukung perjalanan karirnya di dunia tinju.
7: Saya berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Bapak Promotor karena telah memberikan saya kesempatan untuk tampil di sini. Dan juga saya berterima kasih kepada paman saya, sekaligus pelatih saya, Om Damianus Jordan, beserta Om Daud karena telah memberi saya motivasi sehingga saya bisa kuat sampai saat ini.
3: Kemenangan ini menambah catatan positif petinju muda binaan Sasana yang diasuh oleh Damianus Jordan. Dalam bincang-bincang dengan MC di atas panggung sebelum bertanding, Chris mengatakan telah menjalani 27 pertandingan dengan hanya 6 kali menelan kekalahan. Selain menjadi kebanggaan bagi Kabupaten Ketapang, keberhasilan tersebut juga menunjukkan potensi besar atlet-atlet muda di Kalimantan Barat untuk bersaing di tingkat nasional. Kedepan, Chris menargetkan dapat terus berkembang dan membawa nama Kalimantan Barat pada ajang yang lebih tinggi. Gulista Kisra melaporkan.

Pendengar, sekian warta berita siang produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Al-Fatih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat siang dan sampai jumpa.

Pontianak siang ini 104,2 FM Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Pontianak siang ini

negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Programa 1 RRI Seluruh Indonesia.

0: Pendengar, jelang pukul 13.30 waktu Indonesia Barat akan kita ikuti 100% Indonesia Nasional. Edisi hari ini Selasa 9 Juni 2023 hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat ya, bersama dengan Yeri Merian yang akan disiarkan di RRI Pro 1 Network seluruh Indonesia dan akan dipandu oleh rekan kami Ihsan Tarore dan juga Seliana Jamil. Selain itu pendengar juga dapat Anda simak melalui kanal RRI Net. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Banten dan dibaca di portal berita www.rri.co.id.

Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Bersolo karir bukan berarti berjalan sendiri, karena kolaborasi selalu membuka jalan menuju karya yang lebih berarti. Saat suara individu bertemu dengan kolaborasi, semangat berkarya tumbuh lebih kuat dari sebelumnya. Karir solo memberi ruang untuk berkembang, sementara kolaborasi mengajarkan indahnya berbagi inspirasi.
1: Ya, 100% Indonesia ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Yaps, assalamualaikum biasa, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat siang pendengar-pendengar Repro 1 di seluruh Indonesia. Kembali lagi bersama Sally dan juga
1: Ihsan Tarore pastinya.
0: Betul banget.
1: Karena, yang pasti seperti biasa hari Selasa ini kita yaps, 100% Indonesia Nasional. Ya, kita nemenin Anda hari ini tanggal berapa?
0: Tanggal 9 Juni 2026. Betul.
1: Iya.
0: Kali ini juga kita mendatangkan bintang tamu ya.
1: Kau salah ya.
0: Salah dong.
1: Di sini aku sapa dirimu.
0: Baik, baik, baik. Jadi di sini ada namanya Ihsan Jamil pendengar ya. Dikit-dikit nyanyi kalau kata pendengar minggu lalu ya. Aduh, oke deh kalau gitu ya. Kita mau ngingetin karena siaran ini juga dirilai di seluruh Pro 1 seluruh ibu kota provinsi ya. Atau tipe B termasuk juga studio produksi yang ada stasiun relaynya.
1: Iya, apa kabar juga buat semua yang lagi dengerin kita di mancanegara.
0: Betul.
1: Mungkin yang dengerin kita lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Jangan lupa di follow juga Instagram dan TikTok kita, pokoknya semua media sosial kita di follow @RRI Pro 1 Jakarta dan juga Pro 1 di kota kalian masing-masing.
0: Wow, luar biasa. Karena hari ini sudah makan sate marangi, jadi kita harus semangat ya. Lebih semangat karena di tim belakang ya. Di sini penyiarnya, terus juga tim-tim di belakang layar ya, pada

0: Promikan, Dr. Make.
1: Oh ya, menurut kami sih sebetulnya bahwa dasar dari pembelajaran kedokteran itu kan dari mulai teori, kemudian skill lab ya, yang dimana proses pembelajaran yang sudah beberapa tahun ini dirubah dengan berbagai metode praktek langsung ya, dengan ajang teori dan juga beberapa hal, yaitu menjadi pondasi bagi para calon dokter. Kemudian itu harus diperkuat dan benar-benar tidak bisa di apa tidak bisa di skip gitu ya, dengan ada ya dengan adanya skill lab di tempatnya masing-masing ya. Namun saya sebetulnya percepatan itu dalam hal ini saya setuju, hanya saja percepatan itu lebih banyak ke praktiknya gitu ya, ke praktik, sehingga teori dan praktik ini bisa berbarengan atau linier. Mereka teman-teman kawan-kawan dari calon-calon dokter ini telah mendapatkan teori, mereka juga bisa mendapatkan keahlian skill dengan adanya praktek. Nah, hanya saja itu tadi tidak bisa dipungkiri bahwa yang namanya praktik itu kan harus di rumah sakit atau di fasilitas klinik yang terstandarisasi. Nah, ini yang harus benar-benar bisa dikuasai oleh teman-teman Fakultas Kedokteran ya, bahwa di setiap daerah, yang di daerah ini nggak sama dengan pelayanan fasilitas yang di kota, dan ini menjadi tantangan oleh Kementerian Kesehatan, bukan hanya mempercepat tapi melakukan standarisasi di setiap daerah dengan kompetensi yang sama gitu.
0: Baik. Nah, Dr. Maki mungkin dapat memberikan pesan ini nih kepada masyarakat yang melihat banyak lulusan dokter belum bekerja, sementara kebutuhan dokter di lapangan masih tinggi.
1: Ya, pesan kami bahwa harus ada yang namanya distribusi dengan skema yang menarik ya, untuk bisa bagaimana seorang tenaga medis bisa ditempatkan di daerah yang dibutuhkan, bahkan itu sudah bisa tersetting atau terencanakan semenjak dia kuliah, atau semenjak dia kuliah dia sudah tahu penempatannya akan di mana, dan dia bahkan sudah bisa mengetahui kontrak dengan daerahnya masing-masing gitu ya. Jadi sehingga mereka ketika mereka belajar, mereka sudah tahu masa depan mereka tuh ada di mana, dan saya rasa itu bisa dilaksanakan atau bisa dilakukan dengan adanya rekrutmen daerah dengan Fakultas Kedokteran daerah yang tujuannya adalah untuk bisa mendistribusi bahkan sampai pelosok-pelosok gitu. Dan ini sangat potensial sekali untuk bisa redistribusi seluruh tenaga medis, bisa menjangkau seluruh rakyat Indonesia ya, bisa mencapai pelayanan kesehatan sesuai dengan standar dan profesionalnya kesehatan gitu.
0: Baik, Dr. Maki, semoga juga temuan ini dapat tidak berkepanjangan begitu ya, Dr. Maki ya, sehingga kebutuhan dokter
1: Iya,
0: ini
1: benar.
0: terjaga, begitu juga terdistribusi dengan baik, pelayanannya pun juga sama baiknya begitu di daerah manapun. Terima kasih Dr. Maki telah memberikan
1: Baik.
0: update dan juga perspektifnya. Selamat siang.
1: Selamat siang, Bu.
0: Demikian tadi pendengar narasumber kami berbicara terkait terancam kekurangan dokter. Menkes ungkap 1.000 lulusan FK belum dapat praktik.
2: Wawancara Pro 3.

0: Anggota Komisi 2 DPR RI Mardani Alisera menegaskan penguatan otonomi daerah harus menjadi agenda utama, terutama dalam penyelesaian berbagai persoalan kepegawaian daerah, termasuk penataan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K dan tenaga honorer. Menurut Mardani, terdapat ketimpangan antara besarnya urusan pemerintahan yang dilaksanakan daerah, tepatnya dengan kapasitas fiskal yang dimiliki pemerintahan daerah. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Info Haji.
3: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
4: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4, dan juga kloter 5.
2: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan, kesehatan, pelepasan jemaah, hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
5: Memastikan ya bahwa semua layanan
6: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga 6.
2: Disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13, dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.
1: Indonesia menyapa siang.
7: Dan kami juga akan menghadirkan informasi dari reporter kami. Pemerintah Kabupaten Sintang memperkuat sektor perkebunan dan peternakan sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat dan ketahanan pangan daerah. Selengkapnya bersama reporter Ade Ramli.
8: Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Disbunak Kabupaten Sintang, Suprianto, mengatakan pihaknya berkomitmen meningkatkan produktivitas sektor perkebunan dan peternakan, sekaligus memperkuat kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sintang. Suprianto menegaskan pihaknya untuk bekerja secara terbuka dan membangun komunikasi dengan berbagai pihak dalam menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan sektor perkebunan dan peternakan di Kabupaten Sintang. Sektor perkebunan dan peternakan memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Karena itu, salah satu faktor utama yang akan dilakukan adalah meningkatkan produktivitas baik pada sektor perkebunan maupun peternakan.
9: Penunjang produk penerimaan tertinggi di Kabupaten Sintang ini. Bayangkan itu, kalau itu berjalan dengan baik, saya rasa perekonomian Sintang ini menjadi akan semakin baik.
8: Ia menilai capaian produktivitas yang saat ini masih belum optimal dan perlu ditingkatkan melalui berbagai langkah pembinaan, penguatan program, serta kolaborasi dengan para pelaku usaha dan masyarakat. Peternak ayam di Sintang, Denny, mengatakan ia memanfaatkan perkarangan rumahnya untuk lahan peternakan ayam petelur dan saat ini telah memiliki 200 lebih ayam petelur. Denny juga berencana ke depannya akan menambah bibit ayam dan berharap usaha ini dapat menopang ekonomi keluarga.
10: Ada betul-betul semua, rencana saya mau nambah lagi. Alhamdulillah masih cukup lah. Di belakang itu ada kan. Cukup lah untuk buat kandang lagi, masih ada lah.
8: Ia menjelaskan peternakan ayam tersebut.

0: Siap.
1: Siap, terima kasih Bang Benny Jo.
2: Ada siapa yang di kertas sama angka gaji di akal gaji di Sumatera Barat, ayo di Maluku Tengah. Dan lagi yang lagi menyeru Prasat Menado, Mbak Ike Darsono Memuaya, tetap semangat. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Benny Jo dan juga Bang Albert tadi ya. Pertanyaannya apa aja sih ya tadi ya?
0: Yang pasti Bang Albert tadi pertanyaannya simpel kan tadi, cuma nanya tentang masa remaja, kegiatannya gimana. Kalau yang dulu kan bedanya apa sama sekarang gitu. Tapi kalau menurut Ayeri sendiri gimana, bedanya apa masa remaja dulu dengan masa sekarang? Kenapa sampai akhirnya Ayeri memutuskan untuk ngeluarin single ini? Ini single kan bener ya?
3: Single.
0: Kenapa memutuskan untuk mengeluarkan single masa remaja ini kolaborasi dengan Rutinitas Pagi? Coba diceritain.
3: Jadi bedanya ya, berarti kenapa
0: ceritanya
3: nyaman? Ya karena banyak banget. Tadi kan sebenarnya udah singgung ya. Gaya pacaran anak sekarang itu kan sekarang udah
1: beda gitu ya.
3: Beda banget. Bahasa ceritanya udah beda banget.
0: Betul.
3: Dulu sekarang kita komunikasi udah gampang sama pacar nih. Kalau zaman dulu kita masih agak susah karena kita masih kadang-kadang surat-suratan. Apalagi waktu belum ada handphone, kita masih pakai pager.
0: Ya Allah, zaman dulu banget pakai pager.
1: Pager
3: kita
1: ya.
3: Kita ngomong I love you aja ketahuan operator kan.
0: Iya. Astaga Tuhan. terus
3: banyak banget. Terus ya ibaratnya kalau zaman sekarang juga orang pacaran kan, tempat-tempat orang untuk bisa nongkrong pacaran itu kan sekarang banyak banget ya. Jadi tempat kopi lah apa segala, kalau zaman dulu kan nggak ada ya, terbatas banget. Jadi emang kita dulu memang butuh effort juga sih kalau pacaran gitu.
0: Betul banyak backstreet juga dulu ya Bang.
3: Banyak banget.
0: Okay, terus
3: anak sekarang kan gampang ya kalau pacaran mereka. Ya apalagi yang bedanya ya itu aja sih, lebih ke komunikasi kadang-kadang. Kalau zaman sekarang kangen tinggal telepon. Kalau dulu kadang-kadang kangen tuh susah ya.
0: Iya.
1: Diempat dulu ya.
3: Nah yang gitu-gitu ini yang ngebedain.
0: Oh jadi ternyata Ayeri itu udah setua itu ya, nggak canda-canda.
1: Jangan-jangan Ayeri dulu masih zaman-zamannya masih ngantri di wartel itu loh.
0: Ya Allahu Akbar.
1: Bener ya?
3: Ngalamin.
0: Aku ngalamin lagi, aku berarti masih kecil
1: itu
0: ya.
1: Itu telepon wartel atau yang telepon yang di pinggir jalan yang masukin koin?
3: Iya, gue ngalamin banget tuh.
1: Bener.
3: Beda banget.
1: Pantesan nyiptain lagunya masa remaja.
0: Iya benar.
3: Ya, gue cuma pengen kangen aja waktu zaman gitu. Terus kasih tahu anak-anak sekarang, dulu tuh pacaran kayak gini deh.
0: Seru ya gitu. Sebenarnya dulu tuh effortnya tuh seru, beda sama banget. Sekarang.
1: Iya dong.
0: Dan ini ada pertanyaan lagi, ada dari Bang Benny Jo.
1: Apa tuh?
0: Ini sebenarnya bakat menciptakan lagu, bernyanyi, ini turunan kah atau otodidak? Memang ini memang gift lah itu ibaratnya buat Ayeri sendiri gitu, atau memang ada keturunan dari bapak, ibu atau gimana?
3: Jadi kebenaran kalau kayaknya sih ini emang turunan juga ada ya, karena orang juga pacaran nikah itu gara-gara satu band. Gitu. Jadi kebetulan papa itu pemain bass dulu.
0: Oh.
3: Mama vokalis.
0: Okay.
3: Nah, satu band. Mereka ketemu pacaran. Jadinya gue gitu maksudnya.
1: Okay. Baik.
0: Diolahnya pakai bass dan vokal ya.
1: Jadinya Bang Eri ya.
0: Aduh.
3: Ya, tapi emang bener itu makanya. Nah, terus kalau memang dari sisi sekolah musik dan gitu-gitu, gue jujur asli gue nggak pernah sekolah musik, nggak pernah. Jadi emang karena sering lihat orang tua dulu main musik, jadi gue lebih merhatiin dan akhirnya mencoba pengen belajar sendiri sih akhirnya.
0: Jadi bisa dikatakan ini otodidak juga ya?
3: Tidak, belum pernah sekolah sama sekali sampai sekarang.
0: Semua kemampuan yang bermain musik, vokal dan segala macam itu memang belajar sendiri gitu ya.
1: Wow.
0: Nah, ini ada pertanyaan lagi, masih berapa lama sih proses recording masa remaja ini, proses sampai lagu masa remaja ini bisa selesai rampung?
3: Wah itu cepet ya. Waktu itu aku bikin lagunya aja paling cuman sehari ya aku bikin lagunya.
1: Sehari?
0: Nyiptain lagunya?
3: Ya.
0: Wow. Terus?
3: Nah, bikin lagunya sehari, terus akhirnya proses produksi recording itu makan waktu 4-5 harian.
0: 4-5 harian.
3: editing, mixing, langsung jadi master, dan akhirnya kita langsung, ini gak terlalu lama prosesnya.
0: Itu ngebut sih sebenarnya 4-5 hari kalau untuk editing dan mixing mastering itu semuanya.
3: Ya, jatuhnya semingguan lah total dari proses editing sampai ke mastering. Sampai akhirnya preview, panel, bungkus gitu, udah itu semingguan lah, seminggu lebih.
0: Oke.
1: Karena idenya mendadak ya.
0: Idenya mendadak.
3: Sama anak-anak rutinitas pagi ini mendadak juga idenya.
0: Tapi kadang-kadang suka kayak gitu kan Bang? Kalau direncanakan kadang-kadang suka gak terrealisasi.
1: Giliran dadakan cepet ya.
0: Cepet dia terrealisasi.
3: Kalau jauh-jauh hari ngomong tuh kadang-kadang direncanain tuh kadang-kadang suka jadi wacana doang gitu.
0: Betul
1: banget.
0: Setuju banget aku lagi kayak gitu.
1: Luar biasa. Ada lagi Iksan?
0: Udah habis pertanyaannya.
1: Oke, mungkin kita langsung sapa aja ya. Ini ada yang bergabung di telepon ya. Tadi ada
0: siapa kan?
1: Siapa di sana? Oke, ada Mutiara ya.
0: Mutiara di Kendari.
1: Halo Mutiara dari Kendari. Selamat siang waktu Jakarta.
4: Halo. Selamat siang. Halo. Berbangga Indonesia.
1: Iya. Silakan SPR Kendari ya, banggakan Indonesia.
0: Mau tanya apa ini kakak Mutiara sama Ayer?
4: Sama tanya sama bintang tamunya, selamat siang bintang tamunya, siapa ya?
1: Ada Bang Yeri.
4: Ya Bang Yeri, salam kenal Bang Yeri dari Mutiara.
1: Iya. Ada yang mau ditanyakan?
4: Iya, yang saya mau tanyakan sama bintang tamunya. Dari usia berapa, remaja dari remajanya itu tahun berapa mulai berkarir, mulai menyanyi, dan lagu yang dia nyanyikan sudah berapa banyak dari awal sampai sekarang. Mungkin itu aja pertanyaan saya.
0: Oke, Bu Mutiara.
1: Oke, siap Bu Mutiara. Ya,
4: terima
1: itu
4: kasih.
1: Ya.
4: Selamat siang. 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kendari ya.
1: Kendari. Silakan mungkin langsung ditanggapin aja.
0: Iya, gimana? Ya. Udah berapa banyak itu, Bang? Udah berapa banyak lagu. Itu AA?
3: Lagu. Kalau lagu udah banyak banget yang nyanyiin.
0: Lagu udah banyak banget yang dinyanyiin. Tapi inget gak berapa banyak yang udah dihasilkan?
1: Kurang lebih lah.
3: Kurang lebih. Jadi sebenarnya gue kan dari tahun semenjak mulai bermusik kan sebenarnya dari SMA sih sebenarnya. Gara-gara di vokal grup tahun 95.
0: SMA-nya tahun 95. Oke, masih remaja berarti sekarang. Benar.
3: Iya, remaja. Makanya tadi dari tadi yang telepon ibu-ibu, bapak-bapak doang.
1: Iya. Waduh.
0: Aduh.
3: Tahun 95 sih sebenarnya udah mulai nyanyi, tapi mulai profesional kayak main musik di luar sekolah itu mulai 97 sebenarnya.
0: Oke.
3: Jadi 97 itu berarti sekarang udah berapa tahun ya? Sudah 29. 29 tahun aku bermusik.
0: Wow.
3: Kalau
1: luar biasa. Nah,
3: teman sama Tifa ya? Itu baru 99 akhirnya kita baru bentuk Tifa 99 dan baru bisa rilis 2001 sama Tifa. Pertamanya. Gitu. Jadi kalau ngitungin berapa jumlah lagu yang udah nyanyiin ya sebenarnya udah enggak inget, sebenarnya udah banyak banget.
0: Iya. Yeah.
3: Gitu. Cuman banyak kita banget, dari sisi karya sendiri kita ya yang kita nyanyiin ya 4 album dan beberapa single itulah.
0: Empat album dan beberapa single saking gak ingetnya gitu ya.
1: Oke deh kalau gitu ya. Kita boleh sapa lagi Bang Yeri ya. Ada pendengar yang masih bergabung nih. Ada Bang Albert dari Bau-Bau. Halo Bang Albert.

0: Tenang aja. 50
1: sih, cuman ya dua kali lipatnya anak murid tenis pagi umur gue.
2: Astagfirullahaladzim.
1: Jadi pas 21 mereka masih pada bayi tuh.
2: Iya lagi, berkarya.
0: Luar biasa.
2: Oke.
0: Mereka belum pada lahir, Mas Yeri udah nyanyiin
2: udah
0: lagu
2: berkarya.
0: Ya.
2: Kan udah 29 tahun kan berarti kan karyanya.
0: Baik, ada lagi nih yang bergabung, ada Bang Leman dari Lampung. Halo Bang Leman.
2: Iya, halo.
3: Halo juga, selamat siang. Assalamualaikum Mbak Sally.
0: Selamat siang.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
3: Selamat siang AA Akang.
2: Akang.
3: Yang baju hitam yang ganteng.
0: Kalau kita baju apa nih, Bang Leman?
3: Mbak Sally baju hitam juga.
2: Aku
3: sama. Ikat hitam juga, masih nonton langsung wajah-wajah yang cantik dan ganteng.
0: Terima kasih Bang Lema.
3: Iya. Begini Mbak Sally,
0: gimana?
3: Saya mau tanya nih, sebagai penyanyi yang profesional dan pengalamannya, apakah Akang itu selama jadi penyanyi pernah menjadi pengaman gitu sebelum nyanyi top gitu? Yang kedua, apakah pernah main-main ke Lampung gitu? Itu saja. Makasih Leman di Lampung.
0: Oke, terima kasih Bang Leman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan.
1: Apa tadi ditanya?
2: Pertama, pertanyaannya adalah apa sebelum jadi penyanyi terkenal pernah enggak ngerasain atau enggak pernah enggak terjun ngamen gitu? Pernah enggak, Bang?
1: Oh iya. Nah, ini satu yang belum pernah gue buka nih. Gue pernah ngamen 6 bulan.
2: Jujur? Beneran? Serius?
1: Iya. Ya, di Ciampelas di Bandung tahun 98.
2: Oh my god. Terus.
1: Selama 6 bulan saat itu gue belum ngeband nama T5, cuman saat itu gue udah akapelaan dengan teman-teman sekolah. Cuman saat itu kan pas kuliah semester 1 ya kalau enggak salah. Semester 1 deh kalau enggak salah itu. Emang gue berdua sama teman emang ada kejadian selama 6 bulan gitu gue turun naik angkot. Jadi masuk ke angkot 1, turun lagi ngamen aja.
2: Aku boleh tahu nggak, ini motivasinya apa? Kenapa ngamen? Apakah penasaran dengan ngamen, ataukah memang kebutuhan? Kan ada kedua, ada
1: saat
2: dua.
1: Saat itu butuh sih kebutuhan, jujur, karena saat itu semenjak lepas SMA kan benar-benar aku udah nggak ada support untuk dan apa nyebarnya nyari sendiri, sampai bayar kuliah juga aku bayar sendiri ya dari gara-gara kebutuhan-kebutuhan itu sih.
2: Salut, luar biasa.
0: Ini baru dibuka di RRI ya Bang Yeri ya.
1: Gue belum pernah cerita ini.
0: Wow, luar biasa.
2: Bukan main.
1: Jadi teman-teman gue sih banyak yang tahu kalau di Bandung.
2: Berjuangnya tuh memang bener-bener ibaratnya dari ngamen sampai akhirnya pengalaman itu yang membawa Abang besar di T5 dan sekarang tetap di T5 masih tapi bersolo karir juga gitu ya berarti.
1: Iya. Tapi akhirnya tetap ngamen juga setelah itu, cuman tempatnya jadi beda di kafe.
2: Ngamennya di kafe bener.
0: Baik.
1: Setelah itu ya, setelah 6 bulan itu ada yang ngajakin ya akhirnya ketemu teman-teman lain. Jadi emang teman-teman SMA juga sih waktu zaman kan sama kayak Gordon tuh teman vokalis gue yang satunya yang di T5 itu kan teman sepangku. Dari SMA sebangku gue 3 tahun tuh dia.
2: Oh I see. Dari situ baru mulai ngafe nyanyinya ya.
1: Akhirnya sampai ngamen, dia sih gak ikut ngamen, gue aja yang ngamen waktu sama teman-teman kampus.
0: Okay.
1: Nah, karena emang butuh, ya emang nyari sesuatu memang kebutuhan.
2: Buat kuliah lah ya.
1: Kuliah ya.
0: Luar biasa. Sebenarnya masih banyak yang mau kita tanya ini Bang Yeri ya.
2: Betul.
0: Tapi kita kayaknya harus break sebentar, nanti kita lanjutin lagi obrolannya. Bang Yeri juga jangan kemana-mana ya.
2: Karena kita mau dengerin apa sih sebenarnya Sally?
0: Oke, kita mau dengerin lagu-lagunya Bang Yeri sebenarnya ya.
2: Okay,
0: jadi untuk Anda yang masih mau bergabung mendengar ya, lanjut bergabung di 0811 7972 7912
2: atau juga via telepon kita di 02

0: 1% Indonesia.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Ya, kita mau ngingetin pendengar juga nih yang mau bergabung ya.
1: Betul.
0: Boleh di WhatsApp, kalau misalkan via chat boleh di WhatsApp 0811-7972-7912. Tapi kalau yang khusus untuk telepon Iksan ya.
1: Iya, kalau telepon tuh boleh banget di 0213440696, 0213440499.
0: Betul banget. Karena jadi kalau via telepon gak bisa ya, via WhatsApp ya.
1: Enggak, kalau mau nelfon via WhatsApp itu gak bisa. Karena kita lagi terhubung via Zoom.
0: Betul banget. Kita juga mau nyapa nih pendengar-pendengar yang ada di Pro 1 ibu kota seluruh provinsi Indonesia ya.
1: Betul banget.
0: Ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, terus juga Bintuhan, Denpasar, Gorontalo dan juga Jakarta.
1: Terus ada teman-teman kita dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar.
0: Oke. Ada juga di Manado, Manokwari, terus juga Mataram ya, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak ya. Ya,
1: ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan dan juga Yogyakarta.
0: Wow, apa kabar juga untuk Anda yang mungkin di stasiun relay ya dan juga stasiun produksi yang belum kita sebutkan satu persatu. Ya. Semoga Anda semua sehat. Amin. Kabarnya ya, bisa bergabung juga di Pro 1 Radio Jakarta siang hari ini.
1: Betul.
0: 0811-7972-7912
1: atau juga di 0213440499 dan 0213440696.
0: Iya, Bang Yeri. Halo Bang Yeri.
1: Ah Yeri.
2: Halo.
0: Ah Yeri. Oh, dari Bandung ya. Ah Yeri. Baiklah.
2: Akang
1: gendang.
2: Akang gendang.
1: Kalau dengar kata-kata akang tuh bawa apa yang gendang.
0: Iya, benar banget ya. Akang gendang ya.
1: Iya. Kang Yeri.
0: Ya.
1: Sebelum kita ngobrol-ngobrol nih ada pendengar yang mau bergabung dulu. Kita ya, angkat boleh. Dulu boleh ya, Kang?
0: Boleh.
1: Oke.
0: Ada Bang Sulaiman Pela-Pela dari Samarinda. Halo, Bang Sulaiman.
1: Halo, Bang Sulaiman. Halo. Halo.
0: Halo.
1: Oh, mungkin lanjut aja ke Oma Ana kali ya.
0: Ada Oma Ana. Halo Oma Ana.
1: Oma Ana, apa kabar Oma?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Indonesia, ya Allah, ganteng-ganteng dan cantik-cantik.
0: Halo.
1: Cantiknya cuma satu, Oma.
3: Iya ya, enggak banyak sih, kalau Mas Yudi di situ kan ganteng juga.
0: Iya. Belakang layar banyak yang cantik-cantik ya.
3: Terus ada juga yang cantik-cantik ini loh.
1: Iya.
3: Kayaknya yang cantik ini dari Medan juga kayaknya ya.
1: Seliana Jamil.
0: Ada yang ngomong ke Medan kah aku?
1: Dia enggak Medan, iya. Dia Betawi dia.
3: Oh, Betawi.
0: Baik, Betawi. Terserah Iksan aja. Oma ya.
3: Itu Iksan itu kenapa bajunya pakai baju biru ya?
1: Karena biar seragaman sama seragam RRI. Kebetulan kan aku enggak punya seragam RRI ya,
0: iya.
1: Oma ya.
3: Hai, pintarnya jawabannya. Wah, selalu ada jawabannya.
0: Emang, Oma. Ya begitulah Iksan, Oma. Ya.
1: Alhamdulillah, Oma. Oma mau tanya apa nih sama Kang Yeri?
3: Ya. Ah, sebenarnya pertanyaan kayaknya udah banyak ya. Jadi saya rasa tidak ada pertanyaan, cuma untuk memberikan ini aja semangat gitu.
1: Support ya.
3: Ya,
1: support.
3: Tetap semangat. Iya, supportnya untuk tetap semangat biar tetap di dunia ini ada dunia musik gitu kan. Biar jangan dunia ini dunia sepi gitu
1: biar
3: itu aja.
1: Tetap bergemuruh gitu ya, Oma ya.
3: Lalu terus ada satu sih, ini Iksan, tolong ditanyakan dulu nanti ya. Mempengaruhi kah cuaca pada saat mereka konser gitu ya?
1: Oke.
0: Itu saja.
3: Nggak usah sama mereka, Iksan sendiri coba Iksan. Mempengaruhi kah cuaca ini kalau umpamanya Iksan lagi bernyanyi, panas lesuh nih gitu.
1: Oke, siap.
3: Itu aja pertanyaannya Iksan, tetap semangat Iksan dan mbaknya ya.
0: Terima kasih, Oma.
3: Salam sama Mas Yudi Ismail ya.
0: Siap.
1: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Okay.
0: Bang Yosi kembali terhubung ya. Ada Bang Yosi, halo.
4: Halo, 100% Indonesia.
1: Iya, Mas Yosi mau tanya apa ini?
4: Ya, buat Bang Yeri ya.
1: Iya.
4: Ya, mau tanya Bang, gini-gini. Kan aku kan juga lihat kontes band Academy itu.
1: Betul.
4: Kenapa sih kok yang dipilih si rutinitas pagi itu? Soalnya aku lihat banyak yang keren-keren juga.
1: Oke.
4: Masih yang bikin kayak ada apa ya, chemistry-nya tuh apa dan Yang keduanya gini sih, ini di kemudian harinya apakah si rutinitas pagi ini bakal jadi kayak band pengiring atau home bandnya, atau ya just collab aja gitu.
1: Oke, okay, ada lagi Mas Yosi?
4: Apa mungkin geser sama yang dikit sama T5 dulu sih.
1: Oke, oke, oke.
4: Apa namanya, kayak apa tuh istilahnya, kalian tuh terinfluence oleh siapa sih boy band-nya waktu itu? Apakah Boyz II Men atau apa?
1: Oke, influence-nya ya, oke.
4: Iya. Oke, itu aja sih Bang Iksan.
1: Oke, Mas Yosi, thank you pertanyaannya. Ya. Seru-seru pertanyaannya.
0: Oke, terima kasih. Tadi ada Bunda Oma. Bunda Oma tuh nanya apa ya?
1: Oma Ana tadi nanya, kira-kira kalau lagi manggung, lagi konser, lagi bikin show gitu, dengan keadaan cuaca itu berpengaruh nggak sih gitu pertanyaannya? Karena sebenarnya Oma tuh pengen support aja sih, makanya dia nanyanya ada-ada aja itu nanyanya memang.
2: Cuaca kayaknya nggak ngaruh ya.
1: Iya, kalau konser mah konser aja Oma, temen kalau konsernya itu hujannya sampai badai banget ya pasti ngaruh.
0: Ngaruh ya.
1: Tapi kalau misalkan hanya grimis-grimis itu pasti bikin konsernya makin syahdu.
0: Iya, yang nonton juga happy-happy aja malah ya biasanya.
1: Justru jadi nggak gerah gitu mereka nontonnya gitu.
2: Ya betul. Sejauh ini sih nggak ada masalah ya dengan cuaca.
0: Oke.
1: Okay. Kata kalau dengan Ricky cuaca mungkin bisa.
0: Bisa. Lanjut.
1: Ada dari Mas Yosi.
0: Ya.
1: Nih
0: banyak kan
1: katanya,
0: ya.
1: Pertanyaannya ada tiga. Yang pertama, dari semua yang ikutan band akademi itu kenapa milihnya rutinitas pagi? Kenapa?
2: Oh, itu dulu kali ya.
1: Ya.
2: Jadi kebetulan kalau rutinitas pagi, sebenarnya band yang ada di band akademi ini emang bagus-bagus sih sebenarnya. Cuma kebetulan kalau rutinitas pagi kan gue pernah cerita ya tadi ya, jadi di awal memang gue sempat nge-produce band itu.
0: Oke.
2: Dan sebelum mereka masuk ke band akademi, memang kita udah ada beberapa kerjasama untuk rilisan-rilisan, dan gue sebenarnya banyak nge-produce beberapa singlenya dia di awal. Masuk remake singlenya T5 juga kan mereka gitu. Jadi, nah setelah berjalan sampai ke single ketiga aku nge-produce mereka termasuk yang collab ini, nah mereka lolos tuh di audisi gitu. Jadi bukan karena nggak milih yang lain, cuma karena emang dari awal aku udah sama Rutinitas Pagi.
1: Memang
2: gitu.
1: Sebenarnya udah ada hubungan kerjasama juga sama Rutinitas Pagi sebelum mereka ada di Band Academy. Bukan karena kemunculan dia di Band Academy akhirnya dipilih, bukan. Jadi begitu ya Kang ya.
2: Ya, betul.
1: Oke. Okay. Nah, terus apakah ini rutinitas pagi ini akan terus jadi home band-nya Kang Yeri, atau ini hanya kolaborasi sesaat aja?
2: Cuman kolaborasi aja sih. Enggak ada home band. Karena kita justru cuman kerja sama aja, jadi enggak jadi home band-nya gitu, enggak di single-single ke depannya enggak ada. Karena jalannya mereka juga dengan sekarang mereka udah jadi semifinals di Band Academy juga, mereka udah pasti akan bekerjasama dengan label lain ke depannya.
1: Jadi intinya memang rutinitas pagi ini ya memang karena memang udah ada kontrak kerjasama di awal sampai akhirnya sekarang ini, tapi bukan berarti akan terus-terusan gitu ya Kang ya. Cuman kalau nanti ada collab lagi memungkinkan.
2: Pasti bisa sih.
1: Itu dia. Terus ada pertanyaan lagi. Ini influence-nya band apa sih sebenarnya? Cara bernyanyinya ada enggak?
2: Ada sih.
1: Sebenarnya
2: kan kalau T5 kan dulu orang taunya zaman kita masih mulai di kafe kan kita bawain genre R&B ya.
1: Betul.
2: R&B gitu. Jadi sebenarnya influence kita enggak R&B banget sih zaman itu.
1: Siapa
2: dari
1: tuh Kang?
2: Di musik sampai ke kita cara nulis lagu. Kalau R&B-nya sih mungkin kita memang benar tadi disebutin Boyz II Men. Boyz II Men salah satu Babyface itu salah satu influencer kita. Brian McKnight itu influencer. Cuman yang saat itu banyak kita dengerin juga justru dari boyband kulit putih juga kayak NSYNC, apalagi ya? Backstreet Boys.
1: Ibaratnya boyband pop culture gitu ya jatuhnya ya.
2: Iya. Kita juga salah satu acuan yang jadi referensi kita saat itu.
1: Banyak. Makanya nge-mix banget ya sebenarnya R&B, tapi sebenarnya T5 ini juga ada popnya juga sih sebenarnya.
2: Iya. Emang karena antara R&B dan yang pop, yang boyband yang zaman pop tahun 90-an sampai 2000 awal itu memang kita jadi acuan juga. Jadi ke-mix gitu jadinya.
1: Ya ya ya, justru jadi enggak, identitas sendiri buat T5 ya, sendiri ya. Oke okay,
2: oke. Okay. Pure R&B enggak sih?
1: Iya oh, ya, betul betul setuju.
2: Kalau ngomongin R&B sebenarnya berat ya. Untuk Indonesia musik R&B sebenarnya berat loh.
0: Oke, itu ya jadi ya. Dari Mas Yosi tadi udah terjawab ya. Sudah tinggal terjawab dari semua. Kita sapa lagi nih, ada Uncle Gazi. Halo. Uncle Gazi.
5: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Oke, selamat siang, assalamualaikum Bang Yeri.
2: Assalamualaikum, waalaikumsalam.
5: Boleh nanya Bang, pertanyaannya kalau buatnya imunitas paginya, video klipnya masa remaja tuh udah
1: rutinitas Kang, bukan imunitas.
5: Ya, rutinitas. Ya, bukan rutinitas paginya. Oh, video klipnya udah tayang nggak yang berkolaborasi sama Bang Eri?
1: Oke.
5: Okay. Yang masa remaja tadi.
1: Yeah. Terus?
5: Buat project bersama T5-nya yang terbaru ada nggak Bang?
1: Oke.
2: Oke, oke, oke.
1: Ada lagi yang kau kasih?
5: Oke, salamnya yang sedikit Bang Iksan.
1: Salam boleh, boleh.
5: Kak Mary yang ada di Bekasi. Mm-hmm. Salam juga buatnya Sirvio Dila. Mm-hmm. Abangnya okay. Persatu Bukit Tinggi. Mm-hmm. Pokoknya buatnya Bang Benijo di Manado. Pokoknya salam buat semua-semuanya. Assalamualaikum Bang Iksan.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank satu you, lagi ya.
1: Yes.
0: Ada Ayu dari Maluku Tengah. Halo Ayu.
6: Halo. Assalamualaikum. Selamat siang. 100% Indonesia. Ekspresikan karya mengatakan Indonesia.
1: Oke, okay, waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
6: wabarakatuh. Mas, Mbak
1: Sally. Yes, Ayu.
0: Iya, betul, betul.
1: Iya, Sally, Sally. Ya, Sally bukan Feli, bukan Rolly.
6: Iya.
1: Iya.
6: Iya, Mbak Feli, maaf.
1: Oke, okay, Ayu mau tanya apa ini?
6: Rizky ya.
1: Bang Yeri Merian.
0: Bang Yeri.
6: Bang Yeri ya, sama saya Arif, Bang Yeri.
0: Iya,
2: silahkan. Iya, ya,
1: orang Bandung boleh, saya. Akang boleh, Yeri. Bebas.
6: Abang aja deh ya.
1: Abang aja,
6: gitu. Atau Nyong gitu ya kalau
1: ada. Oh, yaudah. Baik, Nyong, baik. Nyong Yeri, oke, okay, boleh.
2: Boleh, boleh, boleh.
6: Selamat siang, Nyong Yeri.
2: Selamat siang.
6: Ya, sisi lain dari air ini apa sih gitu ya?
1: Mm-hmm.
6: Terus selama berkarir gitu apa sih tantangan? Terus mungkin ada sesuatu tantangan yang nggak terlupakan gitu sampai titik ini gitu ya menjadi seorang musisi.
1: Oke. Okay.
6: Jangan banyak-banyak nanti bingung jawabnya.
1: Oke.
0: Okay. Itu saja ya.
6: Dan tetap semangat ya, dan saya menyapa Bapak Benicio, Bapak Mawati juga Pak Widini tentu yang semua menyerahkan relay seluruh Indonesia. Selamat siang untuk semuanya. Terima kasih, assalamualaikum dan selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ada dua yang sudah bergabung ya.
1: Iya, dari Uncle Gazi dulu deh ya. Uncle Gazi tadi nanya, ini udah ada video klipnya belum sih? Nah,
2: video klipnya minggu depan.
1: Wah, ditunggu ya Uncle Gazi ya.
0: Minggu depan ya.
1: Minggu depan ditonton langsung. Kalau mau nonton pendengar kita di mana nontonnya?
2: Di kita di YouTube ya udah pasti.
1: Iya, YouTube
2: kita
1: mana?
2: Di YouTube dan di mungkin kita akan blow up juga di official sosmednya gua sendiri di Yeri
1: .t5. Yeri
2: .t5. Dan di Runtitas Pagi official, dua-duanya pasti keluar nanti.
1: Oke, okay. Okay, jadi video klipnya dirilis di dua platform itu ya.
2: Ya.
1: Oke okay, oke okay, oke okay, oke. Okay. Terus ada pertanyaan lagi. Yeah. Ada project nggak barengan sama T5?
2: Project sama T5 kebetulan baru kelar nih. Jadi si T5 sendiri juga nggak rilis sendiri nih untuk yang rilisan yang akan baru ini. Branding jadi kolaborasi sama Melimono.
1: Oh, okay. Melimono. Melimono tuh
2: vokalisnya sih.
1: Iya iya iya, vokalisnya sih bener.
2: Jadi okay, kebetulan okay, nanti akan mungkin akan promo lagi nih dalam waktu dekat. Jadi double nih. Dua, ada dua single nih sama T5. Oh.
1: Jadi yang solo Kang Eri terus sama T5 gitu ya.
2: Menyenangkan. Sama T5 itu sama Meli kemungkinan mudah-mudahan dalam waktu dekat akan mulai jalan promo lagi. Jadi bocoran aja kali ya judulnya Believe It.
1: Believe it.
0: Believe it. Oke. Okay.
1: Ya, bukan lagunya Cher kan? Do you believe in a
0: beda, beda.
2: Ketahuan yang katanya.
1: Oh iya, sorry.
0: tanpa kita sebut ya Bang Yeri ya, sudah ketahuan.
1: Terus ada pertanyaan lagi nih dari Ayu.
0: Apa tuh?
1: Ayu nanya, tantangan selama berkarir selama ini ada gak sih Kang?
2: Tantangan ya? Tantangan sebenarnya banyak banget sih tantangan tuh. Yang pertama kalau dari sisi internal memang kita kan selama ini udah nggak utuh ya, selama ini udah saat ini T5 ya,
0: yeah.
2: T5 itu kan dari 9 orang sekarang jadi tinggal berenam. Memang banyak kendala banget ya, karena banyak kepala sih.
1: Betul.
2: Tantangan terbesar di band itu menyatukan satu kepala. Visi dari sekian banyak kepala sih, itu yang paling susah.
1: Betul.
2: Sampai saat ini sebenarnya. Terus kalau untuk masalah di kegiatan-kegiatan di saat kita off air atau apa, banyak sih tantangan-tantangannya. Karena kadang-kadang pernah waktu itu ditantang apa ya, perform di atas kontainer kita pernah.
1: Oh, wow, goyang-goyang ya.
0: Wow, ngeri ya.
2: Terus. Dan itu kebetulan acaranya zaman Ibu Megawati dulu presidennya. Nah, jadi kita dari Monas sampai ke Senayan harus manggung di atas kontainer. Dan itu tantangannya memang di challenge tahun 2005 ya kalau tahu.
1: Waduh.
2: Itu dan saat itu kita terima tantangannya.
1: 2005
2: dan
1: aku belum lahir. Berhasil.
2: Aku belum lahir.
0: Gimana?
1: Belum lahir di industri.
0: Oh, oke, baik.
1: Tunggu selesai dong.
0: Iya, baik.
2: Untung selamat tuh dari Monas sampai ke Senayan waktu itu dengan kondisi udah enggak nyaman banget sih performnya enggak.
1: Pastilah kayak begitu tuh bagaimana itu? Kayak
2: lewat
1: Monas. Gerobak dorong nih jatuhnya ya.
0: Iya.
2: Kalau itu challenge jatuhnya challenge biasa kita selama ini manggung ya itu. Yang paling gila lah itu, hampir jatuh lah segala macam, alat harus dipegangin.
0: Oh. Wah,
2: yang alat-alat kan ada ampli-ampli segala macam harus dipegangin.
1: Itu pasti juga stage act-nya juga itu ya, terbatas berarti ya.
2: Terbatas. Enggak bisa ngapa-ngapain.
1: Baiklah Kang Yeri.
0: Oke, menarik banget ya. Iya, menarik banget, betul.
1: Seru.
0: Oke, nanti kita akan lanjut lagi Bang Yeri ya. Ini kita mau break dulu. Kita juga mau dengerin lagu dari T5 ya, yang terindah. Yeah. Tapi kita sambil undang pendengar juga.
1: Ya,
0: untuk pendengar yang masih mau bergabung bertanya langsung dengan bintang tamu kita.
1: Boleh via WhatsApp.
0: Ini. Betul banget. Di mana tuh Iksan?
1: Kalau mau WhatsApp kita di 0811-7972-7912 atau juga via telepon di 0213440696 0213441499.

0: Anda masih bersama kami di 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Pura-pura cinta, lagu dari Ihsan Tarore pendengar, yes, yang sudah kita putarkan ya. Wow, luar biasa. Di segmen ketiga ini biasanya kita ada apa sih? Ihsan, kita sapa dulu kali ya, iya, bintang tamu kita nih.
1: Ini Kang Yeri masih di situ.
0: Yeps, Kang Yeri.
1: Masih. Oke. Kang Yeri, ini di segmen ya, ini, di segmen yang kali ya, ini tuh seru.
2: Ya, gimana?
1: Ya ini, tungguin aja lah pokoknya.
0: Karena
1: langsung
0: kita
1: aja
0: ada
3: Sirina, wow, sendiri untuk berekspresi.
1: Nah, jadi Kang Yeri, di segmen kali ini kita tuh memang challenge bintang tamu kita. Waduh. Tapi challenge-nya itu gampang kok kalau buat Kang Yeri mah.
0: Yep.
1: Cuma apa disuruh tuh nyanyiin lagu masa remaja, gampang kan?
2: Aduh, masa remaja.
1: Iya, tapi dengan ada lagu Prahara Cinta.
0: Nah lo.
2: Oh, Prahara Cinta itu yang ini kan nananya.
1: Iya. Jadi liriknya pakai lirik lagu masa remaja, tapi nadanya nada Prahara Cinta.
0: Puyeng enggak tuh?
2: Gua mikir lu bentar ya.
0: Nah, iya boleh.
1: Kalau misalkan itu mau marah, marahin produser kita.
0: Iya.
2: Oke. Aduh, ada-ada aja nih tantangannya nih.
0: Ya, emang ini. Gimana?
2: Gimana ya? Cobain ya sekarang ya.
0: Oke. Boleh.
2: Liriknya apa? Gue lupa. Jadi lupa ya. Oke. One, two, three. Indahnya kisah kasih masa remaja di bawah.

0: Oh. Ternyata mudah ya buat Bang Eri ya. Aduh Pak Produser agak susah dikit dong ah. Gak asik.
1: Aduh terlalu gampang ternyata.
0: Terlalu gampang ternyata ya.
1: Terlalu gampang coba bikin lagu masa remaja versi Sunda gitu.
0: Coba coba bisa nggak Bang Eri?
1: Bisa nggak?
2: Wah ini lebih sulit ini.
1: Ah ini lebih sulit nih. Coba coba. Oh, ya. Coba.
2: Aduh. Bentar. Gua mikir dulu bentar ini lagi.
1: Oke.
2: Dua detik.
1: Oke.
2: Oh iya oke. Wah. Yeah.
3: Indahnya kisah kasih masa remaja. Di bawah senja kita selalu bermanja.

0: Wah keren banget.
1: Berasa lagi ada di saung-saung.
0: Betul banget. Saung-saung gitu. Lagi makan jukut goreng gitu ya.
2: Jukut goreng ya.
1: Iya dong.
0: Aduh sedep banget.
1: Aduh keren deh.
0: Bang Yeri, thank you loh ya.
1: Musisi loh nih. Sama-sama. Ya di challenge langsung jadi.
0: Keren banget. Aduh langsung ada dua pendengar yang sudah bergabung nih. Kita sapa ya. Ada Pak Hanafi. Halo Pak Hanafi.
3: Halo, selamat siang 100% Indonesia. Iram Raja Ceti punya kita namanya Putri. Iram si Putri
1: nyanyi nih.
3: Iram Raja Ceti.
0: Okay. Wede, keren juga. Pak Hanafi, silahkan.
1: Boleh, boleh, gue beli. Pak Hanafi mau tanya apa ini?
3: Mau nanya ke Bang Yeri dari Five ini nanya ini Bang Yeri ada kenal Bang Paul Patohap?
1: Bang Paul siapa?
3: Paul Patohap. Ini kan anak saya dengar tuh ada anggotanya Paul. Paulnya Paul siapa? Paul Patohap atau Paulnya yang lain?
1: Gitu. Oh anggotanya T Five.
2: Oh
0: ya. Oke. Okay.
1: Oke, okay, terus?
3: Kalau untuk lagu kau yang lagi fenomenal banyak di cover atau dibawakan ulang dalam beberapa sesi. Ini lagunya tuh berapa lama tuh pengerjaannya sehingga bisa jadi lagu gitu.
1: Oh, proses kau dulu ya.
0: Oke. Okay. Itu aja.
1: Oke. Okay.
3: Dan satu lagi ini semangat buat T5 ini supaya ini tidak hilang hip hop romantis gitu.
1: Nah, ini hip hop lagi nangkapnya. Oke, okay, baik.
0: Baik.
3: Itu aja. Selamat siang Kaisan, Kasteri, Bang Yeri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut Teh Dinda dulu lah.
0: Lanjut ada Teh Dinda. Halo Teh Dinda.
4: Halo juga Shelly, Ikan.
1: Gini dong benar. Ekspresikan
4: Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Halo juga produser Wang Ridho Yudhismaning.
1: Halo. Kita haloin gitu baru benar. Teleponnya ke sini.
0: Kang Yeri.
4: Ya, Kang Yeri sampurasun.
1: Sampes.
4: Wah, damang Kang Yeri.
2: Damang pangesto bahasa Sundan.
4: Alhamdulillah.
1: Karena Teh Dinda dari Bogor.
4: Dunia milik duaan ya Kang Yeri ya.
1: Idi, Abi mah ngerti ya setik-setik. Ide.
4: Tadi Kang Yeri bilang dunia milik berdua gitu, yang benar duaan gitu bahasa Indonesia, bahasa Sundana.
1: Sundana duaan, oke.
4: Kang Yeri,
2: ya.
4: Teteh ini pernah ke jalan-jalan lah ya, healing lah ke Bandung ya, tepatnya ke Lembang. Itu dengar musik yang sama banget, mirip lah boleh dibilang sama musiknya T5. R&B kan. Terus ini apa home band-nya begitu. Mirip benar apa namanya style musiknya gitu. Okay. Sama T5 gitu. Katanya jadi kepikiran nih, apakah pernah karena tadi pernah bilang amin ya di Ciamplas ya. Apa pernah juga ngisi acara di Paris Van Java di Bandung, Kang Yeri. Itu aja sih yang jadi pertanyaan. Penasaran Teteh karena mirip bener musiknya gitu.
1: Oke.
4: Okay. Nah, itu aja sih yang jadi pertanyaan Teteh dan apa lagi ya tadi ya. Tadi apa udah tuh? Ada deh. Udah ada deh di pikiran tuh apa mau tanya apa lagi gitu ya.
1: Mau tanya apa?
0: Ayo diingat-ingat.
1: Kan lagu baru lagu barunya nih adalah tadi Masa Remaja.
4: Masa Remaja ya, iya. Itu lagu bagus. Emang T5 memang 5 teh emang enggak ada lawannya lah gitu ya.
1: Tapi ini kebetulan Kang Gerinya doang.
4: Okay. Iya tahu, maksudnya hanya Kang Yerinya aja kan, tapi T5-nya kan 5 teh begitu kan.
0: Oh, oke. Okay. T5. Jadi 5T. Baiklah, kreatif lah Bu Linda.
4: Kang Yuri terus berkarya, sukses Iksan. Iksan, udah enggak usah pura-pura cinta. Udah enggak usah pura-pura cinta lagi, abaikan aja ya.
1: Iya,
0: jadi yang benar-benar ya, jangan pura-pura Bu Linda ya.
4: Yang benar-benar aja. Oke,
1: okay.
4: Dari Teteh cukup dulu, dilanjut.
1: Terima kasih Teteh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi apa tuh nanyanya Teh Dinda?
0: Ada
1: tuh
0: dua pertanyaan.
1: Teh Dinda tadi nanyanya apa
0: banyak,
1: tadi itu?
0: Ya.
1: Teh Dinda itu tadi intinya dia nanyain tentang gimana ini sama T5 dan segala macamnya gitu.
0: Sama nyemangatin aja sih sebenarnya ya. Mungkin mau ditanggapin Bang Yeri?
2: Ya kalau sama T5-nya sih nggak ada masalah apa-apa sih sebenarnya, masih jalan-jalan.
0: Masih
2: aja
0: jalan ya.
1: Sama tadi dia nanya, dia katanya pernah nonton di Bandung perform, terus kayak T5 gitu, R&B gitu, apa benar pernah perform di daerah PVJ tadi katanya kalau nggak salah.
2: Nah itu kapan ya? Kapannya nggak tahu kan ya?
0: Pasti nggak inget ya.
1: Karena manggungnya udah banyak loh Teh Dinda ya.
0: Bingung juga.
2: Beberapa kali kita perform.
1: Jadi mungkin bisa jadi memang beneran T5. Iya. Cuman Teteh mungkin nggak terlalu notice kali kan saat itu ya. Jadi nggak dilihat.
2: Lagi ada event karena kita emang biasanya event aja.
1: Iya.
0: Tadi ada juga dari Pak Hanafi udah ya?
1: Iya belum. Pak Hanafi nanya itu Paulnya Paul siapa di T5 itu?
2: Tadi nyebutnya Paul apa ya?
1: Itu dia tadi Paul apa gitu, tadi susah gitu Pak Hanafi itu.
2: Matohab ya, kalau gak salah ya?
1: Iya, kalau gak salah itu.
2: Bukan, kalau Matohab kayaknya orang Batak ya.
1: Namanya kayaknya marga Batak banget itu.
0: Paul beda kita,
2: Paul dari Ambon.
0: Oke. Ada lagi San?
1: Nanya, kau itu prosesnya berapa lama untuk recording kau itu?
2: Recording itu kan album pertama ya tahun 2001.
1: Masih ingat enggak?
2: Masih ingat tahun 2000 sih kalau enggak salah mulai masuk rekaman lagu itu. Jadi itu kebetulan 3 minggu apa sebulan gitu untuk satu lagu Kau itu.
1: 3 minggu
2: atau sebulan, karena satu album itu kita beres tepat setahun satu album 10 lagu tuh. Waktu zaman itu kenapa itu bikin lama banget sih waktu album pertama itu, karena kita masih rekamannya di pita bukan digital.
1: Iya benar-benar. Jadi kalau salah tuh susah ya.
2: Salah ulang. Jadi enggak bisa diedit juga, vokal masih susah di editing.
1: Makanya sampai 3 bulan sampai berapa bulan kemarin?
2: 1 bulan kayaknya.
1: 1 bulan sampai 3 bulan ya.
2: Ngematenginnya gitu.
1: Wow.
0: Lumayan ya.
1: Makanya everlasting sampai sekarang masih tetap enak untuk didengar.
0: Yaps. Oke, ini karena di segmen terakhir, mungkin di akhir-akhir Bang Yeri ada pesan atau sesuatu yang mau disampaikan ke pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia ini. Silahkan Bang Yeri.
2: Pesannya sih simpel aja sih sebenarnya. Cuma mudah-mudahan karya kolaborasi ini bisa diterima oleh pencinta musik Indonesia.
1: Amin.
2: Terus mulai didengerin di platform-platform stream atau toko-toko musik. Cari yang originalnya ya, gitu maksudnya.
1: Iya dong, please harus support musik Indonesia.
2: Cintai musik Indonesia. Betul. Dan buat teman-teman yang mulai mau belajar berkarya, jangan takut, mulai aja dulu.
1: Betul, setuju banget. Oke, kalau gitu, Kang Yeri, kalau misalkan pendengar-pendengar kita mau dengerin lagu-lagu terbarunya, dengerin gimana? Boleh dikasih tahu dong.
0: Boleh dibocorin ya.
2: Lagu terbaru yang mana nih? Yang TV apa yang proyek ini?
1: Yang Kakang sendiri dong, kan sekarang datangnya untuk yang Kakang sendiri.
2: Yang lagunya yang sekarang tuh lagunya judulnya Masa Remaja, kemudian kolaborasi dengan Rutinitas Pagi, bisa didengerin di platform sosial, di platform toko-toko musik ya, di semua toko musik, di semua platform sosial media juga udah bisa dipakai sound usage-nya. Mudah-mudahan teman-teman bisa make lagunya di semua konten-konten yang kalian bikin gitu semuanya.
1: Kita viralkan lagu-lagu Indonesia.
0: Siap.
1: Oke. Terima kasih Kang Yeri.
0: Terima kasih Bang Yeri sudah bergabung di Pro 1 RRI Jakarta.
1: Sukses.
0: Terima kasih.
2: Sama-sama. Terima kasih ya.
1: Iya, nuhun Kang Yeri. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum. Iya, benar itu tadi ya perbincangan kita bersama dengan bintang tamu kita, ada Kak Yeri Merian atau yang biasa terkenal dengan Yeri T5 ya Iksan ya.
1: Betul sekali.
0: Iya, nampaknya sudah menjelang jam 3 sore waktu Jakarta pendengar. Jadi kita sudah waktunya pamit undur diri. Terima kasih yang sudah mendengarkan kita dari jam setengah 2 tadi,
1: setengah 2,
0: ya,
1: sampai jam 3
0: sore ini. Terima kasih, sampai jumpa.
1: Bye bye, assalamualaikum.

Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, berjumpa lagi kita di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Ada saya Meiti Sudaina menemani ruang dengar Anda dengan rangkaian informasi, juga koleksi lagu pilihan pastinya sudah disiapkan untuk menemani sore hari Anda pendengar, di mana pada sore hari ini akan diawali dengan program Kentongan. Lalu pukul 16-nya kami hadirkan Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, dilanjutkan dengan rangkaian musik dan juga informasi hingga pukul 19-nya pendengar, jangan lewatkan juga. Nanti tepat di 19.00 kita akan bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk mengupdate informasi di Warta Berita. Lalu juga pendengar, di 19.30 kami akan bergabung dalam program Mimbar Agama Budaya. Jadi untuk Anda, jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Namun hampir lupa pendengar ya saya, kalau untuk Anda yang tinggal di kota Pontianak dan sekitarnya, azan asar akan dikumandangkan 15 lebihnya 10 menit waktu Indonesia bagian Barat ya. Namun sebelumnya dihadirkan koleksi lagu religi di ruang dengar Anda. Tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

Temani pagi Anda dengan ilmu yang menyejukkan hati dan menambah keimanan. Setiap hari pukul 5 waktu Indonesia Barat, hanya di Mutiara Pagi.

Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

0: Pendengar, sesaat lagi kita akan kumandangkan azan asar untuk kota Pontianak dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pakistan resmi menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. World Population Review melansir jumlah penduduk beragama Islam di Pakistan saat ini mencapai 240,8 juta jiwa atau 98,19% dari total populasi negara. Di urutan kedua, Indonesia mencatatkan sebanyak 236 juta jiwa penduduk muslim atau 84,35% dari total populasi negara. Urutan ketiga ada India dengan penganut Islam sejumlah 200 juta jiwa. Sementara di posisi keempat dan kelima ada Bangladesh dan Nigeria dengan penduduk muslim masing-masing sebanyak 150,8 juta dan 97 juta jiwa. Pada 2024 ini, Islam memiliki lebih dari 2 miliar pengikut dan menjadi agama terbesar kedua secara global.

0: Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kalimantan Barat, selain ada musim kemarau, ada musim hujan, musim durian, musim kondangan, ada juga salah satu musim yang tidak kita inginkan, pendengar dan pemirsa ya, yaitu musim karhutla. Aduh, ini ya membuat kita resah terkadang kalau sudah beberapa minggu tidak turun hujan. Ini adalah salah satu musim yang tidak bisa dijadwalkan. Apa bisa dijadwalkan nih sebenarnya? Ini adalah musim yang tidak kita inginkan pastinya, pendengar ya, dimana pastinya memasuki musim kemarau, ancaman kebakaran hutan dan lahan ataupun biasa kita sebut karhutla ini kembali menjadi perhatian serius di Kalimantan Barat. Hampir setiap tahun karhutla ini terjadi dan menimbulkan berbagai dampak, mulai dari kabut asap, gangguan kesehatan, kerusakan lingkungan, dan juga terganggunya aktivitas masyarakat. Bahkan kadang sampai anak-anak sekolah juga harus diliburkan ya. Dan karhutla ini juga terus berulang, tentu memerlukan penanganan yang tidak hanya fokus pada langkah pemadaman, tapi juga langkah mitigasi dan upaya mencari akar persoalan penyebab kebakaran agar terjadi kejadian ini tidak terus terulang, seperti itu pendengar ya. Dan di Kentongan pada sore hari ini kami hadirkan dua narasumber dengan tema kita adalah mitigasi dan faktor-faktor penyebab karhutla di Kalimantan Barat. Sudah terhubung via Zoom meeting di sore hari ini. Yang pertama ada Koordinator Harian Pusdal Ops Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalimantan Barat, ada Pak Daniel. Selamat sore Pak Daniel.
1: Selamat sore.
0: Dengan me di sini Bapak, sehat?
1: Puji Tuhan, relatif sehat.
0: Oke, baik. Dan di sisinya, pemirsa dan pendengar, kalau Anda sedang menyimak kami juga di YouTube ya, ada Kepala Divisi Kajian dan Kampanye Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Kalimantan Barat, ada Bang Indra Syahnanda. Selamat sore, Bang Indra.
2: Selamat sore.
0: Sehat ya, Bang Indra ya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Waduh, ini background Bang Indra ini bikin salfok ya, ini foto asli apa gimana nih Bang Indra?
2: Ya, takut saya lihatnya. Foto kebakaran yang kita ambil di tahun 2025 itu kebakaran yang terjadi di awal Januari. Januari kita ambil itu di Serdam dan sekitarnya.
0: Oh baik, waduh, deket ya dari sini ya Bang Indra ya. Waduh, seperti itu parahnya. Dan mungkin untuk yang pertama sebagai pembuka obrolan kita, saya ke Pak Daniel dulu ya. Ini untuk kondisi saat ini memasuki musim kemarau, karhutla apakah sudah mulai tampak Pak Daniel di Kalimantan Barat?
1: Baik. Saya mulai dengan pola kejadian bencana asap akibat karhutla di Kalimantan Barat. Itu kalau kita lihat polanya, kita sudah membuat 4 pola ya. 4 pola kejadian bencana asap akibat karhutla di Kalimantan Barat. Yang pertama dimulai pada bulan Januari-April, itu kami menyebutnya pola prakrisis. Jadi pola prakrisis ini indikatornya ada titik-titik panas yang terdeteksi oleh satelit, kemudian curah hujan mulai rendah, dan tutupan lahan gambut yang sudah kering. Kemudian kita masuk pada tahap yang kedua, itu namanya tahap waspada, itu di bulan April sampai dengan Juni. Ya. Nah ini tanda-tandanya atau indikatornya sudah terjadi karhutla di beberapa kabupaten dan kota, jarak pandang mulai rendah akibat asap, kemudian kualitas udara menurun, kemudian sudah terjadi beberapa kejadian karhutla di kabupaten dan kota. Dan tahap yang ketiga itu tahap krisis. Ini di bulan Juni sampai Oktober nanti itu sudah terjadi karhutla yang masif. Kemudian sudah ada kerusakan ekosistem hutan dan lahan. Dan yang terakhir itu tahap pasca krisis, itu kualitas udara mulai membaik, kemudian masyarakat sudah dapat beraktivitas normal. Nah, untuk keadaan Kalimantan Barat per 9 Juni sampai 15 Juni yang akan datang, itu berdasarkan perakiran BMKG, berpotensi kemudahan terjadi karhutla di beberapa tempat. Misalnya pada hari ini di daerah Ketapang, kemudian pada tanggal 14 itu hampir di semua kabupaten berpotensi terjadinya karhutla. Itu kondisi pada hari ini.
0: Baik, seperti itu. Dan sudah terpantau ya ini Pak Daniel. Dan ini sudah terjadi beberapa hari ke belakang hingga beberapa hari ke depan ya, untuk pantauan ini sendiri beberapa daerah yang kemungkinan terjadinya kebakaran hutan dan lahan itu tinggi seperti itu ya Pak Daniel ya. Dan apakah faktor cuaca seperti sekarang yang sekarang ini kan panasnya panas sekali, tapi kemarin sempat hujan yang deras sekali, itu juga mempengaruhi resiko kebakaran hutan dan lahan ini Pak, padahal kemarin masih ada hujan juga satu kali kemarin itu kalau nggak salah.
1: Ya, memang ada beberapa hujan, beberapa daerah yang sudah terkena hujan, tetapi kan ini tidak merata ya, tidak merata. Kemudian hujan-hujan ini juga tidak berpengaruh secara signifikan, terutama bagi wilayah yang areanya gambut begitu. Kalau kebakaran itu terjadi di lahan mineral, ya pasti ada pengaruh secara signifikan. Contoh kasus hari ini di Rasau Jaya 3 misalnya. Itu kan operasi pemadaman hari ini sudah operasi ke-7, tetapi masih ada asap. Ya, masih ada asap karena gambutnya sangat dalam, sehingga hujan yang turun ini tidak berpengaruh secara signifikan untuk bisa memadamkan api. Karena kedalaman gambut ini dari 1 sampai 6 bahkan sampai 8 meter begitu.
0: Baik, terima kasih Pak Daniel ya. Kebetulan saya warga Rasau Jaya 3 juga. Tiba-tiba, wah iya juga sih ya, pantas sudah ada aroma-aroma asap dan sebagainya terasa gitu ya. Setelah dari Pak Daniel, kita beralih sebentar ke Bang Indra di sore hari ini. Nah, Bang Indra, ini apa sebenarnya dari pantauan Walhi sendiri ya, apa yang menyebabkan kok kebakaran ini jadi agenda tahunan rutin seperti itu?
2: Ya, terima kasih Kak. Ya, jadi sebetulnya mengapa Kahutla ini menjadi agenda rutin dan bencana rutin yang terjadi di Kalimantan Barat gitu ya. Jika kita lihat kebakaran yang terjadi 2015, kebakaran dahsyat itu, kita sudah mulai mengetahui itu. Ternyata kebakaran ini banyak terjadi di kawasan ekosistem gambut. Jika kita lihat analisa kita yang sekarang, kondisi ekosistem gambut kita sudah banyak yang rusak dan sudah di fase kritis gitu ya. Bahkan dari hasil pantauan Walhi, setidaknya di Kalimantan Barat sendiri setidaknya ada 2,8 juta gambut gitu ya. Kurang lebih ada 2,8 juta juta hektar gambut. Setidaknya ada 135 perusahaan sawit di dalam KHG, 25 izin PBPH, kemudian ada 123 IUP tambang di dalam KHG. Nah, temuan kita di lapangan sejalan dengan apa yang kita analisa sekarang gitu ya. Ternyata di dalam KHG-KHG ini yang dipenuhi oleh perusahaan ini, ternyata perusahaan-perusahaan ini membuka kanal di wilayah-wilayah perusahaan mereka, di dalam perusahaan mereka. Ini yang mengibatkan kondisi gambut-gambut kita menjadi rusak gitu ya. Kemudian dari hasil pantauan kita juga di pada periode dari Januari hingga April, itu setidaknya ada 808 titik hotspot yang tersebar di Kalimantan Barat menggunakan satelit Terra dan Aqua gitu ya. 500 titik itu berada dalam kawasan hidrologis gambut, kemudian 300 titik itu berada di luar kawasan hidrologis gambut. Nah, banyaknya titik yang berada dalam kawasan hidrologis gambut ini menandakan telah terjadi kerusakan ekosistem yang sudah cukup lama dan tidak pernah terpulihkan oleh pemerintah gitu ya. Dan mengapa kebakaran ini berulang? Karena lahan-lahan gambut ini tidak pernah dipulihkan dan dibiarkan terus terbakar berulang di setiap tahunnya gitu ya. Dan kita lihat dari periode tahun-tahun sebelumnya, pemerintah selalu reaktif terhadap bencana kebakaran hutan dan lahan ini. Ketika ada api, mereka baru melakukan pemadaman gitu ya. Seharusnya ketika cuaca itu sudah diprediksi oleh BMKG, mungkin teman-teman sudah bisa melakukan pembahasan dan yang lain gitu ya, untuk meminimalisir kebakaran. lahan yang terjadi. Kayak gitu sih, Mbak.
0: Baik. Lalu dari pantauan Walhi sendiri setelah beberapa tahun terakhir ya, terakhir tadi kan dikatakan 2015 tuh yang parah sekali. Jadi faktor penyebab utama kebakaran di Kalbar nih apa? Kan ada yang bilang faktor terbesarnya katanya manusia, ada yang bilang karena faktor alam dan sebagainya. Seperti apa, Bang Indra?
2: Ya, sebetulnya kita melihat ini faktor-faktornya sebetulnya yang pertama kerusakan gambut, yang pertama kerusakan gambut. Yang kedua, kita juga tidak pernah juga kita juga tidak bisa menyampingkan gitu ya aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Tetapi aktivitas ini pasti dipicu oleh hal-hal yang lainnya. Misalnya cuaca yang sering berubah-ubah gitu ya. Sekarang aja kondisi kita sekarang panas, yang beberapa bulan yang lalu itu ada hujan walaupun tidak merata gitu ya, tetapi kebakaran itu tetap terjadi. Dan kemudian memang faktor-faktor lainnya memang kita juga melihat memang kondisi gambut kita memang sudah tidak baik sekali, karena kita seperti yang kita tahu sifat gambut itu kan menahan tata air, menyimpan cadangan air supaya gambut itu tetap lembab gitu ya. Ketika gambut-gambut ini dibuka, kemudian gambut-gambut ini akan kehilangan fungsinya, dan ketika dia terkena sulutan api ataupun tungkok pun dia bisa terbakar tuh, karena gambut itu kering dan kehilangan fungsi. Nah, di temuan kita di lapangan di pasca kebakaran 2015 itu banyak sekali perusahaan-perusahaan yang terbakar, dan itu terjadi di lahan gambut. Hingga sekarang yang kita temukan memang banyak sekali kebakaran-kebakaran terjadi di dalam kawasan ekosistem gambut. Faktor-faktornya tadi itu, Mbak, sebetulnya.
0: Baik, seperti itu. Dan kita beralih ke Pak Daniel. Sejauh ini, Pak Daniel, bagaimana sih sebenarnya cara BPBD ini memantau dan meng-cross-check gitu ya, mengecek secara langsung hotspot ataupun titik panas yang ada di Kalimantan Barat, Pak? Kita orang awam ini penasaran juga gitu. Bapak, kita belum bisa mendengar suara Bapak.
1: Okay. Ya, yang pertama kita bukan hanya berbicara soal AS ya, soal titik panas atau hotspot BPBD itu. BPBD itu bicara juga sebetulnya pencegahan dan kesiapsiagaan. Di sana ada mitigasi-mitigasi yang kita lakukan. Ada mitigasi struktural dan ada mitigasi non-struktural ya. Mitigasi struktural itu adalah mitigasi yang berupa pembangunan fisik, ya. Kemudian mitigasi non-struktural itu berupa ya regulasi-regulasi yang dibuat oleh pemerintah. Tetapi mitigasi itu sendiri bukan melekat, tidak hanya melekat pada BPBD, tetapi pada instansi terkait. Nah, misalnya soal restorasi gambut, misalnya itu kan tidak melekat pada BPBD. Tetapi itu programnya melekat pada instansi terkait. Misalnya ada di restorasi gambut dulu ya. Kemudian termasuk juga masalah kehutanan misalnya ya, masalah reboisasi dan lain sebagainya. Jadi BPBD sendiri sebetulnya berkolaborasi dengan instansi terkait, dan mitigasi-mitigasi itu tentu dilakukan. Tetapi sekali lagi bahwa kerusakan lingkungan ini kan memang mau tidak mau harus kita akui, dan jujur kami juga mengakui bahwa inilah salah satu penyebab. Jadi mitigasi apapun sebenarnya yang dilakukan, ketika umat manusia tidak komitmen bahwa bencana asap itu berdampak pada kesehatan, mengancam keselamatan, maka semua mitigasi itu percuma. Jadi yang lebih penting adalah komitmen dan persepsi yang sama bahwa asap itu dapat menimbulkan pengaruh negatif bagi kesehatan termasuk dunia ekonomi begitu. Nah, BPBD sendiri salah satu mitigasi, tapi ini kan mitigasinya yang sifatnya apa ya? Untuk jangka pendek. Misalnya pada bulan April kemarin kita sudah melaksanakan modifikasi cuaca, yaitu melakukan pembasahan pada area-area gambut yang luasnya seperti Bang Indra sebutkan tadi kurang lebih 2 juta hektar. Itu sudah dilakukan operasi itu kurang lebih 2 minggu melakukan operasi itu. Karena pada waktu itu memang curah hujan sangat rendah. Itu salah satu mitigasi. Tetapi kenapa sekarang masih terjadi kebakaran di mana-mana? Ya, tentu ini bisa kita tanya pada rumput yang bergoyang begitu, semua kita tahu gitu kan. Nah, kemudian bagaimana kami mendeteksi hotspot? Kami memang bekerja sama dengan BMKG. BMKG itu adalah mitra kami. Setiap hari kita ada namanya briefing. Jadi ada briefing pagi, briefing malam. Pada briefing itulah teman-teman di BMKG memberikan perakiran cuaca, menyampaikan titik hotspot ada berapa di Kalimantan Barat, potensi hujan di mana-mana. Jadi itu cara-cara yang saat ini kami lakukan begitu. Kemudian dari perakiran cuaca yang disampaikan BMKG itu, kita membuat perencanaan operasi. Operasi kita nih ada operasi darat, ada operasi udara. Nah, jadi memang kuncinya di komitmen. Operasi apapun yang kita lakukan tidak akan berhasil maksimal ketika komitmen dan persepsi yang sama tentang bencana itu tidak sama begitu. Masih ada kepentingan-kepentingan tertentu begitu. Jadi itu komentar saya.
0: Baik, seperti itu. Lalu bagaimana Pak koordinasi BPBD sendiri dengan mungkin TNI Polri, Manggala Agni, pemerintah daerah berkaitan dengan mitigasi karhutla ini?
1: Ya itu tadi, setiap malam kita jam 7 malam sampai jam 19 sampai pukul 20, setiap hari kita bertemu dengan TNI dan Polri, instansi terkait, bahkan juga kita ada juga tokoh-tokoh masyarakat, media yang hadir dalam pertemuan itu, mencari solusi begitu, ya kan? Nah, tetapi kan yang apa namanya, seperti yang saya katakan tadi, apapun yang kita lakukan selama orang-orang yang berkepentingan terkait lahan misalnya ini tidak punya komitmen, ya sama saja. Ya kan akhirnya kegiatan ini kan menjadi kegiatan yang sifatnya rutinitas begitu. Nah, oleh karena itu kita mendorong adanya penyadaran. Penyadaran ke masyarakat. Karena regulasi apapun, mitigasi apapun yang kita buat, selama kita tidak sadar, ya, memang kita menyadari bahwa membakar ini adalah cara yang paling mudah dan tercepat. Tetapi ini juga memang buah simalakama. Makanya pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebenarnya mengeluarkan Perda nomor 1 tahun 2022 itu mengakomodir kepentingan para petani yang betul-betul petani ingin mengolah lahan berbasis kearifan lokal. Tetapi tidak berlaku di lahan gambut. Kalau di lahan gambut itu kita nyatakan perang dengan siapapun begitu. Kalau di lahan mineral, di situ kan apa namanya para petani tradisional. Api di lahan mineral itu tidak lama begitu. Itu kalau kita bicara petani berbasis kearifan lokal, makanya diakomodir oleh pemerintah daerah. Nah, contoh pada hari ini misalnya. Nah, kalau kita lihat data hari ini, lahan yang terbakar di Kalimantan Barat ini per 1 Januari sampai 31 Mei, itu justru lahan yang terbakar di Kalimantan Barat untuk bulan Mei ini saja lebih banyak di lahan gambut, di lahan mineral, di lahan gambut begitu, daripada di lahan mineral begitu. Nah, kalau kita bicara petani tradisional kan tidak mungkin lah dia bertani di lahan gambut begitu. Nah, ini kan yang harus kita cari permasalahannya. Lalu siapa? Nah, ini pertanyaan besar kita begitu. Kan gitu ya. Jadi di Kalimantan Barat sampai hari ini luas lahan yang terbakar sudah 28.216,31 hektar. Sampai 31 Mei ini. Dari Januari sudah 28.000 hektar. Justru yang banyak terbakar itu 27.000 hektar itu non hutan. Daripada hutan. Ya, hutannya hanya 634,14 hektar. Selebihnya itu non-hutan. Nah, non-hutan itu salah satunya itu gambut.
0: Baik, seperti itu. Dan terima kasih Pak Daniel, dan saya akan beralih ke Bang Indra. Nah, kalau melihat lahan gambut ini, Bang Indra, ini kan terjadi kebingungan juga. Masyarakat yang tinggal di lahan gambut ini kan mau tidak mau, suka tidak suka, kalau bertani ya di... ya menanam apapun lah itu ya, harus di lahan gambut. Metodenya adalah dengan cara membuang lapisan gambut, ada yang dengan cara tradisional diangkat begitu ya, ada juga yang dengan cara yang pasti kita tidak suka, yaitu dengan cara dibakar. Nah, ini kan di satu sisi itu adalah metode mereka untuk bisa tetap bertahan hidup begitu ya, bertani di lokasi yang ada, di lahan yang ada. Tapi di satu sisi ya kalau dibakar menyebabkan karhutlah. Ini dari wali sendiri memandang fenomena ini seperti apa?
2: Ya, terima kasih Kak. Ya, jadi sebetulnya lahan-lahan yang ada di Kalimantan Barat ini saat ini banyak sekali dikuasai oleh negara dan korporasi sebetulnya. Jadi masyarakat kita itu sudah tidak memiliki ruang-ruang kosong untuk mereka bertani, bahkan untuk mereka menanam tanaman subsisten mereka saja mereka sudah tidak memiliki lahan-lahan kosong itu. Nih, saya akan buka data yang sudah didapatkan oleh Walhi. Setidaknya di data 2025 yang dimiliki Walhi, setidaknya di Kalimantan Barat itu ada 368 perusahaan dengan luas 3,9 juta hektar. 1 juta 1,7 hektar itu sudah dibangun kebun, itu hanya untuk perusahaan sawit. Kemudian untuk industri kehutanan PBPH itu ada 65 izin di Kalimantan Barat PBPH. Itu luasnya 2,75 juta hektar. Kemudian ada 737 izin tambang di Kalimantan Barat. Itu diberikan kepada tambang CP, PT, koperasi, firma, gitu ya. Izin tambang itu didominasi bauksit dalam 14 juta. Nah, pertanyaannya, di mana ruang-ruang hidup rakyat untuk saat ini gitu ya? Jadi tanah-tanah itu sudah dimonopoli oleh negara. Masyarakat itu sudah tidak memiliki tanah dan tidak memiliki lahan untuk mereka bertani atau apapun. Jadi karena lahan gambut ini sebetulnya masyarakat itu tidak mau sebenarnya mengolah kawasan gambut gitu ya. Lahan-lahan gambut itu sebetulnya tidak mau. Karena sudah tidak ada pilihan untuk memenuhi kebutuhan subsisten mereka untuk bertani dan lain-lain, mau tidak mau lahan gambut itu dibuka dan diolah oleh masyarakat. Ini sebetulnya hanya pilihan-pilihan karena penguasaan tanah itu, penguasaan lahan itu dikuasai oleh negara. Sebetulnya saya punya pengalaman beberapa kali melihat aktivitas peladang itu. Mereka itu tidak pernah melakukan peladangan di lahan-lahan gambut sebetulnya. Mereka memilih lahan-lahan mineral karena gambut ini kan asam, lembab, basah gitu ya, dan berbentuk humus. Jadi untuk lahan pertanian itu sangat-sangat membutuhkan treatment yang khusus ketika mereka ingin melakukan pertanian di lahan ekosistem gambut gitu ya. Jika pun tidak ada tanah lagi ya, itu memang mau tidak mau mereka harus mulai ekosistem gambut gitu ya. Karena penguasaan lahan kita sekarang banyak dikuasai oleh negara dan diberikan oleh negara ke para-para perusahaan. Itu sebenarnya yang terjadi untuk Kalimantan Barat sendiri sebetulnya, Mbak.
0: Baik, seperti itu. Lalu dari Walhi sendiri, langkah mitigasi apa yang paling penting saat ini bisa dilakukan? Karena kita kan sudah memasuki musim kemarau nih.
2: Ya, sebetulnya Pak Anil juga tadi ada bilang gitu ya. Kalau dulu kita punya namanya Badan Restorasi Gambut. Mereka memang memiliki wewenang waktu itu untuk melakukan pemulihan dan penanganan terhadap gambut-gambut yang rusak gitu ya. Tetapi saat ini BRGM sudah digantikan oleh BPEGM dan kita juga belum melihat nih apa sebetulnya ancang-ancang atau rencana BPEGM ke depan terhadap pemulihan ekosistem gambut ini seperti apa, kita belum tahu. Tetapi hasil pantauan kita ketika BRGM masih ada dan masih melakukan kegiatan-kegiatan pemulihan, itu memang banyak pembangunan-pembangunan yang dilakukan oleh BRGM. Misalnya pembangunan sekat kanal, pembangunan sumur bor gitu ya. Itu banyak sekali yang dilakukan. Tetapi memang pembangunan yang dilakukan itu tidak dibarengi dengan pemeliharaan. Tapi banyak juga tuh infrastruktur yang dibangun tapi sudah tidak berfungsi dan rusak. Itu sebetulnya. Nah, untuk sekarang pemulihan di kawasan ekosistem gambut rusak itu menjadi penting sebetulnya, dan membangun infrastruktur pembasahan itu menjadi penting untuk sekarang gitu ya, untuk memitigasi itu. Dan selain itu memang sekarang itu masih banyak sebetulnya sebaran hotspot itu yang bertebaran di kawasan-kawasan perusahaan gitu ya, wilayah-wilayah perusahaan gitu ya. Nah, untuk di kawasan konsesi perusahaan itu sendiri, sebetulnya pemerintah sekarang harus mulai melakukan audit dan evaluasi terhadap perusahaan-perusahaan yang berada dalam kawasan ekosistem gambut atau di luar kawasan ekosistem gambut yang mengalami sebaran hotspot berulang gitu ya. Itu harus dilakukan audit dan evaluasi agar kedepannya situasi yang terjadi itu tidak berulang gitu ya, dan agar perusahaan ini menjalankan aturan dan mandat yang sudah ditetapkan oleh pemerintah sebetulnya. Dan sebetulnya selain penegakan hukum, kita sebenarnya sudah capek sebetulnya untuk berteriak lakukan penegakan hukum, tetapi penegakan hukum juga tidak benar-benar maksimal dilakukan oleh pemerintah. Dan betul kata Pak Daniel tadi, kemauan atau komitmen pemerintah tadi menjadi penting sebetulnya dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang terus berulang di Kalimantan Barat untuk memitigasi itu juga sebetulnya. Pak Daniel bilang tadi juga mereka sudah melakukan pembasahan gitu ya. Dengan kondisi cuaca yang saat ini, kedepannya kita akan menghadapi Godzilla El Nino. Saya rasa pembasahan ini menjadi kegiatan yang kayaknya bakalan berulang nih dilakukan oleh teman-teman BPBD, karena kondisi cuaca kita dari bulan 7 dan kedepannya bakalan panas terus nih kayaknya karena menghadapi Godzilla El Nino ya.
0: Baik. Baik, seperti itu Bang Indra. Dan untuk Anda pemirsa dan pendengar yang ingin bergabung juga dalam obrolan kami, bisa bergabung di kolom komentar YouTube RRI Pro 1 Pontianak, bisa juga di 734987, bisa juga di 0811570102. Dan Pak Daniel dan juga Bang Indra, sebelum kita lanjutkan lagi, kita akan jeda dulu sejenak. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Ngapa aik pamikro? Letihlah aku bersihkan baik ni.
1: Hah? Tagihan listrik bulan itu naik agik. Ada kenaikan beban agik ke?
2: Pantaslah aik selokan ni tak turun-turun. Ada sampah nyumbat rupanya.
3: Oh no!
4: Jangan pusing. Sampaikan keluhan anda di Halo RRI. Hanya di Pro 1. Setiap hari Senin dan Jumat jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat melalui WhatsApp 0811 5701 042.
5: Halo RRI.
6: Ruang Disabilitas, acara yang menjadi ruang inspiratif yang menghadirkan semangat, kreativitas, dan keberdayaan komunitas disabilitas. Setiap hari Sabtu, pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Pemirsa dan pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, masih dengan obrolan kita dengan tema adalah mitigasi dan faktor-faktor penyebab karhutlah di Kalimantan Barat. Masih bersama dengan Koordinator Harian Pusdalops Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalimantan Barat, Pak Daniel, juga Kepala Divisi Kajian dan Kampanye Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Kalimantan Barat, Bang Indra. Dan saya lanjutkan lagi kepada Pak Daniel ini, untuk saat ini Pak Daniel, apa yang bisa masyarakat lakukan setidaknya untuk meminimalisir, atau mungkin ada masyarakat yang melihat titik api dan sebagainya, apa yang harus dilakukan nih Pak?
1: Ya, yang pertama memang kita harus bersama-sama ya, ikut mencegah. Kita berharap, jangan berharap sudah ada api baru kita memadamkan, tapi mencegah. Nah, upaya mencegah ini salah satunya adalah mengingatkan keluarga yang dan lain sebagainya untuk tidak melakukan pembakaran dengan cara tidak terkendali. Jadi bukan berarti khusus ini ya, kalau bagi masyarakat kita yang mengolah lahan, kebun dan lain sebagainya, bukan berarti tidak boleh membakar, tetapi dikendalikan. Nah, yang menimbulkan asap sekarang ini kan kebakaran yang tidak terkendali, gitu. Yang tidak terkendali. Nah, indikator terkendali itu adalah sekat bakarnya dibuat, ya, supaya tidak melebar kemana-mana. Kemudian waktu pembakaran itu ditunggu, begitu, dan tidak pada saat angin kencang membakar. Nah, apabila sudah ada api, kemudian di sekitar itu tidak ada orang yang bisa membantu untuk menolong memadamkan, segera melaporkan kepada pemerintah setempat, apakah itu RT, RW, kadus atau kepala desa, dan juga bisa menghubungi nomor call center kami di 0812 666 79 555. Nah, itu kita ada nomor call center yang 24 jam itu aktif ya, bisa dihubungi. Nah, paling tidak kita akan turunkan tim yang ada pada saat itu yang sedang piket gitu.
0: Baik, seperti itu. Dan untuk desa-desa yang rawan terjadinya kebakaran hutan dan lahan, misalnya kita sebut saja desa saya sendiri ya, Rasau Jaya nih Pak. Ini tuh sebenarnya di desa-desa ini apakah sudah punya sistem kesiapsiagaan sendiri yang dibantu pemerintah dan BPBD juga pastinya, atau seperti apa sih Pak?
1: Ya, di Kalimantan Barat ini kan sudah kita petakan ada 300 lebih desa berpotensi karhutlah, termasuklah Rasau tadi ya, Kecamatan Rasau. Nah, di setiap desa itu memang sudah ada ya, salah satunya misalnya Rasau ini sudah ada dibentuk Pokmas, kelompok masyarakat ya. Itu dari BPBD. Kemudian ada namanya Destana, Desa Tangguh Bencana. Nah, masyarakat yang berada di kawasan potensi rawan karhutlah ini sudah dilatih, sudah dibekali bagaimana mengenali ancaman, bagaimana mengatasinya dan lain sebagainya. Dengan jumlah masing-masing kelompok itu 25 personil. Nah, tetapi sebenarnya yang perlu kita tingkatkan sekarang bukan bicara misalnya alatnya, tapi bagaimana sih kita mengedukasi warga, masyarakat, bahkan orang-orang hebat, supaya tidak melakukan pembakaran secara sporadis begitu, ya kan? Nah, jadi kalau kita bicara karhutlah ini kan, ya pada akhirnya dibilang masyarakat, tapi masyarakat yang mana begitu, ya kan? Ya kan, ini yang perlu saya kira kita perlu memikirkan. Nah, kita sebagai masyarakat tidak boleh ada siapapun, seorang pun yang mau diperalat oleh siapapun untuk melakukan pembakaran. Apalagi diiming-iming persoalan ekonomi misalnya. Kan sekarang banyak alasan kami melakukan ini karena kami membutuhkan. Membutuhkan uang. Sehingga mau disuruh misalnya membakar sesuatu yang disuruh oleh orang-orang tertentu untuk kepentingan tertentu. Nah, kalau mental kita sudah seperti itu ya repot juga. Mitigasi apapun ya percuma dilakukan oleh pemerintah begitu. Nah, jadi baik masyarakat, pemerintah, dunia usaha, mari kita komitmen begitu. Jadi jangan hanya masyarakat yang komitmen, pemerintah yang komitmen, dunia usaha tidak komitmen misalnya, ya kan? Harus bersama-sama begitu komitmennya, ya kan? Karena jujur saja kita mengakui bahwa karhutlah itu kan sekarang justru terjadi di area-area yang bukan petani-petani tradisional begitu. Ini bukan tuduhan, tapi fakta.
0: Baik, baik. Seperti itu Pak Daniel. Kita beralih ke Bang Indra. Dan Bang Indra, sejauh mana sih sebenarnya masyarakat dan juga mungkin perusahaan, pemerintah ini punya peran untuk mencegah kebakaran hutan sendiri?
2: Ya, sebenarnya begini nih Mbak. Kalau kita mau lihat bagaimana masyarakat, dunia usaha, atau pemerintah itu sendiri, saya menempatkan masyarakat di sini sebagai korban sebetulnya. Apalagi saya gitu ya. Anak-anak muda sekarang, generasi yang akan datang, gitu ya, itu merupakan korban sebetulnya dari bencana asap yang terus berulang ini. Kita nggak tahu nih dampak jangka panjangnya terhadap masyarakat ini seperti apa, gitu ya. Walaupun yang misalnya yang membakar itu masyarakat yang memang kita katakan masyarakat tadi itu sebagai oknum aja, gitu ya. Tapi memang saya menempatkan di sini masyarakat sebagai korban sebetulnya. Nah, apa yang bisa dilakukan perusahaan sebetulnya? Ya, saya setuju dengan Pak Daniel tadi sebetulnya. Bukan hanya pemerintah yang komitmen, tapi perusahaan juga komitmen. Tapi temuan kita di lapangan, hasil pemantauan kita, tidak pernah ada perusahaan yang benar berkomitmen terhadap penanggulangan atau pemulihan ekosistem gambut pasca kebakaran dan kanal-kanal yang dibuka mereka di area perusahaan. Temuan kita seharusnya di dalam PP 57 tahun 2016, perusahaan itu harus mengatur tinggi muka air itu di angka 40 cm di atas permukaan tanah itu harus diatur. Tetapi temuan kita di lapangan, perusahaan itu tidak pernah mengatur itu. Mereka tidak pernah mengatur tinggi muka air tanah mereka sehingga gambut itu dibiarkan kering. Gambut-gambut yang kering yang dan dibuka oleh mereka ini kemudian mengakibatkan permasalahan gambut kering dan kebakaran di konsesi itu tidak pernah terselesaikan. Nah, untuk pemerintah, selain pemerintah harus melakukan pemulihan ini, sebetulnya pemerintah udahlah. Kita lihat nih, perusahaan yang terus tidak mematuhi aturan yang sudah ada, pemerintah lakukan evaluasi audit, kemudian cabut aja perusahaan izin perusahaan itu. Kalau pemerintahnya berani atau mau gitu ya. Kita tantang nih pemerintah hari ini. Jangan hanya diberikan sanksi administratif, tapi kalau sudah berulang, cabut aja tuh. Karena ini sangat-sangat merugikan. Merugikan kita sebagai rakyat Indonesia, sebagai rakyat Kalbar nih. Kita udah bayar pajak, tapi kita selalu terpapar bencana asap setiap tahun. Kita nggak tahu nih dampak jangka panjangnya itu seperti apa gitu ya terhadap kita. Mungkin kedepannya tiba-tiba paru-paru kita udah rusak karena bencana asap terus berulang dan kita harus menghirup itu udara yang tidak bersih gitu ya. Karena itu bagian dari hak kita sebagai warga negara gitu ya. Itu bagian dari hak asasi manusia juga sebetulnya.
0: Itu sih Mbak. Baik, seperti itu Bang Indra. Dan karena tidak terasa juga kebersamaan kita sudah harus diakhiri, mungkin saya minta kepada narasumber ya, mungkin sedikit saja sebagai closing statement, pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat dan juga pihak-pihak terkait supaya bagaimana karhutla ini tidak menjadi agenda tahunan. Pak Daniel, silahkan.
1: Ya, yang pertama kita mengajak semua komponen pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, termasuk media sosial, ya atau media massa. Mari kita bersama-sama untuk melakukan upaya pencegahan. Ya, kalau sudah bersama-sama dan masih kita lakukan upaya pencegahan karhutla, maka saya percaya bebas Kalimantan Barat akan bebas dari bencana asap.
0: Baik, seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya Bang Indra, silahkan.
2: Kami kedepannya untuk pemerintah ini sebetulnya kedepannya mulailah bersifat preventif terhadap kerusakan gambut dan bencana-bencana yang berulang ini gitu ya. Jangan selalu bertindak reaktif terhadap kebakaran yang terjadi gitu ya. Apalagi ini terus berulang di setiap tahunnya dan baru-baru ini juga pemerintah melakukan apel kesiapsiagaan karhutla gitu ya. Seolah-olah ini hanya seremonial yang dilakukan untuk menangani bencana kebakaran hutan dan lahan di setiap tahunnya gitu ya. Dan untuk pemerintah segera lakukan evaluasi dan audit terhadap perusahaan-perusahaan yang berada di luar di dalam kawasan ekosistem gambut dan di luar kawasan ekosistem gambut gitu ya. Kemudian untuk hal-hal lainnya ya kita juga mengapresiasi lah apa yang sudah dilakukan teman-teman BPBD gitu ya dalam menangani bencana karhutlah yang terus berulang nih setiap tahunnya. Bahkan kita akan menghadapi Godzilla El Nino ke depannya gitu ya. Ini merupakan ya tantangan lah untuk teman-teman pemerintah dan BPD sendiri gitu ya. Ke depannya itu ya kita akan menghadapi lah kebakaran yang begitu hebat pastinya karena gambut-gambut kita udah dalam fase kritis, belum ada juga pemulihan dari pemerintah gitu ya. Dan kita juga menunggu nih gebrakan BPEGM itu seperti apa nantinya terhadap pemulihan ekosistem gambut.
0: Iya.
2: Itu sih, Mbak.
0: Baik, terima kasih Bang Indra ya. Dan sudah harus kami akhiri kentongan pada sore hari ini. Pemirsa dan pendengar, untuk Anda yang tertinggal dengan obrolan kami bisa bergabung ke YouTube RRI Pro 1 Pontianak karena siaran ini bisa diputar ulang. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Daniel dan juga Bang Indra sudah menyempatkan waktunya. Dan untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: harus punya akses terhadap sumber daya dan memperoleh manfaat serta dilibatkan aktif dalam berbagai program pembangunan.
1: Kita sebagai perempuan mau atau tidak untuk membangun diri kita menjadi perempuan yang lebih kuat.
2: Jadi tantangannya itu perempuan harus lebih mempunyai effort kerja yang lebih daripada laki-laki.
0: Prosatu Pontianak membuka ruang diskusi sebagai komitmen menyuarakan aspirasi perempuan. Dengar dan ikuti program dialog pengarusutamaan gender dan inklusi Prosatu Pontianak setiap hari Senin mulai jam 10 sampai jam 11 siang. Hanya di FM 104,2 MHz dan channel YouTube Prosatu RRI Pontianak. Pengarusutamaan gender dan inklusi. Saatnya perempuan bicara.

Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita. Selasa 9 Juni 2026 bersama saya Meiti Sudaina, inilah berita selengkapnya.

0: PW Itihad Persaudaraan Imam Masjid Kalimantan Barat memastikan akan mengirimkan delegasi imam dan pengurus untuk menghadiri konferensi imam internasional di Masjid Istiqlal Jakarta pada Agustus 2026 mendatang. Berikut laporannya.
1: Pengurus wilayah Itihad Persaudaraan Imam Masjid IPIM Kalimantan Barat menyiapkan delegasi imam dan pengurus untuk menghadiri International Grand Imam Conference atau Konferensi Imam Internasional di Jakarta Agustus mendatang. Ketua PW IPIM Kalbar Muhammad Hadafi mengatakan, konferensi yang akan berlangsung di Masjid Istiqlal pada Agustus 2026 tersebut akan membahas tema keharmonisan dan perdamaian global. Menurutnya, kegiatan ini juga menyoroti peran strategis imam dan masjid dalam menghadapi berbagai tantangan kemanusiaan modern.
2: Ya, insya Allah Pak, dari kami ada beberapa orang nanti yang sebagai pengurus ya Pak ya. Nah, tapi ini sifatnya sebenarnya Pak, undangannya umum Pak. Sifatnya umum. Nah, bisa hadir terutama yang memang dia apa, imam masjid. Nah, imam masjid. Tapi kalau kami dari pengurus ya, insya Allah ada beberapa mengirim.
1: Selain agenda utama di Jakarta, rangkaian kegiatan konferensi juga akan diawali dengan prakonferensi di sejumlah daerah termasuk Kalimantan Barat. Prakonferensi di Kalbar direncanakan diisi seminar dan tabligh akbar dengan menghadirkan narasumber dari pusat maupun daerah. Selain itu, Mamar menambahkan rangkaian kegiatan konferensi imam internasional juga akan disertai musabaqah tilawatil Quran antar imam masjid tingkat nasional yang akan digelar di Palembang. Syarusani melaporkan.
0: Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan meresmikan rumah adat Roming Ompuk Domauk Panu di Desa Embala, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau. Rumah adat ini diharapkan menjadi wadah pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal masyarakat adat setempat. Berikut laporannya.
3: Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan mengajak masyarakat untuk menjaga dan memanfaatkan rumah adat Roming Ompuk Domauk Panu sebagai ruang bersama dalam memperkuat budaya dan istiadat masyarakat Dayak. Keberadaan rumah adat Roming Ompuk Domauk Panu merupakan simbol budaya yang memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan identitas suatu suku di tengah perubahan zaman saat ini.
4: Untuk kita menjaga eksistensi masyarakat Dayak di tengah keberagaman, di tengah kemajuan teknologi saat ini. Cuma satu hal kelemahan kita, Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Tadi Pak Ketua Panitia menyampaikan, walaupun sok saya dengar, itu kelemahan kita.
3: Krisantus menambahkan, rumah adat bukan sekedar bangunan fisik, tetapi menjadi representasi sejarah, jati diri, serta ruang pewarisan nilai-nilai budaya kepada generasi berikutnya. Ia berharap kehadiran rumah adat Roming Ompuk Domauk Panu dapat menjadi tonggak penting dalam upaya pelestarian adat dan budaya daerah di Kabupaten Sanggau.
5: Kepala Bagian Perekonomian.
0: Beralih ke informasi selanjutnya, pemerintah Kabupaten Sanggau memastikan kondisi inflasi daerah tetap terkendali berdasarkan pemantauan indeks perkembangan harga atau IPH. Hal ini ditunjukkan dengan turunnya harga sejumlah komoditas pangan yang sebelumnya menjadi penyumbang inflasi. Berikut laporan selengkapnya.
5: Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam atau Ekon dan SDA Sekretariat Daerah Sanggau, Roy Naibaho menyebut, kondisi inflasi di Kabupaten Sanggau masih terkendali berdasarkan perkembangan harga sejumlah komoditas pangan dalam beberapa bulan terakhir. Ia mengatakan, tren penurunan harga pada beberapa komoditas menjadi indikator positif bagi pengendalian inflasi daerah. Roy mengungkapkan, untuk Kabupaten Sanggau, pemerintah daerah menggunakan indikator indeks perkembangan harga atau IPH sebagai acuan pemantauan harga. Berdasarkan indikator tersebut, kondisi harga sejumlah komoditas utama dinilai masih berada dalam tren yang cukup baik.
6: Berbicara tentang inflasi, kita masih berpatokan kepada Provinsi Kalimantan Barat, khusus untuk Sanggau. Nah, berdasarkan rilis daripada BPS yang terakhir, kita itu di angka 0,32. Ini menurun, minus 0,25. Nah, untuk Sanggau sendiri kita memakai IPH, indeks perkembangan harga.

0: enggak. Nah, kalau dilihat kita ini masih cukup baik di beberapa komoditi karena terjadi penurunan di -2,25. Jadi kalau kita lihat bulan ke bulannya menurun itu di beberapa komoditi seperti cabai rawit, cabai merah dan ayam ras, daging ras.
1: Roy menyampaikan penurunan harga terutama terjadi pada kelompok komoditas pangan yang sebelumnya cukup berkontribusi terhadap inflasi daerah. Komoditas seperti cabai rawit, cabai merah, daging ayam ras, dan beberapa kebutuhan pokok lainnya menunjukkan kecenderungan harga yang lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya. Tri Putri melaporkan.
2: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 Ntkom FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz, dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital.
3: BPBD Kabupaten Sintang melaksanakan sosialisasi pencegahan dan bahaya kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Ketungau Tengah Kabupaten Sintang kemarin. Berikut laporan selengkapnya.
4: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sintang melaksanakan sosialisasi pencegahan dan bahaya kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Ketungau Tengah Kabupaten Sintang Senin 8 Juni 2026. Kepala BPBD Kabupaten Sintang Kusnidar mengatakan memang tidak dapat menjangkau seluruh perusahaan di Kabupaten Sintang, namun sosialisasi ini dilakukan dengan berbagai cara selain tatap muka juga dilakukan melalui media digital. Di Kecamatan Ketungau Tengah dilakukan sosialisasi dan simulasi pemadaman api oleh tim terlatih, sosialisasi kewaspadaan dini terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan.
5: Kita baru sosialisasi karhutla di Kecamatan Ketungau Tengah. Nah, kemudian setelah itu lanjut ke Ketungau Hilir. Nah, memang tidak mampu kami menjangkau semua perusahaan, hanya kami menghimbau perusahaan agar mematuhi edaran bupati yang lalu, kita sudah buat edaran, ya, agar mereka mengaktifkan kembali embung-embung yang sudah ada, terutama embung harus diisi air lah. Nah, kemudian menara api yang tidak berfungsi, tolong difungsikan di musim panas ini. Kemudian saprasnya, alat-alatnya, ya tolong itu dimaksimalkan lagi ya, untuk diperiksa, bila perlu lakukan simulasi penyegaran.
4: Selain simulasi lapangan, BPBD melibatkan perangkat desa, tokoh adat, dan relawan masyarakat peduli api untuk memperkuat deteksi dini. Materi yang disampaikan diantaranya sanksi hukum bagi pelaku pembakaran. Pendekatan ini dipilih agar pesan pencegahan bisa menjangkau warga yang tidak hadir saat sosialisasi tatap muka. Kusnidar berharap sinergi multipihak ini bisa menekan jumlah hotspot secara signifikan dibandingkan tahun lalu. Suryatini melaporkan.
3: Angka pengangguran di Sintang hanya 2%. Sekda Sintang mengatakan yang menganggur itu karena tidak mau bekerja. Berikut laporan selengkapnya.
6: Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Kartius, menyampaikan bahwa tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Sintang saat ini hanya berada di kisaran 2%. Angka tersebut dinilai sebagai yang terendah di Provinsi Kalimantan Barat. Menurut Kartius, rendahnya angka pengangguran menunjukkan bahwa ketersediaan lapangan pekerjaan di Kabupaten Sintang masih sangat luas dan mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Kondisi ini membuat tingkat pengangguran terbuka di Sintang konsisten pada level yang rendah dalam beberapa tahun terakhir.
7: Lapangan kerja terbuka luas ya. Maka angka pengangguran terbuka di Kabupaten Sintang selalu di angka 2%, terkecil di Kalimantan Barat. Tidak banyak orang nganggur Sintang. Kalau secara ilmu ekonomi, angka pengangguran 2% itu tidak ada orang nganggur, cuma tidak mau kerja. Tidak ada orang nganggur di Sintang, cuma tidak mau kerja yang 2% itu.
6: Kartius juga menjelaskan, salah satu faktor utama yang menopang rendahnya tingkat pengangguran tersebut adalah keberadaan sektor perkebunan kelapa sawit yang berkembang pesat di Kabupaten Sintang. Industri perkebunan sawit dinilai menjadi penyerap tenaga kerja terbesar, mulai dari pekerjaan lapangan hingga tenaga administrasi dan pendukung lainnya. Kartius berharap keberlangsungan investasi di sektor perkebunan kelapa sawit dapat terus terjaga, sehingga mampu mempertahankan, bahkan meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat. Dengan semakin banyak tenaga kerja yang terserap, roda perekonomian daerah juga akan terus bergerak dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sintang. Dian Ben Yuda melaporkan.
3: Sebanyak 1.050 peserta mengikuti event Putu Sibau City Run dalam rangka memeriahkan HUT Kota Putu Sibau ke-131. Berikut laporan selengkapnya.
4: Sebanyak 1.050 peserta mengikuti event Putu Sibau City Run dalam rangka memeriahkan HUT Kota Putu Sibau ke-131. Ini dilaksanakan oleh Pemda Kapuas Hulu bersama Sporta Indonesia pada Minggu 7 Juni 2026. Peserta Putu Sibau City Run tersebut terdiri dari masyarakat Kapuas Hulu serta perwakilan kota atau kabupaten lainnya di Kalimantan Barat hingga peserta yang berasal dari negara Malaysia. Setelah acara selesai, Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Dian menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia penyelenggara, baik dari pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu maupun Sporta Indonesia yang telah menyukseskan event olahraga tersebut. Menurut Bupati, penyelenggaraan Putu Sibau City Run 2026 tidak hanya menjadi sarana olahraga dan hiburan bagi masyarakat, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah.
8: Tentu dengan adanya kegiatan ini memberi dampak yang sangat positif, baik bagi Kota Putu Sibau maupun UMKM yang ada di sekitaran acara ini, tentu ini memberikan dampak pertumbuhan ekonomi.
4: Selain menjadi bagian dari rangkaian perayaan HUT Kota Putu Sibau, event ini juga menjadi ajang promosi daerah yang efektif. Kehadiran peserta dari berbagai daerah dan mancanegara diharapkan dapat memperkenalkan potensi wisata, budaya, serta keramahan masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu kepada masyarakat yang lebih luas. Dina Triana melaporkan.
9: Info cuaca hari ini dari BMKG, Supadio, Pontianak.
3: Selanjutnya kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama Prakirawati Fitri. Fitri, laporan Anda.
10: Baik, terima kasih. Selamat sore rekan media di studio dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca di Kalimantan Barat saat ini terpantau secara umum terpantau berawan. Namun di beberapa wilayah terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu di sebagian kecil wilayah Kabupaten Sambas, Sanggau, dan Kapuas Hulu. Selanjutnya untuk perakiraan cuaca esok hari, Rabu 10 Juni 2026, wilayah Kalimantan Barat diperkirakan terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Untuk hujan dengan intensitas sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Bengkayang, Sanggau, Sekadau, Sintang, dan Kapuas Hulu. Kemudian untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan dalam satu minggu ke depan, wilayah Kalimantan Barat berada pada kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Persatu Pontianak dapat memantau di website kami, kalbar.bmkg.go.id, atau di sosial media Instagram maupun YouTube BMKG Kalbar, atau dapat langsung berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Fitri, selanjutnya kita kembali ke RRI Persatu Pontianak bersama rekan May.
3: Terima kasih Fitri, selamat bertugas kembali. Demikian sudah kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak, disampaikan oleh Prakirawati Fitri.

Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Korwil 9 Kalimantan Barat, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Meiti Sudaina mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

Kabar dari Kalbar. Hadir setiap hari mulai jam 6:30 sampai jam 7 pagi. Dikemas dengan format santai, informasi yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat disampaikan kepada masyarakat. Kabar dari Kalbar tayang setiap hari di Pro 1 RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Sanggau, dan RRI Antikop, serta stasiun produksi RRI Sambas dan kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Acara yang mengajak Anda berpikir kritis dan memahami isu-isu terkini. Saksikan setiap hari pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Dialog Pagi.

Pernah dengar istilah goal of the century? Ini bukan sekedar goal, ini adalah sejarah yang meledak di Piala Dunia 1986. Bayangkan momen ini, Argentina versus Inggris. Dari tengah lapangan, Diego Maradona menarik tuas keajaiban. Dia melesat, menggiring bola dengan kecepatan penuh. Satu pemain lewat, dua, tiga, hingga lima pemain Inggris tumbang tak berdaya. Hanya dalam hitungan detik, dunia terdiam. Inilah alasan FIFA menobatkannya sebagai gol terbaik sepanjang masa. Bukan cuma soal teknik, tapi tentang visi, keberanian, dan kejeniusan murni di panggung terbesar bumi. Bagi Maradona, ini bukan sekedar mencetak angka. Ini adalah tentang menciptakan sejarah yang abadi.

Brazil bukan sekedar tim, mereka adalah standar emas sepak bola. Reputasi sebagai yang terbaik lahir dari dominasi yang tak terbantahkan. Pemegang rekor dunia koleksi 5 trofi Piala Dunia adalah bukti nyata kehebatan mereka. Hebatnya, Brasil menjadi satu-satunya negara yang tak pernah absen di putaran final sejak 1930. Gudang legenda dari era Pele, Ronaldo hingga Neymar, Brasil konsisten melahirkan pemain yang tidak hanya jago secara teknik, tapi juga menginspirasi dunia, budaya dan cinta. Di sana sepak bola adalah nafas kehidupan. Tradisi bermain di jalanan menciptakan gaya main yang indah dan penuh kegembiraan. Prestasi tanpa henti, dominasi mereka di Copa America dan berbagai turnamen besar selalu menempatkan Brazil sebagai unggulan utama di setiap kompetisi. Singkatnya, Brazil adalah identitas sepak bola itu sendiri.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Rilas panggilan kepada tergugat nomor 43 garis miring PDT titik G garis miring 2026 PN PTK. Hari Rabu tanggal 3 Juni 2026, saya Ureheri Yanizar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut, tanggal 5 Februari 2026, telah memanggil Ricky Ferdinanda, Jalan Sumatera, Komplek Puri Indah nomor F3, RT 4 RW 6, Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, sebagai turut tergugat. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89, hari Kamis tanggal 11 Juni 2026 jam 9 pagi. Dalam perkara perdata antara Andreas BSC DKK sebagai penggugat lawan Chen Boy DKK sebagai tergugat. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Ureheri Yanizar.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Bupati Sujiwo menegaskan kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan, serta berbagai bencana yang diperkirakan meningkat seiring masuknya musim kemarau panjang. Hal ini disampaikan seusai memimpin apel kesiapsiagaan Karhutla bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kuburaya di halaman kantor Bupati Kuburaya Raya Selasa 9 Juni 2026. Sujiwo mengatakan pemerintah Kabupaten Kuburaya telah mengalokasikan anggaran sebesar 500 juta rupiah melalui belanja tidak terduga ataupun BTT untuk mendukung upaya penanggulangan bencana dan karhutla. Selain itu, pemerintah daerah juga akan berupaya menambah dukungan anggaran melalui APBD perubahan guna memperkuat kesiapsiagaan personil dan peralatan di lapangan. Menurutnya, keterbatasan personil yang dimiliki BPBD dan Damkar menjadi tantangan tersendiri dalam menghadapi potensi bencana di wilayah Kuburaya yang cukup luas. Saat ini jumlah personil BPBD dan Damkar hanya sekitar 48 orang, hingga diperlukan langkah-langkah strategis untuk memaksimalkan sumber daya yang ada. Di mana sebagai bentuk apresiasi terhadap dedikasi petugas di lapangan, Sujiwo memastikan pemerintah daerah akan memberikan insentif bagi anggota BPBD dan Damkar yang melaksanakan tugas pada hari libur. Ia menegaskan bahwa penanggulangan bencana dan karhutla merupakan tanggung jawab utama pemerintah, karena itu BPBD dan Damkar harus terus meningkatkan koordinasi, pemantauan lapangan, serta komunikasi yang intensif agar setiap potensi bencana dapat ditangani secara cepat dan tepat.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua resiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh, kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini nggak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: Eh, kalian tahu nggak? Tadi aku lihat ada pendaftar difabel loh di kantor kita. Jujur, aku sempat mikir, bisakah dia kerja?
1: Kenapa nggak bisa?
0: Ya, maksudku, takutnya dia kesulitan. Terus kita yang repot karena kasihan.
2: Oh no!
1: Justru di situ letak kelirunya. Mereka nggak butuh dikasihani. Yang mereka butuhkan itu kesempatan.
0: Kesempatan?
1: Iya, kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Disabilitas bukan berarti tidak mampu. Mereka hanya punya cara yang berbeda.
0: Kalau dipikir-pikir, benar juga sih. Selama ini kita sering fokus ke keterbatasannya, bukan ke kemampuannya.
1: Itu dia. Padahal banyak loh penyandang disabilitas yang berprestasi, mandiri, dan profesional. Lingkunganlah yang seharusnya menyesuaikan, bukan malah menutup pintu.
0: Berarti cara bicara, cara memperlakukan, sampai memberi ruang itu berpengaruh ya buat mereka?
1: Betul. Mulai dari hal sederhana, menghargai, tidak meremehkan, dan membuka kesempatan, karena semua orang berhak diberi peluang, tanpa melihat perbedaan, karena penyandang disabilitas bukan objek belas kasihan.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim memperlihatkan di belakang layar produksi Hantavirus dengan tampilan beberapa orang yang memakai pakaian alat pelindung diri ataupun APD. Faktanya, klaim unggahan video yang memperlihatkan proses di belakang layar produksi rekayasa Hantavirus menggunakan APD adalah hoax ataupun berita bohong. Dilansir dari tirto.id, video tersebut merupakan proses evakuasi penumpang kapal pesiar ekspedisi MV Hondius yang dilakukan oleh tim medis dan petugas keamanan yang mengenakan pakaian hazmat di Bandara Tenerife Sur Spanyol. Maka narasi yang beredar mengenai video klaim rekayasa produksi Hantavirus menggunakan APD adalah berita bohong ataupun hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Programa 1 RRI seluruh Indonesia.
1: Dalam semangat hari lahir Pancasila, RRI bersama Pusaka Indonesia mempersembahkan Festival Gita Indonesia 2026. Kamis 11 Juni 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Gedung RRI Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta Pusat. Ikuti rangkaian acaranya, coaching klinik merawat nilai Pancasila melalui konten digital, demo penanaman pohon polybag, demo memilah sampah hingga demo meramu jamu Nusantara. Talk show Kilau Pancasila dengan narasumber Profesor Dr. Doktoranda Hajah Siti Musadah Mulia MA, staf khusus Dewan Pengarah BPIP, Setio Hajar Dewantoro Ketua Umum Pusaka Indonesia, dan Dr. Doktoranda Gemala Rabi'ah Hatta, akademisi sekaligus putri proklamator Muhammad Hatta. Panggung musik kebangsaan menampilkan 10 finalis penyanyi terbaik dengan karya-karya inspiratif tentang persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan. Ayo dukung peserta favoritmu melalui voting di website gitafest.rri.id. Dimeriahkan penampilan bintang tamu, Sania, Sabila, dan Stephen Radio Star 25, serta gelar tari Sanggar Seni Budaya Pusaka Indonesia. Disiarkan langsung di Pro2 RRI se-Indonesia, Snack Video at LPP RRI, TikTok at Markom RRI, dan YouTube channel RRI Net Official. Festival Gita Indonesia 2026, merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.

0: Rilas panggilan kepada tergugat nomor 43 garis miring PDT titik G garis miring 2026 PN PTK. Hari Rabu tanggal 3 Juni 2026, saya Ureheri Yanizar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut, tanggal 5 Februari 2026, telah memanggil Yulin Marhaini, Jalan Sumatera, Komplek Puri Indah nomor F3, RT 4 RW 6, Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, sebagai turut tergugat. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89, hari Kamis tanggal 11 Juni 2026 jam 9 pagi. Dalam perkara perdata antara Andreas BSC DKK sebagai penggugat lawan Chen Boy DKK sebagai tergugat. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Ureheri Yanizar.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya. Bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina?
0: Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
1: Itulah Bu, heran ya. Zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
0: Iya, padahal belum tentu juga kan Bu.
1: Iya.
0: Yang ada malah kasihan si anak. Masih muda harus kubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
1: Iya Bu, anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
0: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
1: Setuju Bu. Bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
0: Ayo Bu, ayo.

0: Wah, ini si bungsu ya? Udah besar ya? Ini kalau sudah besar, pasti jadi anak yang hebat nih.
1: Hebat apa, Mbak? Kerjanya main game, terus kepala batu lagi.
2: Dek,
1: Cuci piring, buang sampahnya. Belajar.
2: Kamu ini bisa apa sih? Lihat sepupumu, berprestasi, rajin lagi. Kamu, ibu malu, gak ada yang bisa dibanggakan dari kamu.
3: Kalau aku memang memalukan, kenapa ibu enggak lahirkan dia saja jadi anak ibu?
0: Mbak, piring yang pecah itu bisa diganti. Tapi jiwa anak yang dipatahkan tiap hari, mau Mbak perbaiki dengan apa?
2: Tapi saya cuma ingin dia sukses.
0: Iya, tapi sekarang Mbak itu justru mencambuknya, bukan membimbingnya. Jangan sampai kesuksesannya kelak akan menjauhkannya dari Mbak. Kata-kata ibu adalah dunia bagi anaknya. Jangan biarkan dunia itu runtuh karena perbandingan.

Rilas panggilan kepada tergugat nomor 43 garis miring PDT titik G garis miring 2026 PN PTK. Hari Rabu tanggal 3 Juni 2026, saya Ureheri Yanizar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut, tanggal 5 Februari 2026, telah memanggil Yunita Claudia Larasati, Jalan Sumatera Komplek Puri Indah nomor F3, RT 4 RW 6, Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, sebagai turut tergugat. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 hari Kamis tanggal 11 Juni 2026 jam 9 pagi. Dalam perkara perdata antara Andreas BSC DKK sebagai penggugat lawan Chen Boy DKK sebagai tergugat. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Urai Heri Yanizar.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi selanjutnya. Pendengar, untuk Anda yang tinggal di kota Pontianak dan sekitarnya, azan maghrib akan dikumandangkan tepat pukul 17 lebihnya 49 menit waktu Indonesia bagian Barat. Jadi untuk Anda pendengar, sebelum menantikan kumandangnya azan maghrib ya pendengar, di sore hari ini akan kami sajikan beberapa koleksi lagu religi di ruang dengar Anda. Tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

Pakistan resmi menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. World Population Review melansir jumlah penduduk beragama Islam di Pakistan saat ini mencapai 240,8 juta jiwa atau 98,19% dari total populasi negara. Di urutan kedua, Indonesia mencatatkan sebanyak 236 juta jiwa penduduk muslim atau 84,35% dari total populasi negara. Urutan ketiga ada India dengan penganut Islam sejumlah 200 juta jiwa. Sementara di posisi keempat dan kelima ada Bangladesh dan Nigeria dengan penduduk muslim masing-masing sebanyak 150,8 juta dan 97 juta jiwa. Pada 2024 ini, Islam memiliki lebih dari 2 miliar pengikut dan menjadi agama terbesar kedua secara global.

0: siapkan diri Anda untuk sejarah baru.
1: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya Anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
2: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic. Magical. Mbappe.
1: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak Anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani Anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia Anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live. Kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit Anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ngapa aik pam mikro? Letihlah aku bersihkan baik ni.
1: Hah? Tagihan listrik bulan itu naik agik. Ada kenaikan beban agik kah?
2: Pantaslah aik selokan ni tak turun-turun. Ada sampah nyumbat rupanya.
3: Oh no!
4: Jangan pusing. Sampaikan keluhan anda di Halo RRI. Hanya di Pro 1. Setiap hari Senin dan Jumat jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat melalui WhatsApp 0811-5701-042.
5: Halo

Rilas panggilan kepada tergugat nomor 43 garis miring PDT.G garis miring 2026 PN PTK. Hari Rabu tanggal 3 Juni 2026, saya Urai Heri Yanizar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut tanggal 5 Februari 2026 telah memanggil Bernardus Biantama, alamat Komplek Villa Tanamas Blok G nomor 8, RT 4 RW 3, Kelurahan Tanjung Hulu, Kecamatan Pontianak Timur, sebagai turut tergugat 7, untuk menghadap sidang pengadilan negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89. Hari Kamis tanggal 11 Juni 2026, jam 9 pagi, dalam perkara perdata antara Andreas BSC DKK sebagai penggugat lawan Chen Bui DKK sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak. Sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan, jurusita Urai Heri Yanizar.

Mendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kecelakaan lalu lintas beruntun yang melibatkan 5 kendaraan dan 1 unit rumah warga terjadi di Jalan Trans Kalimantan kilometer 33, Desa Pancaroba, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya pada Selasa 9 Juni 2026 pagi. Insiden tersebut sempat menyebabkan kemacetan panjang di jalur utama penghubung antar wilayah. Kasat Lantas Polres Kuburaya Ibtu J. Effendi Kusuma melalui Kasubsipenmas Ibtu Adi mengatakan, berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara kecelakaan terjadi dalam 2 rangkaian peristiwa yang saling berkaitan dan diduga dipicu kelalaian pengemudi dalam menjaga jarak aman berkendara. Peristiwa pertama bermula saat mobil pickup bernomor polisi KB8841SI yang dikemudikan melaju dari arah Tayan menuju Pontianak. Saat tiba di lokasi kejadian, kendaraan tersebut memperlambat laju karena hendak belok ke kiri. Namun dari arah belakang, truk tangki dengan plat KB8420WB yang dikemudikan Muhammad Budi gagal mengantisipasi kendaraan di depannya dan menabrak bagian belakang pickup. Benturan tersebut menyebabkan kerusakan pada kendaraan dan rumah milik warga bernama Jiki. Kecelakaan pertama juga memicu antrian panjang kendaraan di ruas jalan Trans Kalimantan. Dan sekitar 20 menit kemudian, saat kondisi lalu lintas masih padat, kecelakaan kedua terjadi, sebuah minibus dengan plat KB1275UL yang dikemudikan Zarman memperlambat kendaraan karena melihat kemacetan di depan. Namun dari belakang, truk dengan plat KB8706MZ yang dikemudikan Kahari Dwi Saputra tidak mampu mengendalikan laju kendaraan dan menabrak minibus tersebut. Akibat benturan tersebut, minibus terprosok ke dalam parit di sisi kiri jalan. Truk yang hilang kendali kemudian bergerak ke kanan dan menabrak sepeda motor dengan plat KB5002YX milik Kim Ju yang sedang terparkir di bahu jalan. Truk tersebut membuang setir ke kanan dan menabrak sepeda motor yang terparkir di sana, dan akhirnya truk bersama sepeda motor kemudian masuk ke dalam parit, di mana berdasarkan hasil penyelidikan sementara dan keterangan dari para saksi, polisi menduga kecelakaan beruntun tersebut terjadi akibat faktor kelalaian dari pengemudi atau human error, terutama karena tidak menjaga jarak aman saat berkendara. Meski melibatkan banyak kendaraan dan menyebabkan kerusakan material yang cukup besar, kepolisian memastikan tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Untuk informasi lebih lengkapnya, silakan kunjungi rri.co.id.

Rilas panggilan kepada tergugat nomor 43 garis miring PDT titik G garis miring 2026 PN PTK. Hari Rabu tanggal 3 Juni 2026, saya Urai Heri Yanizar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut, tanggal 5 Februari 2026. Telah memanggil Neni Trikurniati, alamat Komplek Villa Tanamas Blok G nomor 8, RT 4 RW 3, Kelurahan Tanjung Hulu, Kecamatan Pontianak Timur, sebagai turut tergugat 7. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89. Hari Kamis tanggal 11 Juni 2026 jam 9 pagi. Dalam perkara perdata antara Andreas BSC DKK sebagai penggugat lawan Chen Bui DKK sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak. Sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan, jurusita Urai Heri Yanizar.

0: Novel Melangkah karya J.S. Kyren menghadirkan kisah petualangan yang bukan sekedar perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan batin yang syarat makna. Cerita ini menegaskan bahwa hidup adalah tentang keberanian untuk terus melangkah, bahkan ketika arah terasa kabur dan rintangan datang silih berganti. Novel ini merupakan buku yang ke-11 dari karya J.S. Kyren. Novel ini memberikan wawasan baru dengan memberikan nuansa non-fiksi dan keindahan kota Sumba. Novel ini mengusung tema fantasi, cocok untuk yang suka novel dengan alur cerita yang memiliki unsur fantasi. Dalam novel ini berisi mengenai 4 tokoh utama yang bernama Arif, Siti, Ocha, dan Aura. Mereka berempat merupakan seorang mahasiswa ekonomi yang jago bela diri silat. Arif, Siti, Ocha, dan Aura memiliki sifat yang berbeda dan unik dari masing-masing tokoh. Secara garis besar, Melangkah memadukan unsur aksi, misteri, dan refleksi kehidupan. Para tokohnya dihadapkan pada situasi genting yang menuntut keteguhan hati, kecerdikan, dan kepercayaan satu sama lain. Dalam kondisi penuh tekanan, mereka belajar bahwa ketakutan bukanlah alasan untuk berhenti, melainkan tanda bahwa mereka sedang tumbuh. Selain itu, novel ini menekankan pentingnya persahabatan dan solidaritas. Dalam perjalanan yang penuh risiko, tidak ada keberhasilan yang dicapai sendirian. Kebersamaan menjadi sumber kekuatan yang mampu mengalahkan rasa putus asa. Disinilah pembaca diajak merenungkan bahwa manusia pada hakikatnya saling membutuhkan. Melalui gaya bahasa yang ringan namun penuh makna, J.S. Kyren berhasil menyampaikan pesan bahwa hidup tidak selalu tentang kemenangan besar, melainkan tentang konsistensi untuk terus berjalan. Sekecil apapun langkah itu, selama kita terus bergerak, harapan akan selalu ada. Pada akhirnya, Melangkah mengajarkan bahwa keberanian bukan berarti tidak takut, tetapi tetap maju meski rasa takut itu ada. Karena hidup bukan tentang menunggu waktu yang tepat, melainkan tentang menciptakan keberanian untuk mengambil langkah pertama.
1: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
2: Rilas panggilan kepada tergugat nomor 43 garis miring PDT.G garis miring 2026 PN PTK. Hari Rabu tanggal 3 Juni 2026, saya Urai Heri Yanizar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut tanggal 5 Februari 2026 telah memanggil Maureen Isabella Christie, alamat Komplek Villa Tanamas Blok G nomor 8, RT 4 RW 3, Kelurahan Tanjung Hulu, Kecamatan Pontianak Timur, sebagai turut tergugat 7. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89. Hari Kamis tanggal 11 Juni 2026, jam 9 pagi, dalam perkara perdata antara Andreas BSC DKK sebagai penggugat lawan Chen Bui DKK sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak. Sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan, jurusita Urai Heri Yanizar.

Pernah gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Barat, Kamaludin, menyampaikan secara umum kondisi jemaah haji asal Kalimantan Barat dalam keadaan baik usai melaksanakan puncak ibadah haji di Arafah. Namun, hingga saat ini tercatat 3 jemaah haji Kalbar yang meninggal dunia. Kamaludin mengatakan, 2 jemaah meninggal dunia di Arab Saudi, dan salah satu lainnya wafat di embarkasi Batam saat proses pemulangan. Ketiga jemaah tersebut seluruhnya berasal dari kota Pontianak dan tergabung dalam kloter 16 BTH Kalbar. Jemaah pertama yang meninggal yakni Eti Mardianti binti Mas Fadilah berusia 63 tahun. Almarhumah wafat pada Senin 25 Mei 2026 pukul 6 lebihnya 7 menit waktu Arab Saudi di Rumah Sakit Al-Nur Mekah setelah menjalani perawatan selama 3 hari. Almarhumah dimakamkan di pemakaman Nas Al-Syari di Mekah. Selanjutnya ada Sudarsono bin Sasui Narso berusia 78 tahun meninggal dunia pada Sabtu 6 Juni 2026 pukul 15.30 di Rumah Sakit Awalbrus Botani Batam, di mana untuk jemaah ketiga atas nama Darno bin Minggu Suparman berusia 75 tahun meninggal dunia pada Minggu 7 Juni 2026 pukul 15.02 waktu Arab Saudi di Rumah Sakit Sulaiman Al-Habib Jeddah setelah dirawat selama 2 hari. Almarhum dimakamkan di Dahban di Jeddah, dan selain menyampaikan kabar duka, Kamaludin juga menjelaskan pergerakan jemaah haji Kalbar saat ini. Kloter BTH 14 gelombang pertama telah bergerak dari Madinah menuju Mekah, sedangkan kloter BTH 15 hingga 18 masih berada di Mekah dan secara bertahap mulai bergeser ke Madinah. Menurut Kamaludin, selama berada di Madinah, para jemaah dianjurkan melaksanakan sholat arba'in dan sholat berjamaah 40 waktu di Masjid Nabawi. Untuk informasi lebih lengkapnya, silakan kunjungi rri.co.id.
1: Rilas panggilan kepada tergugat nomor 43 garis miring PDT titik G garis miring 2026 PN PTK. Hari Rabu tanggal 3 Juni 2026, saya Urai Heri Yanizar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut tanggal 5 Februari 2026 telah memanggil Thomas Billy Febrian, alamat Komplek Villa Tanamas Blok G nomor 8, RT 4 RW 3, Kelurahan Tanjung Hulu, Kecamatan Pontianak Timur, sebagai turut tergugat 7. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89. Hari Kamis tanggal 11 Juni 2026, jam 9 pagi, dalam perkara perdata antara Andreas BSC DKK sebagai penggugat lawan Chen Bui DKK sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak. Sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan, jurusita Urai Heri Yanizar.

Rilas panggilan kepada tergugat nomor 43 garis miring PDT titik G garis miring 2026 PN PTK. Hari Rabu tanggal 3 Juni 2026, saya Ure Heri Yanizar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut, tanggal 5 Februari 2026, telah memanggil Tirsa Elvira, Jalan Sumatera, Komplek Puri Indah nomor F3, RT 4 RW 6, Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, sebagai turut tergugat. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89, hari Kamis tanggal 11 Juni 2026 jam 9 pagi. Dalam perkara perdata antara Andreas BSC DKK sebagai penggugat lawan Chen Boy DKK sebagai tergugat. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Urai Heri Yanizar.

0: stunting bukan hanya tentang tinggi badan yang kurang pada anak, tetapi berkaitan erat dengan kondisi nutrisi lain seperti wasting dan underweight. Dalam sesi ini, Dahliansyah SKM MGZ menjelaskan bagaimana kondisi-kondisi tersebut berperan besar dalam angka stunting dan mengapa penting untuk memahami perbedaannya serta melakukan pencegahan sedini mungkin.
1: Sering kita lupakan ya, sering kita lupakan artinya begini, penyumbang besar stunting itu sebenarnya di awal biasanya ya, biasanya kita sebut ada yang disebut dengan wasting dan underweight. Masuklah yang BBLR, berat badan lahir rendah, kemudian penyakit-penyakit tadi. Apa itu kita sebut dengan wasting biasanya? Wasting itu biasanya dimulai biasanya dari menurunnya berat badan dalam waktu dekat, rambutnya tipis, pipi matanya cekung biasanya ya, kemudian tubuh sangat kurus, kemudian kulitnya keriput, biasanya gitu ya. Ini biasanya ciri-ciri kalau anak-anak itu di posyandu, anak-anak wasting ini, biasanya belum dianggap berbahaya. Karena itu tadi dia masih bisa beraktivitas. Tapi kalau dia ikut timbang, ini badannya terus mungkin turun gitu ya. Kalau seandainya kadang dia tetap, oh bulan ini kok berat badan ibu tetap atau menurun gitu ya, 1 on, 2 on gitu ya. Atau kemungkinan ini nafsu makannya menurun. Nah, hasil penelitian menyebutkan bahwa anak yang wasting ini adalah salah satu penyumbang nanti akan bergeser menjadi stunting. Nah, karena tadi kita bilang berdasarkan definisinya itu adalah stunting itu memang kekurangan zat gizi kronis, artinya waktu yang lama. Nah, jadi makanya dari mulai dari tidak mau makan, kemudian berat badannya mulai menurun gitu ya. Kalau kita pernah lihat di KMS itu, dia tidak mengikuti pita pertumbuhan. Jadi terus ke bawah malah ke garis merah ya, bawah garis merah. Nah, kemudian ada lagi yang satunya nih yang disebut dengan underweight. Underweight itu lebih kepada berat badannya itu lebih rendah dibandingkan pada usia. Ini juga sama, kita bandingkan berat badan dengan umurnya itu tidak sesuai. Nah, dua hal ini biasanya antara kita sebut dengan wasting dengan underweight. Kalau wasting itu kita melihatnya membandingkan antara berat badan dibandingkan dengan tinggi badan. Kalau biasa disebut dengan kurus ya. Kalau di underweight itu kita membandingkan berat badan dengan umur. Artinya apakah sesuai tidak berat badan dengan umur. Dua ini biasanya paling besar penyumbang stunting.

0: Ih, masa sih ide kreatif orang dihargai dengan angka 0? Nggak masuk akal kan?
1: Biar aja lah, kita fokus aja sama usaha kita. Nih, aku lagi bikin tote bag handmade dari bahan daur ulang.
0: Ih, keren juga ya. Tapi memangnya bisa ya jadi penghasilan tetap?
1: Bisa lah, asal kita mau untuk terus mengasah keterampilan, memahami pasar, dan memanfaatkan teknologi digital, Ran.
0: Jadi nggak cuma bakat, tapi juga harus mau belajar ya?
1: Tuh, Ran. Ikut pelatihan biar produk kita semakin punya nilai jual. Gabung komunitas juga untuk memperluas relasi. Dan jangan takut mencoba.
0: Ya udah, makanya yuk kita jadi bagian ekonomi kreatif Indonesia. Berkarya, berinovasi, dan wujudkan peluang. Ekonomi kreatif dari ide jadi aksi.

0: Pendengar, selain ini kita akan bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk mengupdate informasi di Warta Berita. Tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ya, beliau menyampaikan senang dengan kehadiran para duta besar itu mewakili banyak negara. Beliau juga menyampaikan prinsip-prinsip dasar politik luar negeri kita.
2: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis point ya.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan sikap politik luar negeri Indonesia bebas aktif dan tidak berpihak. Bank Indonesia menaikkan suku bunga menjadi 5,5%. Partai Demokrat Liberal Jepang menyetujui RUU yang melarang penodaan bendera nasional. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 9 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap politik luar negeri Indonesia.

0: Surat kepercayaan tersebut menandai dimulainya secara resmi masa tugas para duta besar negara sahabat di Indonesia, sekaligus menjadi simbol penguatan hubungan diplomatik dengan berbagai negara mitra. Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Arif Hafaz Ugraseno menjelaskan, secara tradisional dubes menyerahkan surat lalu ada kegiatan ramatama. Dalam acara ramatama, Presiden Prabowo kembali menegaskan sikap politik Indonesia, yakni bebas aktif, tidak berpihak pada negara atau blok tertentu. Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya kerjasama, terutama di tengah situasi ketidakpastian akibat perang di Timur Tengah. Hal itu disampaikan Wamenlu dalam pertemuan pers di Istana Merdeka sore tadi.
1: Ya, beliau menyampaikan senang beliau dengan kehadiran para duta besar itu mewakili banyak negara, ya kan? Beliau juga menyampaikan prinsip-prinsip dasar politik luar negeri kita, bebas aktif, dan juga menyampaikan perlunya di masa sekarang ini negara-negara bekerjasama dan membuat berbagai macam kerjasama di berbagai bidang untuk menciptakan keadilan. Ya, jadi para dubes ini tradisi ya. Biasanya tidak menyampaikan substansi. Biasanya para dubes itu menyampaikan salam dari kepala negara mereka. Jadi satu persatu mereka menyampaikan salam dan juga mereka masing-masing ingin meningkatkan hubungan bilateral dengan Indonesia.
0: Adapun 9 duta besar tersebut berasal dari Republik Guatemala, Qatar, Kenya, Fiji, Kerajaan Maroko, Republik Albania, Panama, dan Korea Utara. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, duta besar mengapresiasi peran diplomasi damai Presiden Prabowo Subianto.
2: Dilanjutkan dengan ada ramatama dan para duta besar menyampaikan salam hormat dari pimpinan negara sahabat kepada Bapak Presiden Prabowo, sekaligus beberapa menyampaikan apresiasi terhadap upaya dan diplomasi dari Presiden Prabowo selama ini yang dinilai membawa kedamaian bagi seluruh negara dan terutama di dunia.
0: Pada hari Senin kemarin, Presiden Prabowo Subianto juga menerima 8 duta besar negara sahabat. Total ada 17 dubes yang telah menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bank Indonesia mengumumkan kenaikan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis point dari 5,25% menjadi 5,5% secara mendadak hari ini. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
4: Loh kok pelemahan rupiah melebihi yang kita proyeksikan dulu dan karenanya...
5: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio dalam keterangannya di Jakarta mengatakan setelah melakukan rapat Dewan Gubernur RDG mingguan hari ini, Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan kembali suku bunga BI rate sebesar 25 basis point sehingga suku bunga BI menjadi 5,5%. Begitu pula dengan suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik sebesar 25 BPS, masing-masing menjadi 4,5% dan 6,25%. Menurut Perry Warjio, BI mengambil keputusan menaikkan suku bunga lagi karena dari hasil evaluasi nilai tukar rupiah terus melemah lebih dari yang diperkirakan. Sebelumnya, pada RDG bulan Mei kemarin, Bank Indonesia sudah menaikkan suku bunga sebesar 50 basis point.
4: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis point ya, agar memang rupiah itu semakin stabil menguat dan tentu saja agar proyeksi inflasi ke depan tahun ini dan tahun ke depan tetap 2,5 plus minus 1%. Sekaligus kenaikan BI rate ini untuk menarik masuknya investasi portfolio asing.
5: Bank Indonesia, tambah Perry, juga memperkuat koordinasi kebijakan moneter dan kebijakan fiskal pemerintah untuk menstabilkan nilai tukar rupiah. Dari koordinasi itu, langkah yang diambil adalah meningkatkan imbal hasil untuk menarik masuk aliran modal asing ke investasi portofolio, khususnya di instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI dan surat berharga negara SBN, Selain itu, juga menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan guna

0: perkuat stabilitas nilai tukar. Pada kesempatan berbeda, analis pasar uang Ibrahim Asuaibi menilai keputusan Bank Indonesia menaikkan lagi suku bunga BI rate sebesar 25 basis poin merupakan langkah yang tepat.
1: Bagi saya, Bank Indonesia sangat tepat sekali dalam membuat satu kebijakan dengan menaikkan suku bunga. Kenaikan suku bunga ini bertujuan adalah untuk menstabilkan mata uang rupiah dan inflasi pun juga tetap terjaga. Karena kita melihat bahwa inflasi kemungkinan besar setiap bulan, ya bulan ini pun juga kemungkinan akan mengalami kenaikan karena dampak dari kenaikan harga-harga barang-barang impor.
0: Sementara itu, berdasarkan pantauan dari Bloomberg, rupiah menguat signifikan setelah pengumuman kenaikan suku bunga BI hari ini. Rupiah ditutup menguat 0,71% atau 129 poin ke level 18.058 per dolar Amerika. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah dan DPR telah mengesahkan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan memuat sejumlah perubahan penting, diantaranya pembukaan jalur rekrutmen bagi masyarakat dengan keahlian khusus. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
3: Hanya ada 20.
4: Pemerintah dan DPR telah mengesahkan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU Polri, dan memuat sejumlah perubahan penting. Beberapa di antaranya adalah pembukaan jalur rekrutmen bagi masyarakat dengan keahlian khusus, kemudian juga perubahan batas usia pensiun anggota Polri, hingga penguatan penggunaan teknologi informasi dalam penegakan hukum. Kepada wartawan di Komplek Parlemen Senayan, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif mengatakan perubahan RUU Polri relatif tidak memerlukan waktu lama karena hanya ada sekitar 20 substansi dan substansi baru yang menjadi materi pembahasan.
5: Sebab kalau kita ini kan menghadapi perkembangan zaman. Saya kasih satu contoh konkret. Tugas polisi di bidang penegakan hukum. Di mana ada kementerian yang punya penegakan hukum, anggota Polri dapat menduduki di kementerian tersebut. Nah, perkembangan kejahatan itu kalau di kemudian hari misalnya ada undang-undang yang memberi suatu kementerian untuk melakukan penyidikan, masa undang-undangnya harus dirubah? Jadi kita berpikir ke depan, bukan membuat undang-undang 1-2 hari. Mengapa sehingga lebih lanjut itu diatur dalam peraturan pemerintah?
4: Sementara di tempat yang sama, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menilai revisi undang-undang Polri diperlukan untuk menjawab perkembangan zaman, sekaligus harapan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Kapolri juga menyoroti penguatan penggunaan teknologi informasi dalam proses penegakan hukum yang menjadi salah satu substansi penting dalam revisi Undang-Undang Polri.
6: Namun juga tentunya diperkuat lagi di Undang-Undang tersebut dengan menggunakan teknologi informasi sehingga kemudian baik dari mulai proses awal pemeriksaan semuanya juga menggunakan teknologi informasi sehingga pengawasannya juga jauh lebih kuat.
4: Rapat paripurna DPR mengesahkan rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri menjadi undang-undang. Pengesahan disampaikan dalam rapat paripurna ke-21 DPR RI masa persidangan tahun 2025-2026 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjadi legislator yang memimpin rapat pengesahan RUU Polri. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Untuk melaksanakan tiga fungsi pokok tadi.
2: Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, menegaskan penyesuaian anggaran tahun 2026 tidak mengganggu pelayanan penyiaran publik yang menjadi tugas utama RRI. Berikut laporan Eliana Zahra.
7: Adapun serapan tersebut terdiri dari 280 miliar belanja pegawai.
8: Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, menyampaikan pagu anggaran RRI tahun 2026 sebesar 997,71 miliar rupiah mengalami penyesuaian sebagai bagian dari kebijakan efisiensi APBN. Setelah penyesuaian, pagu efektif yang dapat digunakan mencapai 946,93 miliar rupiah. Hingga 7 Juni 2026, realisasi anggaran RRI tercatat sebesar 378,2 miliar atau 40,16%. Hendrasmo menegaskan berbagai layanan siaran, produksi, konten, peliputan, dan program strategis tetap berjalan meski terdapat penyesuaian anggaran.
7: Adapun serapan tersebut terdiri dari 280 miliar belanja pegawai secara rutin, terbayarkan sesuai jadwal penggajian atau sebesar 40,63 dari total realisasi. Dan kedua, 98,2 miliar belanja operasional mencapai 30,68 dari total realisasi. Dan ketiga adalah untuk program penyiaran publik, realisasi sebesar 2,01 miliar atau mencapai 12,68% pada semester 1 ini.
8: Sementara itu, Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay mendorong LPPR RI menyajikan rincian penggunaan anggaran secara lebih detail. Menurutnya, penjelasan yang lebih terperinci akan membantu DPR memahami distribusi belanja pegawai maupun operasional.
9: Nah, pertanyaan kita sebetulnya, kalau ada anggaran biaya pegawai sebanyak 610 miliar, nah sebetulnya yang perlu diurai itu tuh kira-kira didistribusikan kemana uang sebanyak itu tuh, Pak? Kata Bapak tadi jumlah pegawai berapa? 6.000 ya? 5.090. Nah yang 5.090 itu mestinya kan akan tergambar di situ bahwa memang kalau belanja pegawai kan bulat habis tuh, Pak.
8: Dalam rapat tersebut, DPR juga mendorong pemetaan yang lebih rinci terhadap berbagai program pendukung seperti pengembangan sumber daya manusia, penelitian, dan pelatihan. Dengan penyajian data yang lebih komprehensif, Komisi 7 berharap pengawasan anggaran dapat berjalan lebih efektif sekaligus mendukung penguatan transformasi dan layanan publik RRI ke depan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen TNI Muhammad Nas meminta pada masyarakat untuk memberikan informasi secara utuh agar tidak menyesatkan sehingga membentuk opini buruk pada lembaga ataupun institusi termasuk TNI. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
10: Saya Yuliana, tapi lebih akrab dipanggil Meti, sebagai Kepala Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI.
11: Banyaknya penyampaian informasi yang tidak utuh, bahkan sengaja menyajikan informasi yang sebelumnya sudah dipotong untuk memframing guna membentuk opini negatif mendapat perhatian TNI. Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas saat diberikan kesempatan berbicara di depan pimpinan redaksi awak media hari ini dalam acara ngobrol santai Kapuspen bersama media di Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur mengatakan, memotong informasi sehingga membentuk opini negatif merugikan lembaga ataupun institusi termasuk TNI. Lebih lanjut, Muhammad Nas mengingatkan masyarakat sebelum melakukan framing untuk mengutamakan kepentingan negara, karena kepentingan negara merupakan di atas segala-galanya.
12: Selain ini juga izinkan saya mengimbau kepada semuanya, khususnya netizen, janganlah kita suka framing. Kita motong-motong berita. Mungkin Bapak Ibu sekalian pernah mendengar salah satu ustadz kondang kita di framing jadi rame. Umat bertanya, Pak Ustadz, main catur haram nggak? Haram. Titik. Di videonya, di framingnya. Kenyataannya apa? Udah bilang haram kalau kamu main salat azan maghrib. Tapi saat azan maghrib dipotong, betul Pak ya? Pernah ada ya? Jadi orang bilang, oh, kok Bapak itu bilang catur haram sih? Padahal yang dibilang haram kalau main saat azan maghrib. Orang azan dia masih main catur. Itu yang haram. Kata beliau seperti itu. Udah sempat heboh, sempat rame, diklarifikasi. Oh ternyata faktanya seperti itu gitu kan. Jadi tolonglah ya. Gak perlulah kita framing-framing yang tujuannya gak jelas itu. Kemudian ingat bahwa kita warga negara yang baik. Ada undang-undang menyebutkan mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan
11: kita maju. Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas mengharapkan pertemuan pimpinan redaksi dengan Kapuspen TNI dapat berlanjut ke depan. karena media merupakan jendela dan informasi yang selalu dibutuhkan masyarakat. Hal ini juga untuk menghindari berita ataupun informasi hoax. Dari Jakarta, Bobby Osa Pulite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali informasi Haji 2026 dari Tanah Suci, di mana pelaksanaan pembayaran DAM bagi jemaah haji Indonesia mendapat apresiasi di Arab Saudi karena memudahkan pemenuhan kewajiban ibadah sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi umat. Syariful Alam laporkan selengkapnya. Alam.
14: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Direktur Jenderal Pelayanan Haji Kementerian Haji dan Umroh, Ian Heriawan, mengatakan lebih dari 135 ribu jemaah haji Indonesia telah membayar DAM melalui program Adahi. Menurutnya, pelaksanaan pembayaran DAM tersebut mendapat dukungan dari Wakaf Musab yang aktif memberikan pendampingan dan bimbingan terhadap jemaah haji. Dan pendengar, ia berharap bahwasanya yang telah ditunaikan oleh para jemaah haji diterima Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bagian yang dari kesempurnaan ibadah haji mereka. Ia juga menegaskan Kementerian Haji dan Umroh berkomitmen memperkuat koordinasi dengan Adahi pada musim haji mendatang. Berikut keterangan daripada Ian Heriawan.
15: Dukungan Adahi sebanyak lebih 135.367 jemaah sudah menunaikan membayar DAM melalui Adahi, dan salah satu yayasan atau naungan di bawah Adahi yaitu Yayasan Wakaf Musab yang alhamdulillah bekerja sama dengan Adahi, dan pada saat proses Arbuzna, sebelum Arbuzna dari Yayasan Wakaf juga berada di hotel-hotel yang ada di hotel di Mekah.
14: Dan sementara itu, Musib Umum Wakaf Musab, Syekh Iskandar Muhammad Al-Ismail, menyerahkan piagam penghargaan kepada PPH Arab Saudi sebagai bentuk apresiasi atas kerjasama yang terjalin dalam membantu jemaah haji Indonesia melakukan pembayaran DAM melalui Adahi. Syekh Iskandar juga menyampaikan terima kasih kepada Kerajaan Arab Saudi yang telah menyediakan berbagai layanan bagi jemaah haji dan umat Islam yang datang ke Tanah Suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, jemaah haji Provinsi Riau yang tergabung dalam kloter BTH 07 tiba di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada dini hari tadi, di mana Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Riau, Devi Zon, mengatakan proses pemulangan jemaah haji kloter BTH 07 berlangsung dengan aman, lancar, dan sesuai jadwal. Dan informasi haji ini kami juga hadirkan di mana proses pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin terus berlangsung. Sementara 7 jemaah asal Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah dilaporkan wafat selama menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Diki Munadi dari RRI Banjarmasin. Diki.
16: Dari Debarkasi Banjarmasin, untuk informasi haji, proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Banjarmasin saat ini tetap berjalan sesuai jadwal, di mana sudah ada 4 kloter yang tiba di Debarkasi Banjarmasin. Dan kloter selanjutnya dijadwalkan adalah kloter 5 asal Palangkaraya dan juga Kobar. Kloter ini dijadwalkan tiba besok pagi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Bandara Internasional Samsudinor Banjarmasin di Banjarbaru. Dalam proses pemulangan ini, sudah sebanyak 7 jemaah haji yang tergabung dalam Debarkasi Banjarmasin dilaporkan meninggal dunia atau wafat selama menjalankan ibadah haji di Arab Saudi. Berdasarkan data panitia yang saya ambil dari penyelenggara PPIH Debarkasi Banjarmasin, 2 jemaah yang wafat berasal dari Kalimantan Tengah, masing-masing dari Kabupaten Seruyan dan Kabupaten Kota Waringin Barat. Sementara 5 jemaah lainnya berasal dari Kalimantan Selatan, yakni Kabupaten Hulu Sungai Utara, Tapin, Tanah Laut, serta 2 orang dari Kabupaten Tabalong. Terkait hal ini, Humas Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Selatan Hidayat menyampaikan saat ini kondisi jemaah Kalimantan Selatan dan Kalteng yang berada di Tanah Suci untuk menunggu proses pemulangan secara umum mereka sehat, namun sebagian ada yang terkena penyakit seperti flu dan juga batuk, dan hal ini pun menjadi atensi khusus dan sangat serius dari Debarkasi Banjarmasin. Mereka yang datang akan langsung diberikan pelayanan kesehatan maksimal. Berikut dengan wawancara saya.
17: Jadi ketika kedatangan ini dikatakan ada beberapa SOP yang mereka jalankan, diantaranya adalah memasang alat ukur penapis yang ada di aula Mekah untuk memantau suhu panas jamaah yang ketika kedatangan. Kemudian mereka yang mengeluhkan sakit mungkin nanti langsung apakah dia ditindak di sini ataukah langsung dirujuk ke rumah sakit. Untuk layanan kesehatan sendiri untuk para jamaah biasanya selama 14 hari mereka wajib dipantau, wajib lapor di puskesmas di tempat mereka. Ada kartu khusus yang mereka harus bawa nantinya untuk disampaikan ketika mereka sudah sampai di daerah dan mereka juga menjadi.
16: Ya baik, pendengar Pro 3, untuk Debarkasi Banjarmasin proses pemulangan akan berlangsung hingga 1 Juli 2026. Yang terakhir adalah kloter 19 yang dijadwalkan mendarat di Bandara Internasional Sampurna pada 1 Juli. Dan saat ini tersisa masih banyak kloter dan jemaah untuk Debarkasi Banjarmasin dinyatakan sehat dan walafiat siap untuk mengikuti proses pemulangan. Demikian dari Debarkasi Banjarmasin, Diki Munadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Kita beralih ke informasi luar negeri, di mana Partai Demokrat Liberal Jepang menyetujui RUU yang melarang penodaan bendera nasional dengan ancaman pidana hingga 2 tahun penjara, meski menuai kritik karena dinilai berpotensi membatasi kebebasan berekspresi. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pendengar, Timnas Indonesia malam ini akan menjamu Mozambik pada laga FIFA Matchday edisi Juni 2026. Seperti apa kondisi jelang pertandingan? Kita terhubung dengan reporter Niar Abdul Itiloli langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Niar. Ya, Niar, silakan laporan Anda.
18: Berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, di mana sesaat lagi tepatnya pukul 20 waktu Indonesia Barat akan digelar pertandingan kedua dari laga FIFA Match Day yang akan mempertemukan laga FIFA Match Day edisi Juni 2026 yang akan mempertemukan Indonesia menjamu atau kontra Mozambik. Ini adalah laga kedua dari FIFA Match Day kali ini, di mana pada laga kali ini Indonesia datang ataupun akan memulai pertandingan dengan modal yang cukup baik karena mengalami ataupun mendapatkan kemenangan di laga pertama yaitu atas Oman pada Jumat lalu. Dan bisa kami sampaikan saat ini dari lapangan kami bisa melihat dari tribun media di sisi barat. Bisa kami sampaikan saat ini kedua tim tengah melakukan warming up ataupun pemanasan resmi dari bagi kedua tim, di mana tim Indonesia memasuki lapangan untuk melakukan pemanasan dengan jersey berwarna putih merah putih, sementara dari tim Mozambik ini memasuki lapangan dengan jersey latihan hijau putih putih. Dan ada saat ini tengah dibacakan daftar usulan pemain ataupun DSP, dan pada malam hari ini terdapat sejumlah perubahan yang dilakukan oleh John Hartman selaku pelatih timnas Indonesia, di mana kiper utama pada malam hari ini berganti dari yang sebelumnya Emil Audero, pada malam hari ini akan digantikan oleh Martin Paz. Kemudian juga beberapa pemain muda ini tampil sebagai starter ataupun starting eleven pada malam hari ini, antaranya ada Donitri Pamungkas, kemudian juga ada Elkan Bagot, Kevin Dix, dan kemudian ada Rizky Ridho yang masih menjadi kapten pada malam hari ini.
19: Kemudian juga ada Kevin Verdong yang akhirnya starter juga pada malam hari ini. Kemudian ada Ivor Jenner, Joy Pelopesi, Marcelino Ferdinand akhirnya diturunkan pada malam hari ini oleh Romani beserta Ragnar Oratmangun yang akan menjadi pemain awal ataupun starting eleven pada malam hari ini. Tentu kita menanti sebagaimana yang sempat diprediksi oleh sejumlah pihak bahwa Chris Hartman nampaknya akan melakukan perombakan untuk melihat lagi komposisi-komposisi pemain yang ia miliki saat ini, karena memang diketahui beberapa kali dalam beberapa kesempatan Hartman menyampaikan bahwa ia akan memanfaatkan pertandingan ini ataupun momentum FIFA Match Day ini sebagai ajang untuk menyusun kekuatan, karena Indonesia target terdekatnya yaitu di awal 2027 yaitu mengikuti Piala Asia atau AFC Asian Cup 2027, kemudian juga dan yang paling terdekat ini di bulan depan adalah kejuaraan regional ataupun Piala AFF 2026 untuk tim senior yang akan dimulai pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus. Sehingga tentu komposisi pemain yang akan dilihat dari dua pertandingan ini akan menjadi gambaran siapa-siapa saja pemain yang akan dipilih. Dan masih ada beberapa kesempatan untuk FIFA Match Day sebelum nanti Piala Asia di tahun mendatang. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Rabu Lisi Loli Pratik RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi, di mana tadi kita telah bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta, pendengar ya, untuk mengupdate informasi di Warta Berita. Selanjutnya kita memasuki program Mimbar Agama Buddha, di mana dengan temanya adalah Sejumput Berkah dalam Kehidupan, akan disampaikan oleh Sujono SAG. Dan juga ini menjadi penanda saya harus pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah bersama saya dari pukul 15 tadi mendengar ya, sampai hampir pukul 20-nya. Dan untuk Anda jangan kemana-mana, setelah ini masih akan ada rekan saya Cherry menemani ruang dengar Anda. Nanti akan diawali dengan, waduh, ini nanti kita akan ikuti bersama siaran langsung ya, FIFA Match 2026 antara Indonesia dan Mozambik. Nanti akan ditemani oleh Cherry juga pastinya pendengar ya. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Saya pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Selamat malam, Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Berbahagia sekali pada malam hari ini kita dapat kembali bersama-sama mendengarkan uraian-uraian Dharma di radio kesayangan kita, RRI Pontianak. Harapan kita semoga para pendengar setia RRI dimanapun berada tetap dalam keadaan sehat tanpa kekurangan satu apapun. Sebuah tema yang disampaikan pada malam hari ini yaitu sejumput berkah dalam kehidupan. Sebelum saya menguraikan lebih lanjut dari tema kita, saya ingin mengutip syair dari Manggala Sutta. Asewana cak balanang, panditanan cak sewana, puja cak pujanianang, etang manggalang mutamang ti. Artinya, tak bergaul dengan orang-orang dungu, bergaul dengan para bijaksanawan, dan menghormat yang patut dihormat, itulah berkah utama. Para pendengar setia RRI dimanapun berada, Manggala Sutta merupakan salah satu sutta yang terdapat dalam Sutta Nipata di dalam Kudakapata. Dalam Sutta Nipata disebut sebagai Mahamanggala Sutta, sedangkan dalam Kudakapata disebut Manggala Sutta. Keduanya merupakan sutta yang sama. Manggala Sutta cukup populer di negara-negara Buddhis. Biasanya dibaca ketika puja bakti maupun dalam upacara untuk memperoleh berkah. Dalam Manggala Sutta terdapat 38 jenis berkah yang diuraikan dalam bentuk syair dan disusun secara komprehensif. Poin-poin berkah tersebut dapat pula dijadikan sebagai panduan hidup yang sesuai dengan etika Buddhis. Para pendengar setia RRI dimanapun berada, kata Manggala berarti berkah, tanda keberuntungan atau pertanda baik. Di India kuno pada waktu itu, para dewa dan manusia memperbincangkan tentang berkah utama yang dapat memberikan kebahagiaan bagi mereka. Selama 12 tahun mereka berdebat dan berdiskusi. Beberapa di antara mereka berpendapat bahwa berkah adalah hal yang menyenangkan bagi indria mata, telinga, hidung, lidah, dan tubuh jasmani. Meski demikian, selama kurun waktu tersebut, mereka tak kunjung mendapatkan jawaban yang memuaskan. Lalu, para dewa di alam Tawa Timsa
mendatangi Dewa Saka, raja para dewa, untuk mencari titik terang. Dewa Saka menyarankan mereka untuk bertanya kepada Sang Buddha. Menurut dinasihat dari Dewa Saka tersebut, lantas sesosok dewa datang menemui Sang Buddha pada malam hari di Jetavana. Dewa tersebut kemudian bertanya pada Sang Buddha melalui sair berikut. Banyak dewa dan manusia yang mengharapkan kebahagiaan, mempersoalkan tentang berkah. Mohon uraikan apa berkah utama itu. Kemudian Sang Buddha menjawab pertanyaan dewa tersebut. Jawaban yang diberikan oleh Sang Buddha pada waktu itu kemudian dikenal sebagai Manggala Sutta, khotbah tentang 38 berkah utama. Selanjutnya akan diuraikan 3 berkah awal yang terdapat dalam Manggala Sutta, yaitu di antara 38 berkah diawali dengan tidak bergaul dengan orang-orang dungu. Perlu dipahami di sini yang dimaksud dungu bukan berarti mereka yang tidak cerdas, bodoh secara akademik atau tidak berpendidikan. Kemudian ada istilah bala. Di sini lebih mengacu kepada orang yang tidak bijaksana. Kebalikan dari pandita yang artinya orang bijaksana. Mereka yang tidak bijaksana biasanya memiliki batin yang tidak seimbang, yang tidak berkembang, memiliki perangai yang kasar, pembuat masalah, dan cenderung memberikan pengaruh yang tidak baik. Mereka tidak bisa membedakan mana perbuatan baik dan mana perbuatan buruk. Mereka juga tidak peduli pada ajaran kebenaran, serta tidak mengindahkan risiko atau konsekuensi dari suatu perbuatan yang dilakukan. Para pendengar setia RRI dimanapun berada, bergaul dengan orang yang tidak bijak bisa jadi merugikan dan dapat mengantarkan pada penderitaan. Menyeret orang baik kepada masalah dan bahaya. Salah satu contohnya adalah ketika Bhikkhu Devadatta menyeret Pangeran Ajatasattu ke alam neraka dengan mengasutnya untuk membunuh ayah kandungnya sendiri. Itulah salah satu contoh yang perlu kita sadari. Jangan sampai kita mengikuti anjuran-anjuran yang tidak baik yang menyebabkan kita menderita. Kemudian bergaul dengan para bijaksanawan. Kata pandita secara singkat dapat diartikan sebagai orang bijaksana. Orang bijaksana adalah mereka yang terpelajar, terlatih, berpengalaman, serta mampu memberikan nasihat yang dapat dipraktikkan dan berguna. Ketika bergaul dengan orang yang bijak, kan ada banyak manfaat yang diperoleh. Antara lain, dapat mendengarkan nasihat yang baik, memperoleh keyakinan, memiliki pikiran yang mulia dan berkembang, dapat berpikir dengan jernih, memiliki pengendalian diri, mengetahui perbuatan yang baik,
memperoleh kebijaksanaan dan menapaki jalan menuju pembebasan. Para pendengar setia RRI dimanapun berada, ide utama yang terkandung dalam syair Asewana Cak Balanang Panditanan Cak Sewana adalah seseorang jangan sampai mengikuti orang-orang yang tidak bijaksana, dan sangat dianjurkan untuk mengikuti nasihat mereka yang bijaksana, mendapatkan pengaruh baik maupun pengaruh buruk bergantung dengan siapa ia bergaul dan berasosiasi. Kemudian menghormat yang patut dihormat. Kata puja dan pujaniana berarti menghormat dan mereka yang layak mendapatkan penghormatan. Contohnya adalah Sang Buddha. Mereka yang mencapai tingkat kesucian, para bhikkhu, orang tua, guru, dan mereka yang berjasa besar dalam hidup seseorang. Beberapa orang cenderung sombong dan angkuh, sehingga tidak suka menghormat ataupun menunjukkan rasa hormat. Ia menganggap dirinya yang paling benar dan tidak bisa melihat kebenaran pada orang lain. Ia tidak dapat melihat bahwa orang lain bisa saja memiliki pengetahuan yang lebih luas, lebih terampil, dan bahkan lebih bijaksana dari dirinya. Orang-orang yang memiliki kerendahan hati tidaklah bersikap demikian. Mereka senang dan bisa bergaul dengan siapa saja. Mereka juga memiliki kemampuan untuk belajar dari orang lain karena mereka memiliki kerendahan hati. Kerendahan hati diperlukan baik dalam mencapai kesuksesan dalam kehidupan duniawi maupun dalam kehidupan spiritual. Praktik menghormati mereka yang layak dihormati adalah dasar bagi berkembangnya kerendahan hati. Jadi, sejumput berkah dalam kehidupan ketika seseorang berusaha mengikuti petunjuk dan nasihat yang diberikan para bijaksana dan tidak mencontoh cara hidup mereka yang tidak bijaksana. Angkan kerendahan hati, maka dengan cara demikian seseorang telah menanam benih-benih kebajikan seperti yang telah diajarkan oleh Guru Agung Buddha. Berkah bukanlah melulu tentang apa yang didapat atau yang diperoleh. Bukan pula kesenangan melalui lima indria, tetapi lebih kepada perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan seseorang. Tak bergaul dengan orang-orang dungu, bergaul dengan para bijaksanawan, dan menghormat yang patut dihormati adalah sejumput berkah bagi mereka yang mau belajar dan melaksanakan ajaran Sang Buddha. Ketika seseorang rajin dan senang menanam benih-benih kebajikan, maka hidupnya akan penuh berkah dan berbahagia. Para pendengar setia RRI dimanapun berada, menarik dari apa yang tema yang disampaikan pada malam hari ini, yaitu sejumput berkah
dalam kehidupan? Bagaimana dalam kehidupan ini yang kita jalani, kita selalu untuk melakukan hal-hal yang terbaik, sehingga di dalam kehidupan kita yang akan datang, kita akan memperoleh kebahagiaan. Apa yang kita tanam, itulah yang kita petik. Jadi, marilah kita banyak menanam hal-hal yang positif, hal-hal yang baik dalam kehidupan ini, sehingga kehidupan kita di masa depan akan memperoleh kebahagiaan. Ini adalah hukum alam. Percaya atau tidak percaya akan berbuah dari apa yang dilakukan. Jadi, sebagai umat Buddha, kita berusaha untuk menanamkan keyakinan ini. Apa yang disebut berkah itu adalah dari apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Maka jangan kita menyia-nyiakan hidup kita yang terlahir sebagai manusia untuk banyak berbuat baik. Karena kebajikan yang dilakukan ini untuk diri kita. Apa yang kita lakukan adalah kebahagiaan untuk diri kita. Dan tentu sesuai dengan hukum karma. Siapa yang menanam kebajikan, dia akan memperoleh kebahagiaan. Maka dari itu, ketika kita ingin mendapatkan kebahagiaan, jangan lupa untuk menanam hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Jangan pernah untuk menyakiti orang lain, jangan pernah untuk merugikan orang lain. Karena kalau kita melakukan hal-hal yang tidak baik kepada orang lain, suatu saat kita akan menerima dari apa yang kita lakukan. Ini adalah hukum abadi, dan berusaha untuk selalu memperbaiki diri. Tidak seorang pun yang sempurna dalam hidup ini, tetapi ketika menyadari hal-hal yang dilakukan, kemudian berusaha untuk memperbaiki diri, maka itulah suatu hal yang terbaik untuk dilakukan. RRI dimanapun berada, jadi dalam proses kehidupan ini, kita harus berusaha menjalani kemoralan, menjalani kehidupan-kehidupan yang benar, sehingga dengan apa yang kita lakukan ini akan mendapatkan berkah di kehidupan sekarang maupun di kehidupan yang akan datang. Ini yang dapat disampaikan, semoga bisa memberikan manfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.

0: Pontianak malam ini 104,2 FM Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun saja Anda berada. Tadi telah kami hadirkan mimbar agama Buddha, dan kali ini bersama saya Sherry Lubis yang akan temani Anda sampai nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di mana setelah ini pendengar kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda siaran langsung sepak bola Timnas Indonesia pada FIFA Match Day dengan Indonesia versus Mozambik yang juga akan dirilai di Pro 1 seluruh Indonesia bersama reporter Indra Virgiantara dan Tomo Hakim dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta. Lalu nanti pada pukul 21.45 sampai pukul 23 akan ada ruang rindu, masih pendengar ya. Nanti Anda bisa bergabung untuk request lagu lawas favorit Anda. Setelah itu ada ragam musik dan informasi, dan nanti akan ditutup pada sebelum pukul 24 waktu Indonesia Barat. Setelah ini pendengar, kita akan langsung bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk menyimak siaran langsung Indonesia versus Mozambik dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.
2: Negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan program 1 RRI seluruh Indonesia.
3: Jakarta malam hari ini, pendengar RRI Pro 3 dan juga Pro 1 dimanapun Anda berada, selamat datang di pertarungan malam hari ini antara Indonesia dan Mozambik. Setelah pertandingan kemarin di hari Jumat, Indonesia menang 3-0 melawan Mozambik, kalah Indra dari Oman di pertandingan sebelumnya di hari Minggu kemarin, cukup telak 1-4 Mozambik kalah dari Oman. Apakah malam hari ini kita juga bisa memetik kemenangan atas Mozambik lebih dari lawan Oman?
4: Iya, jadi kita melihat hitungannya pasti Indonesia mempunyai kemenangan yang cukup besar untuk Mozambik pada malam hari ini. Jika melihat hasil dari Oman dan Mozambik yang berlangsung di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi ya, beberapa hari yang lalu.
3: Ya.
4: Ini menyenangkan juga begini, namun kekuatan timnas Indonesia berubah, dan sebenarnya ini semakin kuat jika melihat ada Calvin Verdonk, Marcelinho Ferdinand, dan juga bagaimana ada Ivarian Nero dan juga Marcelinho Ferdinand, Doni Tri Pamungkas yang starter juga. Ini akan menunjukkan bagaimana lini serang Indonesia dari sektor semakin begitu menyerang yang dilakukan John Hartman pada malam hari ini.
3: Ya, saat ini kedua kapten kesebelasan yakni Rizky Ridho dan juga kapten dari Mozambik, Duff ya, Edmilson Duff, ini sedang berada di tengah lapangan untuk melakukan pengundian kira-kira mendapatkan kick off untuk di babak pertama kali ini.
4: Ivarian Nero dan juga Marcelinho Ferdinand, Doni Tri Pamungkas yang starter juga. Ini akan menunjukkan bagaimana lini serang Indonesia dari sektor semakin begitu menyerang.
3: Dari Malaysia untuk wasit hakim yang kedua untuk malam hari ini.
4: Iya, betul sekali Bung Tomo. Gimana kita juga melihat sebenarnya Mozambik juga dihadapi rekor buruk dalam 3 pertandingan terakhir karena harus kalah dari juga Nigeria dan juga Kamerun. Ini menandakan bahwa kekuatan atau lini pertahanan Mozambik ini juga nampaknya menjadi pertahanan yang cukup buruk dengan rata-rata 3,3 gol per pertandingan. Jadi kemungkinan besar Indonesia harusnya bisa mencetak lebih dari 2 gol pada malam hari ini.
3: Ya, Anda dengar sendiri bagaimana atmosfer Karno Senayan saat ini agak sedikit berbeda ya Indra ya, dengan ketika melawan Oman Indra ya. Saat ini memang tampak lebih ramai
5: terutama di tribun selatan kita melihat bagaimana di Pertandingan Oman sedikit lebih sepi dibandingkan pada hari ini, namun tribun selatan cukup ramai dan La Grande yang berada di tribun utara itu juga sangat ramai. Tanduk La Grande Indonesia yang selalu setia mendukung dengan chance-chance-nya, dengan koreo-koreonya, tetap setia untuk mendukung timnas Garuda.
6: Ya, tampak saat ini supporter yang tergabung dalam kelompok La Grande sedang berdansa, Indra, menggerakkan tangan ke kanan ke kiri sambil mengibarkan bendera untuk memberikan semangat kita yang malam hari ini akan bertanding. Kick-off akan dilakukan oleh Mozambik malam hari ini, sudah dilakukan, bola sudah bergulir di tengah lapangan, pertandingan sudah dimulai. Mozambik masih menguasai bola, kali ini melebar ke sisi kiri, masih perlahan. Mozambik mencoba membangun serangan, kali ini pemain nomor 8 dari mereka ke belakang saja, ke kanan kali ini, masih mencoba mancing para pemain-pemain Indonesia keluar dari sarangnya. Bola masih berada di sisi kanan pertahanan Mozambik. Pelan tapi pasti mereka mencoba membangun serangan. Terjatuh satu pemain Mozambik, yakni Ezequiel Idalina, berbenturan dengan Doni Tripamungkas. Tendangan bebas untuk Mozambik sudah dilakukan ke tengah kali ini. Mozambik masih menguasai bola di permainan kiri, melebar ke sisi kiri. Pemain nomor punggung 13 tadi memberikan lagi kepada pemain nomor punggung 8, Edmidson. Edmidson kepada sang penjaga gawang, yakni Ivan Carminio. Kembali lagi kepada Edmilson, masih berada di belakang pertahanan mereka sendiri, mencoba untuk melakukan penetrasi namun masih belum berhasil. Mozambik dicuri oleh pemain Indonesia kali ini. Marcelino melebar, kali Marcelino ada, terjatuh satu pemain Indonesia, Doni Tripamungkas tadi terjatuh saat mencoba melakukan penetrasi. Sepertinya agak sedikit mengalami benturan dengan salah satu pemain Mozambik, yakni Amancio Haupita Kanhembe, atau panggilan akrabnya ini cukup unik, Indra, Neymar akrabnya. Betul ya, pemain nomor punggung 10 dari Mozambik,
4: Amancio Haupita Kanhembe.
6: Ya, bola sudah kembali dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia, mencoba melakukan serangan kali ini. Rizky Ridho, sang kapten kesebelasan, belakang dia ke Elkan Bagot. Elkan mencoba mencari teman, penetrasi langsung kepada Doni Tripamungkas tadi, namun berhasil. Kali ini mencoba membangun serangan pemain-pemain Mozambik dari sisi kanan, maksud kami dari sisi kiri pertahanan Indonesia ke tengah. Kali ini ada satu pemain Mozambik, yang di Kevin Suli, berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia. Indonesia kali ini menguasai bola. Indonesia masih menguasai bola melewati garis tengah pertandingan kali ini. Ada Marcelino Ferdinand di situ, mencoba melakukan serangan kali ini. Sayang saudara-saudara,
5: upaya yang bagus tadi dari bagaimana pemain kerjasama dengan Ole Romeni yang berada di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik, namun bagaimana juga rapatnya pertahanan dari Mozambik yang langsung menutup pergerakan dari pemain-pemain Indonesia, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik. Kita nantikan 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Indonesia nampak juga berada di daerah kotak penalti. Ya, Kevin Dix nampaknya yang akan melakukan tendangan penjuru ya.
6: Ya, Kevin Dix.
5: Ya, membilang ancang-ancang. Kevin Dix sudah lakukan ke kanan. Bulan, lalu sudah ke babak kedua.

0: Nah, Infrenda Concesiao nampaknya juga ada sudah dilakukan. Oh, kita lihat siapakah yang akan diberikan. Masih ragu-ragu nampaknya. Beralih ke sektor sebelah tengah. Ed Nilsson nampaknya. Ya, Mozambik melewati garis tengah. Dibayangi juga Marcelino Ferdinand. Nomor punggung 17 di sana. Dayo Domingos. Lagi pada Ed Nilsson. Pemain yang memiliki rambut berkuncir ini. Nomor punggung 8. Ed Nilsson masih mencari celah, mundur ke belakang pada jaga gawang Ivan Carminio. Dengan tenang ke Ivan Carminio, angkat langsung jauh ke depan garis tengah, disundul saja oleh Rizky Rido, mencoba dikejar tadi oleh Donitri, namun jatuh di kaki pemain Mozambik. Masih Mozambik mencoba juga melakukan tekanan kepada pertahanan Indonesia di sektor sebelah kiri. Nampaknya juga cukup agresif bagaimana Mozambik di awal-awal babak yang pertama ini serangan-serangan. Ada nomor punggung 13 di sana, Falter. Sodorkan lagi ke tengah lapangan pertandingan, mencoba kejar oleh Romeni yang mencoba mendekat, dan juga ada Ratnat Oratmangun juga. Indonesia melakukan tekanan, masih terjatuh tadi pemain Mozambik, membuka pelanggaran. Alirkan lagi ke nomor punggung 10, Amin Cio. Lebar ke sektor sebelah kiri. Oh, terlepas saudara-saudara. Ada Donitri Pamungkas melakukan serangan balik. Donitri Pamungkas terjatuh. Pelanggaran nampaknya.
1: Ya, ditarik tadi ya oleh Amin Sio ya. Karena nggak terima kayaknya dia kehilangan bola.
0: Dia nggak mau
1: bola,
0: ditinggalin
1: ya, kan?
0: Begitu aja.
1: Aduh, makanya langsung ditarik. Ya.
0: Jangan tinggalin aja aku.
1: Padahal masih butuh-butuhnya dengan bola ya.
0: Iya, lagi sayang-sayangnya mau bolanya.
1: Oke, pendengar, dan saat ini Indonesia mencoba membangun serangan kali ini dari sektor sebelah kiri yang dituju adalah Kevin Dix. Namun sayang sekali Borel lebih deras meninggalkan lapangan pertandingan hingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain Mozambik di sektor kanan pertahanan mereka. Menit masuki menit ke-6, skor sementara masih 0-0. Indonesia tadi sempat mendapatkan peluang, namun sayang sekali bola harus membentur gawang dari Mozambik, sehingga gagalah peluang Indonesia di sekitar menit ketiga tadi. Lemparan ke dalam sudah dilakukan kali ini. Pemain Indonesia dapat menghalau bola, mencoba untuk melakukan serangan, namun kembali bola keluar lapangan setelah menyentuh salah satu. Masih di sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia kali ini. Sudah dilakukan kali ini, melebar saja langsung. Yang dituju adalah sang kapten Rizky Rido. Kali ini sudah melewati garis tengah Rizky Rido. Membawa bola, masih mencari rekannya siapa yang akan dituju oleh Rizky Rido. Membaca pertandingan dia sepertinya. Kembali lagi kepada Donitri Pamungkas kali ini. Lebar dia ke kanan Kevin Dix. Umpan langsung terbosan, yang dituju adalah Ragnar Oratmangun di situ. Ada Ragnar Oratmangun, melebar dia ke sebelah kiri. Ada oleh di tengah, sayang sekali. Tidak mampu oleh. Dihalang-halangi oleh pemain Mozambik sehingga gagal kali ini peluang Indonesia. Mozambik mencoba membangun serangan kali ini. Pemain nomor punggung 10 yaitu Amancio mencoba melakukan serangan. Masuk dalam kotak penalti, dengan lantang, dengan tegas, dengan lugas. Bagaimana pertahanan Rizky Indonesia Rido, ya? Rizky Rido ini dengan tegasnya langsung membuang bola. Gagal peluang dari Mozambik meskipun sudah sempat masuk ke dalam sekitar kotak penalti. Tendangan penjuru untuk Mozambik di sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia. Penampilan Martin Paz ini sedang diuji di bawah mistar gawang menggunakan seragam berwarna hijau-hijau kebesaran dari timnas, kiper timnas Indonesia. Hampir seluruh pemain Indonesia kotak penalti, dan Mozambik juga hanya menyisakan sang kiper di belakang. Ya, sudah akan coba dilakukan kali ini, sudah dilakukan ke tengah saja bola langsung. Martin Paz terbang menghalau bola, dapat dihalau oleh Martin Paz. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Ada kali ini Donitri Pamungkas tengah melebar kan ya. Mulai masih Donitri Pamungkas berada di sektor tengah. Melebar, yang dituju adalah Ragnar Oratmangun, berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Mozambik kali ini. Mozambik menguasai bola kembali ke belakang kali ini. Sang penjaga gawang Ivan Carminio menggunakan seragam berwarna hitam menguasai bola, memberikan aba-aba kepada para pemainnya untuk menyebar, coba untuk mencari peluang dan ruang-ruang kosong. Sudah diberikan kali ini, masih berada di sektor pertahanan sendiri Mozambik, bermain-main dengan bola. Sang penjaga gawang kali ini sudah memberikan bolanya, mencoba untuk melakukan, berhasil dicuri kali ini. Marcelino Ferdinand membawa bola. Marcelino dalam tengah, Ratna

0: bangun kali ini. Ah, sayang sekali terputus, terhalau oleh pemain-pemain Mozambik di kali ini.
1: Indonesia kali ini. Umpan langsung. Coba langsung tembakan dilakukan oleh pemain Indonesia, yaitu Kevin Dix tadi
2: di kanan. Betul sekali, kita lihat bagaimana cepatnya Kevin Dix tiba-tiba maju di depan dan melakukan tendangan ke sektor sebelah kanan gawang dari Mozambik. Ini menandakan bagaimana begitu juga Indonesia sudah begitu cepatnya serangan-serangan yang dilakukan oleh Marcelino Ferdinand, oleh Romeni dan juga Ratna Orangmangung yang mengisi barisan serangan Indonesia.
0: Temponya masih cukup tinggi Indra ya?
2: Ya, cukup tinggi dari kedua kesebelasan bagaimana saling menyerangnya dan begitu cepat di sektor sebelah kiri dan sebelah kanan ini serang masing-masing begitu.
0: Ya, ada sekitar 5 atau 6 pemain Mozambik juga yang saat ini turun di pertandingan bermain di luar negeri. Di antaranya salah satu adalah Edmondson Indra yang juga mempunyai potongan rambut cukup unik. Dia bermain di Al-Quwa Al-Jaywa Irak ya, sebagai seorang back. Ini juga cukup bisa menjadi salah satu catatan juga. Ya, Indonesia kali ini masih mencoba untuk membangun serangan di sektor pertahanan. Rizky Ridho langsung yang dituju adalah oleh ada di depan, namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Mozambik. Mozambik kali ini menguasai bola, dibayang-bayangi oleh Ragnar, namun berhasil lepas dari kawalan Ragnar ke belakang dia, sang penjaga gawang Ivan Carminio. Masih mencari rekannya, siapa kira-kira yang akan dioper oleh Carminio. Sebentar lagi, pendek saja dia ke Edmondson. Edmondson, pemain yang juga berkarir di luar Mozambik kali ini. Pendek lagi, kembali kepada Edmondson. Coba untuk kembali kepada ke penjaga gawang, Ivan Carminio. Lebar dia ke sektor sebelah kanan, ada Shelton Jenito. Kembali lagi ke penjaga gawang, Edmondson coba melakukan serangan Mozambik, terjatuh satu pemain Mozambik namun bukan pelanggaran. Masih bola dikuasai oleh pemain Mozambik, pemain nomor punggung 6 kali ini dari Mozambik. Coba untuk melakukan penetrasi, bergeser dia ke sektor sebelah kanan pertahanan sendiri. Sepertinya mencoba untuk memancing para pemain-pemain Indonesia untuk keluar dari posnya. Mozambik masih bermain di pertahanan mereka sendiri. Tiga pemain Mozambik berada di sektor pertahanan. Langsung umpan ditujukan ke dalam kotak penalti Indonesia. Terobosan, berhasil dipatahkan oleh Martin Paz. Kali ini Indonesia membangun serangan kembali.
1: Tadi mampu melepaskan atau terlepas dari oleh Romeni dan mampu mengecoh pertahanan dari Mozambik, menceposkan dengan kaki kirinya dengan cepat di menit sekitar menit 11 atau 12 ini babak yang pertama ini. Bagaimana oleh Romeni mampu mencetakkan gol kembali di ajang FIFA Matchday sebelumnya juga, bagaimana dengan dingin oleh Romeni mencetak gol ketika berhadapan dengan Oman. Gol pertama bagi Indonesia oleh Romeni. Main yang sangat tajam bagi timnas Garuda Indonesia. Luar biasa penampilan dari oleh Romeni. Jika kita melihat penampilannya dalam ajang kualifikasi Piala Dunia, kemudian dalam FIFA Matchday juga.
0: Ya, sayup-sayup Indra ya, nyanyian ole, ole, ole, ole.
1: Nah, ini menjadi khasnya dari bagaimana ole dilulukan begitu ya.
0: Ya, enggak digue-guekan ya.
1: Iya, lulukan aja, ada ole.
0: Oh iya. Nah, makin kencang ini pendengar, kalau misalkan Anda bisa dengarkan sayup-sayup nyanyian ole, penyemangatkan, penyemangat untuk ole, apresiasi untuk ole Romeni, karena memang cukup lincah dia tadi ya, membawa bola melewati sang penjaga gawang Ivan Carminio sebelum akhirnya menceploskan bola dengan kaki kirinya. Robeklah gawang Mozambik di menit ke-12 pertandingan malam hari ini, merubah skor menjadi 1-0. Saat ini bisa kami informasikan juga bahwa penjaga gawang Mozambik ini, Ivan Carminio, ini masih mendapatkan perawatan medis karena tadi sempat terbentur dengan salah satu pemain Mozambik yaitu Shelton Jenito ketika mencoba menghalau oleh Romeni yang membawa bola, melakukan serangan ke gawangnya. Masih menerima perawatan dari tim medis ya. Sudah ada dua tim medis ini memberikan perawatan. Ya, sudah selesai. Bisa melanjutkan pertandingan kembali sepertinya dia. Nah, dukungan semangat dari ribuan supporter yang memadati Gelora Bung Karno Senayan Jakarta.
3: Gol Indonesia, baik-baik nomor 10. Dicetak oleh pemain nomor 10. Oleh. Terima kasih.
2: Ya, luar biasa memang dukungan para supporter pada malam hari ini, dan juga nampaknya juga lebih semarak jika dibandingkan pertandingan melawan Oman pada 5 Juni lalu. Ini tentu kemenangan kemarin juga menambah antusias ya, bagaimana supporter untuk datang ke Stadion Gelora Bung Karno setelah tentu kecewaan setelah tidak lolos dari kualifikasi Piala Dunia 2026. Memang sempat menurun bagaimana antusiasme dari para supporter Indonesia. Serangan balik atau serangan mencoba dibangun dari Rizky Ridho, angkat langsung depan mencari Doni Trisana, mencoba dekat lagi oleh Romeni, ada juga Marcelino Ferdinand, ada Doni Tripamungkas, membayangi pemain dari Mozambik dapat direbut tadi, masih terjadi perebutan di sana, berbahaya sebetulnya, ukuran yang telah membangun, ada Marcelino Ferdinand, Marcelino, Marcelino Ferdinand, hampir saja melewati 2-3 pemain dari Mozambik tadi. Bagaimana pemain Marcelino Ferdinand tadi dibayangi oleh tiga pemain dari Mozambik sehingga mampu direbut tadi. Sekarang Kevin Dix yang menguasai bola di selini pertahanan dari Indonesia, sodorkan langsung jauh ke depan. Bagaimana Ratnar Oratmangun juga di sana, ada oleh Romeni, namun kembali dipotong oleh pemain Mozambik, angkat langsung jauh ke depan mencari nomor punggung 9 di sana Alcidio, namun lebih dekat kepada penjaga gawang Martin Paz. Dengan tenang, sodorkan saja ke depan. Ada Rizky Ridho, pendek saja kepada Joy, Joy Pelupesi, Marcelino Ferdinand. Coba sedikit mundur, kembalikan kembali Joy Pelupesi. Dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, melebar kini. Indonesia mencoba, ada Kevin Verdong. Verdong di sana, masih Verdong, mundur sedikit ke belakang, kembalikan lagi pada Verdong. Masih Verdong bersama dengan Ratnar Oratmangun. Ada Kevin di sana, kembali ke lingkaran tengah. Verdong, lanjut lagi, ke tangga, pas ke tangga, pas ke tangga, Ferdinand. Hampir saja pemain Indonesia Marcelino Ferdinand tadi melakukan tendangan dari luar kotak penalti, sempat mengenai salah satu pemain dari Mozambik yang menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia. Tendangan penjuru kedua di babak yang pertama ini menjadikan peluang kembali bagi Indonesia untuk menambah pundi-pundi gol. Ada 1, 2, 3, 4, 5 pemain Indonesia. Bagaimana juga Elkan Bagut juga nampaknya mulai maju ke depan, bersiap-siap. Bagaimana Kevin Dix nampaknya akan melakukan tendangan penjuru pada menit ke-16 babak yang pertama ini. Ambilkan ancang-ancang sudah lakukan ke kanan, berikan sudut.
0: Ah, pelanggaran sepertinya.
2: Kita lihat apakah pelanggaran. Oh, nampaknya di menurut wasit Muhammad Taki dari Singapura terjadi pelanggaran ketika duel di udara tadi. Bagaimana jaga gawang Ivan Carminio ini diganggu tadi nampaknya dan tidak mampu menjalankan atau menangkap si kulit bundar sehingga golnya dianulir. Indonesia kembali mencoba membangun serangan kembali. Joy Pelupesi, masih Joy Pelupesi, sodorkan saja dengan tenang kepada Ivar Jenner. Ivar putar-putar, Ivar sodorkan kembali kepada Joy. Ada Kevin Dix di sana mencoba membantu, alirkan lagi langsung depan mencari Doni Tripamungkas, mencoba dikejar Doni Tripamungkas. Oh, sayang sekali pemain Persija Jakarta ini tidak mampu mengejar si kulit bundar. Lalu deras datangnya bola, bola pun bergulir keluar lapangan. Hanya tendangan gawang saja bagi Mozambik. Bola dengan tenang dihadapi oleh Ivan Carminio, mainkan di daerah pertahanan sendiri. Ivan Carminio angkat langsung jauh ke depan, bola melambung tinggi lewati garis tengah, dihalau tadi bagaimana Elkan Bagot langsung kepada juga bagi Ed Nielsen. Masih terjadi duel-duel di udara. Bola ada Joey Pelupesi. Masih terjadi duel-duel udara. Oh, lebih dekat kepada Rizky Rido. Ada Kevin disodorkan langsung ke depan. Ada Ratna Orangmangun. Ratna Orangmangun untuk menggiring bola. Lepaskan lagi. Baru mereka ambil pedal. Lepaskan tendangan. Hampir saja. Hampir saja, saudara-saudara. Benar-benar luar biasa bagaimana permainan timnas Indonesia. Serangannya begitu cepat. Menusuk di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik.
0: Protes dilakukan oleh ofisial Mozambik karena merasa salah satu pemainnya Indra didorong oleh Rizky Rido ketika duel di udara tadi.
2: Ya,
0: namun betul. Protes cukup keras disampaikan oleh ofisial Mozambik sehingga wasit harus memberikan kartu kuning kepada salah satu ofisial Mozambik ya, karena melakukan protes terlalu keras. Ya, namun pertandingan kali ini kembali bergulir. Ini masih unggul Indonesia 1-0 atas Mozambik. Mencoba membangun serangan kali ini Mozambik di sektor kiri pertahanan ya, terjadi duel antara pemain Mozambik yakni Walter Antonio dengan Doni Tri Pamungkas. Terjatuh tadi, pelanggaran untuk Mozambik. Bola akan dihadapi oleh Ed Milson. Ya, Ed Milson pendek saja dia ke tengah kali ini. Ada Selton Jenito ke belakang dia, sang penjaga gawang Ivan. Ivan langsung saja umpan melewati garis tengah lapangan. Berhasil diatasi dengan baik oleh pemain-pemain Indonesia, namun berhasil jatuh di kaki pemain Mozambik. Sudah melakukan penetrasi kali ini, tidak berhasil serangan dilakukan oleh Mozambik. Indonesia kali ini mencoba membangun serangan, kali ini di sektor sebelah kanan pertahanan Mozambik. Terjatuh satu pemain Indonesia, yaitu Ivar Jenner, saat mencoba melewati salah satu pemain Mozambik. Tendangan bebas kali ini untuk Indonesia di sektor kiri pertahanan sendiri. Pendek saja sudah diberikan, melebar ke tengah kali ini. Elkan Bagot ke kanan, ada Rizky Rido, pemain nomor punggung 5. Rizky Rido masih menguasai bola. Rizky Rido mencoba mencari rekannya. Kembali ke belakang kali ini ada Elkan Bagot. Kevin Dix yang dituju, sudah melewati garis tengah. Kevin Dix melebar langsung saja dia, umpan terobosan kali ini ada Calvin Verdong. Sayang sekali membentur satu pemain Mozambik, namun berhasil diatasi serangan dari Indonesia ini oleh sang penjaga gawang. Coba membangun serangan kali ini Mozambik. Ed Milson ada di sektor kiri pertahanan dia sendiri. Tiga pemain Mozambik salah umpan kali ini.
1: Kaputan oleh nama ini. Ada lagi bagaimana pemain Indonesia. Ada Marcelo lebih dari sana. Membentur lagi pemain dari Mozambik. Sebuah kesalahan yang mesti dilakukan. Namun kembali datang lagi serangan dari Indonesia. Bagaimana kami panjang. Oh. Buang saja, dicocor langsung oleh pemain dari Mozambik di sektor sebelah kanan. Bagaimana aksi Wadil Falter nampaknya juga yang ada di sana mencoba menutup pergerakan dari pemain Indonesia yang bertubi-tubi melakukan serangan. Namun bersama dengan itu nampaknya ada salah satu pemain Indonesia ya,
0: oleh
1: Romeni yang tergeletak di kotak penalti dari Mozambik. Mencoba dibangkit kembali oleh Romeni, pemain bernomor punggung 10 ini. Sudah mampu bangkit kembali, pencetak gol pertama bagi Indonesia.
0: Kaki kirinya sepertinya itu Indra mengalami masalah dia.
1: Iya.
0: Tapi masih bisa sanggup bangun ya.
1: Kita harapkan tidak terjadi hal yang serius tentu dari oleh Romeni. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Kevin Dix. Sudah dilakukan lemparan jauh, mencoba lagi disundul. Oh. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja tadi bagi Indonesia. Bagaimana upaya dari Elkan Bagot juga tadi menyambut lemparan ke dalam di sisi kanan pertahanan dari Mozambik. Bola akan dihadapi oleh Ivan Calminio, penjaga gawang Mozambik. Mengambil ancang-ancang 1, 2, 3, 4, 5 langkah mundur ke belakang. Memberikan arahan kepada rekan-rekan di depannya. Sudah dilakukan ke kanan, bola melambung tinggi melewati garis tengah. Terjadi dua kop di sana, kehalau tadi oleh Elkan Bagot. Jatuh kembali di daerah pertahanan Mozambik. Bagaimana Walter Antonio juga ada di sana.
0: Nyanyian-nyanyian dukungan melantun di Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, menyemangati timnas yang malam hari ini bertarung melawan Mozambik. Meskipun beda peringkat, namun tidak menjadi halangan bahwa timnas akan meraih kemenangan untuk malam hari ini. Mozambik kali ini mencoba membangun serangan dari sektor kanan pertahanan Indonesia. Ada Doni Tripamungkas membayangi satu pemain Mozambik bertempur. Doni bertempur dengan pemain Mozambik. Masih pemain Mozambik umpan langsung pada pemain Mozambik yang berada di tengah, yaitu Amancio, namun berhasil diamankan oleh pemain Indonesia. Mozambik kali ini membangun serangan, kali ini dipatahkan Elkan Bagot sehingga bola keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam untuk Mozambik. Salah satu upaya yang tadi dilakukan oleh Dayo Domingos ternyata ya, berduel dengan Doni Tripamungkas, ini masih belum membuahkan hasil. Bisa dipatahkan oleh Elkan Bagot bola, hasil serangan dari Mozambik, sehingga selamatlah gawang Indonesia kali ini. Indonesia membangun serangan kali ini. Rizky Ridho langsung dia ke depan, yang dituju adalah oleh Rumeni, dipatahkan oleh Mozambik, berhasil dicuri kali ini oleh Marcelino Ferdinand. Patahkan lagi Marcelino Ferdinand, Doni Tripamungkas coba membantu, berhasil patah lagi oleh pemain Mozambik kali ini. Mozambik coba membangun serangan, satu lagi pemain Mozambik kali ini, nomor punggung 9 dari Mozambik yaitu Alcidio, satu pemain yang cukup gesit, mencoba untuk melakukan penetrasi namun berhasil digagalkan oleh barisan pertahanan Indonesia yang tampil cukup solid malam hari ini, dikawangi oleh Elkan Bagot dan juga Rizky Ridho. Marcelino Ferdinand kali ini mencoba membangun serangan Indonesia oleh Rumeni yang turun hingga jauh sekali ke pertahanan Indonesia. Kali ini oleh Rumeni mencoba mencari rekan yang dituju. Siapa? Pendek saja dia ke Rizky Ridho. Maksud kami ke Marcelino Ferdinand, kembali kepada oleh Rumeni. Umpan terobosan oleh Rumeni kali ini.
1: Berbahaya. Ada Iparianya langsung ke kotak penalti. Berbahaya. Jatuhkan pemain Mozambik. Berbahaya. Salah sebuah kiper dari Ivan Carminio. Hampir saja. Hampir saja.
0: Banyak sekali blunder ya.
1: Iya.
0: Meskipun bola memang blunder sih.
1: Iya.
0: Tapi nggak menjadi alasan mereka banyak melakukan blunder juga Mozambik.
1: Mata kakinya ketutup itu.
0: Oh iya kan pakai kaos kaki. Kalau mata kakinya kebuka waktu kita main bola di kampung, iya, ya kan. Kayak
1: nyeplos tadi.
0: Atau nggak pakai sarung jadi iya, bisa di nutmeg ya.
1: Iya juga. Bercanda mulu kiper itu.
0: Iya. Main bola apalagi canda dia.
1: Iya, sebuah serangan mencoba dibangun lagi Mozambik, lebih dekat kepada Rizky Ridho yang langsung membuang sekulit bundar di sektor sebelah kanan pertahanan dari Indonesia. Lemparan ke dalam kini bagi Mozambik. Ada Walter Antonio, nomor punggung 13 dari Mozambik, lakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan kembali oleh Walter. Santai saja tadi, bagaimana nomor punggung 17 di sana. Oh, mencoba memasuki dari belakang. Bagaimana aksi dia? Oh, bahaya! Dapat dipatahkan sebagai orang mati pay. Sebuah tenaga lagi. Bagaimana orang bangun, luar biasa penyelamatan dari Martin Paz tadi. Bagaimana dua kali tendangan dari Mozambik sempat dihalau dan juga dipatahkan oleh dari pemain yang kini bermain untuk Ajax Amsterdam. Ya, sebuah pelanggaran nampaknya ya terjadi di sisi kiri lini serang Indonesia atau lini pertahanan Indonesia. Kita nantikan
0: Kevin Dix ya,
1: nampaknya menghasilkan tendangan bebas ya, bagi Indonesia. Di pinggir lapangan juga kita melihat beberapa pemain Mozambik melakukan pemanasan di sisi selatan. Ya, Indonesia kembali mencoba bangun serangan. Joy Pelupesi sodorkan lagi, alirkan ke sektor sebelah kiri. Bagaimana juga ada oleh Romeni di sana yang kerap rajin sekali turun ke bawah. Ada Rizky Ridho kini di sektor sebelah kanan. Ivar Jenner, Elkan Bagot di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Kevin Dix sodorkan kepada Verdong di sektor sebelah kiri misalnya Indonesia kini sama 1-2 dia. Berbahaya saudara-saudara. Tarik mundur ke belakang. Ada oleh Romeni juga di sana. Melebar lagi ya, bagaimana Rizky Ridho yang sudah maju ke depan. Kita nantikan, nampaknya begitu rapat pertahanan dari Mozambik ini. Masih memainkan bola. Joy Pulipesi alirkan lagi ke sebelah kanan mencari Doni Tripamungkas. Kontrol bola sejenak, Doni Tri mundur ke belakang kepada Rizky Ridho. Masih Rizky Ridho mundur lagi ke belakang kepada Bagot. Ada Joy Pulipesi sodorkan lagi, ada Ivar Jenner ke Calvin Verdong di sana. Sodorkan melebar ke tengah, mencoba menyali oleh Romeni. Rizky Ridho umpan 1-2 dengan Ole. Oh, dapat direbut oleh pemain dari Mozambik. Berbahaya saudara-saudara di sektor sebelah kiri. Bagaimana nomor punggung 9 Alcidio ini
2: tengah dia, oh, namun kembali dapat dipotong oleh Joey Pulupesi. Dengan tenang saja mengawal barisan pertahanan dari Indonesia, Kevin Dix sodorkan kepada Ivar Jender. Masih Ivar menatap ke depan, Marcelino mundur ke belakang kepada Rizky Rido. Kembalikan lagi kepada Marcelino. Marcelino, Ivar Jender masih memainkan bola dari kaki ke kaki, perlahan sedikit memasuki daerah pertahanan dari Mozambik. Ivar Jender masih sodorkan bola ke depan. Marcelino punya sama umpan 1-2 dia ke depan, namun dibuang saja oleh Ed Nielsen, langsung jauh ke depan. Ada Rizky Rido di sana, Joey Pelupesi masih memainkan bola. Indonesia menguasai bola, mencoba menekan daerah pertahanan dari Mozambik. Donitri Pamungkas, Donitri ke tengah dia, menemui oleh Romeni, berputar sedikit mundur ke belakang. Bagaimana Ivar Jender, masih Ivar Jender, melebar lagi ke sisi kanan, ada Donitri Pamungkas, masih Donitri Pamungkas di tengah kerumunan padatnya. Bagaimana pertahanan dari Mozambik, Marcelino Ferdinand kirimkan langsung bola ke depan, kembali, ah, ditepis saja bagaimana penjaga gawang dari Mozambik, Ivan, namun masih Indonesia menguasai bola. Sebuah pelanggaran tadi nampaknya, itu benturan terjadi di daerah kotak penalti dari Mozambik, di mana salah satu pemain Indonesia tergeletak, masih tergeletak. Jadi tadi bagaimana skrimit yang terjadi pada daerah kotak penalti dari Mozambik membutuhkan perawatan medis. Tim medis dari Indonesia pun coba untuk memberikan perawatan.
0: Ya, skrimis atau peluang yang cukup besar tadi didapatkan oleh pemain Indonesia. Bagaimana kemelut yang terjadi di depan gawang Mozambik ini juga turut mengorbankan satu pemain dia, Indra. Salah satu pemainnya, Walter Antonio, tadi juga sempat berbenturan dengan sang penjaga gawang sehingga sempat mengalami cedera juga.
2: Ya, nampaknya satu, Kevin Dix ya.
0: Kevin Dix ya, yang mengalami benturan ya ketika melakukan penetrasi tadi, tabrakan dengan satu pemain Mozambik, terjatuh di dalam kotak penalti, namun bukan merupakan pelanggaran menurut wasit Muhammad Taki asal Singapura. Pertandingan kembali dilanjutkan di menit 30. Indonesia sementara masih unggul 1-0 atas Mozambik melalui gol yang diciptakan oleh Romeni menggunakan kaki kiri tadi, melewati dua pemain Mozambik, memperdaya sang penjaga gawang Ivan Carminio. Mozambik mencoba melakukan serangan kali ini, melebar dia ke sisi kiri pertahanan Indonesia, sisi kanan masih kami. Umpan terobosan langsung kepada pemain nomor punggung 9, Alcidio. Alcidio dibayang-bayang oleh dua pemain Indonesia, ada Donitri Pamungkas dan juga Elvin Bagot di sana, tidak berhasil tembus sehingga menghasilkan tendangan penjuru, membentur kaki pemain Indonesia tadi. Umpan yang coba dilakukan oleh Alcidio sehingga menghasilkan tendangan penjuru untuk Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Seluruh pemain Indonesia berada di dalam kotak penalti untuk mengamankan wilayah pertahanan sendiri karena masih tipis ya skornya 1-0. Mozambik masih bisa menyamakan skor di pertandingan babak pertama kali ini. Kita berharap Indonesia malah bisa bertambah skornya. Sedang bersiap dilakukan kali ini di sektor kanan pertahanan Indonesia. Siap satu pemain Mozambik, Dario Congai. Sudah dilakukan ke dalam kotak penalti. Martin Paz mencoba bereaksi namun tidak jadi. Dibiarkan saja oleh Martin Paz. Sempat menyentuh satu pemain Indonesia, Elvan Bago tadi, bola menghasilkan tendangan penjuru kembali untuk pemain-pemain Mozambik kali ini di sektor kiri pertahanan Indonesia. Ken Suli, pemain Mozambik bernomor punggung 15, berlari ke pojok untuk mengambil tendangan penjuru bagi timnya kali ini. Tendangan penjuru ketiga untuk Mozambik di sektor pertahanan Indonesia. Yang pertama di sektor sebelah kiri, dua lainnya tadi di sektor sebelah kanan. Sudah dilakukan menggunakan kaki kiri, bola melambung ke tengah kali ini. Mozambik berhasil dihalau oleh Ivan Bagot kali ini. Dicuri pemain oleh pemain Mozambik, ke belakang dia jauh kepada Ivan Carminio sang penjaga gawang. Mozambik masih menguasai bola kali ini di sektor-sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Ada Walter Antonio, lebar dia. Ken Suli masih di sektor kiri pertahanan Indonesia. Kembali lagi Walter Antonio mencoba mencari rekannya. Ke belakang Shelton Jenito, ke tengah dia Ed Milson Membawa bola kali ini. Pendek saja Edmilson. Berhasil dicuri oleh Ole Rumeni. Terjatuh Ole. Saat mencoba merebut bola. Ole Rumeni pemain nomor punggung 10.
2: Ya, nampaknya itu Orat Mangun.
0: Oh, Orat Mangun. Ya. Oh, orang lihat saya.
2: Wah, orang mudeng.
0: Orang mudeng ya. Jadi, Orat Mangun jatuh tadi ya.
2: Orat Mangun nampaknya melakukan switch posisi antara Ole dan juga Orat Mangun. Di sisi sebelah kanan lini serang Indonesia. Sementara Ole berada di sisi kiri lini serang Indonesia. Kita nantikan sebuah tendangan bebas diperoleh Indonesia. Kevin Dix yang akan kembali mengeksekusi tendangan bebas ini. Bagi Indonesia, sejumlah pemain Indonesia juga berada di daerah kotak penalti dari Mozambik. Bersiap-siap akan menyambut tendangan bebas dari Kevin Dix. Kita nantikan seperti apakah sudah dilakukan ke kanan. Oh, dihalau saja dengan sundulan kepala tadi barisan pertahanan dari Mozambik. Ada serangan cepat kini di sektor sebelah kanan. Bagaimana Inveren juga melakukan serangan di sektor sebelah kanan, mundur ke belakang pemain dari Mozambik. Kabar juga di sana juga Dario Congai ke tengah dia. Bagaimana nomor punggung 15 Jason Suli. Ada Edmilson sektor sebelah kiri. Nampaknya nomor punggung 7 Dario Congai mundur sedikit ke belakang. Nomor punggung 8 tadi nampaknya dari Mozambik ya, masih melakukan serangan namun kurang cermat penguasaan bola dari Mozambik dan komunikasi yang kurang baik tadi antara dua pemain Mozambik sehingga bola keluar lapangan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi Indonesia. Bola dihadapi oleh Calvin Verdong, nomor punggung 17 dari Indonesia. Sodorkan kepada Kevin Dix, alirkan ke sektor sebelah kanan. Ada Rizky Ridho, kapten kesebelasan. Rizky Ridho mencoba menggiring cepat melewati garis tengah, sodorkan kepada Marcelino Ferdinand. Kiri kanan bola ke depan. Di sana ada Dodi Jumangkai. Dodi Jumangkai. Kiri kanan bola ke depan.
1: Dia mencoba dilepaskan Donitri Pamungkas. Hampir saja bagaimana menemui pemain Indonesia yang sudah berada di depan gawang dari Mozambik.
0: Kaget sepertinya Mozambik, Indra.
1: Iya,
0: cepat sekali ya, cepat sekali. Bagaimana transisi antara Marcelino dan juga Don ini sangat cepat di sektor kiri pertahanan Mozambik sehingga membuat pemain Mozambik ini keteteran.
1: Betul
0: ya, harusnya ke stadion mereka, bukan keteteran ya kan.
2: Iya, makanya kenapa ada begitu. Tendangan penjuru kini diperoleh oleh Indonesia. Ada Doni Tripamukas yang akan melakukan tendangan dengan kaki kirinya. Sudah dilakukan, bola melemeng. Oh, dihalau lebih dekat kepada pemain Indonesia juga lainnya. Bagaimana oleh Romeni mencoba mengputar-putar. Oleh mundur ke belakang. Ada Kevin Dik di sana. Ada Ratnar yang mencoba mundur juga. Kita nantikan. Ada Calvin Verdong yang sudah mengisi barisan pertahanan, mencoba menutup celah yang ditinggalkan oleh pemain Indonesia lainnya. Oleh Romeni, masih oleh berada di sisi kiri lini serang Indonesia. Coba mengontrol bola, bayangi oleh 1-2 pemain dari Mozambik, mundur ke belakang. Calvin Verdong kini. Ada Elkan Bagot mencari kawannya. Ada Ivar Jenner menggiring sedikit ke sisi kanan, menemui Doni Tripamungkas. Pada siapa akan berikan, alirkan lagi ke depan. Menemui oleh Rami.
1: Offside. Hakim garis mengangkat bendera tinggi-tinggi. Posisi oleh Romeni menerima umpan cantik dari Doni Tripamungkas tadi. Namun sayang sudah dalam posisi offside. Tidak mampu mengeksekusi, si kulit bundar tadi sudah berada di depan gawang Mozambik. Hanya tendangan bebas kini diperoleh Mozambik di menit ke-37 babak yang pertama ini. Indonesia masih unggul atas Mozambik dengan skor 1-0 lewat gol yang dicetak oleh Romeni pada menit ke-12 babak yang pertama. Ada Ivan Carminio, penjaga gawang dari Mozambik, sudah lakukan tendangan gawang, melambang terjadi duel di sana. Namun jatuh lagi di kaki pemain Mozambik. Bagaimana juga Walter Antonio bersama dengan Ecidio nampaknya berputar-putar. Apakah berpunggung 7 di sana Dario Choi. Ada lagi Walter Antonio, sedikit lagi ke tengah pemain Mozambik. Edmilson mundur ke belakang. Pemain nomor punggung 20 nampaknya Selton Genito juga ada di sana, beralih kini ke sektor sebelah kanan lini serangnya.
2: Bagaimana Mozambik mencoba membangun serangan, kini berada di daerah pertahanan dari Indonesia, mundur kembali ke belakang. Mozambik, Walter Antonio di sektor sebelah kiri, masih mundur ke belakang pada Ed Nielsen. Semakin mundur saja Ed, pemain-pemain Mozambik mencoba dibayangi oleh Joey Pelipesi. Ada bagaimana juga Doni Tri di sana, namun bola keluar lapangan, lemparan ke dalam bagi Mozambik, lakukan dengan cepat. Ada Congai di sana, dipotong saja bagaimana Kevin di sana, terlepas oleh saudara. Ada lagi Rizky Ridho.
0: Lugas sekali Rizky Ridho menghalau serbuan dari Mozambik tadi. Dengan tanpa ragu-ragu langsung menyapu bola sehingga keluar lapangan, namun sempat terkena kaki pemain Mozambik, menghasilkan tendangan gawang untuk Indonesia di pertandingan sudah masuk ke menit 39. Selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung, pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saat ini saya Tomo Hakim dan juga Indra Virgiantara melaporkan langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Pertandingan antara timnas Indonesia melawan Mozambik di FIFA Matchday yang kedua, setelah hari Jumat kemarin Indonesia menang 3-0. Saat ini, saat Anda mendengarkan siaran ini, Indonesia baru masih unggul dengan skor 1-0 di pertandingan yang memasuki menit ke-37. Indonesia mengenakan seragam merah dan Mozambik mengenakan seragam putih. Mozambik mencoba membangun serangan kali ini di sektor kiri pertahanan mereka. Ada pemain nomor punggung 13, Walter Antonio, ke belakang dia Edmilson, ke belakang lagi kepada sang penjaga gawang Ivan Carminio, melambung saja umpan diserahkan kepada pemain nomor punggung 7 dari Ochonga, berhasil dicuri oleh pemain Indonesia kali ini. Ada Doni Tri Pamungkas yang dituju, ya, Ivariena.
1: Paul kirimkan bola umpan, mencari kapil terbang di sana di sektor sebelah kiri lini serang Indonesia, namun dipotong saja dengan cepat dari pemain Mozambik. Lemparan ke dalam sudah dilakukan dengan cepat. Ada Kevin Dix di sana, mundur ke belakang pada Ivar Jenner. Kembali ke Verdong di sektor sebelah kiri. Verdong kirimkan bola ke Namun sayang, kundulan oleh Romani tadi berhasil atau lebih dekat kepada pemain Mozambik. Namun terjadi perebutan juga di sektor sebelah kiri lini pertahanan Mozambik, dengan Doni Tri Pamungkas menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi Indonesia. Ratnat Oramangun, lemparan ke dalam sudah dilakukan dengan cepat, kembalikan pada Joy Peripesi. Masih Joy ke tengah dia, menemui Ivar Jenner, sodorkan kepada Kevin Dix kerjasama dengan Marcelino, mundur ke belakang. Bagaimana juga Joy Peripesi ada di sana, mencoba ke depan tadi Ed Wilson, namun lebih dekat tadi memotong bola ada Rizky Ridho. Lebih dekat lagi pemain Indonesia, Joy Peripesi. Joy sodorkan, alirkan, mencoba mencari Kevin Ferdinand dan juga Kevin Dix, namun terlalu deras datangnya bola, menghasilkan lemparan ke dalam saja atau tendangan gawang saja bagi Mozambik. Dengan cepat dilakukan, sodorkan tadi kepada Ed Nielsen. Masih Ed Nielsen mencari kawan yang berdiri bebas, mencoba mencari celah karena begitu tingginya juga pertahanan Indonesia. Dilakukan pada pertandingan malam hari ini. Ya, semua dapat disebut lagi oleh Kevin Dix. Datang lagi oleh Romeni. Oleh Romeni mengotor bola, kirimkan bola ke tengah. Datang lagi pemain Indonesia di sana, masih ada Kevin Ferdong. Sodakan ke depan. Oh, sayang. Terlalu kencang datangnya bola, tidak mampu dikejar atau juga tidak mampu menemui Marcelino Ferdinand yang mengisi sektor sebelah kiri kini lini serang dari Indonesia. Tenang saja, Ivan Carminio menguasai bola, memberikan arahan, menangkap sekulit bundar kini. Lakukan tendangan gawang sulit, lakukan bola melambung tinggi. Waktu garis tengah disundul saja tadi, Kevin Dix. Terjadi duel di udara Marcelino. Coba dikejar lagi dengan tenang, lebih kepada Elpang Bagot, kepada Martin Paz. Sodorkan kepada Kevin Dix. Solidnya pertahanan dari Indonesia sejauh ini. Ada Joy Pelupesi, sedorkan lagi Rizky Ridho, Ratnar, Orat Mangun. Masih Indonesia menguasai bola. Joy Pelupesi, Ivar Jenner, kembali kepada Joy, mencoba alirkan kepada Kevin Dix, sektor sebelah kiri dalam lini pertahanan dari Indonesia, mencoba sedikit memasuki daerah pertahanan dari Mozambik. Lantang lagi Orat Mangun, kirimkan bola ke depan, berbahaya saudara-saudara, terlepas. Bagaimana masih Kevin Ferdinand menguasai bola, kembali lagi mundur ke belakang, ada Marcelino Ferdinand mencari tengah, ada Lautaro Mangun, Ramalan menguasai bola, datang, sayang sekali dipotong saja oleh barisan pertahanan dari Mozambik, mencoba menggiring cepat memasuki dari pertahanan Indonesia. Masih pemain nomor punggung namanya 13 tentunya teman-teman Patrick Will. Oh, terjatuh saudara-saudara. Dapat direbut lagi pemain Indonesia. Marcelino Ferdinand menguasai bola, melakukan serangan cepat kini. Bagaimana Calvin Verdonk di sana? Menguasai bola, sodorkan lagi ke tengah pada Ivar Jenner. Berikan lagi pada Verdonk mencari kawannya. Di sana juga ada Ole Romeni yang siap menyambut, namun belum terlihat bagaimana operan kepada Ole Romeni. Joey Pelupesi mencoba mendekat, lakukan tendangan, bentur tadi tendangan dari Joey Pelupesi, namun hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Mozambik. Hampir saja tendangan dari Joey Pelupesi tadi membahayakan gawang Mozambik, namun membentur rekan sendiri sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang. Bola dihadapi oleh Ivan Carminio. Detik-detik 43 masuk menit keempat, 1 menit waktu normal. Indonesia masih unggul atas Mozambik.
0: Coba mengulur waktu ya.
1: Iya,
0: coba mengulur waktu ini pemain-pemain Mozambik. Sudah dilakukan tendangan gawang, lambung tinggi, bisa di atas elemen Indonesia kali ini. Ole Romeni mencoba mengajar bola, dan sudah patahkan oleh pemain Mozambik kali ini. Mozambik mencoba membangun serangan. Ada pemain nomor punggung 9 di situ. Mencoba melewati 3 pemain Mozambik, berhasil dicuri kali ini. Terjadi perebutan bola antara pemain Indonesia dan juga pemain Mozambik. Saat terjatuh, satu pemain Mozambik terjadi benturan dengan Rizky Rido, pemain nomor punggung 7, yaitu dari Rocco Kai. Jatuh ketika berbenturan dengan Rizky Rido, menghasilkan tendangan bebas untuk pemain Mozambik di menit 44 babak pertandingan babak pertama kali ini. Sudah dilakukan pendek saja. Masih Mozambik mencoba melakukan serangan kali ini melewati garis tengah lapangan. 2 menit waktu yang diberikan wasit Hakim Garis.
3: Additional time 2 minutes. Tambahan waktu 2 menit.
0: Untuk babak pertama kali ini, pertandingan antara Mozambik Indonesia melawan Mozambik. Mozambik masih menguasai bola kali ini. Melebar dia. Pemain nomor punggung 8 Edmilson mencoba melakukan serangan pemain Mozambik. Ada Ole Romeni membayangi, kembali lagi pemain Mozambik, lebar ke sisi kanan. Infren Da Conceição, Infren masih menguasai bola, pendek saja dia. Dayo Domingos ke belakang, dia Selton Zenito lebar kali ini. Ada Edmilson kembali dibayang-bayangi oleh pemain Indonesia, yakni Donitri. Berhasil direbut Rizky Rido kali ini. Donitri lebar dia kali ini, langsung umpan terobosan dituju adalah Ole Romeni, namun berhasil dipatahkan oleh Edmilson. Berani dicuri oleh Ole Romeni, sayang sekali bola yang coba dicuri oleh Ole Romeni berhasil dibuang oleh Edmilson. Gagal sementara ini usaha serangan yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia. Sektor sebelah kiri Mozambik sedang diobrak-abrik oleh pemain Indonesia. Doni Tri Pamungkas, pendek dia kali ini kepada pemain nomor 14 Joey Pelupesi. Ke belakang dia ada Elkan Bagot. Elkan masih mencari ruang, siapa yang akan diberikan. Kevin Dix mencoba untuk bangun serangan kali ini, melebar ke sisi kiri. Ada Calvin Verdonk. Verdonk masih bawa bola, dibayangkan oleh satu pemain Mozambik. Kembali ke belakang Kevin Dix, melebar ke tengah kali ini dia. Rizky Rido. Rizky Rido langsung umpan kepada Joey Marcelino Ferdinand. Sayang sekali Ole Romeni tidak berhasil mencocor umpan yang diberikan oleh Doni Tri Pamungkas tadi, meskipun sempat terlepas dari satu pemain Mozambik, namun tidak lepas dari kiper. Selamatlah sementara ini gawang dari Mozambik. 2 pemain Mozambik ya sedang tergeletak, sekaligus juga wasit asal Singapura meniup peluit tanda pertandingan babak pertama berakhir. Kita akan ikuti pertandingan babak kedua, namun kita akan kembali ke studio terlebih dahulu bersama Lukman Tara. Silakan Lukman.
4: Ya, terima kasih Tomo dan juga Indra yang sudah memandu jalannya pertandingan babak pertama ya. Nanti kami lanjutkan untuk babak kedua, bagaimana pandangan mata. Dan saat ini memang Indonesia unggul 1-0 ya. Dan bagaimana untuk prediksi Anda, pertandingan ini akankah berlanjut dalam poin timnas kita, atau nanti akan ada perlawanan dari Mozambik? Silakan kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

0: Apakah sesuai ekspektasi Anda? Bagaimana pertandingan malam hari ini? Apakah nanti akan berakhir cukup sengit gitu ya? Apakah hasilnya juga sama dengan Oman ya? Kita bisa meraih kemenangan 3-0 gitu ya. Bagaimana tanggapan atau prediksi Anda? Saya ke Bengkulu Utara, ada Pak Andi. Selamat malam, salam olahraga.
1: Ya.
0: Gimana Pak Andi? Kayaknya pola permainannya berbeda ya dengan Oman ya.
1: Betul, waktu lawan Oman jelas sekali nampak gitu, apalagi tidak ada Justin Hartner karena cedera gitu ya. Jadi pada mempengaruhi sekali nih komposisi permainan penampilan timnas kita malam ini, Bung Lukman ya. Tapi insya Allah nanti di babak kedua nanti ya kita masih punya opsi ya timnas kita.
0: Peluang terbuka ya masih ya.
1: Iya. Terutama di bench masih ada Nathan Chow begitu gitu maupun Norris ya gitu ya. Mungkin ya di antara dua nama yang saya tadi saya sebutkan bisa jadi predator gitu.
0: Wah. Begitu,
1: gitu,
0: ya.
1: Karena bukan apa ya. Sepertinya Mozambik ini malam ini dia menerapkan sistem bertahan beda waktu lawan Oman. Uji coba dia lebih terbuka gitu kan, sehingga lebih gilas gitu ya dengan Oman. Skor 4-1 gitu. Jadi hanya modal kesabaran aja gitu.
0: Nah kalau ini berapa Pak Andi? Nanti hasil akhirnya menurut Pak Andi?
1: Sebenarnya tadi sore saya memprediksi sama Mbak Safira Mira itu 5-0 gitu.
0: Wah.
1: Gitu ya. Insya Allah gitu di babak kedua nanti bisa dibuktikan gitu ya. Atau bisa dimaksimalkan mungkin peluang yang ada gitu.
0: Ya.
1: Saya kira itu.
0: Baik. Terima kasih Pak Andi di Bengkulu Utara. Salam olahraga jaya. Kita ke Sumatera Barat ada Pak Atep. Salam olahraga Pak Atep.
2: Jaya Bang Lukman.
0: Kayak senang nih ya, sesuai dengan prediksi apa gimana nih Pak Atep?
2: Saya sangat senang dengan apa namanya tampilan Indonesia cukup memuaskan juga bagi aku.
0: Ya.
2: Cuman belum beruntung aja, belum apa namanya?
0: Optimal.
2: Keberuntungan cuma sebatas itu dulu di babak pertama ini. Tapi saya yakin di babak kedua nanti bisa 2 gol lagi.
0: Prediksi
2: saya pasti 3 gol.
0: Luar biasa.
2: Kemarin gitu ya.
0: Baik, jadi nambah 2 lagi ya, berarti ya babak kedua ya.
2: Salam olahraga jaya Pak Lukman.
0: Jaya Pak Atep di Sumatera Barat. Luar biasa ya, bagaimana kita membangun optimisme untuk pertandingan malam hari ini Timnas Indonesia versus Mozambik. Dan tadi ya Pak Andi, Pak Atep, dan juga ini pendengar lainnya juga optimis ya dengan permainan Timnas Indonesia yang memang nampaknya sudah cukup matang gitu. Meskipun berbeda dengan pola permainan ketika melawan Oman. Saya mau ke Bone dulu, ada Pak Opi. Salam olahraga Pak Opi.
3: Olahraga Pak Opi di Bone.
0: Iya, Pak Opi di Bone ya.
3: Iya.
0: Berapa Pak Opi? Gimana melihat pertandingan babak pertama ini?
3: Terus saya sendiri melihat pertandingan pertama ini agak artinya jauh serangannya sudah berimbang, tapi mudah-mudahan mudah-mudahan kedepannya skornya bisa dipertahankan minimal kalau bisa ditambah ya dipertahankan aja gitu aja.
0: Berapa Pak? Ya. Pak Opi, prediksinya nih akan berakhir berapa?
3: Pesan sendiri artinya yang penting Indonesia menang saja.
0: Oke. Okay. Baik.
3: Yang terlalu muluk yang penting kan apalagi kan artinya ya lawan kita kan termasuk Arya,
0: iya.
3: Termasuk kalau kita jauh kalah postur mungkin tapi. Sebenarnya kan mudah-mudahan nantinya dengan keyakinan dengan dukungan publik mudah-mudahan kan tim Garuda bisa ya.
0: Amin.
3: Bisa menang.
0: Baik. Okay. Terima kasih Pak Opi di Bone. Salam olahraga ya. Kita ke Flores Pak Putra.
4: Selamat malam Pro 3. Salam olahraga.
0: Jaya. Gimana Pak Putra melihat pertandingan ini?
4: Ya kalau menurut saya skor 1-0 ini masih belum aman ya untuk Indonesia karena selain uji coba, kita juga harus memperbaiki peringkat FIFA ya.
0: Iya.
4: Dan mudah-mudahan ke depan akan terus naik ya. Mudah-mudahan kita bisa menembus angka 100 bahkan 90-an lebih ya.
0: Amin.
4: Dan ini bagian dari pembentukan kerangka timnya. Jadi berapapun skornya, yang penting Indonesia menang.
0: Iya.
4: Baik. Oke, selamat malam Pak Putra. Salam olahraga.
0: Jaya, Pak Putra di Flores. Saya ke Jember, Pak Abdul Qadir. Salam olahraga.
5: Iya, salam olahraga.
0: Jaya, gimana Pak Abdul Qadir? Iya. Melihat pertandingannya, puas tidak nih dengan pola permainan?
5: Saya lewat radio.
0: Iya.
5: RRI Pro 3
0: kan? Iya.
5: Kalau menurut pandangan saya mengamati banyak peluang dari pemain Garuda kita.
0: Yeah.
5: Saya memprediksi 3-0.
0: Wah, luar 3-0. Biasa.
5: Iya.
0: Berarti tanpa ya, balas ya?
5: Iya.
0: Berarti tanpa balas nih kalau 3-0 nih ya?
5: Oh. Karena ini selalu banyak peluang. Di depan pemain Indonesia ini. Insya Allah mudah-mudahan Garuda kita tetap jaya ya.
0: Baik.
5: Ya, salam olahraga.
0: Jaya. Waalaikumsalam.

0: Salam olahraga.
1: Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Gimana?
1: Ini kalau menurut saya ini harus ditambah lagi 3-0 lagi.
0: Wah, apa yang membuat Pak Junaedi ini yakin nih dengan nambahan skor?
1: Yakin, mudah-mudahan Indonesia menang.
0: Baik.
1: Nah, ini tadi ini saya monitor dari tadi ini
0: iya.
1: Sangat-sangat butuh tambang pemain ini Indonesia ini. Bung Lukman.
0: Iya.
1: Ini tadi ini ada permainan yang terdesak di grup lagi nih.
0: Iya, finishingnya tadi ya, ada beberapa peluang ya yang ini ya. Baik.
1: Ya. Kalau menang ini bisa
0: ya.
1: Indonesia menang
0: ya.
1: Dan sukses.
0: Baik, amin. Nanti kita tunggu ya. Saja ya. Saya menuju ke Kertosono, Mas Gilang katanya nih. Mas Gilang.
2: Iya, halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Gimana, ya. Mas Gilang?
2: Iya, saya prediksinya malam ini menang ya.
0: Harusnya
2: berapapun nggak apa-apa.
0: Saya
2: gini, Mas. Kita semua sebagai pecinta bola Indonesia ya.
0: Iya.
2: Itu harusnya menikmati proses saja dulu.
0: Menikmati
2: proses pembangunan pembentukan tim ini. Jangka pendek, jangka panjang. Mudah-mudahan jangka panjangnya 1930 waktu itu Indonesia masih dijajah Belanda, itu sudah masuk bela dunia loh, Mas.
0: Sama
2: India Belanda.
0: Dan
2: kalau 2030 berarti sudah satu abad. Betul-betul mudah-mudahan bisa masuk kita ya. Dengan pelatih ini, mudah-mudahan kita nikmati aja, kita dukung dengan doa juga. Jangan terlalu banyak berekspektasi yang berlebihan dan ngerecokin si pelatih ini, kasihan. Dia leluasa untuk membentuk, mengotak-atik skema juga.
0: Tapi semakin matang ya, Mas Gilang ya, kalau lihat.
2: Bagus sekali ini meneruskan estafetnya Cintayong, bagus sekali pelatih ini, luar biasa. Saya senang sekali pelatih ini.
0: Baik.
2: Luman dilanjut ya, kita lihat sama-sama
0: nanti.
2: Nyon pamit, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mas Gilang di Kertosono. Saya ke Makassar kembali ya, ada Pak Irfan. Salam olahraga, Pak Irfan.
3: Selamat malam, salam olahraga.
0: Jaya, gimana Pak Irfan?
3: Iya, saya ini melihat ini betul-betul kekompakan dari kita putra Indonesia.
0: Luar biasa ya?
3: Iya, betul. Saya minta saya punya prediksi ini, 3-1 aja.
0: Wah, mantap.
3: Iya, 3-1. Oke, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Nanti selepas babak kedua nanti kita lanjutkan ya, bagaimana prediksi Anda, apakah sesuai gitu ya, sesuai ekspektasi, pandangan juga, apakah akan bertambah golnya tadi ya. Banyak yang memang optimis akan cukup besar gitu kemenangannya, selisih 2 gol lah ya.

0: Jangan kemana-mana, selepas warta berita pukul 21 waktu Indonesia Barat, tentunya kami akan hadirkan kembali pandangan mata bagaimana jalannya pertandingan FIFA Matchday 2026 Timnas Indonesia versus Mozambik yang dilaporkan reporter kami Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim. Dan kita ikuti warta berita pukul 21 waktu Indonesia Barat.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Indonesia dan Singapura yang sepakat untuk meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi hijau, investasi, digitalisasi, hingga pariwisata. Kesepakatan itu tercapai dalam pertemuan tingkat menteri kelompok kerja ekonomi bilateral Indonesia-Singapura hari ini. Laporannya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
1: Kelompok kerja ekonomi bilateral Indonesia-Singapura melakukan pertemuan tahunan tingkat menteri di kantor Kemenko Perekonomian hari ini. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia diwakili oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Singapura diwakili oleh Deputi Perdana Menteri yang juga Menteri Perdagangan dan Industri Singapura, Gan Kim Yong. Hasil pertemuan tersebut, Indonesia-Singapura sepakat untuk memperkuat kerjasama ketahanan rantai pasok antara kedua negara, serta sejumlah kerjasama lainnya, antara lain di bidang ekonomi hijau, investasi, digitalisasi, hingga pariwisata. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan pers usai pertemuan tersebut mengatakan, di bidang investasi, Indonesia-Singapura sepakat untuk mengembangkan zona ekonomi khusus Batam-Bintan-Karimun BBK serta mengembangkan zona perdagangan bebas Batam.
2: Kerjasama bersama di BBK, di tahun 2025 investasinya sebesar 5,7 miliar US dollar dan ini naik dibandingkan tahun sebelumnya. Dan perkembangan dari Batam Free Trade Zone itu bertambah dari 8 menjadi 22 pulau dan juga Nongsa Digital Park juga akan terus dikembangkan untuk ekspansi.
1: Dalam keterangan pers yang sama, Deputi Perdana Menteri, Menteri Perdagangan dan Industri Singapura Gan Kim Yong menegaskan komitmen negaranya untuk berinvestasi di Indonesia. Menurutnya, kerjasama yang erat antara Indonesia dan Singapura tidak hanya menguntungkan kedua negara, tapi memberikan kontribusi positif bagi kawasan khususnya di ASEAN. Yang kita lakukan bersama tidak hanya bermanfaat bagi kedua negara, tapi juga memberikan kontribusi yang lebih luas di kawasan dalam upaya tumbuh berkelanjutan bagi kawasan di ASEAN. Singapura merupakan negara dengan investasi langsung terbesar di Indonesia. Menurut data Kemenko Perekonomian, investasi langsung Singapura di Indonesia dalam 5 tahun terakhir mencapai 17 miliar dolar Amerika Serikat dan menyerap sekitar 800 ribu tenaga kerja. Dengan penguatan kerjasama Indonesia-Singapura ini, investasi dari Singapura diharapkan akan terus meningkat. Dari Jakarta,

tahun atau denda hingga 200 ribu yen atau sekitar 21 juta rupiah. Kita beralih ke informasi olahraga. Ganda putri Indonesia Rahel Alesia Rose, Feby Setianingrum menjadikan status mereka sebagai juara bertahan turnamen sebagai tambahan motivasi saat tampil dalam BWF World Tour Super 500 Australian Open 2025. Setelah menjuarai turnamen tersebut, mereka kini menghadapi tantangan untuk mempertahankan gelar. Rahel dan juga Feby melangkah ke babak kedua Australian Open 2026 pada Rabu esok dan akan berhadapan dengan wakil Hong Kong Lui Lok Sang Hiu Yang mengalahkan wakil tuan rumah Lilian Chow Yuran Zhang dengan 2-1, 8-2, 1-3.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus mesin, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, pendengar, kita akan kelanjutkan kembali FIFA Matchday 2026 di mana Indonesia versus Mozambik, dan saya akan menuju ke rekan kami Bung Indra Virgiantara dan juga Bung Tomo Hakim.
0: Pro 3 RRI mempersembahkan siaran langsung FIFA.

0: FIFA Matchday Indonesia versus Mozambik dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta.
1: Indra dan Tomo, silakan.
2: Ya, ya, terima kasih Bung Lukman Tara. Terima kasih Bung Lukman Tara, dimanapun Anda berada pendengar.
1: Ya.
2: Indonesia menghadapi Mozambik pada FIFA Matchday 2026. Di babak yang kedua sudah berlangsung sekitar 3 menit, hampir 3 menit waktu bergulir di babak yang kedua ini. Namun pertandingan harus dihentikan sementara karena ada salah satu pemain Indonesia yang mengalami cedera dan harus mendapatkan perawatan medis. Dan nampaknya Kevin Dix yang mengalami cedera tadi setelah berbenturan dengan pemain dari Mozambik sehingga harus keluar lapangan dan mendapatkan perawatan medis. Upaya lagi coba dilakukan oleh Mozambik di sektor sebelah kiri. Lini pertahanannya namun dibayangi dengan ketat oleh Marcelino Ferdinand, Aratna Orapmangun dan juga ada oleh Romeni. Kembali Mozambik melakukan serangan di sektor sebelah kanan. Ada nomor punggung 18 di sana namanya Bio Antonio yang baru masuk di babak yang kedua ini, angkat langsung jauh ke depan tadi namun terlalu deras datangnya bola sehingga bola meninggalkan lapangan, hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Indonesia. Elkan Bagot sodorkan saja pendek kepada Kevin Dix. Masih Kevin Dix menguasai bola, mencari kawan yang berdiri bebas. Sodorkan lagi ke kanan, ada Rizky Rido, pendek saja. Ada Joy Pelupesi di sana. Lepaskan lagi jauh ke depan, mencoba Indonesia membangun serangan namun tidak mampu dikejar oleh Doni Tri Pamungkas tadi. Bagaimana upaya yang diberikan oleh Kevin Dix tadi di sektor sebelah, maksud kami di Varianer tadi, di sektor sebelah kanan lini serang Indonesia, menghasilkan tendangan gawang saja bola bagi Mozambik, dikuasai oleh Ivane Carminio. Ancang-ancang dia sudah dilakukan dengan kaki kirinya. Bola melambung tinggi, melalui 3.5 terjadi duel di sana di udara, mencoba dikejar oleh pemain Indonesia lainnya. Datang lagi namun masih jatuh di kaki pemain Indonesia, terjadi perebutan di sana. Ada juga Marcelino Ferdinand, ada Ivar Jenner, terjatuh Ivar Jenner. Namun pelanggaran nampaknya terjadi lebih dulu kepada pemain Mozambik. Wasit Mohamed Taki dari Singapura ini memberikan tendangan bebas bagi Mozambik, membangun serangan di sektor sebelah kiri. Bagaimana juga Walter Antonio dapat direbut lagi. Ivar Jenner, masih Ivar Jenner menguasai bola, mundur ke belakang, sodorkan lagi kepada Joy Pelupesi. Joy sodorkan melebar ke sektor sebelah kiri, ada Kevin Dix mencoba menggiring ke daerah pertahanan dari Mozambik. Kevin Dix, ada lagi Ratar Orapmangun, sodorkan ke jatuh sama oleh Romeni. Bagaimana Calvin Verdonk ini? Calvin Verdonk menguasai bola. Calvin Verdonk bersama 1-2 dengan Marcelino berikan kepada oleh Romeni, mencoba membongkar pertahanan dari Mozambik. Joy Pelupesi sodorkan kepada Rizky Rido di sana bersama dengan Doni Tri Pamungkas, mundur ke belakang, kembali kepada Joy Pelupesi oleh Romeni, mundur ke belakang oleh, coba perlahan-lahan masuki daerah pertahanan dari Mozambik. Doni Tri Pamungkas mundur ke belakang mencari celah nampaknya. Begitu rapatnya lini pertahanan dari Mozambik di awal-awal babak yang kedua ini, di mana Indonesia unggul 1-0 atas Mozambik sejauh ini. Ya, masih terjadi perebutan dengan Calvin Verdonk di sana. Coba dilepaskan tadi, kedudukan bola ke depan, lebihkan kepada Elkan Bagot. Berduel dari Elkan Bagot, masih Elkan Bagot. Bentur tadi.
3: Sangat tenang Indra, sangat tenang sekali Elkan meskipun mendapatkan sebuah
4: tantangan dari pemain Mozambik Alcidio, namun memang sangat tenang sekali ketika menghalau serangan-serangan dari Mozambik. Gagal kali ini serangan-serangan Mozambik. Indonesia mencoba membangun serangan kali ini. Marcelino yang dituju adalah Ole, namun berhasil gagal oleh pemain-pemain Mozambik. Mozambik mencoba membangun serangan kali ini, berhasil gagal lagi, patah lagi di kaki-kaki pemain Indonesia kali ini. Sektor kanan pertahanan Indonesia mencoba untuk membangun serangan kali ini. Rizky Ridho berjalan pelan menunggu siapa rekan yang akan diberikan. Melebar dia ke sebelah kanan, ada Doni Tripamungkas kembali. Kali di Indonesia bangun serangan Rizky Ridho. Rizky Ridho menusuk ke dalam daerah pertahanan Mozambik, terjatuh Rizky Ridho. Bukan pelanggaran, masih bisa dikuasai bola oleh pemain Mozambik. Kali ini berada di sektor kiri pertahanan mereka. Masih mencoba membangun serangan Mozambik. Satu pemain Mozambik melewati Doni Tripamungkas tadi. Ada Elkan Bagot, kali ini bertempur kembali dengan Dario Congai. Elkan Bagot bertempur dengan Ari Congai, kembali dapat dipatahkan. Kali ini dengan lugas oleh pemain Indonesia nomor punggung 14, Joy Pelupesi. Gagal upaya serangan yang dibangun oleh Mozambik. Kali ini sudah menghasilkan lemparan ke dalam untuk Mozambik di sektor kiri pertahanan Indonesia. Hampir seluruh pemain Indonesia kali ini berada dalam kotak penalti kita, pertahanan Indonesia. Mencoba untuk menghalau serangan yang coba dibangun oleh pemain-pemain Mozambik yang berseragam putih-putih. Lemparan ke dalam kali ini akan dilakukan oleh Kensuli. Sudah dilakukan, pendek saja dia. Balik kepada Kensuli. Coba untuk membangun serangan kali ini Mozambik dalam pertahanan Indonesia. Berhasil digagalkan lagi oleh Joy Pelupesi. Upaya yang dilakukan oleh Alcidio Davide tadi menusuk dan ke jantung pertahanan Indonesia. Dengan lugas Joy Pelupesi menghalau, menghasilkan tendangan penjuru untuk Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Bola akan diambil oleh pemain nomor 8, yaitu Edmilson Gabriel. Ya, coba untuk Edmilson Gabriel. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, hampir 7 pemain dari Mozambik berada di sektor pertahanan Indonesia. Sudah dilakukan kali ini, berhasil dihalau oleh pemain Indonesia. Bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Mozambik kali ini. Pemain nomor punggung 16 Ezequiel ke belakang dia. Pemain nomor punggung 9 tadi, ya. Mozambik masih mencoba untuk melakukan serangan di sektor pertahanan sendiri. Satu pemain Mozambik terjatuh, berada tergeletak di sektor pertahanan Indonesia. Tidak jauh dari garis 12 pas gawang Indonesia, sedang menerima perawatan medis setelah tadi mencoba untuk melakukan sprint, ya. Sepertinya tertarik otot kakinya ini saat akan melakukan sprint. Sudah dibantu oleh tim medis Mozambik. Sementara itu pergantian pemain dilakukan kubu Mozambik. Nomor punggung 15 Kensulis. Kensuli ini diganti di malam hari ini oleh pemain nomor punggung 6, Manuel Kambala. Manuel Kambala masuk menggantikan Ken Sulis.
5: For Mozambique, player number 15, Kensuli Amido, replaced by player number 6, Manuel Nanga Kambala.
4: Manuel Kambala baru saja masuk menggantikan Kensulis. Pertandingan dilanjutkan kembali kali ini, bola dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Sikap fair play diberikan tadi karena satu pemain Mozambik sebelumnya ini mengeluarkan bola, membuat bola keluar lapangan karena satu pemain dia mengalami cedera. Ya, Mozambik kali ini mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri pertahanan mereka sendiri. Umpan 1-2 diperagakan oleh pemain-pemain Mozambik demi membongkar pertahanan rapat yang diterapkan oleh pemain-pemain Indonesia. Umpan langsung kali ini coba dilakukan terobosan. Tadi yang dituju adalah pemain nomor punggung 10, Amancio, namun berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia. Kali ini Indonesia membangun serangan di sektor kiri pertahanan sendiri. Ke belakang ada Elkan Bagot. Variener tadi memberikan kepada Bagot, melebar dia. Rizky Ridho yang dituju dengan gerakan tipuan. Bola berhasil diterima oleh Doni Tri. Ke belakang lagi kepada Rizky Ridho. Doni Tri, kembali Rizky Ridho. Masih menguasai bola Rizky Ridho. Yang dituju kali ini adalah Kevin Dix. Sayang sekali ya, tidak berhasil serangan yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia. Tendangan gawang kali ini untuk Mozambik. di pertandingan menit 56. Masih sama, skor belum berubah dari babak pertama, masih 1-0, Indonesia unggul di pertandingan malam hari ini. Sudah dilakukan tendangan jauh, melambung bola, coba disundul oleh pemain Indonesia, kali ini jatuh di kaki pemain Mozambik, dibayang-bayangi oleh JPL PSI. Masih pemain Mozambik melakukan serangan kali ini. Elkan Bagot mengawal satu pemain, ya dengan mudah langsung saja Martin Paz keluar dari sarangnya, mengambil bola di pinggir tadi, hampir saja keluar. Bola kali ini dikuasai oleh pemain Indonesia. Rizky Ridho, Joey Pelupesi, melebar dia. Kevin Dix membawa bola, sudah melewati garis tengah. Kevin Dix masih membawa bola ke sebelah kiri, ada Calvin Verdong, langsung umpan kaki kiri Calvin Verdong, diterima. Sayang sekali Joey Ratner Rotman tadi ya, tidak berhasil. Indonesia masih mencoba melakukan serangan. Menor Ivariener belakang kali ini, kembali kepada Ivariener, melebar dia. Orat Mangun sudah membawa bola, Orat Mangun yang dituju adalah Calvin Verdong dari sektor kiri. Calvin Verdong menusuk, coba untuk melakukan serangan kali ini, dan jatuh Kevin Dix, masih dalam kotak penalti Kevin Dix. Hampir saja sebuah upaya yang dilakukan oleh Kevin Dix menusuk ke dalam kotak penalti Mozambik belum membuahkan hasil, dikawal dengan ketat tadi Kevin Dix sehingga menghasilkan tendangan penjuru untuk Indonesia di sektor kanan pertahanan dari Mozambik, akan diambil langsung oleh Kevin Dix. 1-2, hampir ada sekitar 7 pemain Indonesia ini berada dalam kotak penalti Mozambik, termasuk Elkan Bagot, pemain bertubuh jangkung. Ini menjadi keuntungan juga untuk Indonesia. Sudah dilakukan oleh Kevin Dix, langsung saya terjatuh satu pemain Indonesia, namun bukan pelanggaran, masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Ya, curi bola oleh pemain-pemain Mozambik, mencoba untuk melakukan serangan Mozambik, tidak lepas ya, nggak lolos dari Rizky Ridho, sehingga membuat Rizky Ridho terpaksa menjatuhkan satu pemain Mozambik, berakibat kartu kuning pertama ya Indra ya.
6: Ya, kartu kuning pertama ya dalam pertandingan ini, soal pelanggaran dari Rizky Ridho. Namun kita lihat juga di lapangan atau di tepatnya di daerah kotak penalti dari Mozambik, ada salah satu pemain Indonesia, nampaknya Kevin Dix kah yang masih tergeletak setelah tadi terjadi duel di udara, perebutan bola, menyambut tendangan bebas atau tendangan penjuru. Elkan Bagot nampaknya, ya Elkan Bagot, kita nantikan kembali pertandingan akan dilanjutkan di sisi kanan pertahanan dari Mozambik yang akan melakukan tendangan bebas. Sudah dilakukan, ada nomor punggung 18 di sana, bagaimana Bio Antonio dapat direbut lagi oleh Ratnat Orangmangun. Masih Ratnat Orangmangun, berikan pada Ivariener, masih Ivariener, berikan lagi pada Joey Pelupesi, berputar dia, namun salah, datang lagi pemain Mozambik, mencoba menguasai bola, dapat diputar lagi, Kevin Dix ini menguasai bola, masih Kevin Dix, pemain Indonesia, mencoba membangun serangan, Joey Pelupesi, masih Joey Pelupesi lingkaran tengah lapangan pertandingan, kepada Rizky Ridho, Rizky Ridho mencoba memasuki daerah pertahanan dari Mozambik, mundur ke belakang, oh, dapat direbut lagi pemain Indonesia lainnya, bagaimana Ivariener, sodorkan kepada Orangmangun, di sektor sebelah kiri dalam pertahanan dari Mozambik, atau sisi kiri lini serang dari Indonesia. Ivariener sodorkan pada Ole Romeni yang coba menjemput bola, mundur ke belakang kepada Joey Pelupesi, masih lagi Ole Romeni, Ole, masih Ole, Ole, Ole kepada siapa kali diberikan, mencari kawannya di bebas, namun ke kanan dia, mencari Rizky Ridho, pemain Persija Jakarta, kapten kesebelasan dari timnas Indonesia. Berikan lagi, bagaimana mencoba Ivariener, mencoba membantu lagi Indonesia, mencoba mengobrak-abrik bagian pertahanan dari Mozambik. Ada Joey Pelupesi, sodorkan lagi kepada Ole Romeni, masih Ole Romeni, begitu rapatnya pertahanan dari Mozambik. Datang lagi pada Calvin Verdong di sektor sebelah kiri, ini serang Indonesia. Berikan lagi kepada Kevin Dix, mundur sedikit ke belakang Kevin Dix, kepada Ivariener, masih Ivariener, ada Marcelino Ferdinand, masih Ferdinand, Ferdinand Ivendi kerjasama 1-2 dengan Ole Romeni. Ole Romeni untuk menguasai 1-2 pemain, masih Indonesia menguasai bola. Dapatnya pertahanan dari Mozambik ini, mencoba Indonesia membongkar kembali, bagaimana Ole Romeni ke tengah, ada Rata Orangmangun, Rata lepas ke tendangan, oh membentur, oh sayang sekali upaya dari Rata Orangmangun tadi membentur kaki dari pemain Mozambik, menghasilkan tendangan penjuru bagi Indonesia. Namun bersama dengan itu di pinggir lapang, kita lihat bagaimana ada 3 pemain Indonesia yang bersiap di pinggir lapangan, Kita lihat juga bagaimana Sandy Walsh di sana. Kita lihat dan juga Nathan Choaon yang bersiap-siap di pinggir lapangan, dan juga nomor punggung 21 namanya tampaknya Muhammad Raihan Hanan, pemain yang akan pertama kali diturunkan nampaknya di FIFA Match Day kali ini. Sedangkan penjuru bagi Indonesia sudah dilakukan, mundur ke belakang, aduh dapat direbut tadi, terjatuh, bukan pelanggaran. Bagaimana Rizky Ridho berikan lagi umpan kepada, bagaimana Indonesia membangun serangan, coba dikejar lagi pada Elkan Bagot di sana. Elkan, masih Elkan menguasai bola, menjadi berebutan di sana, mundur ke belakang pemain Mozambik, angkat langsung jauh ke depan, mencari kawan yang di sana, dikebayangi oleh Calvin Ferdo, langsung saja diberikan dengan tenang kepada Martin Paz. Selamatlah daerah pertahanan Indonesia dari upaya nomor punggung 9 tadi, Alcidio Davide Edmundo Reis Alcides.
7: Panjang ya?
6: Panjang ini. Saya namanya
7: hampir David kata. Hampir David Edmundo ya?
6: Iya, padahal nama panggil aja Alcides.
7: Iya, Alcides. Kayak Jepang ya?
6: Betul. Serangan balik muncul, saudara-saudara. Bagaimana Marcelino Perinda? Satu sebelah kiri. Ada Lolo Medi. Lebih dekat kepada pelukan penjaga gawang Ivane Jaminio tadi. Si kulit bundar, upaya dilepaskan umpan oleh Marcelino Ferdinand, tidak menemui oleh Romeni yang sudah berada di mulut gawang. Serangan kembali mencoba dibangun oleh Mozambik di sektor sebelah kanan pertahanan dari Indonesia. Mundur ke belakang dia, main Mozambik. Apakah di sana Ezekiel di sana? Oh, ke sektor sebelah kanan, nomor punggung 18 lagi yang baru masuk di babak yang kedua tadi, Bio Antonio. Bio Antonio yang kan ada dua pemain lagi, sebenarnya tadi ada Rio Congai juga sudah keluar, dan juga Infrenda Konsesau juga tadi sudah keluar di awal babak yang kedua. Ya, sebuah serangan lagi mencoba dibangun lagi Mozambik. Nomor punggung 18, Bio Antonio. Masih mencoba Mozambik. Sulitan nampaknya juga mencoba membongkar daerah pertahanan Indonesia melalui umpan-umpan pendek. Kita nantikan, ada Calvin Fredong juga membayangi dengan ketat, menghasilkan lemparan ke dalam. Kita lihat ya pergantian pemain nampaknya, Marcelino Ferdinand digantikan Muhammad Raihan Hanan. Kita nantikan siapa saja akan digantikan. Tiga pemain Indonesia.
7: Ya, ada skema apa ini Indra? Marcel diganti dengan Rehan, seperti apa Anda melihatnya dari John Hurtman taktiknya ini Indra?
6: Ya, kita lihat bagaimana mencoba membangun lini tengah yang lebih kuat ya. Karena Marcelino lebih pada menyerang, dan midfielder atau gelandang Rehan Hanan ini nampaknya untuk memperkuat lini tengah Indonesia, memberi darah segar juga. Gimana juga Nathan Choaon juga masuk memperkuat sektor sebelah kiri, dan juga bagaimana Ivarian ditarik. Kita lihat Sandy Walsh juga, siapakah yang akan digantikan oleh Sandy Walsh?
7: Apakah masih Kevin Dix atau siapa ya kira-kira?
6: Ya,
7: ayo siapa, ayo. Nah, kayak kirimkan jawaban Anda ke nomor di bawah ini ya.
6: Iya, kelihatan kita ada layar.
7: Ya, untuk Anda yang baru saja bergabung, selamat datang, selamat malam. Anda mendengarkan siaran langsung pertandingan Indonesia menghadapi Mozambik yang disiarkan juga secara langsung di dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta melalui jaringan Pro 1 RRI di seluruh tanah air.
6: Ya, ya, nampaknya Kapten Kesebelasan Rizky Ridho yang digantikan oleh Sandy Walsh.
7: Ya.
6: Sehingga ban kapten pun beralih ke Kevin Dix yang akan menjadi kapten selanjutnya bagi timnas Indonesia.
7: Sambutan meriah diberikan oleh para penonton terhadap pergantian pemain yang dilakukan oleh pelatih John Hurtman ini, juga menjadi salah satu
5: substitution for Indonesia. Player number 7, Marcelino Ferdinand, replaced by player number 21, Raihan Hanan. Player number 18.
6: Ya, lemparan ke dalam bagi Mozambik sudah dilakukan dengan cepat, terjadi perebutan di sana, masih terjadi kemelut, mencoba melompat ke sektor sebelah kiri lini tengah Indonesia, kirimkan langsung ke jatuh pertahanan Indonesia, namun terjadi dua kepesannya. Sundulan yang masih melebar dan jauh menyamping di sisi kanan gawang yang dikawal oleh Martin Paz, tidak membahayakan, hanya dilirik saja oleh Martin Paz tadi. Sodorkan langsung ke depan kepada Sandy Walsh yang nampaknya baru masuk di babak yang kedua ini. Berikan lagi kepada Donitri, kirimkan umpan terobosan kepada Rayhan Hanan. Namkah di sana mencoba kirimkan umpan ke depan. Dia berhasil menangkap Johan. Lepaskan tendangan. Oh, membentur lagi pemain Indonesia di sana. Namun sayang tidak mampu dimabatkan. Kevin Dix. Jauh sekali Kevin Dix memberikan tendangan jauh dari luar kotak penalti, namun tentu masih melambung di atas mistar gawang Mozambik yang dikawal oleh Ivan Carminio.
7: Sayang sekali ya Indra ya, bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia tadi. Nathan Chaon, pemain baru yang baru saja masuk ini, masih membentur mistar gawang Mozambik. Umpan yang sangat akurat tadi diberikan, namun sayang sekali bola masih belum bisa diceploskan. Belum berubah kedudukan, masih 1-0 untuk kedudukan Indonesia. Tendangan gawang kali ini dilakukan oleh Mozambik, sudah melambung melewati garis tengah. Kali ini terjadi pertempuran di udara, dimenangkan oleh pemain-pemain Mozambik kali ini. Masih mencoba menguasai pertandingan Mozambik kali ini di sektor kiri pertahanan mereka. Edmilson Gabriel digeser dia ke tengah kali ini. Masih kembali pada Edmilson, salah satu pemain yang memiliki ciri khas cukup unik dalam pertandingan ini. Rambutnya yang bergaya kriwil ya, diikat. Masih coba untuk membangun serangan kali ini. Pelanggaran dilakukan oleh salah seorang pemain kita, yaitu pemain nomor punggung 6 Sandy Walsh, terhadap salah satu pemain Mozambik tadi. Menghasilkan tendangan bebas untuk pemain Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Lagu-lagu semangat dinyanyikan oleh supporter Indonesia di malam hari ini untuk memberikan dukungan dan harapan agar timnas Indonesia bisa menambah pundi-pundi golnya. Ya, Mozambik kali ini bangun serangan kali ini, berhasil dipatahkan. Coba membangun serangan, terjatuh satu pemain Indonesia tadi saat berbenturan dengan pemain Mozambik. Bangkit lagi Donitri Pamungkas tadi sepertinya ya. Sandy Walsh kali ini menguasai bola, lebar dia ke belakang saja. Martin Paz, Kevin Dix, sang kapten kesebelasan, melebar. Kevin Verdong menguasai bola, sudah melewati garis tengah. Ke belakang dia lagi, Kevin Dix, kembali kepada Verdong. Nathan, Verdong, coba melakukan penetrasi. Ya, terputus oleh kaki pemain Mozambik. Coba membangun serangan kali ini pemain nomor 9 dari Mozambik, Alcidio. Masih Alcidio dibayang-bayangi oleh Nathan. Ya, Kevin Dix berhasil mencuri bola dari Alcidio, namun datang lagi serangan dari Mozambik kali ini. Masih di sektor kanan pertahanan Indonesia, sektor kiri coba melakukan tendangan langsung, hampir saja. Satu upaya yang dilakukan oleh pemain Mozambik, Alcidio, menggunakan kaki kanan di dalam kotak penalti Indonesia. Masih tipis melambung di atas gawang Indonesia yang dikawal oleh Martin Paz. Cukup membuat jantung para pendukung Indonesia berhenti sejenak tadi ya Indra.
6: Betul,
7: ya.
6: Betul, karena hanya berjarak 7 cm saja di atas mistar gawang Indonesia.
7: Habis ngitung ya?
6: 7 iya cm tadi, ya, langsung saya pakai alat pengukur yang jamin bingung. Serangan Indonesia, Nathan Chaon mencoba dikejar, namun lebih dekat kepada pemain Mozambik, sayang sekali. Nathan Chaon tadi mencoba menyisir di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik.
7: Belum berhasil ya, masih mencoba untuk membangun serangan kali ini pemain Mozambik. Ya, Edmilson mendapat peringatan dari wasit Muhammad Taki ini, Nathan Chaon. Mungkin sepertinya jangan terlalu kencang larinya, takut gak kekejar yang lainnya gitu ya. Pelan-pelan aja bos gitu.
6: Iya, karena wasit juga jadi ketinggalan.
7: Mozambik kali ini mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri pertahanan mereka. Masih dikuasai kali di bola oleh Ezekiel. Lebar dia sebelah kanan. Yang dituju adalah pemain nomor punggung 3. Ya, dapat dicuri oleh pemain Indonesia kali ini. Sayang sekali jatuh kembali di kaki pemain-pemain Mozambik. Edmilson menguasai bola di sektor pertahanan sendiri. Pendek saja dia. Yang dituju adalah Selton Genito. Lebar lagi dia. Masih pemain-pemain Mozambik mengusahakan bola di kaki-kaki mereka permainan sendiri. Bola umpan jauh kali ini dilakukan oleh pemain-pemain Mozambik. Upaya dilakukan oleh satu pemain Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Masih patah lagi, kembali ke belakang pemain-pemain Mozambik kali ini. Ada Mansio, geser dia, ada Dayo Domingo yang dituju, namun masih berhasil patahkan pemain-pemain Indonesia. Datang bantuan lagi kali ini dari sektor kiri pertahanan Indonesia.
3: Harus berjibaku Martin Paz, mencoba menghalau serangan yang dilancarkan oleh pemain-pemain Mozambik. Pemain nomor punggung 16-10 tadi ya, Amancio, coba untuk melakukan tendangan langsung, namun berhasil dibaca oleh Martin Paz di sudut kiri bawah gawang Indonesia. Selamat sementara ini gawang Indonesia menghasilkan tendangan penjuru di sektor kiri. Sedang bersiap kali ini, sudah dilakukan, bola langsung melambung saja, disundul oleh satu pemain Mozambik, dibiarkan saja oleh Martin Paz. Kembali ternyata mengenai pemain Indonesia ya, bolanya tadi mengenai Calvin Verdong sepertinya, sehingga harus keluar lapangan. Satu pemain Indonesia tergeletak kali ini di dalam kotak penalti karena terjadi benturan tadi ketika akan menghalau serangan melalui tendangan penjuru yang dilakukan oleh pemain Mozambik. Masih mendapatkan perawatan medis kali ini satu pemain Indonesia. Kami masih mencoba mencari siapa itu pemain Indonesia yang sedang tergeletak di kotak penalti. Wasit menghentikan pertandingan sementara sambil memberikan kesempatan bagi satu pemain Indonesia yang terjatuh, tergeletak kali ini. Nomor punggung 11 ya, Ratnar Oratmangun sepertinya tadi yang tergeletak, mengalami benturan saat mencoba menghalau tendangan sudut yang dilancarkan oleh Dayo Domingos, salah seorang pemain Mozambik. Ya, pertandingan akan segera dimulai kembali. Sudah bangkit Ragnar, namun mendapat perawatan di belakang gawang. Mozambik melakukan serangan kali ini. Ya, terjadi hampir saja. Satu upaya dilakukan oleh pemain Mozambik melalui sundulan kepala, namun masih melenceng di sektor kiri, sebelah kiri pertahanan Indonesia. Tidak membahayakan gawang yang dikawal Martin Paz, sehingga tendangan gawang kali ini untuk Indonesia.
8: Ya, hampir saja memang sangat berbahaya, namun ketika melihat begitu kencangnya sundulan dari pemain Mozambik tadi, ini harus diwaspadai oleh barisan pertahanan Indonesia karena beberapa kali tidak mampu mengantisipasi melalui tendangan penjuru atau tendangan bebas yang dihasilkan oleh Mozambik. Ya, bola dikuasai oleh Martin Paz kini. Dari gawang Indonesia, sodorkan saja kepada Kevin Dix di sektor sebelah kiri. Mencoba menggiring bola kepada Calvin Verdong. Tengah dia ada Joy Pelupesi. Masih Joy Pelupesi, Doni Tripamungkas. Pemain Persija Jakarta coba memainkan langsung ke depan. Sayang sekali tidak menemui oleh Romeni tadi.
9: Jumlah penonton yang menyaksikan pertandingan hari ini
8: gawang dari
9: Gora Bung Karno adalah berjumlah 29.889 penonton.
8: Ya, jumlah penonton malam hari ini 29.889, ini jauh lebih banyak, sekitar 6.000 lebih dibandingkan pertandingan pertama melawan Oman pada tanggal 5 Juni lalu. Kalau kita lihat bagaimana sektor sebelah selatan utara ini juga begitu padat juga di pada malam hari ini. Bagaimana antusiasme para supporter Timnas Indonesia hadir setelah kemenangan 3-0 atas Oman. Sebuah tendangan penjuru kini diperoleh Mozambik di sektor sebelah kiri kembali daerah pertahanan Indonesia. Ada sejumlah pemain Mozambik juga berada di kotak penalti, sudah dilakukan kaki kiri, mencoba disundul, ditepis saja oleh Martin Paz tadi, mencoba dikejar oleh pemain Indonesia, namun di kaki pemain Mozambik kembali, bola jatuh, mencoba dikuasai di sektor sebelah kiri bernama Ed Nielsen sana. Berada ada juga oleh Romeni juga membayangi, Rehan Hanan juga berada di sana. Coba pemain Mozambik yang bertubuh kekar dan memiliki fisik yang cukup tinggi ini, nomor punggung 18 di sana, Bio Antonio. Sodokan lagi kepada dapat direbut lagi, Nathan Chowawon, Kevin Verdong, Nathan Chowawon mainkan bola dengan tenang, berikan kepada Kevin Dix, mencoba menggiring perlahan. Kevin Dix sodorkan ke tengah, ada Calvin Verdong, Elkan Bagot, berikan lagi kepada Joy Penpeisi, ada Sandy Walsh di sana, mencoba membantu serangan di sektor sebelah kanan lini serang Indonesia. Joy Penpeisi oleh Romeni, mundur ke belakang berjoy, masih memainkan bola dengan tenang pemain timnas Indonesia, mencoba mencari celah lagi. Ryan Hanan mundur ke belakang, main Indonesia, Joy Pulupesi Indonesia, Kevin Verdong mencoba sodorkan bola ke depan, kirimkan lagi pada Nathan Chowawon, lepas kedaknya, hampir saja, bagaimana langsung keluar dari sarangnya penjaga gawang dari Mozambik, Ivan Carminio tadi. Serangan balik mencoba dibangun Mozambik, dapat dihentikan lagi Elkan Bagot, sodokan ke depan kepada Ratnar Orotmangun, masih Ratnar, mencoba lagi oleh Romeni, kejar sama dia, kemudian lagi ke kiri, mencoba dikejar lagi oleh Romeni, oleh, masih oleh, namun membentur tadi salah satu pemain dari Mozambik di sektor sebelah kanan lini pertahanannya, mencoba menutup pergerakan dari oleh Romeni, menghasilkan tendangan penjuru kembali bagi Indonesia kali ini di sisi kanan pertahanan dari Mozambik. Bola akan dieksekusi oleh Kevin Dix nampaknya. Bagaimana juga teriakan ole-ole terus menggema di Stadion Utama Gelora Bung Karno ini untuk memberikan semangat kepada timnas Indonesia. Kevin Dix coba mungkin memberikan arahan pada rekan-rekannya yang lebih aba-aba sambil menaruh sekulit bundar di ujung penjuru sisi kanan tendangan sepak pojok ini. Kevin Dix sudah lakukan kaki kanan, bola melambung, muncul di sudut tadi, itu bagaimana ditepis tadi oleh penjaga gawang dari Mozambik. Ivan Carminio menghasilkan tendangan penjuru kembali, kini beralih ke sektor sebelah kiri gawang dari Mozambik. Tendangan penjuru, Nathan Chowawon berlari mencoba akan melakukan tendangan penjuru kali ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain nampaknya berada di daerah kotak penalti Mozambik. Nathan Chowawon menang sambil mengatur si kulit bundar, memberikan aba-aba kepada rekan-rekannya. Tendangan penjuru kali ini, mengambil ancang-ancang 3 langkah mundur ke belakang. Nathan Chowawon konsentrasi, lakukan dengan kaki kiri, sudah dilakukan, bola melambung, mencari sudut. Hampir saja benturan tadi, bagaimana pemain Indonesia dan juga pemain Mozambik yang sampai tergeletak di daerah kotak penalti tadi, namun tidak membahayakan gawang dari Mozambik, hanya menghasilkan tendangan gawang saja yang dikuasai oleh Ivan Carminio di menit ke-79 babak yang kedua ini. Karena Indonesia masih unggul 1-0 atas Mozambik, namun di pinggir lapangan kita lihat juga 3 pemain nampaknya, apakah 2 pemain, ya 2 pemain. Kita lihat pemain Mozambik, pergantian pemain dilakukan, nampak nomor punggung 4 Amade Momade.
5: Substitution for Mozambik, player number 9 Alcidio Davide.
8: Dan juga nomor punggung 9 Alcidio digantikan oleh nomor Angelo punggung Thomas 11 Cantolo, yaitu Angelo Thomas Cantolo.
4: Hati-hati kepleset.
5: Replaced by player number 4 Amade Momade.
8: Nah, Amade Momade sudah masuk di babak yang kedua ini dan menjadi darah baru bagi Mozambik tentu untuk melakukan pergantian pemain termasuk juga di lini pertahanannya. Mozambik ini mencoba menguasai bola, mundur ke belakang mencari Acidio, namun lebih dekat kepada pelukan Martin Paz dan juga nomor punggung 11 nampaknya yang baru masuk, Angelo Thomas. Indonesia mencoba kini kembali melakukan, membangun serangan, masih di belakang ada Elkan Bagot, masih Elkan Bagot, ada Sandy Walsh. Sandy Walsh sodorkan kembali kepada Elkan Pelupesi di sektor sebelah kiri dalam, lebar ke kiri luar, ada Kevin Dix, masih Kevin Dix, ada oleh Romeni mencoba menjemput bola, oleh Romeni terjatuh dari sampai kotak-atik, kotak-atik, kotak-atik, di
10: tackle
11: di kakinya sampai memegang lututnya oleh Romeni.
10: Apakah akan diganti oleh, kita lihat saja nanti ya. Tapi cukup cerdik juga tadi Indra ketika Ole mencoba menerima umpan dari Ragnar ketika melakukan serangan tadi, karena merasa tidak sanggup untuk mengejar, akhirnya dia menggunakan heels-nya bagian belakang tumit ya. Ini membentur pemain Mozambik sehingga menghasilkan peluang tendangan penjuru tadi ya. Dan sekarang Indonesia sudah membangun serangan kali ini. Ada pemain nomor punggung 11 dari Indonesia kali ini mencoba untuk membangun serangan. Belakang kali ini ada pemain Indonesia yaitu Elkan Bagot sudah coba melakukan serangan kali ini. Oleh Romeni yang dituju dalam kotak penalti, oleh Romeni masih mencoba melakukan serangan namun tidak melakukan tanda bahwa terkena tangan pemain Mozambik, namun wasit bergeming asal Singapura. Mozambik kali ini melakukan serangan di sektor kanan pertahanan Indonesia, coba dibayang-bayangi oleh pemain nomor punggung 22 Nathan Choaon, melebar dia pemain nomor punggung 8 kali ini dari Mozambik Ed Milson. Umpan dilakukan, dibayang-bayangi oleh Calvin Verdong, tidak tembus sama Verdong. Upaya yang dilakukan satu pemain Mozambik, umpan terobosan tadi, tidak tembus oleh Calvin Verdong, yaitu pemain nomor punggung 6 Manuel Nanga Kembala yang baru saja masuk. Menghasilkan tendangan penjuru untuk Mozambik kali ini. Sedang bersiap satu pemain Mozambik, menggunakan kaki kirinya sudah langsung ke dalam kotak penalti. Tundulan dibalas tendangan oleh Indonesia, dibuang saja jauh tadi oleh Doni Tri Pamungkas. Indonesia kali ini mencoba bertahan dari gempuran-gempuran di sektor kiri pertahanan Mozambik. Sudah melewati satu pemain Mozambik, kali ini mencoba membangun serangan dalam kotak penalti Indonesia. Kaki kiri buang saja oleh Elkan Bagot kali ini. Indonesia kali ini membangun serangan. Oleh Romeni terlepas bola dari kaki Ole. Edmilson Gabriel kali ini menguasai bola. Main nomor punggung 6 dari Mozambik yaitu Manuel Nanga. Lebar dia. Main nomor punggung 18 Bu Antonio. Coba melakukan serangan kali ini Mozambik. Hampir saja salah pengertian antara Elkan dan Martin Paz. Namun berhasil dibuang bola. Main Mozambik kali ini mencoba melakukan serangan lagi. Tendangan kaki kiri mencoba dilakukan, masih dilakukan di sektor kiri, sektor kanan pertahanan Indonesia. Mozambik mencoba mengurung pertahanan Indonesia kali ini. Main nomor punggung 6 belakang dia, Milson kembali coba melakukan umpan langsung terobosan, dibayang-bayangi oleh Doni Tri Pamungkas kali ini. Dua pemain Indonesia membayangi, tidak jadi ke belakang dia. Mozambik berada di sektor kanan pertahanan Indonesia, sempat terpleset tadi Nathan. Kali ini pemain nomor 6 dari Mozambik mencoba melakukan serangan. Kali ini Mozambik patah lagi di pertahanan Indonesia. Tidak gentar Mozambik terus melakukan serangan. Ada satu pemain, balas dicuri. Terjatuh pemain Indonesia tadi, nomor punggung 17 Calvin Verdong, ketika beradu bola dengan Angelo Thomas. Menghasilkan pelanggaran untuk Indonesia, tendangan bebas satu pemain Mozambik, namun saat ini terjatuh di dalam sektor pertahanan Indonesia. Kita akan coba lihat siapa itu. Nomor punggung 4 ya sepertinya, Amade Momade ya, masih menerima perawatan dari tim medis. Dua orang tim medis dari Mozambik ini mendatangi Amade Momade. Momade, siapapun terserah ya kan. Sementara itu pelatih John Herdman ini sedang juga memberikan arahan kepada dua pemain, yakni Ole Romeni, kemudian ada juga Nathan Choaon. Ini memberikan mendapat arahan dari sang pelatih John Herdman, serta tidak ketinggalan ada pula Elkan Bagot sambil minum, mendengar arahan yang disampaikan langsung oleh pelatih John Herdman. Pertandingan kali ini sudah memasuki menit 86, tersisa kurang lebih sekitar 4 menit lagi waktu normal akan berakhir. Di malam hari ini Indonesia masih unggul 1-0 atas Mozambik. oleh Romeni, mencatatkan namanya di papan skor malam hari ini melalui gol di babak pertama tadi. Ya, sudah menerima perawatan dengan kaki yang agak terpincang ini, berjalan agak terpincang, satu pemain Mozambik nomor punggung 6 ternyata Manuel Nanga ya, yang tadi terjatuh. Ya, bola kali ini dihadapi oleh Martin Paz, sudah melakukan tendangan langsung saja yang dituju adalah oleh Romeni, terjatuh oleh, tidak bisa menguasai bola kali ini, dikuasai oleh pemain Mozambik. Dibayang-bayangi oleh Nathan Chuaon, ke belakang dia sang jauh gawang, umpan langsung diberikan, berhasil dikuasai oleh Kevin Dix. Kali ini bola Indonesia membangun serangan ke tengah dia. Kali ini ada Pelupesi, masih Pelupesi, umpan pendek dia dengan Kevin Dix saja. Balik lagi Verdong kali ini, main nomor punggung 17 oleh Verdong, ke kanan dia. Verdong kembali bermain alat tiki taka ini sepertinya, Ole dan Verdong ya, memberikan hiburan yang cukup berarti di bagi para supporter Indonesia ya.
12: Iya,
10: Ole masih mencoba untuk membangun serangan Ole di sektor kanan pertahanan Mozambik, menari-nari dengan bola ini Indra Ole.
12: Iya, betul sekali, bagaimana Ole penguasaan bolanya memang sangat bagus, mencoba kini membangun serangan bagaimana Orat Mangun, ada juga Verdong. Indonesia mencoba mengurung lagi bagaimana pertahanan dari Mozambik di menit-menit akhir babak yang kedua. Masih Calvin Verdong menguasai bola, Joy Pelupesi, masih Joy Pelupesi kembalikan lagi kepada Verdong, memainkan bola dengan tenang Orat Mangun, kembalikan lagi kepada Ole Romeni, masih Ole Romeni mencoba menggiring ke tengah, datang lagi Joy Pelupesi, Pelupesi, lagi ada Calvin Verdong di sana mencari celah, kawannya adalah Nathan Chuaon. Lepaskan tendangan tadi bagaimana Nathan Chuaon dengan kaki kirinya tadi nampaknya juga sempat membentur pemain dari Mozambik sehingga bola pun melenceng di sisi kanan gawang dari Mozambik sehingga menghasilkan tendangan penjuru kembali bagi Indonesia. Semoga ini akan berbuah manis, sebuah set piece dari tendangan bola mati di sisi kanan gawang dari Mozambik. Bagaimana Kevin Dix akan mengeksekusi, memberikan arahan kepada rekan-rekannya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Indonesia berada di daerah kotak penalti dari Mozambik. Tarik mundur ke belakang beberapa langkah, bagaimana Kevin Dix memberikan arahan kepada rekan-rekannya, aba-aba dia dilakukan kaki kanan, bola melambung, oh bisa subuh, dapat tepis lagi pemain dari Mozambik, oh pemain jaga gawang dari Ivan, namun datang lagi pemain Indonesia dapat menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanan, kembali menghasilkan tendangan penjuru yang dibiarkan tadi oleh Nathan Chuaon. Bagaimana Indonesia kembali menghasilkan tendangan penjuru, kini Indonesia berharap lagi peluang di menit-menit akhir melalui tendangan penjuru di sektor sebelah kiri pertahanan dari Mozambik. Nathan Chuaon akan melakukan tendangan penjuru Indonesia di menit-menit akhir. Ada Elkan Bagot juga di sana yang sudah berada di daerah kotak penalti. Bagi pemain Enole Romeni, Joy Pulpesi, Nathan dan Ryan Hanan juga di tepi daerah kotak penalti bersama Ratnar Orat Mangun. Kita nantikan. Sudah dilakukan dengan kaki kiri, apa itu tepis tadi, datang lagi pemain Indonesia mencoba mengejar bola, bagaimana Ratnar Orat Mangun, Ratnar Orat Mangun menggiring bola, perlahan-lahan dia 4 menit waktu tambahan, masih ada waktu bagi Indonesia untuk menciptakan peluang, menciptakan gol ke gawang Mozambik. Ratnar Orat Mangun dibayangin ketat, mundur ke belakang saja kepada Calvin Verdong, masih Verdong menguasai bola, sodorkan lagi ke depan, kembalikan ke depan Ratnar Orat Mangun mencari kawannya, namun pendek saja kepada Joy Pelupesi, masih Pelupesi, Ratna Orat Mangun, sana juga ada Kevin Dix sebenarnya, mundur ke belakang kepada Verdong, kembalikan lagi kepada Martin Paz, safety first ke belakang, masih Martin Paz, dengan tenang Martin Paz menguasai bola, berikan saja ke sektor sebelah kiri, ada Kevin Dix, masih Kevin Dix menguasai bola, Kevin Dix, Elkan Bagot, Verdong, alirkan ke sisi kanan, mencoba lagi bagaimana Sandy Walsh di sana, mencoba menggiring bola, berikan lagi kepada Joy Pulipesi, masih Joy di lingkaran tengah lapangan pertandingan, ada Kevin Dix melewati garis tengah, mencoba menggiring perlahan ke daerah pertahanan dari Mozambik, datang lagi Indonesia, masih Kevin Dix mundur ke belakang, berbahaya saudara Elkan Bagot, ada serangan balik dari Mozambik, berbahaya saudara, namun lebih dekat kepada penjaga gawang Indonesia Martin Paz tadi, upaya yang dilakukan oleh pemain dari Mozambik nampaknya nomor punggung 21 kali sana bagaimana Camito Lobarino, pemain yang
2: sudah masuk di babak yang kedua ini dari Mozambik. Dengan tenang, masih menguasai bola. Martin pass, diangkat sekulit bundar. Berikan saja kepada Kevin Dick di sektor sebelah kiri. Sodorkan kepada Calvin Verdong. Masih Calvin Verdong, sodorkan ke depan. Ada oleh Romeni, mencoba menggiring. Masuk ke daerah pertahanan dari Mozambik. Berputar-putar, oleh, kirimkan lagi. Ada Rotna Orang Mangun di sektor sebelah kiri. Ini serang dari Indonesia. Masih Indonesia memainkan bola. Datang lagi oleh Romeni. Masih oleh. Berputar-putar, dia dibayangi satu pemain dari Mozambik. Ke tengah dia, mencari Calvin Verdong. Kembalikan lagi, ada Rotna Orang Mangun. Bagaimana Ratna Orang memberikan lagi kepada Ole Romeni, mencoba menggiring bola. Ole mendekati dari kotak penalti, ke tangan dia, berbahaya, kami penuh. Luar biasa bagaimana upaya umpan 1-2 yang diperagakan oleh pemain timnas Indonesia, Ole Romeni. Calvin Verdong hampir saja membuat kocar kacir. Bagaimana pertahanan dari Mozambik, hampir saja bagaimana tadi sebuah gol yang hampir tercipta melalui umpan yang diberikan oleh Romeni kepada Calvin Verdong, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia kembali. Ada Kevin Dick di sana yang akan melakukan tendangan penjuru kali ini bagi Indonesia, memberikan aba-aba kepada supporter Indonesia untuk terus mendukung, meneriakan dan juga mendukung timnas Indonesia. Kevin Dick memberikan arahan dengan kedua tangannya, angkat ke depan. Ambil ancang-ancang, sudah lakukan kaki kanan, sudah disodol, ditepis saja oleh penjaga gawang Ivan Caminio. Jatuh di kaki pemain Indonesia lainnya. Bagaimana juga lemparan ke dalam nampaknya dihasilkan di sektor sebelah kanan lini serang Indonesia. Lemparan ke dalam, waktu masih ada, kita nantikan. Oh, nampaknya pergantian pemain nomor punggung 11. Ratna Orangmangun dari Indonesia digantikan nomor punggung 9.
3: Beckham
2: Putra Nugraha.
3: Ya.
2: Tanpa David akan
3: naif digantikan. Dong.
2: Iya,
3: kalau pakai David naif ya.
2: Ya, atau menggantikan Ratna Orangmangun.
9: Player number 11.
2: Di menit akhir, semoga ada kejutan mungkin dari Beckham Putra yang juga terkadang eksplosif gitu dalam bermain. Lemparan ke dalam masih di sisi kanan lini serang Indonesia. Ada Doni Tri Pamungkas di sana. Mencoba lemparan ke dalam ke bagian Ryan Hanan, mencoba lebih dekat kepada penjaga gawang Ivan Caminio dari Mozambik. Sedikit taruh saja si kulit bundar, menyuruh rekan-rekannya untuk maju ke depan, mundur ke belakang beberapa langkah. Dia sudah dilakukan kaki kanan, bola melambung tinggi melewati garis tengah. Bersama dengan itu, wasit Muhammad Taki dari Singapura menunjukkan dipanjangnya tanda berakhirnya babak yang kedua ini. Antara Indonesia menghadapi Mozambik dengan skor 1-0 lewat gol yang dicetak oleh Romeni pada menit ke-12 babak yang pertama. Dengan demikian Indonesia mampu memetik kemenangan di pertandingan kedua FIFA Matchday ini, setelah juga menuai kemenangan atas Oman di pertandingan pertama pada 5 Juni lalu. Ini semoga dapat meningkatkan peringkat Indonesia di peringkat FIFA dengan dua kemenangan beruntun pada FIFA Matchday di bulan Juni ini. Dan mendengar dengan berakhirnya juga pertandingan Indonesia menghadapi Mozambik ini, maka juga berakhir juga siaran langsung laporan pandangan mata kami dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Saya Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita kembalikan kepada siapa?
3: Lukman Tara.
2: Tring. Silakan Lukman.
13: Ya, terima kasih rekan Indra dan juga Tomo.
14: Terima kasih Anda telah mengikuti FIFA Matchday antara Indonesia versus Mozambik.

Pendengar, tadi telah kita simak bersama siaran langsung sepak bola Timnas Indonesia pada FIFA Match Day Indonesia melawan Mozambik. Dan kali ini kembali ke Pontianak bersama saya Cherry Lubis yang akan temani Anda tentunya sampai nanti jelang tutup siaran pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan setelah ini kami akan hadirkan Ruang Rindu ke ruang dengar Anda. Tapi sebelum itu pendengar, sebelum ke Ruang Rindu, Cherry putarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari 2D Biru. Baru setelah itu nanti Cherry akan terima telepon. Tetap bersama kami di Pro 1.

0: see it.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Selamat malam pendengar, kali ini kembali kami hadirkan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung bisa langsung melalui line telepon kami 734987 atau WhatsApp kami 0811-570-1042. Dan sudah ada yang bergabung via line telepon, kita sapa dulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, ciri sama.
0: Malam Bang Wardi.
1: Ya.
0: Gimana kabarnya malam ini, sehat?
1: Sehat.
0: Gila. Udah ngantuk atau masih seger ini Bang Wardi?
1: Masih seger.
0: Masih seger ya. Abis dengerin bola berarti tadi nih.
1: Abis dengerin bola.
0: Oke, mantap kalau gitu. Bang Wardi malam ini mau request lagu siapa nih? Tunggu, oh Cherry belum bacain ya tadi ya.
1: Belum bacain. Cowok ya berada loh.
0: Cowok ya, bola.

0: buat Bang Hendra, buat Bang Deddy, Bang Deden Pekanbaru, terus buat Bu Juleha BTL ya. Terus buat ini juga Aura Pak Mo, Mama Nurul, Mama Ririn, Kak Amo, Ibu Ana, Makam, Anjang, dan semua-semua tanpa terkecuali.
1: Oke, siap Bang Wardi.
0: Siap. Mau jadi sekali lagi sama bertugas ya.
1: Terima kasih Bang Wardi.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam. Terima kasih sudah bergabung malam ini Bang Wardi. Kita ke WhatsApp dulu, ada Bang Jafar. Halo, selamat malam Bang Jafar, Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ceri, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Nah, gimana kabarnya malam ini Bang Jafar, sehat?
2: Alhamdulillah sehat Ceri, gimana? Okay. Sehat ya?
1: Ceri juga sehat Bang Jafar. Bang Jafar malam ini mau dengar lagu siapa nih?
2: Dari Pance aja.
1: Pance ya, boleh. Oke, siap. Salamnya
2: buat Ceri, semoga sehat selalu, selamat bertugas, hati-hati pulangnya. Buat Aura Pak Moknya, buat Amoy Abah Uminya sehat selalu, buat Ayu Grepa, Mama Mukmin, Mama Nurul, Papa Nurul, Mama Ririn, Mama Iti, Cek Nur, Kak Juleha, Mbak Tini, buat Kak Emma Selpa sama Bang Junainya, Ibu Mariani, Teona, Kak Tina sama Bang Syukurnya, buat Mak Jang Siti, Imel, buat Mak Akam, Kak Elni, Wan Ucu, Wan Haji, buat Indra, buat Pak Asmara, Bang Awi, Bang Yahya, Bang Herman, Wardi, Koko Wandi, Bang Dino, Pak Usul Busri, buat Bang Rosi sama Kak Nurjanan, Putera Tansul sama Kak Srinya, Bang Pawadi, Iman Nabela, Bang Halimin, Bang Ute, Bang Leden, buat Bang Kiki, buat semua-semuanya Ciri. Buat Ciri, terima kasih. Selamat malam, selamat bertugas.
1: Malam Bang Jafar, terima kasih sudah bergabung, sehat selalu. Kita ke line telepon. Oke, sepertinya terputus. Silakan disambungkan lagi ya, bisa di 734987 dan WhatsApp 0811570142. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, Ruang Membagi Rindu, Memori Lagu.
1: Dengan siapa, di mana nih?
3: RI 1 kilo berapa?
1: Siapa nih? Koko yang mana nih?
3: Kawandi
1: toh. Ini nih Ceri. Ceri sehat. Kawandi sehat?
3: Sehat.
1: Sehat ya. Kawandi gimana malam ini? Sudah ngantuk kah?
3: Capek tadi ada angkutan.
1: Oh, capek. Kalau gitu mengobati rasa capeknya malam ini mau request lagu siapa? Yang cewek Ceri atau cowok? Ada. Oh, masih ada. Masih banyak. Oke, masih ada dari Kris Dayanti, Menghitung Hari, Betaria Sonata, Aku Tak Ingin Sandiwara, Nafa Urbah, Deru Debu, Laluna Untuk Cinta, Lisa Arianto Cinta, dan Niki Astria.
3: Setau, Betaria Sonata.
1: Betaria Sonata, oke siap. Salam-salamnya Koko Wandi, silakan.
3: Pertama untuk Ceri, selamat bertugas ya. Karyawan, karyawati RRI, semuanya lah sehat selalu, penyiar 21 sampai 24 lah ya, sehat selalu. Tadi ada Wardi ya?
1: Iya, Bang Wardi tadi ada.
3: Salam sehat, dan untuk Bang Japa dan Kak Nila, salam sehat juga ya. Terus Bang Yaya juga salam sehat, Diona di Kupang, Awi juga ya. Bakau, terus Anatan Brai, Ari, Anita ya.
1: Ya.
3: Siapa lagi, lupa ingat. Mak Jan Siti, Kak Imel ya. Untuk Amoy juga. Untuk Kak Tina dan Bang Syukur ya. Kak Nurjana, Bang Rosi juga ya. Untuk semua pendengar lah Bang, Kak Ceri.
1: Oke, siap.
3: Semoga Ceri sehat selalu.
1: Amin, Kak Wandi juga sehat selalu ya Kak.
3: Oke, good night.
1: Good night. Oke, sekarang kita ke WhatsApp, ada Kak Ayu Greva. Selamat malam Kak Ayu Greva.
4: Selamat malam.

0: Gimana kabarnya Kak Ayu malam ini, sehat?
1: Baik, puji Tuhan,
0: Puji
1: sehat.
0: Tuhan.
1: Mbak Ceri sehat.
0: Cherry juga sehat, Kak Ayu.
1: Puji Tuhan, puji Tuhan ya.
0: Puji Tuhan. Kak Ayu malam ini sudah ngantuk kah atau masih segar?
1: Tadi udah tidur sebentar.
0: Oh, udah sempat tidur kebangun ya Kak Ayu ya.
1: Dengerin bola lalu tiduran.
0: Oke, kalau gitu Kak Ayu, malam ini mau dengar lagu siapa?
1: Mau yang Glenn aja.
0: Glenn Fredly ya, boleh. Oke,
1: salam-salamnya. Salamnya untuk Koko Wandi tadi ya. Untuk Bang Wardi Adi, Bang Jafar juga tadi ya. Dan untuk Mbak Aura, Mbak Tini, Ibu Anna, Ibu Juleha, Cik Nur, Mbak Yang Siti, untuk Bang Jaka Suara, Pak Herman, Bang Didi, Koko Ali juga, untuk Bang Niko juga ya, untuk Bang Hendra, Bang Yaya, Bang Awi juga, dan untuk semuanya yang mendengarkannya, Mbak.
0: Siap.
1: Selalu semua.

0: God bless you too, Kak Ayu Greva. Terima kasih. Dan kita ke penelpon terakhir di sesi ini ya. Kita angkat dulu. Selamat malam, Ruang Rindu. Halo. Halo, malam Ruang Rindu. Oke, sepertinya masih terputus ya pendengar. Selamat malam Ruang Rindu. Halo.
1: Mari lewat lagu.
0: Nah, dengan siapa di mana?
1: Aura di Cimpamanya.
0: Oh, Kak Aura. Malam Kak Aura.
1: Malam.
0: Gimana kabarnya, sehat?
1: Sehat, ngantuk ya.
0: Langsung aja kalau gitu, kalau udah ngantuk mencari lagu peneman tidur ini kayaknya.
1: Itu debu ya. Apa Urba?
0: Daru debu ya, boleh. Salam-salamnya Kak Aura.
1: Salamnya fotokopi Bang Japa ya tadi buat semua lah ya.
0: Oke. Okay.
1: Buat Mbak Yari, makasih banyak jadi baliknya.
0: Siap, sama-sama Kak Aura.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Selamat beristirahat ya Kak Aura dan Pak Mo. Sudah masuk lagu-lagu requestannya pendengar, cari putarkan dulu, baru nanti kita terima telepon lagi ya. Ini dia sebuah lagu dari Krisye, Kala Sang Surya Tenggelam.

Dalam semangat hari lahir Pancasila, RRI bersama Pustaka Indonesia mempersembahkan Festival Gita Indonesia 2026. Kamis 11 Juni 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Gedung RRI Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta Pusat. Ikuti rangkaian acaranya, coaching klinik merawat nilai Pancasila melalui konten digital, demo penanaman pohon polybag, demo memilah sampah hingga demo meramu jamu Nusantara. Talk show Kilau Pancasila dengan narasumber Profesor Dr. Doktranda Hajah Siti Musadah Mulia MA, staf khusus Dewan Pengarah BPIP, Setyo Hajar Dewantoro Ketua Umum Pusaka Indonesia, dan Dr. Doktranda Gemala Rabi'ah Hatta, akademisi sekaligus Putri Proklamator Muhammad Hatta. Panggung musik kebangsaan menampilkan 10 finalis penyanyi terbaik dengan karya-karya inspiratif tentang persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan. Ayo dukung peserta favoritmu melalui voting di website gitafest.rri.id. Dimeriahkan penampilan bintang tamu, Sania, Sabila, dan Stephen Radio Star 25, serta gelar tari Sanggar Seni Budaya Pusaka Indonesia. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI se-Indonesia, Snack Video at LPP RRI, TikTok at Markom RRI, dan YouTube channel RRI Net Official. Festival Gita Indonesia 2026, merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.

0: berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan kita langsung ke WhatsApp, udah ada Cek Nur yang bergabung. Selamat malam Cek Nur.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu, Cherry.
1: Nah, gimana kabarnya malam ini Cek Nur?
2: Alhamdulillah, kabar Cek Nur baik-baik saja.
1: Okay.
2: Sama gak Cek Cherry, ceria sepanjang hari.
1: Oke, okay, kalau begitu Cek Nur malam ini
2: pilih lagu dari Barcelona.
1: Dari Faris RM Barcelona. Siap. Salam-salam.
2: Sapaannya buat Bang Badol, buat Wardi, buat Bang Japa, Kak Nila, Amoy, buat Bang itu Bang Rosi, Nuryana, yang lain-lain. Sapaan Cik No tadi siang, dan ikut fotokopi Bang Japa lah. Dari
1: okay.
2: Awi sampai nama Julaiha, Bang Hamdan, Hana, mua-mua tampak terkecuali sapaannya dibungkus habis.
1: Okay.
2: Buat Cherry, terima kasih banyak.
1: Sama-sama.
2: Selamat malam.
1: Selamat
2: malam.
1: Hati-hati
2: pulang semoga selamat sampai ke rumah.
1: Amin. Terima kasih juga Cek Nur sudah bergabung malam ini. Silakan pendengar bagi Anda yang mau bergabung, bisa langsung bergabung di line telepon kami 734987 atau WhatsApp kami 0811-570-1042. Sudah ada Mak Kam. Selamat malam Mak Kam.
3: Malam Cherry. Ya aku kabar Cherry.
1: Kabar baik. Kalau Mak Kam gimana? Cherry sehat. Mak Kam sehat. Lagu cewek ke cowok?
3: Cewek apa tuh?
1: Cewek kita masih ada dari Kris Dayanti, Menghitung Hari. Laluna untuk Cinta, Lisa Arianto, Cinta, dan Niki Astria, Tangan-Tangan Setan.
3: Niki Astria ya.
1: Niki Astria boleh. Salam-salam.
3: Salam-salam.
1: Amin.
3: Baliknya mudah-mudahan lurus sampai ke rumah, tidak ada hambatan.
1: Siap.
3: Kan? Salam lagi buat Cik Nong tadi, Iwaka. Siapa-siapa masuk tadiku?
1: Ada Bang Wardi, Bang Jafar, Koko Wandi.
3: Pak Long Jafar kita. Siapa lagi yang masuk ini?
1: Koko Wandi, buat Ayu Greva, Kak Aura.
3: Koko Wandi, Ayu Greva. Buat siapa ni? Lagi ini aku dah malam nak berbual. Terbalik ya, tapi ceri. Buat Bang Batiar, Bang Kapal. Buat Kanda Yahya, buat Waladung kita. Buat Kak Juleha di Banca Bakti. Buat Ismail Dua Cinggit di Jongkat dan di Mendalu. Buat Tina di Silpa dengan Mang Junai. Salah pula Mang Sukor, Tina.
1: Okey.
3: Buat Umar dengan Mang Junai. Dah lah buat semua lah. Ya, ya.
1: Dengan Tok ni.
3: Saya buka. Anu, bungkus habis kata Cik Nong.
1: Sebentar loh Mak Kam, sebelum Mak Kam kabur nih. Mak Kam nak kawin tuh Cherry, kita tunggu undangan kata Bang Jafar nah.
3: Mudah-mudahan kalau ada jodoh apa salahnya. Iya
1: betul.
3: Tak boleh marah. Yang penting ada jodoh nikah. Gila lagi tanjung masih hidup kan.
1: Iya
3: betul. Udah mati dah ada nikah lagi.
1: Mana bisa lagi.
3: Makasih Cherry.
1: Sama-sama Mak Kam. Selamat malam. Silakan pendengar bagi Anda yang masih mau bergabung ya, kita masih ada lagu dari Dul Sumbang dan Nini Karlina, Aku Cinta Kamu, Mei Janji, Kris Dayanti, Menghitung Hari, Laluna Untuk Cinta, dan Lisa Arianto, Cinta. Silakan bagi Anda yang mau bergabung langsung ke WhatsApp kami 0811 570 1042 atau telepon kami 734-987. Ada Kak Deona di Kupang. Selamat malam Kak Deona.
4: Sore.
1: Oh iya, sore kalau Kak Deona ya.
4: Iya.
1: Gimana kabarnya Kak Deona, bagaimana? Sehat?
4: Kabarnya agak bindeng sih Kak. Kenapa nih?
1: Musim kayaknya Kak Deona. Adek Cherry pun iya, kena kayak batuk pilek, radang tenggorok gitu.
4: Iya, di rumah juga pada sakit semua, pada demam, batuk pilek. Mungkin peralihan musim kayaknya ya.
1: Iya kayaknya nih.
4: Dari musim hujan ke musim kemarau.
1: Yes, betul jadi sekali.
4: Pontianak bagaimana?
1: Pontianak semalam sih hujan ya. Kemarin malam apa dua hari yang lalu hujan.
4: Masih kebagian hujan ya.
1: Masih kita kebagian baru.
4: Kita disini cuma mendung-mendung gitu.
1: Baru Kak Deona kebagiannya.
4: Kita di sini kayaknya bentar lagi kebagian mataharinya satu orang satu kayaknya.
1: Satu orang satu ya. Sama tuh kalau sekarang, siang satu orang satu. Pembagian mataharinya rata.
4: Rata, biar adil gitu kan.
1: Betul.
4: Kalau satu untuk semua kan gak bagus gitu ya.
1: Iya, ada yang ketutupan gitu kan.
4: Jadi kita di sini kalau siang tuh panas, kalau malam dingin banget.
1: Oke,
4: Kak Cherry.
1: Oke, kalau begitu.
4: Jadi kita kayak di itu kayak di dispenser gitu, sebanyak panas, sebanyak dingin.
1: Bener, tergantung mau minum air apa gitu ya.
4: Tergantung. Jadi kalau mau merasa sensasinya ya ke Kupang aja.
1: Iya, main-main ke Kupang gitu kan Deona nih.
4: Sesekali gitu.
1: Betul.
4: Ya.
1: Betul. Kak Deona malam apa? Ini mau dengar lagu siapa?
4: Ada lagu apa Kak?
1: Ada dari Dul Sumbang dan Nini Karlina, Aku Cinta Kamu, My Janji. Kris Dayanti. Kris Dayanti Menghitung Hari, Laluna Untuk Cinta, terus ada Lisa Arianto, Cinta.
4: Yang mana kayaknya ya? Nah, boleh juga Menghitung Hari, boleh juga.
1: Mau yang mana? Pilih yang salah mana? Satu yang Kak Deona. Pilih
4: Menghitung
1: Kak
4: Deona.
1: Menghitung Hari aja ya. Oke, salam-salamnya Kak Deona.
4: Oke, nanti kebanyakan ngobrol panjang gitu dan ya.
1: Betul.
4: Tadi pas denger ada Cek Nur. Cek Nur hari ini minjem catatan orang ya. Cek Nur ya tuh udah ngantuk kali beliau ya.
1: Betul, udah malam.
4: Udah malam soalnya mau bobo. Kalau kata orang

0: gitu ya. Eh, kata Pontianak gitu.
1: Sama tak beri.
0: Terus buat makam juga selamat malam. Buat Ibu Ana, Ibu Mariani, buat Kakak Juleha, Kak Amor, mungkin lagi skincare-an gitu ya. Selamat malam. Terus buat siapa lagi ya? Nih mulai lupa, penyakit menular nih kita nih ya. Kakak Aura dan Makmu, Bang Jafar, Kak Nila. Terus Kakak Nda Yahya, Bang Awi juga selamat sore Bang Awi. Koko Wandi, Koko Ali. Terus buat siapa lagi ya? Bang Hendra juga ya, Bang Ismail Chandra, Bang Kiki, Bang Niko, Bang siapa ya? Abang tukang bakso.
1: Abang-abang pokoknya ini.
0: Bang Badrul, Bang Hendra tadi sudah kayaknya ya. Terus buat Bang Andre Opan, Pak Herman, Mak Ye juga selamat malam, salam sehat. Manjang Siti, selamat malam. Terus siapa lagi ya? Bang ini Jaka Suara, hampir lupa ya, selamat malam. Terus ada Bang Ramli, siapa? Bang Deddy juga ya, selamat malam. Siapa lagi ya? Buat Mama Nurul, Mama Ririn, Mama Eti juga. Kata Bang Awi ada Mama Lemon juga.
1: Nono, Kak Deona.
0: Nono. Terus buat pokoknya buat semua-semua aja deh. Okay. Akhirnya foto kopi Bang Jafar
1: ya. Biar lengkap ya.
0: Cek Nur tadi udah ambil fotokopi, kita minjem lagi fotokopi.
1: Iya, sampai habis itu tintanya di fotokopi.
0: Kasian Mbak yang tukang fotokopi kita mau tidur, kita minjem aja.
1: Masih tetap mau katanya nanti.
0: Kasian ya, udah mau istirahat nih ya.
1: Oke.
0: Terus buat semua-semua aja deh, buat Kak Cherry dan siapa malam ini yang tugas?
1: Malam ini di Pro 1 Cherry, di Pro 2 Bang Dipa. Di Pro 4 ada Mbok Win.
0: Wah, Mbok Win pindah kamar.
1: Iya, pindah ya. Kamar.
0: Makanya buat Kakak Cherry dan tim yang bertugas malam ini, selamat bertugas sampai selesai. Siap. Terus buat Mama yang jemput pastinya ya. Juga buat Mama dan keluarga di rumah.
1: Oke, siap. Oke. Kak Deona.
0: Selamat sore.
1: Selamat Permisi. Sore. Terima kasih Kak Deona. Oke pendengar, dengan tadi diterimanya telepon dari Kak Deona, ya, maka berakhir pula kebersamaan kita di Ruang Rindu malam ini. Jadi tadi ada 3 lagu requestan terakhir dari Cek Nur, Makam, dan Kak Deona ya. Ada Faris RM dengan Barcelona, Niki Astria, Tangan-Tangan Setan, Kris Dayanti, Menghitung Hari. Terima kasih untuk kebersamaannya dan mohon maaf yang teleponnya belum terangkat ya, karena agak pendek ya waktu kebersamaan kita di Ruang Rindu hari ini ya. Tapi gak apa-apa, tadi Indonesia juga menang ya, yang penting pendengar ya. Jadi bagi Anda yang malam ini sudah bergabung, Cherry ucapkan terima kasih. Atau yang masih setia juga terima kasih sudah menyimak dari tadi ya pendengar. Setelah ini tentunya kami masih akan temani Anda sampai nanti jelang tutup siaran. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

Sebuah lagu pendengar dari Krisdayanti, Menghitung Hari, dan Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak. Dan Ceri masih temani Anda pendengar malam hari ini, baik itu menemani aktivitas Anda atau mungkin ada beberapa dari Anda juga yang sedang bersiap ya untuk beristirahat malam ini. Nah pendengar, kalau kita berbicara soal tidur atau beristirahat malam, nah Anda tim yang mana pendengar? Apakah Anda tipe yang sering mimpi indah atau malah seringkali dikejar mimpi buruk? Atau malah tidak pernah bermimpi nih pendengar ya kalau tidur? Nah pendengar, kami lansir dari rri.co.id, mimpi buruk ini biasanya terjadi ketika kita masuk ke fase tidur REM, yaitu ketika otak kita sangat aktif dan jadinya mimpi terasa lebih nyata. Dimana di fase ini pendengar, rasa takut, kemudian cemas, bahkan panik itu bisa muncul begitu kuat sampai membuat kita terbangun dari tidur. Nah menariknya pendengar, mimpi buruk ini ternyata tidak selalu membawa arti yang buruk. Para ahli menyebut mimpi ini bisa menjadi cara otak kita memproses berbagai emosi yang ada dan pengalaman yang kita alami sepanjang hari. Jadi pendengar, kalau ada mimpi buruk bukan berarti selalu pertanda bahwa hal buruk akan terjadi gitu ya. Kadang kalaupun mimpi buruk, suka kalau kita baca di tafsir mimpi ternyata bisa artinya baik juga. Tapi kalau secara ilmiah itu ternyata ya cara tubuh kita, cara otak kita memproses emosi dan pengalaman yang kita alami seharian ya. Kalau akhir-akhir ini mungkin Anda sering mimpi buruk pendengar, bisa jadi pemikiran.

Senyum dan siap memulai hari tentunya ya pendengar ya. Jadi tadi pendengar, bagi Anda yang mungkin saat ini sedang tidur atau sedang terbangun dari tidurnya karena mimpi buruk, silakan selamat melanjutkan tidur Anda lagi pendengar ya. Dan tentunya kami masih akan temani Anda sampai nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat dengan ragam koleksi lagu kami. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1. Dan bagi Anda yang ingin beristirahat malam hari ini, selamat malam, selamat beristirahat, selamat tidur ya. Pendengar sebuah lagu dari MLTR, Sleeping Child.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak?

0: anak-anak kita. Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen, ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Brazil bukan sekedar tim, mereka adalah standar emas sepak bola. Reputasi sebagai yang terbaik lahir dari dominasi yang tak terbantahkan. Pemegang rekor dunia koleksi 5 trofi Piala Dunia adalah bukti nyata kehebatan mereka. Hebatnya, Brasil menjadi satu-satunya negara yang tak pernah absen di putaran final sejak 1930. Gudang legenda dari era Pele, Ronaldo hingga Neymar, Brasil konsisten melahirkan pemain yang tidak hanya jago secara teknik, tapi juga menginspirasi dunia, budaya dan cinta. Di sana sepak bola adalah nafas kehidupan. Tradisi bermain di jalanan menciptakan gaya main yang indah dan penuh kegembiraan. Prestasi tanpa henti, dominasi mereka di Copa America dan berbagai turnamen besar selalu menempatkan Brazil sebagai unggulan utama di setiap kompetisi. Singkatnya, Brazil adalah identitas sepak bola itu sendiri.

0: Siapkan diri anda untuk sejarah baru.
1: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
2: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic. Magical. Mbappe.
1: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live. Kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: batuk bapak kok gak sembuh-sembuh sih? Ibu khawatir, Pak.
1: Sekarang kan lagi musim batuk, pilek, Bu. Biasalah.
0: Udah lebih dari 2 minggu, Pak.
1: Kecapean juga bisa, Bu. Bapak kan lagi banyak kerja.
0: Tapi gak ada salahnya, kan? Kita coba periksa dulu, Pak. Takutnya TBC.
1: Ibu itu yang ngomong kok sembarangan. Kalau TBC, pastinya bapak itu demam tinggi.
0: Kan gejalanya bukan hanya demam saja, Pak. Bisa lemas, keringat malam, atau berat badan turun.
1: Bu, periksa TBC itu mahal.
0: Enggak, Pak. Sekarang, cek TBC di puskesmas udah gratis.
1: Ya, udah bapak menyerah. Masih ada waktu bapak ke puskesmas sekarang.
0: Iya, Pak. Semoga hasil pemeriksaannya aman ya, Pak.
1: Semoga, Bu. Tapi seandainya bapak kena TBC, gimana?
0: Jangan khawatir, Pak. Sekarang TBC bisa sembuh kok. Yang penting obatnya dihabisin dan diminum teratur dan menjalankan hidup sehat.
1: Syukurlah. Lega bapak dengarnya. Bapak ke puskesmas dulu ya, Bu.
2: Dukung penuntasan TBC di Indonesia, mulai dari diri sendiri dan keluarga.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Era digital sekarang ini, kebanyakan orang mungkin sesaat setelah bangun tidur langsung mengecek handphone atau langsung menyeduhkan kopi atau teh, bahkan ada pula yang langsung beraktivitas. Tidak sedikit juga orang yang mengambil segelas air hangat untuk diminum karena mereka yakin bahwa minum air putih hangat setelah bangun tidur bisa mendatangkan banyak manfaat. Di antara banyak pilihan minuman, air hangat adalah yang paling mudah untuk disiapkan. Beberapa ahli gizi pun menyarankan agar Anda menjadikan minum air hangat setelah bangun tidur menjadi kebiasaan. Melansir dari beberapa sumber, berikut manfaat yang bisa Anda dapatkan jika rutin minum air putih hangat sesaat setelah bangun tidur. Yang pertama adalah dapat mencegah penuaan dini. Selanjutnya, membantu menurunkan berat badan, mengurangi rasa sakit, melancarkan pencernaan, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengatasi sembelit. Hidup lebih sehat dengan segelas air putih hangat sesaat setelah bangun tidur.

bagian dari perjalanan panjang yang kita jalani dalam roda kehidupan. Kadang kita berada di puncak, merasakan kebahagiaan dan keberhasilan. Di saat lain, kita mungkin berada di titik terendah, merasa terjatuh atau terhimpit oleh masalah. Namun ingatlah bahwa kehidupan ini seperti roda yang terus berputar. Apa yang kita rasakan hari ini, baik itu kegembiraan atau kesedihan, akan berubah seiring waktu. Ketika kita berada di puncak, mari kita bersyukur dan berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Karena kehidupan ini bukan hanya tentang diri kita sendiri. Saat berada di bawah, jangan pernah kehilangan harapan. Roda kehidupan akan terus berputar dan setiap kesulitan yang kita hadapi adalah bagian dari proses yang membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Hari ini, apapun yang kita alami, percayalah bahwa ini adalah bagian dari takdir yang lebih besar. Tidak ada yang permanen dalam kehidupan ini, baik suka maupun duka. Yang terpenting adalah bagaimana kita menjalani setiap putaran roda kehidupan dengan hati yang penuh rasa syukur, keteguhan hati, dan keberanian yang terus maju. Jadilah pribadi yang tetap teguh, tidak mudah terhanyut oleh perubahan situasi. Karena kita tahu roda kehidupan akan selalu berputar, membawa kita ke arah yang lebih baik selama kita tetap berusaha dan percaya.

Pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun saja Anda berada, dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini melalui frekuensi FM 104,2 MHz, live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio Anda dan kami akan menjumpai Anda kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Pontianak kembali mengudara guna menyampaikan rekan acara untuk siaran hari ini Rabu 10 Juni 2026 melalui frekuensi FM 104,2 MHz dan live audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada. Senang sekali di pagi hari ini kami kembali menyapa Anda, dan kami akan menemani Anda pendengar sepanjang hari ini dari pukul 5 pagi hingga nanti 24 malam dengan berbagai macam rangkaian acara. Dimulai dari pukul 5 hingga nanti 10 Anda akan ditemani dengan rangkaian Pontianak pagi ini, diikuti dengan rangkaian Pontianak siang ini dari pukul 10 hingga nanti 15. Kemudian dari pukul 15 hingga nanti 20 Anda akan ditemani dengan rangkaian Pontianak sore ini. Lalu malam hari Anda pendengar akan ditutup dengan rangkaian Pontianak malam ini dari pukul 20 hingga nanti 24 malam. Dan pendengar, sesaat lagi akan kami ajak Anda untuk merapat dalam sesi Mutiara Pagi yang nantinya akan berlangsung hingga mendekati jam 6 di pagi hari ini. Dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Temani pagi Anda dengan ilmu yang menyejukkan hati dan menambah keimanan. Setiap hari pukul 5 waktu Indonesia Barat, hanya di Mutiara Pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada. Senang sekali di pagi hari ini kita bersama dalam sesi Mutiara Pagi yang akan berlangsung hingga mendekati pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan di pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan asyukriyah dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 11 terhadap body shaming dalam tafsir Al-Munir karya Wahbah Az-Zuhaili. Dan di pagi hari ini kita sudah terhubung bersama dengan Ustadz Rahmat SAG MAG. Kita sapa dulu Ustadz Rahmat. Assalamualaikum, selamat pagi Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Bang.
0: Kabar baik ya Ustadz ya?
1: Alhamdulillah, kabar sehat. Apa gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik juga nih Pak Ustadz ya. Semoga pendengar kita juga sama nih ya di pagi hari ini. Sehat semuanya ya Ustadz ya. Amin ya rabbal alamin. Baik. Dan untuk Anda pendengar nanti yang ingin bergabung boleh di line telepon di 734-987, WhatsApp kami di 0811-570-1042, dan atau Anda juga bisa bergabung bersama kami di pagi hari ini melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Dan langsung saja kita dengarkan tausiah pembuka yang akan disampaikan oleh Ustadz kita terkait dengan tadi tema yang akan disampaikan, yakni asyukriyah dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 11 terhadap body shaming dalam tafsir Al-Munir karya Wahbah Az-Zuhaili. Kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Ustadz Rahmat. Disilakan Pak Ustadz.
1: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa RRI 1 Pontianak dimanapun berada, semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita akan berbicara satu isu. Saya tidak menganggap satu isu, tapi satu pola perilaku yang sebenarnya itu tidak pantas untuk kemudian dibiasakan, tapi itu sudah terlanjur menjadi hal yang populer, khususnya di media sosial, baik itu di TikTok ataupun di Instagram ataupun di media yang lain. Apa itu? Istilah body shaming sebenarnya bukan suatu tindakan atau tindakan yang menjelekkan, kemudian menjatuhkan, kemudian mengkritik lebih pada fisik ya. Kadangkali kita melihat di Instagram atau di Facebook atau di media yang lain, ketika ada seseorang yang dia dirinya dalam bentuk video, karena tubuhnya yang mungkin terlalu besar lalu kemudian dihina, dicaci, dijelekkan, atau mungkin karena terlalu kurus lalu kemudian dijelekkan juga, atau mungkin pada bagian-bagian yang lain kayaknya ada yang aneh hingga kita kemudian mudah melontarkan seakan itu adalah yang paling jelek. Padahal kalau kita melihat kepada Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 11, pada intinya adalah qaumun min qaumin asa ayyakuna khairum minkum ila akhiril ayah. Pada lafaz Quran ayat tersebut adalah lafaz as-sukhriyah. As-sukhriyah itu kalau kata Wahbah Az-Zuhaili, dia menyebutnya sebagai al-ihtizda bihim. Jadi dia berusaha atau berupaya melakukan suatu tindakan atau kegiatan yang misalnya ketemu dengan seseorang, dia ihtikor, merendahkan ya, meremehkan ya, menganggap sesuatu atau orang lain itu dari penampilan fisik yang dia lihat itu seakan dia itu hina. Padahal kita tidak tahu apakah yang kita hina itu, kita rendahkan itu hina dibandingkan kita di hadapan Allah atau bahkan sebaliknya. Nah, oleh as-sukhriyah, merendahkan dan meremehkan kemudian mengejek itu sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilarang arti itu adalah sesuatu yang tidak boleh. Kalau dilarang dan tidak boleh dan jatuh hukumnya kepada haram, maka kita termasuk di antara yang akan melakukan mendapatkan daripada dosa. Yang kedua, pada tafsiran itu disebut adalah wala talmizu anfusakum ya. Nah, talmizu ini sebenarnya dalam Imam Wahbah Az-Zuhaili menyebutnya at-ta'yib biqaulin aw fi'lin aw isyaratin khafiyatan. Dia tindakannya itu dengan bisa berupa bentuk ucapan, perbuatan, atau bentuk isyarat ya. Yang sebenarnya itu disebut dengan mencari-cari kesalahan orang lain, kemudian aib itu dia sebar kepada orang lain yang bisa ditujukan kepada bentuk fisik yang sedang dia miliki. Maka oleh karena itu sebenarnya kita pilihan bagi kita atau bagi dia, kita tidak boleh berbuat sesuatu yang sesuatu itu masuk dalam kategori aib. Aib itu maksudnya masuk dalam kategori tindakan yang tidak baik. Nah, kalau kita kemudian mencari aib orang lain, menyebarkannya, kemudian berbuat atau bertingkah laku yang itu menjadi sesuatu pada akhirnya orang akan membicarakan keburukan tersebut. Maka oleh karena itu kita berusaha untuk tidak menampakkan tidak baik, itu menjadi keharusan dalam kategori kita harus berbuat baik agar kita juga tidak dibicarakan. Nah, maka kaitannya dengan body shaming, ketika kita melihat mungkin ada sesuatu yang berbeda orang yang kita lihat itu, ya sebisa mungkin kita untuk tidak terlalu mengomentari lebih jauh. Karena kan kita tidak tahu apakah orang yang kita komentari itu dengan dikritik, dihina, dengan fisik tubuh yang ada, itu berpengaruh terhadap psikologis dan tidaknya kan kita tidak tahu. Tapi yang sudah dipastikan, body shaming itu sangat dan pada akhirnya dia tidak bisa dengan leluasa untuk kemudian beraktivitas dan bergaya.
0: Ya, Ustaz.
1: Ketiga adalah kaitannya dengan poin yang
0: Ya, Pak Ustaz. Baik,
1: halo.
0: sepertinya iya. Sepertinya ada kendala koneksi, Pak Ustadz. Jaringan kita terputus-putus untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ustadz di pagi hari ini.
1: Baik-baik. Sekarang sudah terdengar atau belum?
0: Baik, ini sudah cukup aman nih, Pak Ustadz. Boleh dilanjutkan,
1: Ya.
0: Pak Ustadz, silakan.
1: Siap. Pada poin yang ketiga, kotor yang tidak pantas yang hari ini kita sering dengar di media sosial ya, kadangkali ucapan seperti mohon maaf, lafaz kata anjay, tidak pantas. Nah, poin-poin yang demikian yang saya sampaikan di atas adalah pertama, memang kita tidak boleh terlalu mengkritik orang lain terutama fisik, karena pada hakikatnya seseorang tidak ada yang menginginkan fisik yang dimiliki, maka kita harus sama-sama menghargai, kemudian mengayomi, agar terjalin satu sama yang lain. Kita itu kata Imam Wahhab Az-Zaili bagaikan satu kesatuan yang bila itu sakit satu anggota badan kita, maka juga ikut sakit yang lain, termasuk juga kita ketika berhadapan dengan orang yang lain. Oke, saya kira itu Bang poin penting yang mungkin bisa sampaikan pada ayat tersebut.
0: Baik, dan itu dia tausiah pembuka disampaikan oleh Ustadz kita di pagi hari ini, pendengar, terkait dengan tema di pagi hari ini yang juga bisa Anda ikuti tentunya. Kami buka line telepon di 734-987, WhatsApp kami di 0811-570-1042. Dan yang dibahas di pagi hari ini adalah terkait dengan asyukriyah dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 11 terhadap body shaming dalam tafsir Al-Munir karya Wahbah Az-Zuhaili. Dan kami undang Anda pendengar untuk bisa bergabung di line telepon 734-987. Ada siapa di sana? Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Selamat pagi, Pak Pawadi.
2: Ya, betul sekali.
0: Pak Pawadi, mohon izin, volume radionya boleh dikecilkan sedikit, Pak?
2: Ya, belum sebentar ya.
0: Baik.
2: Halo, gimana?
0: Iya, baik, silakan Pak Pawadi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Kita tadi telah mendengar apa yang disampaikan oleh pembawa acara ataupun Pak Ustadz yang memberikan salah satu tema ataupun katakanlah yang sering kita dengar dan kita dengarlah saat-saat ini. Begini banyak Pak Ustadz, jadi kita kalau untuk mengejek-mengejek ataupun memperkatakan yang tidak sepantasnya, sekarang kan memang lama zaman teknologi ini kan ada yang dimediakan, ada pun di disebarkan di lewat Facebook ataupun media-media yang lain lah gitu Pak Ustaz. Apakah bagaimanakah cara kita untuk supaya masyarakat kita ini tidak terdapat dan terhindar dari pembuatan-pembuatan yang seperti itu Pak Ustaz? Jadi memang saya pun sangat sedih sekali apabila melihat di dalam media, di dalam Facebook itu yang ada mengatakan menghina seseorang ataupun memperjelek-jelekkan seseorang, itu saya pun sangat sedih sekali. Jadi bagaimanakah umpamanya saya ataupun saudara-saudara yang kira-kiranya bisa untuk mencegah ataupun menghindari dari perbuatan-perbuatan yang seperti itu Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh langsung ditanggapi Pak Ustadz, silakan.
1: Baik, terima kasih kepada Bapak Udi yang telah menanyakan tentang pertanyaan yang sangat bagus. Kalau misalnya ditanya bagaimana langkah-langkah atau solusi yang mencerdaskan agar seseorang tidak dengan mudah mengomentari, menjelekkan dan mengkritik khususnya yang berada di media sosialnya. Saya hari ini di era Gen Z ya, atau era digital ini, saya tidak mengatakan bahwa mereka krisis budi pekerti yang baik, tidak. Tapi kiranya saya juga harus menyampaikan, boleh kiranya para pengguna netizen khusus masyarakat pada umumnya untuk kemudian kembali melihat kembali hal-hal yang dilarang dan dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita meminta berkata atau bersikap hanya berlandaskan kepada keinginan tanpa harus berlandaskan pada apa yang Allah sudah tetapkan dan bolehkan, bisa menyebabkan tindakan kita itu tidak lagi terukur. Nah, kalau kita melihat bagaimana hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Muslim mengatakan seseorang itu karajulun wahid ya, seorang bagaimana seperti bagaikan satu jasad ya, bila satu di antaranya itu merasa tersakiti, maka itu akan juga merasa sakit kepada yang lainnya. Maka sebelum dia mengatakan, seharusnya seseorang itu sebelum dia mengatakan harus dipikir dulu terlebih dahulu. Satu, bagaimana perkataan saya ini memberi ketika kalimat atau perkataan itu terucap ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus mengatakan apakah perkataan kita atau tindakan kita ini sudah sesuai dengan syariat hukum Islam. Yang ketiga, apakah perkataan kita ini sudah mengarah ke dan tidaknya atau dosa dan tidaknya. Nah, sehingga poin-poin ini kiranya direnungkan sebelum dia berbicara, bahwa sesuatu yang terlihat belum juga sesuai dengan apa yang sedang kita jelekkan, malah dia yang jauh lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita merujuk kepada hadis-hadis yang lain, Allah tidak melihat kepada bentuk dan gambarannya, tapi Allah melihat kepada perilaku dan apakah tindakan yang kita lihat itu atau fisik yang kita melihat mewakili kejelekan yang seperti yang kita bayangkan kan tidak. Maka poin yang keempat adalah kita harus mengetahui bahwa setiap tindakan, perbuatan, kemudian perbuatan, tindakan, ucapan, semua yang kita lakukan itu akan termasuk menjadi catatannya. Kalau itu sesuai dengan apa yang Allah kehendaki menjadi pahala, tapi kalau tidak maka itu akan berefek kepada dosa. Sehingga misal ayat yang lain, ketika berada sesuatu yang kayaknya masih bersifat abu-abu, kita tidak boleh menjudge ya. Harus berpikir ini benar dan tidak, cari data-datanya, sumber-sumbernya, bagaimana informasinya, sehingga kita tidak dengan mudah melakukan sesuatu itu hanya berdasarkan dengan perasaan, dibarengi dengan kedua jari, dibarengi dengan jari-jari, lalu kemudian mengetik dan mengomentari. Nah itu kiranya yang mungkin harus kita cerdaskan kembali. Mereka ajak untuk kembali kepada dalil-dalil yang dibolehkan oleh Allah dan Rasulnya, kajian kemudian Al-Quran dan Hadis, agar dan mudah untuk kemudian mengatakan dan mengomentari sesuatu yang jelek. Saya kira itu Bapak yang mungkin bisa saya sampaikan.
0: Baik, semoga terjawabkan untuk Pak Wadi yang sudah bergabung di pagi hari ini. Dan kami undang Anda pendengar untuk bisa bergabung di line telepon 734-987, WhatsApp kami di 0811-570-1042. Sekali lagi, kami undang Anda untuk bisa bergabung baik di line telepon di 734-987, WhatsApp kami di 0811-570-1042. Ini juga ada dari Ibu Istiqomah yang sudah bergabung, Pak Ustadz. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya adalah terkait dengan bagaimana dengan ibu-ibu di perumahan nih Pak Ustadz ya, selalu memperbincangkan terkait dengan kondisi fisik baik ibu yang satu dengan ibu yang lainnya nih Pak Ustadz. Mohon arahan penjelasan supaya tidak supaya terhindar dari yang namanya kemaksiatan, terutama ini pada telinga Pak Ustadz. Mohon arahan penjelasan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Istiqomah.
0: Ya Pak Ustaz,
1: bagaimana kita bisa menghindari dari kegiatan kelompok yang dalam ketika berbicara terhitung dosa oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka jauh sebelumnya dalam sebuah kitab disebutkan, seperti kitab Akhlaqul Libanin menyebutkan, bagaimana sih seandainya penuh dengan kemaksiatan, kalaupun kita akan menghindar maka akan terjadi misinterpretasi dengan lingkungan dan kelompok sebentar. Pilihan yang pertama, bila kita bisa menasihati dalam satu kelompok, bila kita bisa menasihati maka kita nasihati. Bahwa sampaikan itu dengan bijak, mohon maaf Ibu, perbuatan atau sikap-sikap yang demikian sebenarnya agak kurang tepat, masuk dalam kategori tidak tepat dan salah, sehingga kesalahan ini bila diteruskan maka berdampak kepada dosa yang itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pun yang pertama, menasihati dengan bahasa yang dipahami di kelompok itu, tidak dengan terlalu menjas ya, tapi harus dinasihati dengan kata yang lebih bijak. Yang kedua, seandainya pun kita tidak bisa mengumpulkan kepada interpretasi lingkungan yang berkelanjutan, maka kita harus tidak ikut serta, walaupun di dalam satu kelompok, tidak ikut serta membicarakan dalam kategori aib lain. Itu ya, walaupun satu kelompok, tidak mengikuti pembicaraan mereka. Yang ketiga adalah kita diam di tempat tersebut, kemudian tidak ikut berbicara tentang apa yang seperti mereka bicarakan. Yang ketiga adalah hati kita harus ingkar ya. Ingkar dalam arti kita tidak menyetujui apa yang mereka lakukan. Bahkan kita memberontak hati kita, mengatakan dalam tidak boleh mengikuti apa yang mereka lakukan. Apa yang dampak yang akan didapat bila kita membiasakan membicarakan aib orang lain, atau dalam kategori menggosip atau lain halnya yang mengarah kepada menjelekkan, mencari aib orang lain? Pertama, akan terhapusnya dosa kita ya. Terhapusnya dosa kita dari sebab kita terlalu menceritakan kejelekan-kejelekan orang lain atau menyebarkan. Untuk masalah riba, dalam kategori riba, dosa riba ini sangat besar, sehingga proses untuk kemudian meminta maaf kepada Allah karena itu adalah orang yang kita riba, baru kemudian kita meminta ampun kepada Allah. Nah, seandainya kita memohon ampun kepada Allah sementara kesalahannya ini, maka dosa bah dengan proses taubatnya itu akan sangat lebih sulit dibandingkan dosa pribadi, ya, dosa yang tentang pribadi kita kepada Allah. Karena kita harus meminta maaf kepada orang lain, harus sampaikan ke dia. Jelekan ibu tentang ini kepada masyarakat, saya mohon maaf untuk tidak mengulangi. Jadi ada harus kata sama menyampaikan kata itu kepada orang lain, kepada orang yang kita zalimi, ya. Baru kemudian kita meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang berikutnya, kalau kita terlalu membiasakan kegiatan demikian, kalau seandainya ketahuan oleh orang yang kita riba, orang yang kita ceritakan, orang yang kita bicarakan aibnya, maka akan terjadi namanya misinterpretasi kelompok, ya. Hubungan tidak lagi harmonis, kemudian sudah terjadi namanya saling sikut-sikutan, saling menjelekkan juga. Nah, itu sangat berdampak bahaya bagi lingkungan sekitar. Oleh karena itu, misal kita berada pada satu kelompok, hindari hal-hal tersebut, lalu kemudian kita ganti kepada hal-hal yang bersifat lebih baik, lebih mencerdaskan, dan mengarah kepada tindakan kebaikan. Nah, seandainya pun karena kita sulit, ya udah kita jangan bergabung dengan kelompok tersebut. Kita izin misal begini, ibu mohon maaf, saya masih ada kegiatan, saya izin sebentar untuk pulang ke rumah. Dengan cara, mungkin dengan cara ini agak sedikit lebih mudah diterima, ya, oleh kelompok-kelompoknya, agar kita tidak termasuk Oke, Bang Andre. Sudah, Bang Andre?
0: Iya, baik, Ustadz. Baik, dan di pagi hari ini yang sudah bergabung juga tadi, mungkin semoga terjawabkan untuk Bu Istiqomah di pagi hari ini. Dan ini ada dari Manjang City, kita coba sapa dulu ya, Pak Ustadz.
1: Oh, baik, baik.
0: Baik, halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Andre. Ya. Sehat, Andre?
0: Alhamdulillah sehat, Manjang. Manjang, gimana kabarnya hari ini?
3: Subhanallah, walhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, aman terkendali.
0: Mantap, oke deh. Manjang mau nyampaikan apa di pagi hari ini? Atau ada pertanyaan? Gimana, Manjang?
3: Pak Ustadz siapa?
0: Dengan Pak Ustadz Rahmat di pagi hari ini.
3: Oh, Rahmat, alhamdulillah, ini pun hari hujan Rahmat nih.
0: Nah.
3: Karena jarang-jarang, kayak hujannya jarang-jarang. Jadi ya, dikasih hujan nih. Karena Allah Maha Pengadil, Maha Penyayang.
0: Betul.
3: Oke. Sedikit lah, Manjang, ada gak lah ngeluarkan aib-aib saudara sedikit. Jadi adik Manjang tuh orangnya adalah kelebihan dari saudara-saudara yang lain gitu kan. Jadi kita nih yang kakak-kakak nih memang agak bawah dari dia lah gitu. Jadi dia tuh kayaknya suka menyenangkan orang lain daripada keluarganya gitu. Sehingga dengan kakak-kakak nih, ini kakak kandung sendiri kan. Yang suka, yang pengasuh dia dulu. Jadi dia suka nak meremehkan Manjang nih kan. Sehingga dia waktu dia naik haji itu dia tidak ada pamit dengan Manjang. Jadi Manjang tuh dari dia pergi sampai dia pulang tuh menitiskan air mata, berjuang-juang air mata, membaca Yasin tuh dari awal sampai ke akhir. Manjang tuh nangis terus gitu, karena kita nih terlalu diremehkan dan dihina gitu. Jadi bagaimana lah untuk tapi dia sekarang ini kayaknya udah sakit-sakitan, sehingga pun Manjang ini memang orangnya suka ngalah, sehingga dia sakit pun Manjang tangis kan terus gitu kan. Nah, jadi macam mana lah supaya Manjangnya luluh hati sama dia gitu kan. Supaya Manjangnya gak sedih lagi gitu kan. Tahu bagaimana lah supaya dia nih peduli lah dengan Manjangnya gitu kan. Nah, itu ya Manjang tak penjelasan Pak Ustaz Rahmat, ya.
0: Ya, baik.
3: Makasih, kita menjelasnya lebih pula kurang, mohon maaf bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, boleh
1: kita terima kasih Bu ya. Kalau ditanya kepada siapa kita harus didahului, yang lebih tepat adalah kita malah memberikan kebaikan itu dalam kategori mengayomi, menebarkan kebaikan kepada lingkungan sekitar terlebih dahulu. Dalam konteks keluarga misal, ayah dengan ibu kepada anaknya. Nah, dalam konteks anak kepada orang tuanya. Jadi dari misalnya saudara, kemudian ayah, keponakan, kemudian bibi, paman, itu terlebih ke sana terlebih seharusnya kita menebarkan kebaikan ke mereka-mereka terlebih dahulu, karena itu adalah keluarga yang harus betul-betul diperhatikan. Kemudian yang lain, sudah balikin kepada orang lain. Nah, apakah salah misal kita melakukan kebaikan atau menebarkan kebaikan lebih mementingkan orang lain dibandingkan yang kita punya kewajiban ya, misal anak dan istri. Ternyata yang diberikan fasilitas, kemudian sedekah atau pemberian ke dalam bentuk kebaikan malah kepada orang lain. Sementara yang mengutamakan yang sunnah. Tapi bila kemudian yang wajib pun saya misal sebagai orang tua sudah memberikan kepada anaknya, kepada saudara-saudara yang lain, lebih pun ada yang lebih diberi sampaikan kepada yang lain, maka itu pun tidak salah dan dibolehkan ya menebarkan kebaikan kepada siapapun. Maka maksud saya adalah hal-hal yang menjadi urgen yang lebih didahulukan dibanding memberikan sedekah misalnya. Dalam keluarga kita ini ada yang tidak yang membutuhkan. Kalau misalnya ada yang membutuhkan, kasih mereka terlebih dahulu ya. Ku anfusakum wa ahlikum naro, kan diantaranya adalah keluarga yang harus diperhatikan dibandingkan yang lain. Nah, seandainya kemudian setelahnya kepada orang lain ya tidak masalah. Tapi kalau misalnya kemudian keluarga diabaikan, nah saya kira tindakan ini atau dianggap kurang tepat karena tidak mendahulukan yang lebih urgen. Nah, berkaitan dengan yang tadi Ibu sampaikan itu, bagaimana sebenarnya orang yang terlalu merendahkan atau menganggap sesuatu itu, ngomong ke orang lain seakan tidak lagi mempunyai sesuatu yang lebih hingga dimeremehkan. Perlu kiranya kita harus saling menyadari, siapapun orangnya kita harus menyadari bahwa setiap orang itu mempunyai kapasitas dan kelebihan masing-masing. Saya ingin mencontohkan begini. Jangan mengatakan silet itu tumpul karena tidak bisa memotong pohon kelapa, dan pula mengatakan kapa itu tidak tajam karena tidak bisa mencukur kumis ya. Artinya seseorang itu punya kelebihan masing-masing ya. Kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oleh karenanya kelebihan kita itu jangan digunakan untuk menghantam ya. Untuk menghantam kekurangan orang bisa dalam segalanya, dalam masalah ilmu fisika dan kimia. Ketika ketemu dengan orang lain yang itu tidak ketemu dan kekurangan masing-masing. Nah, kekurangan dan kelebihan dan masing-masing itu sudah menjadi fitrah dihormati agar tidak terjadi konflik yang terus menerus. Nah, tidak ada namanya seseorang itu sebagai fitrah manusia. Tidak ada orang yang mau dijelekkan, fitrah manusia begitu ya. Tidak ada orang yang walaupun dia jelek, enggak ada yang mau dijelek-jelekkan. Oleh karenanya fitrah manusianya memang begitu, maka kita harus menghargai fitrah itu. Nah, dan kedua, kita harus sadar bahwa Allah saja sebagai pencipta makhluknya, sebagai pencipta manusia, tidak mempersoalkan dan juga tidak menghina ketetapan atau kehendak Allah. Nah, kadangkali kita ini tidak sadar bahwa ada sebuah upaya dan tindakan itu melampaui seharusnya tidak kita lakukan. Kayaknya terlalu menilai sesuatu atau menilai orang lain dari kapasitas fisik gini-gini. Padahal Allah sudah tidak terpancar pada fisiknya. Nah, seperti yang Ibu tadi sampaikan, bagaimana sih menyikapi dia yang mungkin terlalu mengejekkan? Kita pertama, kita sampaikan nasihatnya dengan baik. Sampaikan terus-menerus berkali-kali dengan kata yang lebih santun, kemudian pola dengan baik. Pendekatan yang lebih anak mungkin, misal dalam konteks anak-anak, kita nggak boleh seperti itu, menjelekkan semua orang punya. Sudah berikan itu kepada manusia itu sendiri. Yang kedua, kita berdoa, misal dalam konteks orang tua, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah, ya Allah, tolonglah, ya Allah,

0: Allah, dia dalam didikanmu ya Allah, aku berdoa, hanya kepadamu kami berharap. Nah kita berdoa artinya agar bisa menjadi yang lebih baik. Sembari kita juga menasihati, mendekati mereka pelan-pelan. Tidak bisa sekarang, besoknya lagi, dan terus dinasihati. Dan pada akhirnya hatinya akan menjadi lulu. Nah kalau kita kemudian menyampaikan sekali dua kali, lalu kemudian kita udahlah terserah dia mau atau tidak. Nah tidak bisa. Nabi Muhammad itu dalam memperjuangkan agamanya, itu butuh bertahun-tahun ya. Bertahun-tahun dinasihati sekali dua, terus dinasihati. Jangan pernah berputus asa untuk kemudian memberikan kebaikan kepada orang lain. Dengan berharap bahwa kebaikan yang kita sampaikan itu, ajakan kebaikan itu adalah perintah dari Allah, sehingga kita bertugas menyampaikan, mengajak, dan kita tidak pernah untuk kemudian tersebut. Nah, dengan demikian, maka insya Allah kita pelan-pelan akan dilubat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sambil mengarahkan misal anak untuk kepada ikut kegiatan-kegiatan, mendengarkan nasihat-nasihat, kemudian menghindari anak dari kegiatan-kegiatan yang membuat dia lebih terjerumus pada hal-hal yang tidak baik. Oke, saya kira itu Ibu yang bisa sampaikan. Terima kasih.
1: Baik, semoga terjawabkan untuk Mak Enjang Siti yang sudah bergabung di pagi hari ini. Dan Ustadz, mungkin karena kita sudah berdekat juga dengan pukul 6 di pagi hari ini, Ustadz bisa memberikan tausiah penutup terkait dengan tema kita tadi. Silakan Pak Ustadz.
0: Baik, para pemirsa RI 1 Pro 1 Pontian pagi hari ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Pertama, semua tindakan, perilaku, ucapan, semuanya baik itu diucapkan atau tidak akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Taala. Yang terucap pun akan menjadi nilai positif dan negatif, di mana di saat kita mengucapkan sesuatu yang tidak baik akan berdampak kepada orang lain ya. Nah, sebelum kita melakukan sesuatu harus ditahan ya, harus ditahan untuk tidak melakukan itu, karena semua yang kita katakan, kegiatan seluruh kegiatan kita dalam keseharian sampai yaumul qiyamah akan menjadi catatan malaikat raqib dan atib, yang itu tidak bisa kita lepas. Artinya kalau baik menjadi catatan baik, kalau tidak akan menjadi catatan tidak, yang itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Bila baik itu mengarah kepada kebaikan surga, bila tidak baik maka mengarah kepada neraka. Oleh karena itu mesti harus kita pikir, kita jangan terlalu mengikuti hawa nafsu, kita harus menggunakan akal di atas segala-galanya dibandingkan nafsu. Akal itu, oh ini bagaimana, sehingga dengan demikian kita berpikir terlebih dahulu agar terhindar dari dosa, dan semoga kita terhindar dari perbuatan-perbuatan dan sikap tindakan yang dicatat dosa oleh Allah Subhanahu wa Taala, dan semoga kita termasuk di dalam lindungannya.
1: Baik. Baik Pak Ustadz. Pak Ustadz, sekali lagi terima kasih banyak Pak Ustadz atas kesempatan waktunya pagi hari ini Pak Ustadz.
0: Baik, sama-sama, terima kasih juga.
1: Baik, sehat selalu ya Pak Ustadz ya.
0: Ya, terima kasih, sehat selalu juga Bang ya.
1: Baik, dan untuk Anda pendengar yang sudah bersama kami di pagi hari ini, sekali lagi terima kasih banyak, dan semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz kita di pagi hari ini, Ustadz Rahmat, dan semoga apa yang disampaikan juga itu bisa bermanfaat untuk kita semuanya, semakin meningkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, dan kami harus akhiri. Untuk Anda yang mungkin terlewat mendengarkannya di pagi hari ini, bisa lihat tayang ulangnya nanti di kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: siapkan diri Anda untuk sejarah baru.
1: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya Anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
2: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic. Magical. Mbappe.
1: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak Anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani Anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia Anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live. Kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit Anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7. Inilah Warta Berita Pagi

0: Sari Berita Penting.
1: Kerusakan gambut memicu terjadinya karhutla berulang di Kalimantan Barat.
2: Generasi yang akan datang, gitu ya, itu merupakan korban sebetulnya dari bencana asap yang terus berulang ini. Mm-hmm. Kita nggak tahu nih dampak jangka panjangnya terhadap masyarakat ini seperti apa, gitu ya.
1: PWI Kalbar bekali calon anggota dengan etika dan profesionalisme jurnalistik.
3: Aktif melakukan kegiatan UKK ini sehingga bisa menjaring anggota-anggota untuk memperkuat organisasi.
4: Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam berita pagi ini, edisi Rabu 10 Juni 2026. Bersama saya Andri Widianto, inilah berita selengkapnya.

0: Kami awali informasi pagi hari ini, pendengar. Di tengah pesatnya perkembangan informasi digital dan maraknya konten di media sosial, pemahaman terhadap etika dan profesionalisme jurnalistik menjadi hal yang penting. Untuk itu, Persatuan Wartawan Indonesia Kalimantan Barat menggelar orientasi kewartawanan dan keorganisasian bagi calon anggota PWI. Berikut kita simak laporannya.
1: Orientasi Kewartawanan dan Keorganisasian atau OKK yang digelar oleh PWI Kalimantan Barat menjadi tahapan awal bagi calon anggota untuk memahami profesi kewartawanan sekaligus organisasi PWI. Kegiatan ini membekali peserta dengan materi seputar kode etik jurnalistik, aturan organisasi, hingga penguatan kompetensi sebagai wartawan profesional. Ketua Umum PWI Pusat Ahmad Munir mengatakan OKK merupakan proses penting dan strategis dalam memperkuat pemahaman calon anggota terhadap tugas dan tanggung jawab profesi sebagai wartawan. Selain sebagai dari proses rekrutmen anggota, kegiatan ini juga diharapkan mampu memperkuat kontribusi pers dalam pembangunan daerah melalui karya jurnalistik yang edukatif dan informatif.
2: Dan ini kita bersyukur karena teman-teman PWI Kalbar aktif melakukan kegiatan OKK ini sehingga bisa menjaring anggota-anggota untuk memperkuat organisasi sehingga keberadaan PES khususnya di Kalbar dan khususnya PWI bisa berkontribusi terhadap pembangunan di Provinsi Kalbar ini.
1: Sementara itu, dari Ketua PWI Kalimantan Barat, Kundori, menjelaskan bahwa OKK merupakan salah satu syarat wajib bagi wartawan yang ingin menjadi anggota resmi PWI. Selain mendapatkan pembekalan mengenai kode etik dan aturan organisasi, peserta juga memperoleh pelatihan penulisan sebagai bagian dari peningkatan kapasitas jurnalistik. Kundori menambahkan, di tengah perkembangan digitalisasi yang semakin pesat, keberadaan wartawan profesional menjadi penting untuk menghadirkan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3: Kami berharap peserta dan teman-teman yang sudah bergabung ke PWI bisa membesarkan organisasi, mengkampanyekan jurnalisme ya di Khatulistiwa, di Kota Khatulistiwa atau di Kalbar, karena di era digitalisasi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa jurnalisme ini sangat penting untuk mengiringi perkembangan digitalisasi yang saat ini ya, yang cukup luar biasa, yang tidak bisa membedakan mana itu pegiat medsos, konten kreator, nah mana yang wartawan benar, yang profesionalisme gitu.
1: Dari PWI Kalimantan Barat diharapkan dapat lahir lebih banyak wartawan yang memahami etika profesi, memiliki kompetensi yang baik, serta mampu menjaga kualitas jurnalisme di tengah derasnya arus informasi digital. Gulista Kisra melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Walhi Kalbar menilai kerusakan ekosistem gambut menjadi penyebab utama karhutla terus berulang di Kalimantan Barat. Sementara BPBD Kalbar mencatat mayoritas lahan terbakar tahun ini berada di kawasan gambut non-hutan. Kita simak laporan selengkapnya.
4: Kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kalimantan Barat dinilai tidak terlepas dari kerusakan ekosistem gambut yang terus terjadi. Kepala Divisi Kajian dan Kampanye Walhi Kalimantan Barat, Indra Syahnanda, mengatakan kondisi gambut di Kalbar saat ini banyak yang rusak dan berada pada fase kritis. Menurutnya, di Kalbar terdapat sekitar 2,8 juta hektar kawasan gambut dengan ratusan perusahaan sawit, pertambangan dan pemanfaatan hutan berada di kawasan Kesatuan Hidrologis Gambut atau KHG. Berdasarkan pantauan Walhi Januari hingga April 2026, menggunakan satelit Terra dan Aqua, terdapat 808 hotspot di Kalbar, di mana sekitar 500 titik berada di kawasan gambut. Indra menilai kondisi tersebut menunjukkan kerusakan gambut telah lama terjadi dan belum dapat dipulihkan secara maksimal.
5: Apalagi saya gitu ya, anak-anak muda sekarang, generasi yang akan datang, gitu ya, itu merupakan korban sebetulnya dari bencana asap yang terus berulang ini. Kita nggak tahu nih dampak jangka panjangnya terhadap masyarakat ini seperti apa gitu ya. Walaupun yang misalnya yang membakar itu masyarakat yang memang kita katakan masyarakat tadi itu sebagai oknum aja gitu ya. Tapi memang saya menempatkan di sini masyarakat sebagai korban sebetulnya.
4: Sementara itu, Koordinator Harian Pusdalops BPBD Kalbar Daniel mengungkapkan, luas lahan terbakar di Kalbar periode Januari hingga Mei 2026 mencapai lebih dari 28.000 hektar dan mayoritas berada di lahan gambut non-hutan. BPBD Kalbar terus melakukan mitigasi melalui langkah struktural maupun non-struktural, termasuk modifikasi cuaca dan pembasahan lahan gambut seluas 2 juta hektar sejak April lalu.
6: Ya, yang pertama kita mengajak semua komponen, pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, termasuk media sosial, ya, atau media massa. Mari kita bersama-sama untuk melakukan upaya pencegahan. Ya. Kalau sudah bersama-sama dan masih kita lakukan upaya pencegahan karhutlah, maka saya percaya bebas Kalimantan Barat akan bebas dari bencana asap.
4: Selain itu, BPBD bersama BMKG Supadio rutin memantau hotspot untuk mendukung operasi darat dan udara dalam penanganan karhutlah. Daniel menegaskan, pengendalian karhutlah membutuhkan komitmen bersama karena asap tidak hanya berdampak pada lingkungan dan kesehatan, tetapi juga mempengaruhi perekonomian masyarakat. Syarul Sani melaporkan.
7: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Pro 1 Pontianak.

0: Roming Ompu Domau Panu sebagai ruang bersama dalam memperkuat budaya dan adat istiadat Dayak. Krisantus menegaskan keberadaan simbol budaya memiliki peranan penting dalam menjaga keberlangsungan identitas suatu suku di tengah perubahan zaman. Krisantus menambahkan rumah adat bukan sekedar bangunan fisik tetapi menjadi representasi sejarah, jati diri, serta ruang pewarisan nilai budaya kepada generasi berikutnya.
1: Kalau kita tidak buat simbol-simbol budaya seperti ini, Bapak Ibu yakin sama saya, suku itu akan hilang. Oleh sebab itu, maka acara kita pada hari ini, rumah betang yang ada di Desa Ambara ini adalah sebuah kekuatan untuk kita menjaga eksistensi masyarakat Dayak di tengah keberagaman, di tengah kemajuan teknologi saat ini.
0: Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus berharap kehadiran Roming Ompu Domau Panu dapat menjadi tonggak penting dalam upaya pelestarian adat dan budaya Dayak di Kabupaten Sanggau. Wilhelmus Putra, Fiko Al-Hadi melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Berbatasan langsung dengan negara tetangga menjadi peluang besar bagi Kalimantan Barat untuk mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM naik kelas hingga menembus pasar internasional. Namun, dibutuhkan strategi, pendampingan, dan model pengembangan yang jelas agar potensi tersebut benar-benar dapat diwujudkan. Berikut kita simak laporannya.
3: Kedekatan Kalimantan Barat dengan negara tetangga dinilai menjadi modal penting untuk mempercepat langkah UMKM menembus pasar internasional. Peluang ini dinilai lebih besar dibandingkan sejumlah daerah lain yang harus menghadapi biaya distribusi dan logistik yang lebih tinggi. Praktisi Ekonomi Universitas Tanjung Pura Pontianak, Muhammad Fahmi, mengatakan meski jumlah UMKM Kalbar yang telah go internasional belum diketahui secara pasti, potensi yang dimiliki daerah ini sangat menjanjikan karena letak geografisnya yang strategis.
4: Kalau koperasi, mereka bentuk koperasi, pengurus dalam macam ini kita endorse, kita empower gitu untuk bisa mengelola anggota-anggota mereka yang terdiri dari UMKM dan mikro-mikro ini. Tapi yang kecil dan menengah itu relatif masih mampu atau masih bisa kita dorong menjadi atau scale up menjadi pengusaha yang naik kelas dari kecil menengah. Nah, ini adalah satu desain yang harus kita mulai.
3: Fahmi menilai potensi tersebut harus didukung dengan grand design yang terukur. Kawasan perbatasan yang tidak hanya dibangun dari sisi infrastruktur, tetapi juga harus menjadi pusat aktivitas ekonomi yang mampu menghubungkan produk UMKM dengan pasar regional. Menurutnya, berbagai pemangku kepentingan perlu menghadirkan langkah nyata melalui pendampingan, akses pembiayaan, hingga pembukaan jaringan pemasaran. Peran asosiasi usaha juga dibutuhkan untuk menghadirkan model pengembangan UMKM yang dapat direplikasi di berbagai daerah. Selain itu, pelaku UMKM perlu diperkuat melalui wadah kolektif seperti koperasi atau kelompok usaha agar lebih mudah mendapatkan pembinaan dan akses pasar. Dengan roadmap yang jelas dan dukungan yang berkelanjutan, UMKM Kalimantan Barat diyakini tidak hanya mampu naik kelas, tetapi juga bersaing di pasar nasional hingga internasional. Hermanta dan Gulista Kisra melaporkan.
5: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
2: Selanjutnya kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Dwi. Silakan Dwi, laporan Anda.
6: Baik, terima kasih. Selamat pagi rekan Andre di studio dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio, kami laporkan perakiraan cuaca untuk hari ini, Rabu 10 Juni 2026, yang berlaku mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dimulai untuk cuaca pada pagi hingga siang hari, kami perkirakan terjadi hujan ringan di sebagian Kabupaten Kubu Raya, Pontianak, Kayong Utara, Ketapang, Kapuas Hulu, Sanggau, Sekadau, Sintang. Kemudian untuk siang hingga sore hari, kami perkirakan terjadi hujan ringan di sebagian besar wilayah Kalimantan Barat, kemudian hujan dengan intensitas sedang di sebagian Kabupaten Sambas, Singkawang, Mekayang, Mempawah, Landak, dan

0: Kapuasulu. Selanjutnya untuk malam hingga dini hari kami perkirakan terjadi hujan ringan di sebagian Kabupaten Bengkayang, Mempawah, Pontianak, Buraya, Sintang, dan Ngawi. Selanjutnya hujan dengan intensitas sedang di sebagian Kabupaten Landak, Sanggau, dan Kapuasulu. Kemudian angin kami perkirakan umumnya bertiup dari arah Tenggara hingga Barat Daya dengan kecepatan mencapai 10 hingga 30 km per jam dengan suhu udara yang berkisar 23 hingga 34 derajat Celcius dan kemudian udara yang berkisar 55 hingga 98%. Waspadai potensi hujan yang terjadi dapat disertai dengan kilat atau petir serta angin kencang yang berdurasi singkat. Kemudian selama 24 jam terakhir terdeteksi adanya dua titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Untuk indeks kemudahan terjadi kebakaran hutan dan lahan selama satu minggu ke depan perlu diwaspadai terutama pada tanggal 10 hingga 16 Juni 2026 karena sebagian wilayah di Kalimantan Barat masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami di kalbar.bmkg.go.id atau sosial media Instagram BMKG Kalbar. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya Dwi. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Andri.
1: Baik, terima kasih Dwi. Selamat bertugas kembali. Itu dia pendengar informasi perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Dwi.

Sekian Warta Berita Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Andre Widianto mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Kabar dari Kalbar. Hadir setiap hari mulai jam 6:30 sampai jam 7 pagi. Dikemas dengan format santai, informasi yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat disampaikan kepada masyarakat. Kabar dari Kalbar tayang setiap hari di Pro 1 RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Sanggau, dan RRI Entikop, serta stasiun produksi RRI Sambas dan kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak.

0: informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada. Senang sekali di pagi hari ini kami kembali menyapa Anda dalam sesi Kabar dari Kalbar yang merupakan siaran berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat antara RRI Pontianak, Sintang, Sambasanggo dan juga Intikong, yang mana di pagi hari ini bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan juga Anda bisa bersama kami di pagi hari ini melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Dan di pagi hari ini kami juga undang Anda untuk bisa bergabung di line telepon di 734-987 atau di WhatsApp kami di 0811-570-1042. Dan langsung saja Andre Sapar, rekan-rekan di pagi hari ini yang nantinya akan menyampaikan informasi sorotan dan juga informasi terkini terkait dengan kondisi cuaca dan juga lalu lintas di daerah masing-masing. Selamat pagi semuanya rekan-rekan.
2: Selamat pagi. Selamat pagi Andre.
1: Baik, Andre sapa satu persatu terlebih dahulu di pagi hari ini di Sintang bersama dengan Dewi. Selamat pagi Dewi.
2: Pagi Andre dan teman-teman serta pemirsa dan pendengar dimanapun berada.
1: Baik, kalau di Sintang bagaimana kondisinya pagi hari ini Dewi?
2: Cuaca di sini pagi ini mendung ya, dan kalau arus lalu lintas lancar-lancar aja sih di depan jalan, depan kantor ya, terutama jalan Yaya Cepangurai. Hari ini juga anak-anak masih tes sumatif ya untuk semester genapnya atau jelang kenaikan kelas gitu ya. Jadi untuk ibu-ibu dan orang tua kayaknya ya lagi sibuk juga mendampingi anak-anaknya belajar kalau malam gitu.
1: Oke, baik, terima kasih untuk gambarannya dari Sintang Dewi. Dan kita bergeser ke Intikong di pagi hari ini bersama dengan Faisal. Selamat pagi Faisal.
3: Selamat pagi juga rekan Andre, rekan-rekan pendengar juga pemirsa. Kalau pagi hari ini di Intikong masih dirasakan cukup dingin ya rekan Andre, dan masih tampak berawan juga. Dan kemudian jika melihat dari pantauan jendela ya untuk bukit di depan studio ini kayaknya masih tertutupi kabut tipis-tipis begitu ya. Dan untuk pantauan arus lalu lintas di wilayah perbatasan ini masih sangat lengang sekali, Andre.
1: Baik, terima kasih untuk gambarannya dari Intikong, Faisal. Dan kita bergeser ke Sanggau bersama dengan Cika. Selamat pagi, Cika.
4: Halo, selamat pagi, Andre, teman-teman dan juga pendengar.
1: Baik, kalau di Sanggau bagaimana kondisinya pagi hari ini, Cika?
4: Pagi hari ini di Sanggau cukup dingin, Andre, karena tadi subuh sempat diguyur hujan ya dengan intensitas sedang. Pagi ini di kawasan Sabang Merah belum begitu cerah, Andre, cuacanya. Kalau untuk lalu lintas aman lancar karena yang padat itu biasanya di pasar-pasar tradisional dan juga menuju sekolah, Andre, di kota Sanggau.
1: Baik, terima kasih untuk gambaran dari Sanggau, Cika. Dan kita bergeser ke Sambas bersama dengan Wahyu. Selamat pagi Wahyu.
5: Halo, selamat pagi Andre.
1: Baik, kalau di Sambas bagaimana kondisinya pagi hari ini Wahyu?
5: Pagi hari ini di Sambas juga sepertinya mendung. Lalu lintas juga sepertinya belum terlalu ramai rekan Andre pagi hari ini.
1: Baik, terima kasih untuk gambaran dari Sambas Wahyu. Kalau di Pontianak juga sama nih ya, langitnya masih cukup mendung untuk di pagi hari ini. Karena tadi juga sempat diguyur hujan di sekitar jam 4 pagi hari ini sampai dengan tadi mendekati pukul 6 juga masih ya, untuk di pagi hari ini masih sempat diguyur hujan di wilayah kota Pontianak ini ya. Baik, dan kalau untuk lalu lintas di sekitaran Jalan Jenderal Sudirman di pagi hari ini rekan-rekan dan juga pendengar, ini terpantau masih cukup lengang ya untuk aktivitasnya juga. Mungkin masyarakat yang berkendara aja, biasanya kalau pagi-pagi kayak gini ada yang berolahraga, tapi ini gak ada gitu ya. Oke, baik, dan tentunya di pagi hari ini kita lengkapi dengan informasi sorotan. Kita coba bergeser dulu, kita ke Sambas, kita akan simak informasi terkait dengan pangkas waktu antrian. Bupati Sambas dorong digitalisasi layanan rumah sakit dan puskesmas. Seperti apa informasinya Wahyu, silakan.
5: Benar sekali rekan Andre, Bupati Kabupaten Sambas beserta dengan jajarannya baru-baru ini berupaya meningkatkan upaya kualitas pelayanan kesehatan dengan tentunya memperketat pengawasan terutama terhadap sarana dan prasarana kesehatan yang ada di Kabupaten Sambas. Langkah ini sudah dilakukan melalui inspeksi langsung kemarin ke sejumlah puskesmas tentunya dan rumah sakit yang ada di Kabupaten Sambas. Bupati Saturno bersama dengan wakil, kemudian teman-teman UPD memeriksa sistem pelayanan di Puskesmas Sebawi, kemudian Puskesmas Tebas, Rumah Sakit Umum Daerah Pemangkat, dan memang fokus utamanya adalah evaluasi tadi, mengurangi waktu tunggu pasien saat mengantri obat dan pendaftaran terutama di Poliklinik Rekan Andre. Nah, di Rumah Sakit Umum Daerah Pemangkat, perhatian ini tertuju pada sebuah sistem pendaftaran mandiri digital terbaru dan alur pelayanan poliklinik. Inovasi ini dianggap oleh Bupati cukup efektif dalam mengurangi penumpukan pasien di loket. Dan memang Bupati bersama dengan tim berharap adanya sistem digital ini nantinya pelayanan bisa lebih cepat dan lebih efisien, dan nantinya akan diratakan atau coba diterapkan di Puskesmas dan rumah sakit yang lain. Dan memang rombongan pemerintah Kabupaten Sambas tentunya terlebih dahulu mengevaluasi Puskesmas Subawi dan Puskesmas Tebas, termasuk memeriksa tadi kelayakan ruang pemeriksaan pasien umum dan fasilitas di ruang rawat inap, karena beberapa rumah sakit yang ada di Kabupaten Sambas sekarang sudah melayani rawat inap terutama untuk pasien-pasien lahiran ya begitu. Kemudian selama peninjauan, Bupati juga berdialog langsung dengan pasien rawat jalan serta menyerap keluhan terkait dengan keramahan petugas dan kecepatan pelayanan obat. Selain itu mendengarkan suara pasien juga, pemerintah Kabupaten Sambas juga menampung kendala teknis yang bukan hanya dihadapi oleh pasien tetapi juga dihadapi oleh tenaga medis di lapangan. Karena memang tujuannya adalah pemerintah saat ini sedang menegaskan akan berupaya untuk tadi memenuhi standarisasi yang ada di rumah sakit umum daerah yang ada di Kabupaten Sambas. Pesannya adalah katanya ramah serta keramahan dan profesionalisme merupakan garda utama untuk medis-medis yang saat ini sedang bertugas, katanya itu diarahkan Andre.
1: Baik, terima kasih untuk informasi dari Sambas Wahyu. Dan kalau di sini Pontianak menyoroti terkait dengan digitalisasi juga, tetapi dalam hal di mana di sini di tengah pesatnya perkembangan informasi digital gitu ya. Jadi ada terkait dengan maraknya konten di media sosial juga. Jadi pemahaman terhadap etika dan juga profesionalisme jurnalistik ini menjadi hal yang penting. Dan hal ini disampaikan dalam orientasi kewartawanan dan juga keorganisasian atau OKK yang digelar oleh PWI Kalimantan Barat yang menjadi tahapan awal bagi calon anggota untuk memahami profesi kewartawanan dan sekaligus juga organisasi PWI. Nah, jadi kegiatan ini itu membekali peserta dengan materi seputar kode etik jurnalistik, aturan organisasi, hingga penguatan kompetensi sebagai wartawan profesional. Dan di sini menurut Ketua Umum PWI Pusat, Ahmad Munir, yang mengatakan bahwa OKK ini sendiri merupakan proses penting dan strategis dalam memperkuat pemahaman calon anggota terhadap tugas dan tanggung jawab profesi wartawan. Dan selain itu juga ini menjadi bagian dari proses rekrutmen anggota, di mana kegiatan ini juga diharapkan mampu memperkuat kontribusi pers dalam pembangunan daerah melalui karya jurnalistik yang edukatif dan juga informatif. Dan selain itu, di sini Ketua PWI Kalimantan Barat Kundori yang menjelaskan bahwa OKK ini merupakan salah satu syarat wajib bagi wartawan yang ingin menjadi anggota resmi PWI. Dan selain mendapatkan pembekalan mengenai kode etik dan juga aturan organisasi, peserta juga memperoleh pelatihan penulisan sebagai bagian dari peningkatan kapasitas jurnalistik. Dan Gunuri juga mengatakan bahwa di tengah perkembangan digitalisasi yang semakin pesat, keberadaan wartawan profesional itu juga menjadi bagian penting untuk menghadirkan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Nah, itu dia informasi sorotan dari Pontianak di pagi hari ini. Dan kita bergeser, kita ke Sanggau. Kita akan simak informasi terkait dengan harga beras premium di Sanggau ini naik. Seperti apa informasinya? Cika, silakan.
4: Baik, betul sekali Andre, di mana harga beras premium di Pasar Sentral Sanggau mengalami kenaikan dalam sepekan terakhir, di mana salah seorang pedagang di Pasar Sentral Sanggau, Ami, mengatakan kenaikan mencapai Rp2.000 per kemasan 10 kg dibandingkan pekan sebelumnya. Ia menambahkan kenaikan harga beras premium menjadi perhatian masyarakat menjelang meningkatnya kebutuhan rumah tangga. Namun, pasokan beras di pasaran masih terpantau tersedia. Sementara itu, harga beras medium SPHP masih berada di bawah harga eceran tertinggi. Beras SPHP dijual kisaran Rp12.000 per Rp12.000 hingga Rp12.600 per kilogramnya. Di sisi lain juga ia menyebut harga minyak kita juga tetap berada di bawah head, yakni Rp15.700 per liternya, dan harga telur ayam justru turun dari Rp32.000 menjadi Rp30.000 per kilogramnya. Sedangkan gula kristal putih bertahan di kisaran Rp19.000 hingga Rp20.000 per kilogramnya. Demikian Andre, informasi dari Sanggau.
1: Baik, terima kasih Cika untuk informasi dari Sanggau, dan kita bergeser ke Antikong. Kita akan simak informasi terkait dengan panen jagung polisi di Sosok hasilkan 7,2 ton. Seperti apa informasinya, Faisal? Silakan.
3: Oke, benar sekali rekan Andre, panen jagung hibrida yang dikelola Polsek Ten Hulu di Desa Sosok mencatatkan produktivitas sebanyak 7,2 ton per hektar. Kapolsek Ten Hulu Ibtu Trisna Mauludi menyampaikan, panen jagung hibrida kuartal 2 tahun 2026 berlangsung di lahan badan usaha milik desa atau BUMDES yang merupakan hasil penanaman pada Februari lalu. Menurutnya, kegiatan panen dilakukan secara terukur oleh petugas BPP Kecamatan Ten Hulu menggunakan metode ubinan. Berdasarkan hasil pengukuran tersebut, rata-rata produksi mencapai 4,5 kg per sampel. Dan perhitungan ubinan menunjukkan estimasi produktivitas lahan sekitar 7,2 ton per hektar jagung tongkol basah. Trisna mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam keberhasilan budidaya jagung hibrida di Desa Sosok. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi antara petani, pemerintah desa, penyuluh pertanian, dan berbagai pemangku kepentingan. Andre.
1: Baik, terima kasih Faisal untuk informasi dari Antikong, dan kita bergeser lagi kita ke Sintang ya. Kita akan simak informasi terkait dengan jemaah haji Sintang nikmati city tour di Mekah. Rombongan dipastikan sehat. Seperti apa informasinya Dewi, silakan.
2: Terima kasih Andre. Jadi setelah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji, jemaah haji asal Kabupaten Sintang memanfaatkan waktu menjelang keberangkatan ke Madinah dengan mengikuti kegiatan city tour ke sejumlah lokasi bersejarah dan destinasi wisata religi di kota Mekah pada Sabtu lalu. Salah seorang jemaah haji Kabupaten Sintang, Haji Indra Puspita, mengatakan seluruh rombongan dalam kondisi sehat dan penuh rasa syukur usai menyelesaikan rukun dan wajib haji. Menurutnya kegiatan tersebut bagian dari pengisian waktu sambil menunggu keberangkatan menuju Madinah. Selain mengunjungi sejumlah lokasi bersejarah, para jamaah juga memanfaatkan kesempatan untuk memperbanyak ibadah di tanah suci. Ia mengungkapkan rasa bahagianya dan haru yang dirasakan setelah seluruh jamaah dapat menuntaskan pelaksanaan ibadah haji dengan lancar. Terlebih lagi seluruh jamaah asal Kabupaten Sintang dapat mengikuti setiap tahapan ibadah dalam keadaan sehat walafiat. Lebih lanjut, ia juga menjelaskan rombongan jamaah haji Kabupaten Sintang dijadwalkan berangkat menuju Madinah 12 Juni 2026. Setelah itu, para jamaah akan kembali ke Indonesia pada 20 Juni 2026 dan 21 Juninya berangkat dari Batam. Malam tanggal 21 Juni berangkat ke Sintang dan sampai ke Sintang diperkirakan 22 Juni 2026 pagi. Demikian Andre dan rekan-rekan serta pendengar dan pemirsa.
1: Baik, terima kasih Dewi untuk informasi dari Sintang ya di pagi hari ini. Nanti kita akan sambung kembali untuk informasi di pagi hari ini. Pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kabar dari Kalbar.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
7: Ngapa aik pam mikro? Letihlah aku bersihkan baik ni.
8: Hah? Tagihan listrik bulan itu naik agik? Ada kenaikan beban agik ke?
9: Pantaslah aik selokan ni tak turun-turun. Ada sampah nyumbat rupanya.
10: Oh no! Jangan pusing, sampaikan keluhan Anda di Halo RRI. Hanya di Pro 1, setiap hari Senin dan Jumat, jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat, melalui WhatsApp 0811-5701-042.
11: Halo RRI.

0: Anda kembali bersama kami pendengar di Kabar dari Kalbar yang merupakan siaran berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat. Dan kami lanjutkan kembali informasi di pagi hari ini bersama dengan rekan-rekan lainnya juga. Yang mana banyak hal yang terjadi ya di beberapa waktu ini. Dan yang terbaru juga ini Pertamax akhirnya naik juga gitu ya. Dan ini yang menarik juga tapi juga miris ya ketika ada satu permasalahan tapi justru ini dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab gitu ya. Jadi di sini kita akan simak informasi dari Sintang pendengar terkait dengan apes nih ya usai laka lantas mobil warga Kayan Hilir dipreteli pencuri. Seperti apa informasinya Dewi, silahkan.
1: Baik, benar sekali karena Andre, jadi bak jatuh tertimpa tangga, nasib naas dialami oleh seorang warga bernama Anwar Sanusi. Belum usai keterkejutannya akibat mengalami kecelakaan tunggal, mobil Daihatsu Ayla merah kesayangannya justru menjadi sasaran empuk tindak kejahatan pencurian. Peristiwa bermula pada Minggu 7 Juni 2026 sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, yaitu kendaraan bernomor polisi KB 1429 FF yang dikendari oleh Anwar mengalami kecelakaan tunggal di jalan lintas Nangga Mau Sintang, tepatnya di kawasan Desa Jaya Sakti, Kecamatan Kayan Hilir. Lantaran kondisi kendaraan rusak parah dan tidak bisa dikemudikan, ia terpaksa meninggalkan mobil tersebut di tempat kejadian perkara atau TKP. Nah, keesokan harinya, hari Senin 8 Juni 2026, sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat, Anwar bersama seorang saksi bernama Perawati kembali ke lokasi dengan niat mengecek kendaraannya. Namun betapa terkejutnya mereka saat mendapati mobil tersebut sudah dalam kondisi mengenaskan dan dipreteli oleh kawanan pencuri tadi kenal. Kaca pintu samping bagian depan baik kanan maupun kiri didapati sudah pecah berantakan. Pelaku dengan leluasa melucuti kelengkapan kendaraan dan membawa kabur 5 buah ban sekaligus termasuk ban serepnya. Tak hanya itu, sarung setir, tape recorder, aki hingga spion kiri dan kanan juga lenyap digasaknya. Akibat insiden kecelakaan yang disusul dengan aksi pencurian pemberatan ini, Anwar ditaksir mengalami kerugian 30 juta rupiah. Korban kini telah membuat laporan resmi ke Polsek Kayan Hilir dan pihak kepolisian tengah mengumpulkan keterangan saksi dan melakukan penyelidikan lebih lanjut guna memburu pelaku pencurian tersebut. Demikian rekan Andre dan kawan-kawan.
0: Baik, terima kasih Dewi untuk informasi dari Sintang ya di pagi hari ini. Ya semoga kejadian seperti ini tidak terjadi kembali gitu ya, karena jangan sampai mengambil kesempatan dalam kesempitan yang sedang dirasakan oleh orang yang ini ya. Mengalami musibah. Nah ini dia ya. Ya baik, dari Sintang sekali lagi terima kasih Dewi. Kita bergeser ke Sambas. Kita akan simak informasi. Nah ini kali ini terkait dengan nelayan Sambas yang keluhkan jatah solar subsidi tak cukup, terpaksa beli Rp18.000 per liter. Seperti apa informasinya Wahyu, silakan.
2: Benar sekali rekan Andre, keluhan ini datang dari masyarakat Kabupaten Sambas daerah pesisir tentunya yang memang sebagian besar adalah berprofesi sebagai nelayan terutama di Kecamatan Paluh ataupun pesisir di sebelah perbatasan begitu ya, di dekat-dekat perbatasan. Dan memang tentunya keluhannya ini bukan keluhan yang baru karena keluhannya terkait dengan keterbatasan solar bersubsidi yang mereka terima untuk kebutuhan apalagi kalau bukan melaut. Karena memang kondisi itu membuat sebagian nelayan harus membeli BBM tambahan dengan harga yang berkisar dari 15.000 sampai dengan bahkan di 18 sampai dengan 19.000 per liter agar tetap bisa melaut. Nelayan ini mengeluhkan karena memang harga dan jatah solar dalam pertemuan yang baru saja digelar kemarin himpunan nelayan seluruh Indonesia di Kabupaten Sambas tentunya bersama dengan Dinas Perikanan Kabupaten Sambas juga, dan memang salah satu nelayan yang hadir Hermanto dari Paluh mengaku memang persoalan BBM ini masih menjadi hambatan utama bagi memang aktivitas penangkapan ikan di daerah perbatasan, maksudnya daerah perairan yang ada di Kabupaten Sambas terutama di Kecamatan Paluh. Nah, berdasarkan regulasi ataupun rapat sebelumnya, setiap laut itu atau nelayan itu mendapat jatah 15.000. Tetapi teman-teman yang ada di Paluh menyampaikan kalau misalnya di Paluh itu tidak cukup 15 liter karena memang gelombangnya cukup tinggi, dan biasanya kalau misalnya dari perairan Tanjung Api itu kalau misalnya turun melaut bisa hanyut sampai ke daerah perbatasan ini, yang kemudian membuat mereka cukup khawatir apabila membawa bahan bakar itu hanya 15 liter. Nah, biasanya teman-teman nelayan ini membeli di luar begitu ya, kalau misalnya di sini nyebutnya di antrian dan lain sebagainya itu di angka 15 itu pun sulit katanya, bahkan biasanya di angka 18.000. Ini yang kemudian masih menjadi persoalan. Persoalan lain adalah terkait dengan distribusi es batu. Nah, es batu itu juga masih sulit untuk teman-teman di sana dengan jumlah yang banyak begitu. Ini yang masih menjadi persoalan untuk teman-teman lain. Walaupun kalau misalnya dari hasil tangkapan dari 1 sampai dengan 2 tahun ini, sebenarnya perairan yang ada di Kecamatan Paloh cukup produktif dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Hanya saja itu tadi permasalahannya di bahan bakar serta produksi es batu dan distribusi es batu untuk teman-teman nelayan ini, rekan Andri.
0: Baik, terima kasih Wahyu untuk informasi dari Sambas. Kita bergeser ke Sanggau ya. Kita akan simak informasi terkait dengan Pemkab Sanggau alihkan guru honor ke P3K. Seperti apa informasinya, Cika? Silakan.
3: Ya Andre, di mana pemerintah Kabupaten Sanggau memastikan persoalan status guru honorer yang menjadi kewenangan daerah telah dituntaskan melalui pengangkatan P3K. Bupati Sanggau, Yohanes Ontot juga mengatakan saat ini tidak ada lagi guru honorer yang diangkat oleh pemerintah daerah. Menurutnya, tenaga pendidik yang sebelumnya masuk dalam skema honorer telah diakomodasi melalui pengangkatan P3K dan P3K paruh waktu. Hingga saat ini, jumlah P3K yang telah diakomodasi oleh pemerintah Kabupaten Sanggau mencapai sekitar 2.625 orang. Meski demikian, Ontot mengakui masih terdapat tenaga pengajar yang membantu sekolah melalui pembiayaan dana bos dan keberadaan mereka dinilai penting untuk membantu memenuhi kebutuhan tenaga pendidik di sejumlah sekolah. Ia juga menjelaskan kebutuhan tenaga pendidik masih menjadi tantangan di berbagai jenjang pendidikan, terutama untuk guru PAUD yang membutuhkan kualifikasi khusus. Karena itu pemerintah daerah terus berupaya mencari solusi agar kebutuhan guru dapat terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian informasi dari Sanggau, Andre.
0: Baik, terima kasih Cika untuk informasi dari Sanggau, dan kita bergeser ke Ntikong. Kita akan simak informasi terkait dengan tekan anak tidak sekolah di Dikbud Kalbar perluas akses pendidikan. Seperti apa informasinya, Faisal? Silakan.
4: Oke, rekan Andre, rekan-rekan dan juga pendengar, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Dikbud Provinsi Kalimantan Barat, Syarif Faisal Indah Mawan Al-Kadri, mengatakan pihaknya telah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk mengatasi permasalahan anak tidak sekolah di Kalbar. Langkah tersebut difokuskan pada perluasan akses pendidikan formal melalui pembangunan infrastruktur pendidikan dan pemberian bantuan kepada siswa yang membutuhkan. Menurutnya, salah satu upaya yang saat ini menjadi perhatian adalah pembangunan gedung sekolah baru di wilayah yang masih memiliki keterbatasan layanan pendidikan. Penambahan fasilitas tersebut, Andre, diharapkan mampu memperluas jangkauan pendidikan sekaligus memudahkan masyarakat memperluas akses ke sekolah. Selain memperluas infrastruktur pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalbar juga berfokus pada peningkatan kualitas sarana dan prasarana belajar mengajar di satuan pendidikan. Perbaikan fasilitas dilakukan untuk mendukung terciptanya lingkungan belajar yang lebih baik bagi peserta didik. Syarif juga menegaskan seluruh program tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menekan angka ATS secara berkelanjutan di Kalimantan Barat. Ia berharap melalui penyediaan akses pendidikan yang lebih merata, kemudian peningkatan fasilitas serta bantuan beasiswa, semakin banyak anak dapat kembali bersekolah dan memperoleh pendidikan yang layak. Andre.
0: Baik, terima kasih untuk informasi dari Ntikong Faisal. Dan Pontianak di sini menyoroti terkait dengan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Barat yang dinilai tidak terlepas dari kerusakan ekosistem gambut yang terus terjadi. Dan di sini menurut Kepala Divisi Kajian dan Kampanye Walhi Kalbar, Indra Syahnanda, yang mengatakan bahwa kondisi gambut di Kalbar saat ini banyak yang rusak dan berada pada fase kritis. Di mana menurutnya di Kalimantan Barat terdapat sekitar 2,8 juta hektar kawasan gambut dan ratusan perusahaan sawit, pertambangan dan pemanfaatan hutan yang berada di kawasan Kesatuan Hidrologis Gambut atau KHG. Dan Walhi juga menemukan banyak pembukaan kanal di kawasan perusahaan yang berdampak pada kerusak atau rusaknya lahan gambut dan memicu karhutla berulang. Dan di sini berdasarkan pantauan WALHI juga dari Januari hingga April 2026 menggunakan satelit Terra dan juga Aqua, terdapat 808 hotspot di Kalimantan Barat, di mana sekitar 500 titik itu berada di kawasan gambut. Dan Indra menilai kondisi ini menunjukkan kerusakan gambut telah lama terjadi dan belum dipulihkan secara maksimal. Dan sementara itu, Koordinator Harian Pusdalops BPBD Kalbar Daniel mengungkapkan bahwa luas lahan terbakar di Kalimantan Barat untuk periode Januari hingga Mei 2026 itu mencapai lebih dari 28.000 hektar dan mayoritas itu berada di lahan gambut non-hutan. Dan BPBD Kalbar juga terus melakukan mitigasi melalui langkah struktural maupun non-struktural, termasuk memodifikasi cuaca dan pembahasan lahan gambut seluas 2 juta hektar sejak April lalu. Dan selain itu juga disampaikan bahwa BPBD bersama dengan BMKG Supadio itu rutin memantau hotspot untuk mendukung operasi darat dan juga udara dalam penanganan karhutla. Dan dirinya menegaskan bahwa pengendalian karhutla ini membutuhkan komitmen karena asap tidak hanya berdampak pada lingkungan dan juga kesehatan, tetapi juga mempengaruhi perekonomian masyarakat. Itu dia informasi sorotan dari Pontianak yang juga jadi informasi penutup. Sekali lagi terima kasih semuanya rekan-rekan. Terima kasih Dewi yang ada di Sintang.
1: Ya rekan Andre, terima kasih juga rekan-rekan. Sehat selalu untuk kita semua.
0: Baik, sehat selalu juga untuk Dewi yang ada di Sintang. Dan terima kasih untuk Faisal yang ada di Antikong.
5: Siap, sehat-sehat dan baik-baik saja semuanya. Dan pastinya tetap selalu jaga kesehatan ya.
0: Baik, semangat ya. Dan juga untuk Cika yang ada di Sanggau, terima kasih.
3: Terima kasih kembali Andre.
0: Baik, dan juga Wahyu yang ada di Sambas, terima kasih Wahyu.
2: Terima kasih kembali Andre dan teman-teman lain.
0: Oke, baik. Dan juga untuk Anda pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah bersama kami di pagi hari ini. Untuk Anda yang terlewat mendengarkan informasinya, bisa lihat tayang ulang kami di kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Kami akhiri kabar dari Kalbar edisi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam. Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Pro 1 RRI Pontianak, dimanapun Anda berada, sesaat lagi akan kami ajak Anda untuk merapat bersama dengan rekan-rekan di Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti Warta Berita. Dan pastikan tetap bersama kami di sini, di Pro 1 RRI Pontianak.